0: sana yang dikuasai oleh kelompok Houthi. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 14 Oktober 2026 bersama saya, Safira Amalia. Presiden Prabowo Subianto segera memperkuat seluruh unsur penerbang dari TNI dan Polri untuk menangani kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
1: Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mencatat Provinsi Kalimantan Tengah menjadi wilayah kebakaran hutan dan lahan gambut karhutla terbesar dibandingkan 5 provinsi lain seperti Sumatera Selatan, Jambi, Riau, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Barat. Salah satu alasan karhutla di Kalimantan Tengah paling besar diantaranya karena terbakarnya Taman Nasional Tanjung Puting di Kabupaten Kota Waringin Barat dan Seruyang. Data per 12 Oktober tahun 2025, 513,89 hektar lahan terbakar di Taman Nasional Tanjung Puting. Presiden Prabowo Subianto menerima laporan, salah satu menjadi hambatan penanganan karhutla adalah asap tebal mengakibatkan jarak pandang rendah, sehingga operasi pemadaman udara dan operasi modifikasi cuaca belum dapat dilaksanakan di Kalimantan Tengah. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo Subianto akan segera memperkuat seluruh unsur penerbangan dari TNI Polri untuk membantu penanganan karhutla di Kalimantan Tengah. Penegasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta.
2: Oke, nanti kita konsolidasi ya, TNI ya, Polri ya, konsolidasi penerbang-penerbang. Selamat bekerja, selamat berjuang, dan kalau ada kebutuhan, kalau ada keperluan, apa yang kau butuh, sampaikan ya. Ini prioritas sangat utama bagi kita. Kita harus segera atasi ini dan kita harus mencegah ke depan. Nanti kampanye kita, strategi kita harus masif, komprehensif, menyeluruh dan bersifat pencegahan.
1: Sementara itu, Pangdam 22 Tambun Bungai Mayjen TNI Zainul Arifin melaporkan bahwa jarak pandang di lokasi kebakaran hanya 500 meter, padahal jarak aman di atas 3.000 meter. Kondisi ini menyulitkan operasi pemadaman dari udara. Mayjen TNI Zainul mengatakan operasi jalur darat juga tidak mudah karena selain sulit diakses, di Taman Nasional juga banyak binatang buas.
3: Tidak semudah yang kita bayangkan, Bapak. Saya sudah menunjuk beberapa anggota untuk meninjau lokasinya. Itu lokasinya memang sangat terpencar, Bapak. Sangat terpencar wilayahnya dan wilayahnya rawa. Kemudian bukan hanya orang hutan saja, Bapak, yang ada di dalam. Itu masih banyak binatang-binatang buas, Bapak. Termasuk buaya, itu juga masih ada. Ular dan sebagainya. Oleh karena itu memang ini menjadi perhatian sendiri, Bapak, untuk masuk ke sana itu mesti hati-hati.
1: Presiden Prabowo Subianto akan menambah 200 unit pompa untuk sumber air. Pemerintah juga akan menggelontorkan 2 miliar rupiah untuk operasional pembuatan sumur bor. Data BNPB per tanggal 12 Oktober, lahan terbakar yang masih ditangani oleh Satgas di lapangan jumlahnya mencapai 639,23 hektar. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 atau Sumudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengamankan 14 orang dalam operasi tangkap tangan di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB terkait dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa. Selengkapnya dilaporkan Hairul Umam.
4: Wah, tertangkap tangan dugaan tindak pidana korupsi. Di mana dalam peristiwa ini tim KPK
5: Komisi Pemberantasan Korupsi mengamankan 14 orang dalam operasi tangkap tangan di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Operasinya tersebut terkait dengan dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa. Dari jumlah tersebut, pihak yang diamankan termasuk sekretaris utama atau sestama BNPB, pejabat pembuat komitmen serta pegawai atau tenaga ahli dan juga pihak swasta. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan tim juga menyita barang bukti berupa uang tunai dan logam mulia emas dalam kegiatan tersebut. Berdasarkan penghitungan awal, uang tunai yang diamankan mencapai sekitar 1,4 miliar rupiah.
4: Wah, tertangkap tangan dugaan tindak pidana korupsi, di mana dalam peristiwa ini tim KPK mengamankan sejumlah 14 orang Di antaranya merupakan sekretaris utama atau sestama, kemudian PPK dan juga pihak-pihak lain, termasuk dari unsur swasta. Selain mengamankan sejumlah pihak, tim juga mengamankan barang bukti dalam bentuk uang tunai dan juga logam mulia emas. Untuk uang tunai, hitungan awal oleh tim senilai sekitar 1,4 miliar rupiah.
5: Lebih lanjut, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan bahwa tim penindakan KPK langsung melakukan ekpos untuk menentukan status para hukum yang diamankan dan juga perkara secara rinci.

0: Rudi menyebut bahwa penyelidikan sementara berkaitan dengan dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di lingkungan BNPB, termasuk pengadaan yang menggunakan dana siap pakai untuk kebencanaan. KPK belum mengungkap secara terperinci pengadaan yang menjadi objek perkara, termasuk apakah berkaitan dengan penanganan bencana tertentu, serta identitas lengkap seluruh pihak yang diamankan serta pasal yang disangkakan juga belum diumumkan. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Badan Pemeriksa Keuangan BPK mencatat penyaluran dan penetapan penerima bantuan sosial di Kementerian Sosial pada 2025 belum sesuai kriteria yang menyebabkan pemborosan keuangan negara mencapai 2,2 triliun rupiah. Eliana Zahra menyampaikan informasi selengkapnya dalam sesi laporan khusus.
2: Laporan khusus. Dari pertemuan itu memang sebetulnya DTZ itu
3: Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK menemukan penetapan dan penyaluran bantuan sosial atau bansos pada Kementerian Sosial tidak sesuai kriteria penerima pada 2025. Berdasarkan perhitungan BPK, hal ini menimbulkan pemborosan keuangan negara sebesar 2,2 triliun rupiah dan kelebihan pembayaran sebesar 28,84 miliar rupiah. Hal ini sebagaimana termaktub dalam ikhtisar hasil pemeriksaan semester atau IHPS semester 1 tahun 2026. Bantuan sosial yang dimaksud antara lain program Keluarga Harapan atau PKH, bansos sembako, dan bantuan langsung tunai sementara kesejahteraan rakyat atau BLTS Kesra. Dalam hal ini, BPK menilai ketidaksesuaian penyaluran bantuan sosial tersebut diantaranya adalah pemberian kepada keluarga penerima manfaat atau KPM dengan status aparatur sipil negara atau ASN, keluarga ASN, pendamping sosial, keluarga pendamping sosial, pemain judi online, meninggal, dan tidak ditemukan. Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara atau BAKN DPR RI Andreas Edi Susetio meminta data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSEN tidak dijadikan satu-satunya dasar dalam menentukan penerima bantuan sosial maupun program pemerintah. Menurutnya, klasifikasi kesejahteraan dalam DTSEN perlu dikolaborasikan dengan kriteria lain agar masyarakat yang membutuhkan tidak otomatis tersisih hanya karena berada di luar desil tertentu.
2: Dari pertemuan itu memang sebetulnya DTZ itu sebetulnya lebih baik difokuskan untuk penanganan kemiskinan ekstrim. Sedangkan yang memang harus betul-betul dibantu. Sedangkan yang lainnya itu bagaimana itu dilakukan melalui pemberdayaan. Dan yang penting dari tadi itu adalah hal yang memang dalam jangka pendek yang perlu segera diperbaiki itu adalah masalah verifikasi datanya.
3: Sementara itu, DPR RI menyatakan memberikan perhatian serius terhadap berbagai persoalan yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat. Persoalan itu mulai dari kerentanan sosial hingga ketidaktepatan penyaluran bantuan sosial atau bansos. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menegaskan, keselamatan rakyat merupakan kepentingan bangsa. Karena itu, negara harus hadir secara nyata untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat.
4: Karena itu, melalui fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan, DPR RI memastikan bahwa penanganan bencana dan karhutlah yang tepat dan terpadu, serta memastikan bantuan sosial semakin akurat dan tepat sasaran. Ukuran keberhasilan kebijakan negara adalah ketika setiap rakyat membutuhkan perlindungan, maka rakyat benar-benar merasakan kehadiran negara.
3: Di sisi lain, Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah atau KPTDP Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, bantuan sosial nantinya akan disalurkan langsung ke rekening masyarakat. Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan agar penerima bansos memiliki rekening bank. Ia mengatakan kebijakan tersebut merupakan bagian dari perubahan pola subsidi dari pemberian produk menjadi bantuan langsung kepada masyarakat.
5: Presiden kemarin juga kebetulan sudah memberikan instruksi untuk semua mereka punya bank account. Karena pada akhirnya nanti kita tidak subsidi produk lagi, tapi subsidi langsung diberikan pada rakyat. ke bank account dari rakyat. Itu arahan Presiden. Nah, dengan begitu membawa keadilan, yang memberi keadilan kepada masyarakat kita. Masyarakat termiskin yang ada dari 50 juta ya, 50 juta itu sudah pasti akan diberikan.
3: Luhut menyebut sekitar 50 juta masyarakat termiskin akan menjadi penerima bantuan. Namun jumlah tersebut masih dapat berubah berdasarkan hasil pendataan pemerintah. Ia juga mengatakan penyaluran dan transaksi bantuan akan dilakukan secara non-tunai atau cashless. Menurutnya sistem tersebut membuat penyaluran lebih transparan sekaligus mengurangi potensi korupsi. Adapun Kementerian Sosial selama ini memberikan bantuan sosial sembako kepada keluarga penerima manfaat yang berada pada desil 1 hingga 5. Namun mulai kuartal pertama tahun ini penerima bantuan sosial sembako diberikan pada desil 1 hingga 4. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait temuan Badan Pemeriksa Keuangan mengenai ketidaktepatan penyaluran bantuan sosial.
6: Kalau menurut saya Mbak, datanya tuh harus sering dicek lagi Mbak. Soalnya gimana ya, kondisi orang kan bisa berubah. Jangan sampai orang yang sebenarnya dia udah mampu, tapi dia masih dapat bantuan. Nah sementara yang benar-benar susah, dia malah gak dapat.
7: Ya harapannya kan bantuan itu benar-benar sampai ke orang membutuhkan ya Mbak ya. Apalagi sekarang itu kebutuhan juga banyak. Banyak sekali. Kalau memang ada yang salah sasaran, ya harus segera diperbaiki supaya bantuannya gak sia-sia. Betul kan?
8: Menurut saya, sebelum bantuan dibagikan itu penerimanya harus dicek dulu. Jangan cuma pakai data lama, karena keadaan orang sekarang belum tentu sama seperti keadaannya dulu. Jadi yang memang lagi kesulitan bisa terbantu.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Bansos tidak tepat sasaran pemborosan anggaran 2,2 triliun rupiah. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki yang dibacakan Tomo Hakim.
9: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Temuan Badan Pemeriksa Keuangan terkait karut-marut penyaluran bantuan sosial harus disikapi pemerintah bukan sekadar sebagai catatan administratif, melainkan sebagai alarm darurat tata kelola anggaran. Dalam ikhtisar hasil pemeriksaan semester pertama tahun 2026, BPK mencatat ketidakhematan keuangan negara sebesar 2,2 triliun rupiah dan kelebihan pembayaran sebesar 28,84 miliar rupiah pada penyaluran bansos tahun 2025. Bantuan sosial adalah benteng pertahanan terakhir untuk melindungi masyarakat miskin dan rentan. Karena itu, setiap rupiah uang rakyat wajib hukumnya tepat sasaran dan sampai kepada yang berhak, bukan justru bocor akibat salah kelola. Sungguh ironis, BPK justru menemukan anomali penerima bansos mulai dari aparatur sipil negara, keluarga ASN, pendamping sosial, hingga keluarga pendamping sosial. Lebih parah lagi, masih ada alokasi yang jatuh ke tangan mereka yang telah meninggal.

0: dikawal ketat. Sementara celah kebocoran anggaran wajib ditutup rapat. Di sisi lain, akselerasi transformasi digital melalui Perlinsos Digital adalah langkah progresif yang patut didukung. Kendati demikian, digitalisasi tidak boleh berjalan setengah-setengah. Ia harus terintegrasi lintas instansi, diawasi secara berkala, serta diiringi pengamanan data pribadi yang kuat. Pemerintah juga wajib menghadirkan kanal pengaduan dan koreksi data yang inklusif serta mudah diakses masyarakat bawah. Peran aktif pendamping di tingkat desa dan kelurahan menjadi krusial agar warga miskin yang berhak tidak kehilangan hak konstitusionalnya hanya karena hambatan teknis atau keterbatasan akses teknologi. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, ketepatan sasaran bansos adalah tolok ukur akuntabilitas negara dalam merawat keadilan sosial sekaligus menjaga marwah keuangan publik. Pemerintah dituntut untuk memastikan bahwa setiap rupiah anggaran benar-benar menjelma menjadi kesejahteraan nyata melalui validitas data yang akurat, pengawasan tanpa kompromi, serta evaluasi yang terbuka. Sekian editorial. Selamat pagi.
1: Beralih ke informasi dari mancanegara. Koalisi pimpinan Arab Saudi yang mendukung pemerintah Yaman meminta warga sipil untuk mengungsi dari sebuah fasilitas minyak di ibu kota Sana yang dikuasai kelompok Houthi menjelang operasi militer yang direncanakan. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, juru bicara koalisi pimpinan Arab Saudi, Mayor Jenderal Turki Al-Maliki, mengimbau warga sipil untuk meninggalkan stasiun pusat Al-Sabah milik Yemen Petroleum guna memastikan keselamatan warga sipil tersebut. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Chef de Mission Kontingen Indonesia Reda Mantovani memastikan penempatan hotel para atlet penyandang disabilitas di Nagoya, Jepang berada dekat dengan venue pertandingan masing-masing cabang olahraga. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Reda menyebut langkah ini dilakukan untuk memudahkan mobilitas para atlet penyandang disabilitas dan masing-masing tim pendukungnya. Pagi ini kembali kami ajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri.
2: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Informasi pagi ini selengkapnya bersama dengan Brigadir Yasinta. Silakan.
3: Ya baik, terima kasih Safira di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan memantau situasi lalu lintas terkini di kawasan Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami saat ini, situasi arus lalu lintas di sana pagi ini terpantau kondusif lancar, baik dari Gatot Subroto yang akan menuju Semanggi atau Senayan, maupun dari Lebak Bulus yang akan menuju Blok M atau Fatmawati, begitupun arus lalu lintas yang akan menuju ke arah Bintaro. Perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light sepanjang 200 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Selepasnya situasi lalu lintas kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami menghimbau agar tetap berhati-hati mengingat di kawasan ini memiliki lintasan jalur yang memutar sehingga rawan terjadi kecelakaan lalu lintas. Dan perlu kami informasikan bahwa di kawasan ini juga terdapat banyaknya angkutan umum yang berhenti di sembarang tempat untuk naik turunkan penumpang. Sehingga kami menghimbau kepada para pengendara agar tetap berhati-hati dan tetap berkonsentrasi dalam berkendara. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Pospol Kendal, Jawa Tengah. Arus lalu lintas pagi ini di sana juga masih dalam situasi kondusif lancar, baik dari Jakarta yang akan menuju Semarang maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati, mengingat jalur ini banyak

0: dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Untuk itu kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan dan tetap perhatikan laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Japanan Porong Sidoarjo, Jawa Timur. Arus lalu lintas pagi ini di sana bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, maksud kami, terpantau adanya peningkatan volume kendaraan di kawasan ini, baik dari Surabaya yang akan menuju ke arah Malang maupun dari Surabaya yang akan menuju ke arah Mojokerto, begitupun arah sebaliknya. Kami menghimbau bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati mengingat adanya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Dan juga jalur ini banyak dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Dan kami menghimbau kepada Anda, khususnya para pejalan kaki yang akan melintas di kawasan ini, juga tetap berhati-hati mengingat di sepanjang jalur ini belum tersedianya sarana jembatan penyeberangan maupun zebra cross di kawasan ini. Untuk itu kami menghimbau kepada para pengendara agar tetap berhati-hati dan tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 246 kasus laka lantas dengan rincian 20 meninggal dunia, 32 luka berat, dan 351 luka ringan. Dari 246 kasus laka lantas tersebut, 36% terjadi karena kecerobohan pengemudi. Untuk itu kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 atau WA center di 0858-715-669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Polantas bersama masyarakat. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri. Kembali ke Safira di studio, silakan.
1: Terima kasih Brigadir Yasinta yang sudah menyampaikan informasi lalu lintas pagi ini dalam Polantas Kari Pro 3.
2: Demikian telah kita ikuti Polantas Kari Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3, juga WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Safira Amalia, terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pernahkah Anda bertanya-tanya bagaimana para ahli bisa mendeteksi gempa bumi? Jawabannya adalah dengan menggunakan seismograf. Alat ini berperan penting dalam mencatat getaran-getaran yang terjadi di bawah permukaan bumi, memberikan informasi yang akurat tentang kekuatan dan lokasi gempa. Seismograf bekerja dengan sangat sederhana namun canggih. Ketika terjadi gempa, getaran tanah akan menyebabkan jarum pada seismograf bergerak, mencatat pola-pola getaran tersebut di atas kertas atau dalam bentuk digital. Data ini kemudian dianalisis oleh para ahli geologi untuk menentukan skala gempa, pusat gempa, serta potensi dampaknya. Secara teknis, seismograf merupakan instrumen untuk merekam gerakan tanah saat bencana gempa bumi terjadi.

Api kecil bisa menjadi bencana besar. Jangan membakar hutan dan lahan sembarangan. Jaga hutan kita dari kebakaran. Jika melihat titik api, segera laporkan kepada pihak berwenang. Hutan adalah kehidupan. Jaga hutan, jaga masa depan.

Pendengar dimanapun Anda berada, selamat siang. Senang sekali kami yang bertugas. Saya penyiar Anda Yuli, menemani Anda dari pukul 9 hingga nanti pukul 14 waktu Indonesia Timur dengan serangkaian lagu-lagu. Juga informasi yang akan Yuli bagikan untuk Anda pendengar. Selamat beraktivitas. Selamat siang untuk semua para pendengar di siang hari ini yang lagi memantau siaran kami ya. Sesaat lagi kita akan masuk di segmen Cek Fakta.

0: Saudara pendengar, kita masuk di segmen Cek Fakta. Kami informasikan atau bagikan informasi di siang hari ini. Solo bakal jadi provinsi di tahun 2027. Ya, beredar unggahan di media sosial pendengar Trends berisi narasi yang menampilkan klaim Solo akan resmi menjadi provinsi dengan nama Daerah Istimewa Solo di tahun 2027 mendatang. Ya, ini informasi yang beredar pendengar di berbagai media maupun juga dari mulut ke mulut yang mungkin sudah mendengarkan atau membagikan informasi yang Solo bakal jadi provinsi di tahun 2027. Faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar atau hoax. Dilansir dari turbahoax.id, wacana menjadi Solo sebagai daerah istimewa memang pernah muncul ya di tahun 2025 lalu, seperti yang pernah diberitakan dalam artikel kompas.com berjudul Solo diusulkan pisah dari Jateng dan jadi daerah istimewa. Ini syarat bentuk provinsi yang tayang Jumat 25 April 2025. Wakil Ketua Komisi 2 DPR Arya Bima mengungkapkan, terdapat usulan untuk menjadikan Solo sebagai daerah istimewa baru, namun hingga saat ini usulan tersebut masih sebatas aspirasi dan belum ditetapkan sebagai provinsi baru. Pada April 2025, DPR RI menyebut Surakarta termasuk dalam 6 daerah yang mengusulkan status daerah istimewa, tetapi pemberian status tersebut masih perlu dikaji dan belum menjadi pembahasan yang mendesak. Jadi informasi Solo bakal jadi provinsi di tahun 2027 itu adalah tidak benar alias hoax ya pendengar. Jadi jangan mudah terpercaya, jangan mudah mudah untuk membagikan informasi yang belum tentu kebenarannya. Ya, kita harus mengecek dulu informasi yang kita bagikan ya, saring sebelum di sharing dulu. Jadi untuk itu tetap pantau informasi di segmen Cek Fakta untuk mencari tahu informasi-informasi atau kebenaran-kebenaran atas beredarnya info-info yang menyebar di daerah kita ataupun di telinga kita ya pendengar. Oke. Selamat beraktivitas. Kami yang bertugas masih menemani Anda di siang hari ini.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.

Mengapa Bovendigul disebut kota sejarah? Karena merupakan tempat pengasingan para pejuang kemerdekaan Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Alasan Bovendigul disebut kota sejarah, Bovendigul merupakan tempat pengasingan para pejuang kemerdekaan Indonesia. Bovendigul merupakan penjara alam yang terisolasi di tengah hutan belantara. Bovendigul juga merupakan tempat yang sangat dihindari oleh para tokoh politik. Bovendigul menyimpan banyak situs sejarah yang layak dikunjungi. Beberapa tokoh yang diasingkan di Bovendigul adalah Bung Hatta, Sultan Syahrir, Mangun Coco, Semaun, dan Darsono. Bovendigul juga memiliki wisata alam yang eksotik seperti air terjun Bitin Bondut, air terjun Kun, air terjun Atakat, dan Gunung Koreom.

RRI dengan esensi buku. Esensi buku ziarah adalah novel karya Hilman Hariwijaya yang diterbitkan pada tahun 2017. Novel ini mengisahkan perjalanan spiritual seorang pria bernama Rashid yang melakukan ziarah ke berbagai tempat suci di Indonesia. Selama perjalanan tersebut, ia bertemu dengan berbagai orang dan menghadapi berbagai konflik yang memperdalam pemahamannya tentang hidup, agama, dan makna keberagamaan.

tengah dunia yang serba cepat dan penuh tekanan, konsep slow living muncul sebagai alternatif untuk menjalani hidup dengan lebih sadar, tenang, dan bermakna. Slow living bukan tentang melambat, tetapi tentang menikmati setiap momen dengan lebih sadar dan penuh makna. Karena hidup bukan hanya soal seberapa cepat kita berlari, tetapi seberapa dalam kita merasakan setiap langkah. Lebih sedikit stres, lebih banyak kebahagiaan.

Dengan pukul 10 lebih 2 menit waktu Indonesia Timur, selamat beraktivitas untuk Anda di saat ini yang sudah ada di meja kerja, yang sudah dihadapkan dengan layar monitor, ya tetap semangat. Semoga hari ini pekerjaan ataupun tugas-tugas Anda dapat Anda kerjakan dengan baik dan hasilnya pun memuaskan untuk Anda.

Oke, pendengar di kejar-kejar ya. Kita masih dengan lagu-lagu yang sudah tentunya Yuli siapkan ya. Dikejar-kejar punyanya Mbak Surip ya. Kita juga pastinya di rumah lagi ngejar ini. Menu apa ya yang harus kita masak di hari ini untuk yang ada di garis belakang, mengejar waktu untuk menyiapkan sesuatu yang tentunya bisa dinikmati keluarga. Selamat beraktivitas ya pendengar ya. Cari menu yang tentunya bermanfaat ya, bisa dinikmati dan menjadi hidangan favorit keluarga. Ya, kami yang bertugas masih menemani Anda pendengar untuk yang lagi ada di perjalanan, yang lagi ada di luar rumah ya untuk beraktivitas. Jangan lupa masker ya, karena kita di Kota Tanah Merah masih mengalami kabut asap ya, walaupun tidak terlalu tebal, tetapi kita harus terus menjaga kesehatan dengan dampak yang akan terjadi di saat kabut asap yang lagi melanda kota kita.

Harus selamat siang ya, pukul 10.37 menit kami yang bertugas masih menemani Anda. Menyapa Anda yang ada di garis belakang pendengar ya, kalau sudah siang seperti ini kadang yang bikin bingung itu bukan lapar atau tidak. Mau masak apa? Tidak perlu menu yang mahal atau rumit ya, yang penting enak, bergizi dan bisa dinikmati bersama ya pendengar. Ya, mungkin Yuli punya ide nih buat Anda ya, bisa di Yuli rekomendasikan untuk Anda menu sederhana dan menyenangkan ya, seperti nasi putih hangat, ayam goreng, sayur bening ya, bening bayam ya, sambal dan kerupuk, atau mungkin menu ikan yang mengandung menggugah selera seperti ikan goreng, tumis kangkung, sambal tomat, nasi putih. Ada juga mungkin yang perlu atau mau menu hemat dan praktis seperti sayur sop wortel, kentang dan kol, perkedel atau telur dadar. Ini juga bagus ini nasi putih ya. Nah ya, kalau Yuli menyarankan pilih menu pertama ya, jika bahan ayam dan bayam tersedia di rumah ya, biar keluarga bisa menyantap dengan lahap, apalagi adik-adik pelajar juga pada tidak ke sekolah ya, libur, nikmati apa yang nantinya Anda sajikan di rumah ya. Dan juga sambil menyiapkan menu, Anda juga bisa ditemani oleh si kecil yang bisa membantu sekedar menyiapkan perlengkapan yang akan Anda gunakan begitu di garis belakang. Selamat berak-

Pukul 10 lebih 56 menit ya. Selamat beraktivitas pendengar. Selamat siang, Yuli masih menemani Anda pendengar. Selamat beraktivitas di siang hari ini. Kami informasikan pendengar informasi dari rri.co.id. Mayoritas gedung di Tangsel belum memiliki proteksi kebakaran. Informasi dari rri.co.id pendengar Tangerang, mayoritas gedung bertingkat di Kota Tangerang Selatan belum memiliki kelengkapan alat sistem proteksi kebakaran standar. Temuan tersebut terungkap setelah petugas pemadam kebakaran melakukan inspeksi mendadak terhadap 338 bangunan di wilayah tempat Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan pengkaji sanksi pidana bagi pengelola gedung yang mengabaikan keselamatan kebakaran. Informasi tersebut pendengar dapat Anda simak di laman situs rri.co.id. Ya pendengar, cuaca di kota kita tercinta belum juga turun hujan, namun turun kabut asap ya, yang masih kita alami ya. Mungkin masih ada terjadi kebakaran hutan di sekitar kita ya. Untuk itu kita harus tetap waspada, selalu perhatikan sekeliling rumah kita, tetangga, ataupun ya saling mengingatkan untuk tidak membakar sampah sembarangan. Kalau lagi membakar sampah, sebaiknya dijaga, diperhatikan, dan juga adik-adik atau anak-anak sekolah untuk tidak membakar sembarangan juga atau membuang puntung rokok di sembarang tempat yang dapat mengakibatkan kebakaran. Kami yang bertugas ya masih menemani Anda. Selamat siang, selamat beraktivitas.

Plus lebih 18 menit waktu Indonesia Timur. Selamat siang, Yuli menemani Anda di siang hari ini dengan lagu-lagu pop Indonesia. Menyapa Anda pendengar yang lagi ada di tempat kerja, jika sudah mengalami kesulitan atau bingung menyelesaikan pekerjaan, ya saling berbagi, tidak ada salahnya ya bersama sahabat atau rekan kerja Anda agar bisa terselesaikan dengan baik. Kami masih menemani dengan lagu-lagu yang sudah Yuli siapkan di meja studio untuk Anda pendengar. Selamat beraktivitas, selamat siang saja untuk Anda pendengar, semoga terhibur.

Apakah Anda sering memakai parfum? Parfum telah digunakan sejak zaman kuno untuk berbagai keperluan seperti ritual, penyembuhan, dan persembahan. Di Mesir, parfum digunakan untuk upacara keagamaan, persiapan pemakaman, dan pakaian sehari-hari. Tahukah Anda siapakah yang menciptakan parfum? Parfum diciptakan oleh Taputi, seorang wanita yang hidup di Mesopotamia, Babilonia pada tahun 1200 sebelum Masehi dan tercatat dalam sejarah sebagai pembuat parfum pertama. Taputi menggunakan pelarut dan teknik penyulingan untuk mengolah bahan aromatik seperti bunga, minyak, dan mur menjadi minyak wangi. Alat yang digunakan Taputi untuk menyuling dan menyaring cairan merupakan cikal bakal alat pembuat parfum modern.

Tahukah Anda, sandal jepit diperkirakan berasal dari Mesir kuno sekitar 4.000 tahun yang lalu. Sandal jepit tertua yang masih ada saat ini dipajang di British Museum Inggris dan berasal dari masa sekitar 1500 sebelum Masehi. Sandal jepit juga dikenal dengan nama Zori di Jepang. Zori merupakan alas kaki tradisional Jepang yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Zori biasanya terbuat dari kayu, kulit hewan, atau jerami. Pada tahun 1950-an, perusahaan Onitsuka Tiger dari Jepang mengubah desain Zori menjadi lebih nyaman dengan menggunakan bahan karet dan tali untuk mengikat di antara jemari kaki. Di Brasil, sandal jepit modern bernama Havainas yang terinspirasi dari sandal Zori Jepang. Sandal Havainas diproduksi secara massal oleh perusahaan Alpargatas pada tahun 1962.

Baik, saudara pendengar, pukul 11.42 menit ya. Waktu sudah begitu siang ya, waktunya untuk Anda sudah memastikan pekerjaan Anda sudah ya 80% ataupun juga 70% ya sudah terselesaikan ya. Semoga hasilnya juga memuaskan, dan kami yang bertugas masih terus menghibur, menemani yang lagi berada di perjalanan, yang lagi mengemudi kendaraan, agar selalu berhati-hati ya pendengar, buat para pengemudi, buat supir angkut ya, dan juga Anda yang lagi ada di dalam angkut, untuk berhati-hati kalau mau turun, jangan lupa memeriksa kembali barang bawaan Anda agar tidak ada yang ketinggalan.

Bucik adalah alat musik tradisional khas suku Muyu Kabupaten Bovendigul. Alat musik ini terbuat dari bambu dan buah kenari, menghasilkan suara gemericik saat diayunkan atau digoyangkan dengan tangan, mirip dengan suara hujan. Suara tersebut dihasilkan dari gesekan antara buah kenari yang berada di dalam bambu. Bucik termasuk dalam alat musik idiofon, yaitu instrumen yang menghasilkan bunyi dari getaran tubuh alat itu sendiri tanpa menggunakan membran atau senar. Dalam hal ini, bunyi dihasilkan dari benturan dan gesekan antara buah kenari di dalam struktur bambu. Bucik memiliki kemiripan dengan alat musik modern maracas, baik segi bentuk maupun cara memainkannya. Bucik biasanya digunakan sebagai pengiring tarian adat dan dalam berbagai upacara adat untuk menciptakan suasana damai dan harmoni, mencerminkan kekayaan budaya dan kreativitas masyarakat dalam memanfaatkan bahan-bahan alami

Oke, saudara pendengar, selamat siang. Apa kabar di siang hari ini ya? Cuaca di siang hari ini lagi mendung dan juga kabut asap ya. Pendengar tetap semangat menjalani aktivitas. Kami yang bertugas akan menemani Anda satu jam ke depan dalam acara musik pelepas lelah. Yang mau bergabung boleh di 0811-4954-333. Dan yang lagi ada di RRI Digital ya, selamat siang semuanya yang lagi memantau siaran kami di 0811-4954-333. Buat yang lagi pada bersiap-siap mau beristirahat ya, selamat siang pendengar, semoga Anda terhibur.

Untuk membuka jumpa kita di siang hari ini ya, dalam acara musik pelepas lelah, Yuli hadirkan satu buah lagu yang sudah Yuli siapkan ya di meja studio, menanti partisipasi pendengar di siang hari ini.

sibuk-sibuk di garis belakang. Selamat siang ya pendengar yang lagi menyiapkan makan siang di meja makan ya. Buat adik-adik belajar, jangan lupa cuci tangannya dulu ya sebelum Anda makan. Di siang hari ini juga Yuli menyapa buat yang ada di tempat kerja ya, semangat kompak-kompak selalu, dan semoga rangkaian lagu-lagu yang kami hadirkan dapat

0: Ya, pendengar, sudah ada penelpon yang masuk. Halo, selamat siang, Musik Pelepas Lelah. Halo.
1: Halo, selamat siang MTL Musik Pelepas Lelah.
0: Iya, selamat siang kembali ya.
1: Apa kabar, Mbak Yuli?
2: Halo, selamat siang.
1: Halo,
0: iya, selamat siang.
1: Selamat siang juga. Apa kabar, Pak Yuli?
0: Puji Tuhan, baik.
1: Dengan Mesu Busri di Sambas, Pak Yuli. Ah, lagunya, Pak Yuli.
0: Boleh.
1: Bintang Kehidupan dari Niki Ardila.
0: Oke, itu aja.
1: Salamnya pertama buat Mbak Yuli yang lagi bertugas, semoga selalu diberi kesehatan. Buat Bang Andi di Jambi, Mbak Tika ya juga yang biasa gabung di Kendigus, Bunda Ima, Bang Nasrun, Bang Widi, siapa lagi ya? Yang lain dirangkul jelas sempat kecuali dari Asap dan Mbak Yuli.
0: Oke.
1: Bang Nusu juga yang ditambah ya, Bang Lenius. Semoga dia mendengarkan. Mbak Yuli, selamat siang MPL Musik Pelepas Lelah.
0: Baik, terima kasih. Terima kasih sudah bergabung ya.

0: Halo, selamat siang. Dengan siapa di mana? Halo, selamat siang. Musik pelepas lelah.
1: Selamat siang, Mbak Yuli.
0: Iya, selamat siang juga.
1: Apa kabar, Mbak Yuli?
0: Baik, di siang hari ini?
1: Kita rekus lagu dulu, Mbak Yuli.
0: Boleh.
1: Lagunya judulnya Aku Tak Berarti Bagimu dari Azizah Maumere.
0: Aku Tak Berarti, ya. Oke.
1: Aku Tak Berarti Bagimu dari Azizah Maumere.
0: Oke.
1: Salamnya pertama buat Mbak Yuli yang lagi bertugas dan selalu. Salamnya buat Bang Andi di Banten dengan Mbak Purnama Sari. Buat Bang Iwan, buat Pak Fauzi, buat Mas Nabu, Bang Kadias, Bang Ramadhan, Barul, Bang Ahmad Irwan, Bang Freddy, Bang Asli, buat Bang Irwan, Ibu Farida, Bang Luhut, Bang Rasama, Bang Widi, Bang Putra, Mbak Biusi, Bunda Ima, Bang Nafun, Busri, Langius, yang lain derang belajar dari A sampai Z.
0: Baik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, terima kasih. Selamat bergabung. Oke, pendengar, terima kasih yang sudah berpartisipasi di siang hari ini ya. Dua nomor manis yang sudah di request semoga dapat menghibur, menemani pendengar ya. Selamat siang. Kita lanjut dengan penelpon lagi. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang MPL.
0: Iya, selamat siang Bang Lanius.
2: Apa kabar?
0: Baik, iya, ya di kabar siang ini?
2: Oh, saya tuh Mbak, kalau nggak gabung bukan tuh rindu rasanya Mbak.
0: Oke.
2: Okay. Iya, memang kita penggemar radio tuh Mbak. Dulu ya, saya tuh jujur ya Mbak ya, sebelum ada era digital tuh, sering kita hanya monitor yang hanya di radio Malaysia, terus Pro 3 Jakarta, itu aja. Terus karena dulu kan belum ada digital kan, nah, hanya pakai radio analog aja dulu. Ingat yang paling nyambung untuk siaran itu hanya radio Malaysia sama radio swasta di Kabupaten Sambas begitu Mbak. Gitu. Sekarang kalau di Malaysia itu dekat itu. Nah, jadi kalau sekarang kan udah pakai internet. Nah, jadi di mana-mana bisa kita dengar. Tergantung kita yang mau niat bergabung atau enggak gitu kan. Nah, sekarang kan radio Bofan kan udah pakai digital jadi nyaman gitu Mbak. Okay. Itulah kita bersyukur gitu ya Mbak ya. Kalau Mbak dulu gimana Mbak dulu? Kalau Mbak dulu dengar radio Mbak?
0: Biasanya kalau Yuli dulu masih kecil-kecil ya. Dulu di siang-siang seperti ini biasanya lebih suka dengar radio sama malam biasa.
2: Oh gitu. Ini sebenarnya cocok nih Mbak kalau di acara musik berpaduan itu bercerita gitu, mantap juga ini kalau seperti ini musik berpaduan ini bercerita tentang mungkin ada radio dengan radio atau mungkin sapi, seperti mantap juga nih acara ini kalau di musik berpaduan kan pas malam-malam seperti ini. Okay lah kalau gitu. Okay, Mbak, cuaca sana gimana Mbak?
0: Cuaca di siang ini ya masih kabut asap, terus mendung begitu, tapi tidak hujan ini.
2: Oh gitu. Kalau di sini hari ini agak mendung Mbak di sini Mbak.

0: Kristal.
1: Judulnya itu Muda Mudi.
0: Oke, Yuli coba cari deh lo.
1: Ya, Muda Mudi ya. Ya, salatnya kita rangkul aja lah, salam pekak aja lah. Tadi ada Wan Usu, terima kasih ya sapaannya. Pokoknya buat Mbak selalu aja lah. Oke, itu saja Mbak ya.
0: Oke, terima kasih. Selamat siang.
1: Siang.
0: Selamat bergabung.

Baik, saudara pendengar ya, sudah 3 lagu yang merequest ya, yang direquest ya, semoga dapat menghibur. Kita dengarkan dulu lagu yang sudah Yuli siapkan di meja studio, terhibur untuk Anda semua pendengar. Selamat siang, selamat beristirahat.

Pendengar di siang hari ini, ya sudah menemani Anda pendengar yang mau bergabung boleh di 0811 4954 333. Buat para pendengar yang lagi berada di meja makan, ya salam kompak selalu, selamat siang. Jangan lupa ya air putih ya buat Anda yang lagi masih dengan tugas atau pekerjaannya. Dan selamat siang Yuli menyapa buat yang lagi ada di meja piket, yang saat ini juga belum sempat beristirahat, tetap semangat untuk Anda. Baik, pendengar, untuk yang mau gabung ya boleh di 0811 4954 333. Buat yang lagi berada di kampung-kampung, yang ada di distrik-distrik maupun yang ada di seputaran kota Tanah Merah. Di Asiki di KM 19 yang ada di Prabu, dan para pendengar yang saat ini ada di Boma, yang ada di Kou, yang ada di Waroko, di Ketentiri, di Asiki, di KM 19, semuanya selamat siang. Kita akan nikmati yang sudah di request tadi ya, semoga Anda terhibur.

pendengar dua nomor manis yang sudah berlalu di siang hari ini. Kita lanjut dengan menyapa yang sudah bergabung. Halo, selamat siang. Oke, sayang sekali terputus ya. Anda boleh mencoba kembali di 0811 4954 333. Buat rekan-rekan Yuli yang ada di rumah, yang lagi beristirahat, lagi santai, lagi nikmati kebersamaan di siang ini, selamat siang, kompak-kompak selalu. Dan semoga Anda terhibur ya dengan rangkaian lagu-lagu di siang hari ini.

Baik, pendengar di Meja Studio sudah menunjukkan pukul 12.41 menit. Kita lanjut dengan lagu lagi ya, Manis di Bibir. Untuk Anda yang lagi memantau siaran kami ataupun yang baru bergabung, selamat siang.

0: pendengar, untuk Anda yang mau bergabung, Yuli beri kesempatannya untuk Anda yang mau menelpon di 0811 4954. Yuli menyapa buat yang ada di wet sana di bawah Menara TVRI di Perumahan Abongo, para pendengar yang ada di Pasar Mumanjakoa, dan juga yang ada di Perumahan Kilometer 3, Kilometer 4, dan para pendengar yang ada di Pasar Kilometer 3, ya semuanya selamat siang. Di belakang Perumahan Pejabat juga selamat siang untuk Anda di sana. Apa kabar buat yang lagi ada di belakang Tribun Trikora, di pintu 5, pintu 7, semuanya selamat siang. Dan di siang hari ini dalam acara musik pelepas lelah, Yuli yang bertugas masih menemani Anda.
1: Vince, we need to talk to you for just a second over here. Vince, look over this way, would you?

Baik, saudara pendengar, kita sudah berada di penghujung acara. Sudah pukul 12.55 menit. Menyapa pendengar di siang hari ini yang lagi menikmati makan siang bersama keluarga ataupun bersama rekan kerja. Ya, buat para pendengar yang lagi ada di jalan, para pengemudi mungkin lagi mengantar para penumpangnya dan Anda sudah lelah, sebaiknya menepi, beristirahat, mengisi stamina dengan makan siang. Untuk yang sudah bergabung, yang sudah berpartisipasi, terima kasih ya buat para pendengar yang sudah ikutan di RRI Digital juga, semuanya selamat siang. Kami yang bertugas ya sudah menemani Anda hingga ke menit 56 menit. Untuk yang mau bergabung, Yuli masih menanti partisipasi Anda terakhir ya di 0811 4954

Oke, pendengar, satu lagu punyanya Dian Piscesa, Ku Coba Hidup Sendiri. Menutup jumpa kita di siang hari ini dalam acara musik pelepas lelah. Terima kasih dan selamat siang, sampai jumpa.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Barcelona berhasil membalikkan keadaan dengan menang di markas Galatasaray dalam lanjutan Liga Champions. Sementara nama Alexander Zverev melaju ke perempat final turnamen tenis Shanghai Master 2026. PSSI akan mengevaluasi rencana timnas Indonesia bertanding ke Timur Tengah pada agenda FIFA Matchday edisi November mendatang. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga hadir kembali menyapa Anda siang hari ini. Sejumlah informasi dari olahraga dalam negeri dan mancanegara sudah kami siapkan untuk Anda di episode Dinamor Pro 3 untuk hari Rabu 14 Oktober 2026 bersama saya Risti Rustarto.

0: informasi dari olahraga sepak bola. Para pecinta sepak bola, Barcelona comeback untuk merebut kemenangan telak atas Galatasaray dengan skor 4-1 di laga pekan fase kedua Liga Champion UEFA musim 2026-2027. Selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.
1: Yamal with the skill, he's kept it in. Now it's Gordon and he's put it in. 3-1 Barcelona.
2: Barcelona sukses meraih kemenangan telak 4-1 atas Galatasaray dalam matchday kedua fase Liga Liga Champions UEFA musim 2026-2027. Laga ini berlangsung di Rams Park, Istanbul, Turki dini hari tadi. Dan tuan rumah langsung mengejutkan Santero Stadion lewat gol pembuka Alexei Batrakov pada menit ke-28. Baris Yilmaz lalu menggandakan koleksi gol Galatasaray pada menit ke-34. Namun upayanya dianulir oleh wasit karena offside. Memanfaatkan kekacauan dekat kotak penalti, Joao Cancelo berhasil mempersembahkan gol penyeimbang untuk Barcelona pada menit ke-43 setelah menerima umpan Dani Olmo yang terjatuh di depan kotak penalti. Di babak kedua, Blaugrana langsung tampil mengganas. Hanya butuh waktu 3 menit untuk Lamine Yamal mempersembahkan assist apik untuk timnya. Pada menit ke-50, Fermin menerima umpan lambung Yamal dalam kotak penalti dan menghujamkan sundulan tepat sasaran ke gawang. Tidak lama, Anthony Gordon mencetak gol usai menerima umpan Yamal dari sudut sempit. Karim Adeyemi menyempurnakan dominasi Barca dengan gol di menit ke-65. Skor 4-1 bertahan hingga akhir untuk kemenangan Barcelona. Selesai pertandingan, pelatih kepala Barcelona Hansi Flick puas dengan respons dan mentalitas anak asuhnya yang berhasil bangkit setelah tertinggal. Saya sangat menghargai apa yang saya lihat di babak pertama. Tentu saja Galatasaray memiliki 2 atau 3 peluang di babak pertama, dan itulah sebabnya kami kalah dalam penguasaan bola. Kami tidak mengambil keputusan terbaik di sepertiga akhir lapangan, terutama pada babak pertama. Jadi inilah yang perlu kami perbaiki. Namun bagi saya, hal yang juga positif adalah kami berhasil bangkit pada akhir babak pertama. Hal itu sangat stadion ini dalam atmosfer seperti ini. Di babak kedua, kami mendominasi pertandingan. Itu sungguh luar biasa untuk disaksikan. Selain itu, Lamine tampil fantastis di babak kedua dan hal itu sangat penting bagi kami. Di sisi lain, pelatih kepala Galatasaray, Okan Buruk, menyebut bahwa gol yang dianulir menyebabkan mental para pemainnya menurun. Kendati demikian, ia menilai hasil pertandingan ini adil dan ia menerima kehebatan yang dimiliki oleh lawan. Tentu saja, ini juga merupakan proses bagi para pemain kami. Bertanding menghadapi tim sekuat ini dalam proses tersebut serta menunjukkan performa yang baik pada menit-menit tertentu membuktikan kepada kami bahwa kami bisa bermain lebih baik lagi. Kami bisa tampil jauh lebih baik di pertandingan-pertandingan berikutnya. Saya mengucapkan selamat kepada lawan kami. Pertandingan ini berlangsung adil dan ini adalah pertandingan yang bagus. Kemenangan comeback ini mengatakan Barcelona memuncaki klasemen sementara fase Liga dengan poin sempurna 6 poin dari 2 laga. Sementara Galatasaray kini harus mulai meningkatkan daya gempurnya untuk merebut kemenangan pertama di Liga Champions UEFA musim ini. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI.

Pendengar dimanapun Anda berada, kali ini Bayern Munchen mendapat 1 poin dari lawatannya ke markas Viking FK. Dalam laga yang diwarnai kartu merah, Bayern sempat mengejar ketertinggalan 2 gol, akhirnya harus puas dengan hasil imbang 3-3. Dan laga yang digelar di Lies Arena Stavanger, Norwegia dini hari tadi, Viking sudah unggul saat pertandingan baru berjalan 2 menit dan tendangan sudut dari Zlatko Tepić dituntaskan oleh Giannis Tanas dengan sundulan. Tuan rumah menggandakan keunggulan di menit ke-38 dari serangan balik Peter Christiansen dan menuntaskan serangan Viking dengan tembakan kaki kiri. Memasuki babak yang kedua, Bayern mendapat penalti di menit ke-54 menyusul pelanggaran dari Christopher Haugen kepada Konrad Leimer. Harry Kane yang maju sebagai eksekutor sukses menjalankan tugasnya.

Dan di menit ke-60, Kane mampu mencatatkan namanya di papan skor. Kane menyundul umpan silang dari Joshua Kimmich dan mengubah skor menjadi 2-2. Bayern bahkan berbalik unggul 3-2 di menit ke-71. Luis Diaz menuntaskan kerjasama Kane dan Lemar di kotak penalti untuk membobol gawang Viking. Bayern harus bermain dengan 10 orang sejak menit ke-74 setelah Olise mendapat kartu merah. Dan Olise menerima kartu kuning kedua usai melakukan pelanggaran kepada Trippier. Viking yang unggul dengan jumlah pemain lantas menyamakan kedudukan di menit ke-90. Trippier pun melepaskan umpan silang dari sisi kiri dan Herman Haugen menyambut dengan sundulan di tiang jauh. Hasil ini membuat Bayern menempati peringkat 4 klasemen Liga Champions dengan 4 poin dari 2 pertandingan, sementara Viking hanya meraih poin pertamanya dan masih berada di peringkat 26.

Dan masih dari Liga Champions, ternyata Atletico Madrid mengalahkan 10 pemain Manchester United dengan 2-0 di pertandingan fase kedua Liga Champions yang berlangsung di Stadion Metropolitano Madrid dini hari tadi. Kemenangan dari skuad asuhan Diego Simeone dicetak oleh Pablo Barrios dan Ademola Lookman dengan kedua babak yang membuat Atletico naik ke peringkat 13 klasemen Liga Champions dan hanya 3 poin saja dari 2 laga, sedangkan United menempati posisi ke-7 dengan poin yang sama. Pertandingan baru berjalan 53 detik dan Atletico unggul lebih dahulu setelah Alex Baena melepaskan umpan yang diteruskan oleh gol dari Pablo Barrios. United pun mencoba menyamakan kedudukan, namun beberapa upaya mereka patah sebelum memasuki kotak penalti. Jelang akhir babak pertama, Atletico mengadakan keunggulan dari tendangan Johnny Cardoso, namun wasit membatalkan gol tersebut karena handball. Petaka bagi United terjadi di menit 74 ketika bek muda Leni Yoro menerima kartu merah langsung dari wasit karena melanggar penyerang Atletico yang berpotensi mencetak gol. Ademola Lookman bahkan menciptakan gol kedua dari Atletico di menit ke-79. Lookman melepaskan tendangan akurat yang merobek jala gawang Senan Lemans. Tim dari Michael Carrick bahkan mencoba memperkecil ketertinggalan, namun solidnya lini belakang tuan rumah memastikan skor 2-0 bertahan hingga akhir laga usai.

0: Sure.
1: Kita ke olahraga tenis, di mana nama Alexander Zverev melaju ke perempat final turnamen tenis Shanghai Masters 2026 usai menaklukkan Alexander Bublik dalam pertandingan sengit 3 set yang berlangsung di Shanghai, Tiongkok tadi malam. Selengkapnya rekan saya Lina Dea yang menyampaikan.
2: Alexander Zverev melangkah ke perempat final Shanghai Masters 2026 setelah mengalahkan Alexander Bublik melalui pertandingan 3 set yang berlangsung ketat. Petenis Jerman itu menang 7-6, 4-6, dan 7-6 dalam laga berdurasi 2 jam 41 menit di Chisung Tennis Center Shanghai, Tiongkok tadi malam. Zverev harus menyelamatkan 4 peluang set point pada set

0: Bukit 71. Usai pertandingan, Suarez mengaku senang dapat menyelesaikan laga dengan kemenangan.
1: Yeah, my ankle is acting up unfortunately again.
2: Sayangnya, perjuangan kaki saya kembali bermasalah. Hal itu cukup bisa dimengerti karena saya sudah memainkan banyak pertandingan. Ini selalu menjadi pertanda baik, artinya saya bermain dengan bagus. Namun, saya mulai semakin merasakan dampaknya pada tubuh saya. Meski begitu, saya senang bisa lolos karena ini pertandingan yang sulit. Dia bermain sangat baik sepanjang pekan ini. Sekali lagi, menurut saya, hal terpenting adalah saya menang hari ini.
1: I think the most important thing was that I won today.
0: Ini membawa Suarez kembali ke perempat final Shanghai Masters untuk pertama kalinya sejak 2019. Ia selanjutnya akan menghadapi petenis Australia Alex de Minaur yang menyingkirkan Karen Khachanov 2 set langsung dengan skor 6-3 dan 6-4. Sementara itu, petenis Spanyol Alejandro Davidovich Fokina juga melaju ke perempat final setelah menundukkan juara 2023 Hubert Hurkacz tadi malam. Davidovich menang 1-6, 6-3, dan 7-6 sekaligus mengakhiri 9 kemenangan beruntun Hurkacz di turnamen tersebut. Davidovich mengaku ia sempat terpleset saat menghadapi match point terakhir, namun senang dapat melaju ke babak berikutnya.
2: Saya baik-baik saja. Saya hanya terpeleset saat menghadapi match point terakhir. Sekarang saya sudah baik-baik saja. Saya tidak tahu harus berkata apa karena semuanya berlangsung begitu cepat. Sekarang saya sudah berada di sini. Saya sangat bersemangat. Saya tidak tahu harus berkata apa atau bagaimana menyikapinya karena semuanya terjadi begitu cepat.
0: Davidovich harus melewati pertarungan dramatis sebelum memastikan kemenangan melalui tiebreak set ketiga. Ia juga mencatat kemenangan beruntun melalui tiebreak penentuan setelah sebelumnya menyelamatkan match point saat menghadapi Francis Tiafoe. Selanjutnya, ia akan menghadapi Arthur Gia yang melaju usai menyingkirkan Jakub Mensik 7-6 dan 6-4. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara di arena bulu tangkis, para pecinta olahraga ada nama Mohammad Zaki Al-Ubaidillah yang terhenti di babak pertama Denmark Open 2026. Hasil tak memuaskan didapat oleh Raymond Indra dan Nicolas Jakin. Ubed menghadapi Victor Lai di babak 32 besar Denmark Open 2026 dan bertanding di Chiske Bank Arena Odan Selasa malam. Harus mengakui keunggulan dari wakil Kanada tersebut dengan skor 8-21, 18-21. Dari nomor ganda putra, Raymond Joaquin juga menelan kekalahan straight game menghadapi wakil Inggris, Ben Lane dan Sam Fendi. Raymond dan Joaquin bahkan kalah dengan skor 19-21, 17-21. Dengan demikian, tidak ada satupun dari lima wakil Indonesia yang meraih kemenangan pada hari pertama gelaran Denmark Open 2026 kemarin. Dan hari ini akan ada 8 wakil merah putih yang akan bertanding.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita ke dalam negeri, kali ini Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI mengevaluasi rencana timnas Indonesia bertanding di Timur Tengah pada agenda FIFA Matchday edisi November. Menyusul kondisi keamanan di Timur Tengah yang saat ini belumlah stabil, PSSI memastikan keamanan skuad Garuda menjadi prioritas utama dan informasi lengkapnya disampaikan Niar Abdul Litilole.
1: Jadi kita tunggu, kalau memang ternyata kondisinya tidak kondusif, ya terpaksa kita harus cari lawan tanding.
2: Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia

0: disusun?
1: Sebenarnya kita sudah punya kesepakatan dengan beberapa negara Timur Tengah untuk menghadapi juga bulan Januari HSC. Tapi memang kondisi Timur Tengah hari ini cukup memprihatinkan. Memprihatinkan tentu safety, keamanan untuk para pelatih dan pemain kita prioritas. Jadi 1-2 hari ke depan kita sedang menghubungi negara-negara yang tadinya kita sudah bersepakat, kondisi keamanannya seperti apa. Kalau mereka sendiri merasa tidak bisa menggaranti, ya, dan saya dengar beberapa negara seperti Australia, Korea Selatan yang sudah punya jadwal yang mirip, mereka

0: Pemirsa, kali ini Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Menpora RI Erick Thohir menargetkan Indonesia meraih 7 medali emas dari ASEAN Para Games, dan target tersebut ternyata dipetakan dari 12 cabang olahraga yang menjadi fokus dari kontingen. Dan Indonesia juga sudah membuat persiapan panjang menghadapi ajang olahraga disabilitas tingkat Asia Tenggara tersebut. Dalam konferensi pers di kantor Kemenpora sore kemarin, Erick mengatakan pemetaan cabang olahraga dilakukan menentukan peluang Indonesia meraih medali emas. Dan pemerintah juga berharap target ini menjadi acuan dalam mempersiapkan atlet-atlet menghadapi persaingan di ASEAN Para Games.
1: Kita itu sudah memperoleh 76 medali emas selama ASEAN Para Games. Tetapi momok kita bersama ini Thailand lagi. Ya, mereka sudah punya 91 emas. Artinya kalau kita selalu bilang kita bangsa terbesar, terbesar di Asia Tenggara, ya emasnya pun harus bisa melampaui. Nah, tetapi bukan berarti di Nagoya ini, tapi mesti ada pemikiran. Nah, NPC luar biasa, saya bukan apa-apa. Mereka sangat solid, fokus di 12 cabang.

persiapan yang dilakukan bisa membantu Indonesia bersaing secara kompetitif di ASEAN Para Games. Dengan target 7 medali emas tersebut menjadi sasaran yang perlu diperjuangkan melalui kesiapan para atlet dan strategi di cabang olahraga tersebut. ASEAN Para Games 2026 dijadwalkan berlangsung di Aichi, Nagoya, Jepang 18 hingga 24 Oktober mendatang. Indonesia menurunkan 103 atlet yang berjuang di 12 cabor dari 18 cabor yang dihelat oleh tuan rumah.

0: Kita ke Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur yang saat ini telah mempersiapkan membuka perhelatan akbar Pekan Special Olympic Nasional atau PESONAS kedua tahun 2026. Dan rencananya akan berlangsung resmi malam hari ini. Panitia pelaksana memastikan seluruh arena pertandingan di 7 cabang olahraga serta fasilitas pendukung bandara dan penginapan telah siap menyambut kedatangan ribuan atlet bertalenta khusus dari berbagai provinsi. Indra Firgantara punya informasinya.
1: Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur siap menyambut perhelatan Pekan Spesial Olimpik Nasional atau PESONAS kedua tahun 2026 yang resmi dibuka malam nanti. Seluruh fasilitas arena pertandingan di 7 cabang olahraga serta akomodasi bagi ribuan atlet bertalenta khusus dari berbagai provinsi dipastikan ramah disabilitas. Pekan Spesial Olimpik Nasional PESONAS yang hari ini dibuka di Kupang tidak bisa disamakan juga dengan cabang multicabur lain yang semata-mata mengejar prestasi. Hal utama yang ingin dicapai menurut Ketua Umum PP Soina, Warsito Elwin, adalah memberi kesempatan kepada anak-anak bertalenta khusus atau disabilitas intelektual menunjukkan kemampuannya.
2: Makanya penting tolong semua ingat bahwa kita mau membagi anak-anak itu agar mereka berprestasi. Kuncinya yang berikutnya, karena Soina itu sebagai keluarga besar, maka kesempatan ini dipakai untuk memperkuat tali persaudaraan kita sebagai keluarga besar. Jadi setiap kali ada event besar, berarti kita memperkuat tali persaudaraan.

0: 3 bahwa Pesonas ini tidak hanya mempunyai dampak untuk atlet-atlet yang bertanding di Kupang ini atau pengurus atau panitia, tetapi berdampak kepada seluruh atlet bertalenta khusus, orang bertalenta khusus di Indonesia. Walaupun mereka tidak ikut, tapi mereka akan mendapatkan bahwa ada penghargaan karena prestasi teman-teman yang bertanding di Kupang ini.
1: Menjelang pembukaan Pesonas kedua di Kupang, Ketua Panitia Penyelenggara Pesonas Kupang 2026 Reni Marlina memastikan persiapan teknis di 7 arena cabang olahraga telah rampung 100%. Bekerja sama dengan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, pemerintah Kota Kupang, Bandara Angkasa Pura, seluruh fasilitas penjemputan, transportasi, hingga penginapan disiapkan dengan standar aksesibilitas ramah difabel. Selain menyajikan pertandingan olahraga bagi anak-anak disabilitas intelektual, pihak panitia juga menggandeng Dinas Pariwisata untuk menggelar program tur keliling kota guna memperkenalkan kekayaan budaya dan keindahan alam Kupang kepada para peserta.
2: Jadi ini pertama kali Nusa Tenggara Timur sebagai tuan rumah untuk Pesonas 2, dan kami panitia sudah berkolaborasi dengan semua pihak, dan kami pemerintah provinsi maupun pemerintah Kota Kupang sangat mendukung untuk kelangsungan dan untuk kelancaran dari kegiatan Pesonas 2 ini. Dan juga untuk persiapan-persiapan venue, kami sudah menyiapkan agar venue ini ramah terhadap anak-anak disabilitas, dan beberapa fasilitas yang masih kurang pun kami sudah berusaha untuk mempersiapkan dan memenuhi semua. Dan kami juga berkoordinasi dengan Angkasa Pura, mereka sudah menyiapkan semua fasilitas yang ramah terhadap anak-anak kita, anak-anak disabilitas.
1: Penyelenggaraan Pesona sekali ini menegaskan pesan bahwa ajang olahraga bagi individu bertalenta khusus bukan semata-mata mencari gelar juara, melainkan ruang pembuktian prestasi dan penghargaan atas martabat mereka. Pesonas kedua di Kupang diharapkan menjadi tonggak peningkatan kesadaran masyarakat mengenai inklusivitas serta pembeda jelas peran Soina yang berfokus membina atlet dengan disabilitas intelektual di seluruh tanah air. Selain itu, Pesonas sebagai ajang multicabur 4 tahunan tingkat nasional sangat penting bagi para atlet, karena ajang ini merupakan tahap seleksi pembentukan delegasi Indonesia ke Special Olympics World Summer Games Oktober 2027 mendatang di Santiago, Chile. Demikian Indra Virgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi dari Pekan Spesial Olimpik Nasional mengakhiri dinamika olahraga untuk siang hari ini. Namun kami akan hadir kembali pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Dan tentunya Anda bisa ikuti semua informasi olahraga di rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami at RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, selamat siang dan juga selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda. Salam olahraga.

di supermarket, pernahkah kamu memperhatikan stiker kecil dengan deretan angka pada buah yang dibeli? Kode tersebut bukan hanya sekedar penanda harga atau inventaris toko. Diketahui, kode-kode ini yang dikenal sebagai PLU atau Price Lookup, menyimpan informasi penting tentang cara penanaman dan jenis buah. Kode PLU adalah sistem penomoran standar internasional yang digunakan untuk mengidentifikasi buah dan sayuran berdasarkan jenis, ukuran, dan metode penanamannya. Kode ini juga biasanya terdiri dari 4 atau 5 digit, dan masing-masing tentunya memiliki arti tersendiri. Sebagai contoh, yang pertama kode 4 digit yang biasanya diawali angka 3 atau 4. Contohnya 4011. Artinya, buah ditanam secara konvensional menggunakan pestisida atau pupuk kimia. Ini adalah metode paling umum pada buah yang dijual di pasar modern. Yang kedua, kode 5 digit diawali angka 9. Contoh 94011. Artinya, buah ditanam secara organik tanpa pestisida atau bahan kimia sintesis. Biasanya lebih ramah lingkungan dan sehat, tapi harganya lebih tinggi. Dan yang ketiga, kode 5 digit diawali angka 8. Sebagai contoh, 84011. Artinya, buah hasil rekayasa genetika atau GMO. Kode ini jarang ditemukan karena banyak produsen dan konsumen menghindari GMO.

Pendengar dimanapun Anda berada, selamat siang ya, Anda kembali bersama kami setelah kita ikuti bersama Warta Berita Olahraga dari Pro3 Jakarta. Ya, pendengar, untuk Anda yang lagi memantau siaran kami, kita akan masuk dalam segmen Cek Fakta.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Oke, pendengar, kita masuk di segmen cek fakta untuk Anda di siang hari ini terkait video Wapres Gibran serahkan surat pengunduran diri. Informasi beredar di media sosial TikTok, unggahan video yang menampilkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dengan narasi video pernyataan undur diri Wapres RI Gibran Rakabuming. Pendengar, faktanya setelah dilakukan penelusuran, hasilnya ditemukan video serupa pada channel YouTube milik Solo Times yang tayang pada Selasa 16 Juli 2024. Video aslinya merupakan momen ketika Gibran menyerahkan surat pengunduran diri sebagai wali kota Solo kepada pimpinan DPRD Kota Surakarta. Selain itu, dengan memasukkan kata kunci Wapres Gibran serahkan surat pengunduran diri ke mesin pencari Google, tidak ditemukan informasi maupun pemberitaan kredibel yang membenarkan klaim Gibran serahkan surat pengunduran diri sebagai wakil presiden. Itu dia informasi, pendengar, ya. Jadi video Wapres Gibran serahkan surat pengunduran diri itu tidak benar atau hoax. Jadi untuk Anda pendengar, ya, jangan mudah terpercaya dengan informasi atau berita yang Anda dengar, tetapi dicek dulu kebenaran berita info tersebut.

0: yang kita ketahui, ojek adalah salah satu jenis transportasi umum di Indonesia yang menggunakan sepeda motor sebagai sarana transportasi. Ojek biasanya digunakan untuk mengantar penumpang dari satu tempat ke tempat yang lain. Menariknya, ada satu daerah di Indonesia dengan tarif ojek termahal di dunia. Ojek termahal di dunia dapat ditemukan di Kecamatan Seko, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan, Indonesia. Tarif sekali jalan untuk ojek di daerah ini biasanya mencapai 1 juta rupiah, bahkan lebih, tergantung pada kondisi medan dan cuaca. Diketahui tarif tinggi ini disebabkan oleh kondisi geografis dan medan yang ekstrim. Jalur menuju Seko dipenuhi lumpur dalam, tanjakan curam, dan tidak beraspal. Pengendara seringkali harus mendorong motor melalui lumpur yang dalamnya bisa mencapai pinggang orang dewasa. Diketahui pengendara menggunakan motor trail yang dimodifikasi untuk menghadapi medan ekstrim ini. Perjalanan ini juga memerlukan keterampilan tinggi dan menghadapkan pengendara serta penumpang pada risiko-risiko yang besar, termasuk kemungkinan terjatuh atau terjebak di medan yang sulit. Perjalanan bisa memakan waktu berjam-jam, bahkan seharian, tergantung kondisi jalan dan cuaca.
1: Kawan, enak sampai.
2: Ah, Nando, ada satu batang ini.
1: Ah, tidak kawan, terima kasih.
2: Ambil sudah ya, terus sama lu.
1: Ah, tidak kawan, terima kasih, saya tidak merokok.
2: Apa? Kau terlalu gaul sekali. Pantasan, saya lihat kau pun teman terada. Laki-laki itu merokok, jangan kayak perempuan. Merokok supaya kau bisa bergaul dengan banyak teman.
1: Ah, tidak kawan, saya tidak perlu terlihat gaul kalau harus merokok. Saya mau sehat, karena merokok itu dapat membawa penyakit yang mematikan. Kalau kau sayang kau pun diri dan kau pun keluarga, maka mulai sekarang kawan, kau stop merokok sudah.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia, Bovendigul.

Pendengar dimanapun Anda berada, selamat siang. Kami yang bertugas, saya penyiar Anda Yuli, sudah menemani dari pukul 9 tadi. Dan nanti pukul 14, pendengar Anda akan selanjutnya ditemani oleh rekan kami Indah dalam program acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di siang hari ini. Semoga Anda yang sudah beristirahat kembali dengan penuh semangat untuk menyelesaikan pekerjaan Anda.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ada peristiwa yang sebetulnya layak membuat kita sungguh-sungguh menjadi miris, yang menjadi prihatin. Di beberapa tempat terjadi kecelakaan, lalu banyak orang bukannya fokus menolong korban tetapi malah menjarah barang yang tercecer akibat kecelakaan itu. Itu terjadi di beberapa tempat, antara lain di Sumatera Utara, di Jawa Barat, di beberapa tempat yang lainnya. Sekali lagi, ini sesuatu yang layak membuat kita miris dan sangat prihatin. Kenapa bisa terjadi? Kenapa bangsa kita ada yang berperilaku seperti ini? Ini sungguh-sungguh perilaku dari orang yang sudah tidak lagi punya kepekaan antara benar dan salah. Sungguh-sungguh bertentangan dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa maupun prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini menunjukkan bahwa orang-orang itu tidak lagi takut karma buruk, tidak lagi takut dosa, sungguh-sungguh kehilangan akal sehat sehingga berperilaku sangat biadab. Saudara dan saudari, tentu saja ini bukan perilaku semua orang, ini perilaku sebagian kecil dari bangsa Indonesia. Tetapi ini layak menjadi perhatian kita. Ini menunjukkan bahwa di masa modern betul-betul ada sebuah krisis nilai. Kita kehilangan sosok panutan yang bisa betul-betul mempengaruhi warga bangsa ini untuk menjalankan tindakan yang benar, tindakan yang penuh kewelas asihan dan memenuhi prinsip-prinsip keberadaban. Maka ini memang betul-betul layak menjadi pemicu bagi kita untuk bersama-sama mengkilaukan Pancasila, kembali menghayati sila-sila Pancasila, sehingga dengan demikian semakin banyak orang punya perilaku yang Pancasilais. Ya. Saya sangat kagum kalau ada orang misalnya kehilangan sesuatu lalu orang lain menemukan mengembalikannya. Ya. Di negeri-negeri yang maju hal seperti ini biasa, dan mestinya kita juga punya perilaku yang luhur seperti itu. Tidak mengambil apa yang bukan menjadi hak kita. Ya, ini layak untuk terus-menerus kita gaungkan sebagai bagian dari penerapan nilai-nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

dengar 90,3 dan juga 97,5 FM ya. Pro Satu dari Ibu Pendikul menemani suasana siang menjelang sore hari Anda. Saya Indah Dari, selepas rekan Yuli menemani Anda. Edisi hari ini pendengar ya, Rabu 14 Oktober 2026. Kita kembali berjumpa siang menjelang sore hari ini, selepas semalam kita berjumpa dalam program Pendikul Malam ya. Pendikul sore selanjutnya masih kembali bersama saya Indah Dari ya. Line telepon dan juga nomor WhatsApp sudah dibuka, mengawali jumpa kita dalam segmen Pro Dangdut ya. Dangdut adalah kita. Pendikul sore juga menemani Anda dari pukul 14 hingga nanti pukul 19 atau pukul 7 malam waktu Indonesia Timur. Pendengar tadi sudah ada Caca Handika juga menemani Anda dengan Hilang Tak Kesan. Selanjutnya ada Ayu Soraya. Sementara mengudara dengan Curhat. Sesi curhat juga bisa dibuka pendengar ya. Paling lama 1 menit ya. Di line telepon dan juga nomor WhatsApp serta SMS. Curhatnya lewat lagu aja ya. Disampaikan suasana hati Anda melalui alunan lagu dangdut ya. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Pendengar menemani suasana siang hari Anda dan juga aktivitas Anda di hari ini ya. Silakan line telepon dan juga nomor WhatsApp serta SMS.

0: Pendengar Pro Dangdut, Dangdut adalah kita siang menjelang sore hari ini ya. Menemani Anda sekaligus kita sapa yang sudah bergabung siang hari ini. Pro Dangdut, halo.
1: Halo Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Iya, Dangdut adalah kita. Pausu, apa kabar?
1: Alhamdulillah, cuacanya tempat saya cerah.
0: Cerah ya?
1: Dengan siapa nih?
0: Kakak Indah siang hari ini, Pausu.
1: Mudah-mudahannya Kakak Indah semoga selalu diberi kesehatan.
0: Amin, amin, amin.
1: Dan dipanjangkan umurnya. Semangat, Mama Indah.
0: Amin, amin, amin. Terima kasih.
1: Bagaimana cuaca di Bovendigul?
0: Cuaca Bovendigul masih dengan kabut asap mendung, tidak kelihatan matahari ini. Ya,
1: cepat bilang kabut asapnya.
0: Amin,
1: tapi
0: amin,
1: di tempat
0: amin.
1: Saya ada aman juga lah.
0: Sudah aman ya? Sering-sering
1: hujan juga.
0: Oke, syukurlah sekarang.
1: Nggak lah, dulu.
0: Iya.
1: Nggak bawa kabut lagi lah.
0: Betul. Lagu apa sih yang hari ini, Bro Dangdut, Pausu?
1: Lagunya dari Joni Iskandar, Rapita.
0: Joni Iskandar dengan?
1: Rapita.
0: Rapita?
1: Ya.
0: Oke, lagunya untuk siapa?
1: Salamnya pertama ya, salam buat Bapak Indah yang lagi bertugas. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ke keluarga. Salam buat kawan-kawan Bang Nasrun, Kak Natalia di Toli-Toli, Kak Farida di Palu, Kak Ayu di Maluku, Kak Viola di Makassar, Kak Fiona di Palembang, Bang Kadudin di Minahasa, Bang Widi di Ketio, Bintang Pratama, Wan Nucu juga yang di Sambas, Bang Lenius juga yang di Sambas, Bang Ramadan, Kak Santi, Bang Kepala Sunda, Bunda Ima, Bang Tuhan di Jawa Barat, Bang Andi di Jambi, Mbak Sika, yang lain dirangkul jalan tanpa kecuali dari
0: Okay.
1: Maaf, terima kasih buat Mbak Indah, terima kasih.
0: Oke, okay, baik. Terima kasih. Dangdut adalah kita. Terima kasih Pak Usu siang hari ini ya. Kita ke Sambas kembali, ada Ibu Anusu siang hari ini. Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut
2: Mbak Indah
0: adalah
2: dari
0: kita. Iya, Indah dari. Sehat Ibu Anusu?
2: Apa kabar Mbak Indah?
0: Alhamdulillah sehat. Bahagia.
2: Sehat. Bahagia, cerah sekali.
0: Iya, betul sekali. Meskipun cuaca
2: kalau
0: tidak cerah.
2: Cuaca di Bovel masih bagaimana Mbak Indah?
0: Mendung dengan kabut asap masih menyelimuti nih.
2: Waduh. Kalau di sini cuacanya mendung-mendung manja, Mbak Indah.
0: Mendung-mendung manja. Sudah tidak ada kabut di sana?
2: Iya, sudah tidak ada.
0: Sudah tidak ada, syukurlah ya. Di sini masih kembali dengan kabut.
2: Masih kembali dengan kabut asap ya.
0: Iya, betul sekali.
2: Kita ke lagu Mbak Indah.
0: Boleh.
2: Jangan lama-lama nanti yang Dudi mau request nanti dia kelamaan.
0: Dudi, siapakah Dudi?
2: Iya, yang nanti yang mau request itu lagu nanti.
0: Oke, okay, baik.
2: Lagunya judulnya Bunga Surga dari Roma Irama dengan siapa kan? Entah Nur Halimah atau Rita itu.
0: Oke, okay, baik.
2: Bunga surga ya.
0: Siap.
2: Salamnya pertama buat Mbak Indah yang lagi bertugas, mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
2: Pertama salamnya buat Bang Andi di Batam dengan Mbak Purnamasari, buat Bang Iwan, buat Pak Fauzi, buat Mas Prabu, Kakak Tias, Bang Ramadan, buat Bang Darul, Bang Ahmad Irwansyah, Bang Freddy, Bang Anggi, buat Bang Irwan, Ibu Farida, Bang Luhut, Bang Bintang Pratama, Bang Widi, Bang Putra, Mbak Beauty, Bunda Imah, Bang Nasrun, Pak Usu Busri, Lanius, yang lain dirangkul aja dari A sampai Z. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Anu di Sambas kembali siang hari ini ya. Berikut ada siapa di mana? Halo, Pro Dangdut.
3: Iya, halo, selamat siang. Assalamualaikum, Pro Dangdut.
0: Selamat siang, waalaikumsalam. Iya, Pro Dangdut, lagu apa sih yang ini?
3: Iya, lagunya dari Happy Kusen dan Koboi Cinta judulnya.
0: Oke, baik. Koboi Cinta, salamnya.
3: Iya, salam yang pertama buat Kak Indah yang lagi bertugas. Selamat Semoga semoga aktivitasnya lancar. Gimana sih yang tadi udah makan apa belum?
0: Sudah, alhamdulillah. Udah makan?
3: Iya, amin. Sekarang salam buat Dani Bang Andi Cakra yang tadi jadi. Salam saya, salam sehat, semoga terhibur. Terus Ibu Utri bersama Pak Renja di Marauke. Salam sehat, ayo gabung. Ibu Natalia juga ya gabung. Bunda Lima bersama ayahnya yang ada di Sakat, salam sehat. Kak Usu di Sambas, Bang Irwan, Kak Ayu Maso, Hiki Gurinya. Dan buat semua aja tanpa terkecuali yang selalu bergabung di Prosoper dari Bopen Dijol, salam sehat dari Lika.
0: Oke.
4: Selamat siang Kak Indah.
0: Oke, selamat siang. Jambi, apa kabar?
4: Selamat Kak Indah.
0: Gimana? Kabut asap ya, suaranya juga sampai putus-putus, sama seperti semalam ya.
4: Iya.
0: Lagunya semalam gimana?
4: Tidak kabut, Kak Indah, hatiku tidak kabut.
0: Oh, tidak kabut, luar biasa. Biasa kalau kabut rame ya di radio. Syukurlah kalau nggak kabut hari ini, bahagia Bang Andi. Sekaligus ditemani lagu apa sih yang ini?

0: siap.
1: Pekerjaan indah, sehat selalu kakak di sana, lancar rezekinya.
2: Amin ya Allah.
1: Bersama keluarga. Saya dan minuman Allah subhanahu wa ta'ala terus buat dikatakan terima kasih saya. Salam pun dikatakan di sana, sehat selalu dan bersama keluarga dalam rumah Allah subhanahu wa ta'ala.
2: Amin.
1: Terus, Ibu Putri, Pak Ferdi bersama keluarga, saudara terus buat Pak Sudadi, Mbak dan Bu Natalia, Bang Fauzi, Ahmad Irawan, buat semua yang saya dari Asosiasi Bidang Kerja di satu. Terima kasih Kak, selamat siang Kak Indah, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, terima kasih Bang Andi di Jambi ya, dua sejoli siang hari ini. Berikut ada siapa di mana? Pro Dangdut, halo.
3: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, deh Indah.
2: Pro Dangdut, terima kasih sudah menunggu. Bunda Ima, apa
3: kabar? Bunda Ima menyapa Boven.
2: Iya, terima kasih sudah menunggu. Momeri, apa kabar?
3: Ya, selalu sabar menunggu dong.
2: Iya, betul sekali. Karena dengan bersabar.
3: Kalau bersabar, pasti kita diangkat.
2: Oh, gitu, betul.
3: Karena kita, apa ya? Kita
2: sudah
3: senang
2: dan,
3: dengan persahabatan lewat udara ya, sekalipun tidak jumpa.
2: Betul.
3: Tapi lewat persahabatan lewat udara itu selalu dibina.
2: Setuju,
3: kita
2: setuju.
3: Tetap bersama-sama.
2: Betul. Sehat ya, Bunda?
3: Oke, kalau begitu Bunda mercus lagu dulu. Engkaulah takdirku.
2: Sudah diketahui takdirnya siapa?
3: Sudah jelas sudah. Tadi yang Mbak Dika salam gitu. Meluruskan saja salamnya Mbak Dika daripada
2: siap.
3: Iya toh,
2: iya betul sekali. Dari siapa?
3: Oke, salam-salamnya
2: ini dari
3: pertama Wendy. Tentunya buat Adik Dika ya. Adik Dika ya, terima kasih ya atas salamnya. Semoga Bunda selalu baik-baik saja. Buat Bang Andi, dua sejoli yang tidak terpisahkan, selamat siang. Buat Ade Indah, selamat bertugas dan selamat siang, Tuhan memberkati.
2: Amin.
3: Bahagia selalu bersama keluarga. Terus buat Sutra Tenga di Fakfak, ada Bang Marcel, selamat siang. Ada Bang Nasrun dan semua teman-teman yang ada di Serui, Nadire, Jayapura, Merauke, Sorong, semuanya selamat siang.
2: Okay.
3: Ade Indah.
2: Iya. Yeah.
3: Masih terima teman di belakang kah?
2: Boleh, masih.
3: Oke, Bang Marcel.
4: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Mbak Ina yang cantik dan hati yang paling baik dan tidak sombong.
2: Luar biasa. Kali
4: ini dengan Marcel dari ND Kota Pancasila Flores NTT.
2: Oke, salam NTT Nusa. Bang Marcel, Bang Marcel.
4: Dari NTT menyapa Bovendigo.
2: Iya, betul sekali.
4: Nah, kalau lagu request ini siang, pilih lagu dangdut Ramah dan Cinta.
2: Ramah
4: dan Cinta.
2: Kabarnya bagaimana hari ini, ND?
4: Bunda Ima bersama Ayang Beknya Putra Tengah atau Abang Andi bersama Dika. Khususnya spesialnya untuk dua pasangan berumur pasti.
2: Oke. Bang Mas
4: dan juga semuanya teman-teman pendengar podcast dari Boven di mana pun berada, salam kenal, salam kompak-kompak selalu.
2: Oke. Kabarnya sehat ya?
4: Udah pandang lebar, masih waktu mungkin ada teman di belakang masih banyak.
2: Terima kasih,
4: jalur kembalikan ke Boven.
2: Oke, terima kasih.
3: Oke, Ade Indah, terima kasih. Selamat siang, Tuhan memberkati.
2: Oke, terima kasih, Tuhan memberkati. Bang Marcel, semoga sehat ya. Saya dari tadi menanyakan kabar, tapi tidak terbalas ya. Dari suaranya sepertinya memang menggelegar lagi bahagia ya. Saya selalu bersama keluarga di Kota Pancasila, ND, Nusa Tenggara Timur ya. Kita ke Sambas, ada Palanius sudah menunggu. Mohon maaf, Palanius, selamat siang, Pro Dangdut.
5: Halo, selamat siang, Pro Dangdut adalah kita.
2: Iya, Dangdut adalah kita. Mohon maaf, bagaimana?
5: Ya, enggak apa-apa. Menunggu tuh memang harus bersabar menunggu ya. Kadang ada orang bilang kalau menunggu tuh membosankan katanya.
2: Katanya begitu.
5: Karena kan kita ngantri.
2: Kata Ridho Roma ya.
5: Sekian lama aku menunggu untuk gabung RRI Boven.
2: Lagunya itu aja ya siang ini.
5: Lain lagunya, lain.
2: Oke, okay. Lagunya kita terbatas waktu. Lagu apa siang hari ini?
5: Lagu tapi masih bisa

0: Lagu kan?
1: Masih.
0: Nah, kalau gitu lagunya ini aja.
1: Apa itu?
0: Dari miliknya ini aja. Apa namanya tuh? Judi online dari ini, dari Adesa Dewa.
1: Adesa Dewa, judi online ya.
0: Iya, hati-hati ya. Ini untuk nasihat ya. Karena lagu itu Mbak Indah, itu ya. Lagu itu banyak, bukan hanya percintaan ternyata. Banyak lagu-lagu yang untuk nasihat, mengingatkan.
1: Betul.
0: Supaya menjadi yang positif. Jangan hanya lagu percintaan aja yang kita request. Lagu dangdut kan banyak lagu-lagu nasihat, kayak Bunga Jiroma Irama, ini kan Rama Karma, ini biasanya lagu-lagu nasihat. Nah, ini judi online ya.
1: Begadang, untuk mengingatkan jangan semua. Begadang.
0: Salah itu satunya. Memang gak boleh begadang. Begadang sih boleh, tapi jangan sering-sering. Bisa kurus dia gitu.
1: Oke, okay, salamnya
0: salamnya kita rangkul aja lah, sekutuk aja lah ya. Oke, Mbak Indah, saya selalu selamat siang pro kita.
1: Oke, terima kasih Palenius. Mohon maaf ya, agak terburu-buru keterbatasan waktu siang hari ini ya. Baik pendengar pro dangdut, dangdut adalah kita ya. Sudah ada

Tentu Anda pernah mendengar istilah overthinking. Overthinking adalah kondisi ketika kamu memikirkan sesuatu secara berlebihan, terus menerus dan berulang-ulang tanpa menemukan solusi. Bukan lagi berpikir untuk menyelesaikan masalah, tetapi terjebak dalam pikiran itu sendiri. Bagaimana kalau tidak disukai? Dan bagaimana kalau semua rencana berantakan? Sementara itu, sebuah penelitian dari studi Health Collaborative Center di tahun 2025 menemukan bahwa 50% dari 1.061 responden usia 20 hingga 49 tahun di 29 provinsi mengalami overthinking atau ketakutan berlebihan terhadap masa depan. Sementara fakta lain mengungkapkan 90% dari yang kamu takutkan tidak pernah benar-benar terjadi. Yang bisa Anda lakukan saat ini adalah tarik napas pelan, tuliskan apa yang kamu rasakan, kemudian tanyakan pada dirimu, apakah ini fakta atau hanya ketakutan semata? Jika ini adalah hal yang bisa kamu kontrol, lakukan satu langkah kecil di esok hari. Dan jika ini adalah hal yang tidak bisa kamu kontrol, lepaskan, beri izin pada dirimu untuk tidak memikirkannya. Hari ini, saat ini, tugas kamu hanyalah beristirahat. Dan biarkan besok yang menjawab apa yang belum bisa dijawab hari ini. Katakan tidak pada overthinking, karena overthinking tidak menyelesaikan masalah. Dan overthinking sebenarnya hanya memberi ilusi bahwa Anda sedang menyelesaikan masalah. Nyatanya, kamu hanya mengulangi masalah yang sama.

90,3 dan juga 97,5 FM Pro Satria Rebo Pendikul, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, pukul 14 lebih 47 menit waktu Indonesia Timur ya. Kebersamaan kita di siang menjelang sore hari ini sekaligus ditemani dengan teman-teman requestan Anda ya. Tadi ada dari Sambas, ada dari Flores NTT, ada Bunda Ima di Momere, ada Mang Marcel. Kemudian juga ada Dika, ada Ibu Anusu, ada Pak Usu, ada Palanius juga tadi ya. Yang sudah bergabung pendengar ya, teman-temannya masih kami hadirkan siang menjelang sore hari ini. Terakhir lagu nanti dari Adesa Dewa ya, dengan Judi Online. Weni pendengar, siang hari ini Engkaulah Takdirku menyusul Roma Irama featuring Elvi Sukaisi dengan Rama dan Sinta. Sepertinya line telepon dan juga nomor WhatsApp pendengar mohon maaf ya, sudah tidak bisa kami terima siang hari ini dalam program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Pro Satereri Bufendikul, kanal informasi dan inspirasi ya. Cukup sampai di sini pendengar ya, Pro Dangdut sekaligus ya, kami hadirkan doa kerahiman ilahi kita jelang penyampaian warta berita lintas tanah Papua bersama Pro Satereri Jayapura. Terima kasih untuk kebersamaan Anda.
1: Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. Oh sumber kehidupan, kerahiman ilahi yang tak terselami, naungilah segenap dunia dan curahkanlah dirimu pada kami. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Yesus, Raja kerahiman ilahi, Engkaulah andalanku. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

0: Selamat sore pendengar dan pemirsa Radio Republik Indonesia Jayapura dengan penyampaian Warta Berita Lintas Tanah Papua edisi hari ini, hari Rabu, tanggal 14 Oktober 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam Warta Berita Lintas Tanah Papua sore hari ini, di antaranya, polisi lumpuhkan dua pelaku kekerasan yang tewaskan warga di Yahukimo. Kejati Papua tahan mantan Kadis PUPR dalam kasus korupsi Jalan Bovendigul. Selain dua topik tersebut, Warta Berita Lintas Tanah Papua akan kami lengkapi dengan sejumlah berita menarik lainnya. Inilah Warta Berita Lintas Tanah Papua selengkapnya bersama saya, Siti Rahmawati. Kita mulai berita yang pertama. Aparat kepolisian berhasil melumpuhkan dua orang pelaku aksi kekerasan terhadap warga sipil yang mengakibatkan satu orang meninggal dunia dan satu lainnya terluka parah di Yahukimo. Berikut laporan Arul Firmansyah.
1: Personil gabungan dari Satgas Operasi Damai Kartens dan Polres Yahukimo berhasil menangkap pelaku penganiayaan berat yang terjadi pada 11 Oktober 2026 dan mengakibatkan korban berinisial A berusia 46 tahun meninggal dunia di Kompleks Ruko Blok B, Distrik DKI, Kabupaten Yahukimo. Pelaku yang berhasil diringkus berjumlah dua orang, masing-masing berinisial AD alias IH dan juga EH. Mereka ditangkap di Jalan Seradala, Distrik DKI, Kabupaten Yahukimo, dan keduanya teridentifikasi sebagai anggota KKB Kodab 16 Yahukimo, Batalion Yamue, pimpinan Kopitua Heluka. Kasat Gas Humas Operasi Damai Kartens, Kombes Pol Yusuf Sutejo mengatakan, kedua pelaku diringkus pada Selasa 13 Oktober 2026 sekitar pukul 5 lebih 31 menit waktu Indonesia Timur. Dalam proses penangkapan tersebut, pelaku berupaya melawan dan melarikan diri, sehingga dengan terpaksa diberikan tindakan tegas dan terukur. Akibatnya, pelaku EH dinyatakan meninggal dunia di lokasi kejadian, dan saat ini jenazahnya telah diserahkan kepada pihak keluarga. Sementara untuk pelaku AD alias YH berhasil dilumpuhkan, dan saat ini sudah mendapatkan penanganan medis di RSUD DKI Kabupaten Yahukimo.
2: Dalam kurun waktu kurang dari 2 kali 24 jam, Satgas Kepolisian Operasi Damai Karten bersama Polres Yahukimo telah berhasil melumpuhkan, mengungkap, dan menangkap para pelaku pembunuhan yang terjadi pada hari Minggu, tanggal 11 Oktober 2026 kemarin, yang menimpa korban inisial A. Pelaku berhasil kita lumpuhkan karena para pelaku ini melakukan perlawanan pada saat akan ditangkap, maka dua orang berhasil kita lumpuhkan dengan cara memberikan tindakan tegas dan terukur. Salah satu orangnya ini meninggal dunia di lokasi penangkapan, yaitu atas nama TH.
1: Dari hasil penyelidikan terhadap identitas kedua pelaku, diketahui bahwa pelaku EH merupakan tersangka pembunuhan terhadap dua orang warga atas nama Yonatan Arwan dan Asri Obed yang terjadi pada 30 April 2026 di Jalan Statistik Distrik DKI Kabupaten Yahukimo. Sementara untuk pelaku AD alias YH diduga terlibat dalam kasus pembunuhan terhadap seorang pendulang bernama Saharudin di area Kalimomo pada 5 April 2025 yang lalu, sebagaimana yang tercatat dalam laporan kepolisian tertanggal 10 April 2025. Selain melumpuhkan pelaku, di tempat yang sama aparat kepolisian juga mengamankan 4 orang lainnya, masing-masing berinisial TW berusia 38 tahun, EH 21 tahun, BH 17 tahun, dan PG 21 tahun, serta sejumlah barang bukti diantaranya senjata tajam, dokumen, dan 5 butir amunisi kaliber 5,56 mm.
2: EH ini terlibat juga, jadi EH ini merupakan DPO kita juga dari kasus yang terjadi sebelumnya, pembunuhan terhadap Yonatan Arwan dan Asri Obed pada tanggal 30 April 2023 Kabupaten Yahukimo. Lalu satu orang pelaku lagi, YH, ini adalah DPO kita kasus pembunuhan terhadap pendulang bernama Saharudin di area Kalimomo pada tanggal 5 April 2025 lalu.
1: Ditegaskan Kombes Pol Yusuf Sutejo, sesuai dengan arahan Kapolri, aparat kepolisian di lapangan harus mengedepankan pendekatan humanis dalam melayani masyarakat. Namun demikian, polisi juga akan bertindak tegas terhadap para pelaku kejahatan, terutama tindakan kriminal, yang dapat mengancam keselamatan dan keamanan masyarakat setempat. Arul Firmansyah melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, tersangka perkara korupsi Jalan Bovendigul bertambah. Kejaksaan Tinggi Papua menahan tersangka mantan Kepala Dinas PUPR Bovendigul. Berikut laporan Naldi Kesaulia.
3: Kejaksaan Tinggi Papua menetapkan satu tersangka baru berinisial FT dalam perkara dugaan korupsi dua proyek pembangunan jalan di Kabupaten Bovendigul, Papua Selatan yang merugikan negara sebesar 10,64 miliar rupiah. Penetapan tersangka baru ini merupakan mantan Kepala Dinas PUPR Bovendigul selaku pengguna anggaran. Penambahan tersangka FT menjadi total 3 orang tersangka pada perkara tersebut. Hal itu disampaikan Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Papua yang diwakilkan Kepala Seksi Penyidik Muhammad Rizal di Jayapura.
4: Untuk perkara pekerjaan pembangunan jalan Distrik Umbai, Distrik Liwage dan surat penetapan tersangka nomor 9 garing R.1 garing FD.2 garing 10 garing 2026 tanggal 12 Oktober 2026 untuk perkara pekerjaan pembangunan jalan ruas Dema Vevero. Sampai dengan hari ini terhadap penanganan kedua perkara tersebut telah ditetapkan 3 orang tersangka, yaitu yang pertama saudara RP yang sudah ditahan selaku pejabat pembuat komitmen pada Dinas PUPR Kabupaten Bovendigul tahun 2023, yang kedua saudara S selaku pelaksana pekerjaan, dan yang ketiga FT selaku pengguna anggaran yang ditetapkan sebagai tersangka pada hari ini. Di mana untuk pekerjaan ini kerugian negara dengan total 10.640.767.804.66 rupiah.
3: Dikatakan ketiganya terlibat dalam dua paket pekerjaan infrastruktur jalan tahun 2023 yang menggunakan dana alokasi umum dan Otsus Papua, di mana proyek pertama pembangunan jalan ruas Dema Vevero senilai 4,58 miliar dan proyek kedua pembangunan ruas jalan Distrik Kombai Viriwage mencapai 6,05 miliar rupiah. Namun Kejati Papua menegaskan tidak menutup kemungkinan akan ada penambahan tersangka baru dalam proses penyidikan.
4: Untuk mempercepat proses penyelesaian perkara dan berdasarkan alasan subjektif berupa keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka akan berupaya melarikan diri, menghambat proses pemeriksaan, merusak dan menghilangkan barang bukti, serta melakukan ulang tindak pidana, maka pada hari ini tim penyidik melakukan tindakan penahanan terhadap tersangka S selaku pelaksana pekerjaan yang ditahan di Lapas Kelas 2 AB Pura selama 20 hari ke depan. Sedangkan untuk tersangka FT selaku pengguna anggaran tidak dilakukan penahanan karena memang yang bersangkutan saat ini sedang menjalani masa tahanan berupa pidana badan dalam perkara lainnya di Lapas Kelas 2 AB Pura. Beliau mantan Kadis PU.
5: Ya, mungkin akan bertambah juga nanti saksi-saksinya, kita lihat perkembangannya. Karena setelah penetapan tersangka ini pastikan kita untuk memperkuat bukti, walaupun sudah cukup bukti, untuk lebih memperkuat lah. Terlebih nanti folder money, aliran dana yang kita lihat.
3: Lebih lanjut dikatakan guna kepentingan penyidikan tersangka S ditahan selama 20 hari ke depan lantaran baru memenuhi panggilan, sedangkan tersangka FT tidak dilakukan penahanan karena sedang menjalani hukuman pidana badan dalam perkara lain di Lapas AB Pura. Kejati Papua juga menegaskan komitmennya untuk menuntaskan penanganan perkara dugaan korupsi ini secara profesional, transparan dan akuntabel sesuai hukum yang berlaku. Naldi Saulia melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, udara kabut yang menyelimuti kota dan kabupaten Jayapura sejak 8 Oktober 2026 dipastikan merupakan kabut asap tipis akibat kebakaran hutan dan lahan. BMKG menyebut asap berasal dari sejumlah wilayah di Papua dan Papua New Guinea. Partikulat dari utara Papua New Guinea terbawa angin menuju Jayapura, sementara asap dari Fakfak juga berpotensi berkontribusi. Ketua Tim Kerja Layanan Meteorologi Publik BMKG, Vinyalia Napitupulu, mengatakan kualitas udara Jayapura berada pada kategori sedang. Indeks pencemar udara PM2.5 tercatat pada angka 66 hingga 73 selama 10 sampai 12 Oktober 2026. BMKG mengimbau masyarakat mengurangi aktivitas di luar ruangan dan menggunakan masker saat beraktivitas. Warga yang mengalami sesak napas diminta segera mendatangi fasilitas kesehatan. Warta Berita Lintas Tanah Papua ini disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Jayapura dan bisa Anda saksikan di kanal YouTube kami di RRI Jayapura Official. Sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang terdampak musim kemarau dan asap kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla, Polres Bovendigul menyalurkan bantuan air bersih dan membagikan masker kepada warga di RT 17 Kampung Persatuan, Distrik Mandobo, Kabupaten Bovendigul. Bantuan air bersih tersebut diberikan menyusul kondisi kemarau panjang yang menyebabkan sejumlah sumber air mengering sehingga tidak dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Untuk mendukung penyaluran, Polres Bovendigul menggunakan truk dinas sebagai sarana pengangkutan serta penampungan air sebelum didistribusikan kepada masyarakat. Kapolres Bovendigul Kompol Dia Novita Peters mengatakan kegiatan ini merupakan bentuk kehadiran Polri dalam membantu masyarakat menghadapi kesulitan, terutama ketika ketersediaan air bersih semakin terbatas akibat kondisi cuaca. Selain itu, Kapolres bersama personil turut membagikan masker kepada masyarakat sebagai langkah untuk mengurangi paparan asap karhutla yang menyelimuti kota Tanah Merah dan wilayah sekitarnya. Warga juga diimbau menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah maupun ketika berkendara, serta membatasi kegiatan di luar ruangan apabila kondisi asap semakin pekat. Di kesempatan itu, Kompol Dia Novita Peters mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga lingkungan dengan tidak membakar hutan, lahan, maupun sampah secara sembarangan, khususnya selama musim kemarau. Pendengar dan pemirsa, 4 peserta lolos seleksi administrasi calon sekretaris daerah Provinsi Papua dari 7 pelamar. Mereka dijadwalkan mengikuti uji kompetensi manajerial dan sosial kultural di Jakarta pada 27 hingga 29 Oktober 2026. Berikut laporan Rizky Kurniawan.
6: Panitia seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Pemerintah Provinsi Papua meloloskan 4 peserta seleksi administrasi calon sekretaris daerah. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Papua Jerry Yudianto mengatakan hasil seleksi administrasi diumumkan pada Selasa 13 Oktober setelah panitia memeriksa berkas 7 pelamar.
7: Ada Pak Christian Solihait, beliau adalah sebagai asisten bidang perekonomian sekaligus sebagai PJ Sekda. Kemudian ada Pak Yon Swalilo, beliau sebagai asisten bidang pemerintahan Sekda Provinsi Papua. Kemudian ada Pak Robert Awi sebagai ketua pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pak Mandibudibu ya, beliau adalah kepala satuan polisi pamungkeraja Kota Jayapura, Raymond J. Mandibudibu. Jadi 4 orang tersebut akan mengikuti proses asesmen sosiokultural. Itu dilakukan di Puspenkom BKNRI tanggal 27 sampai dengan tanggal 29 Oktober.
6: Jerry mengatakan proses seleksi selanjutnya akan mengikuti jadwal dan mekanisme yang telah ditetapkan panitia, meskipun perubahan jadwal tetap dimungkinkan sesuai kebutuhan. Seleksi terbuka ini merupakan bagian dari proses pengisian jabatan sekretaris daerah Provinsi Papua. Rizky Kurniawan melaporkan.
0: Berita terakhir, pemerintah Provinsi Papua menguji coba program keluarga sehat ibu hamil atau kartu KASI di 4 fasilitas kesehatan sebelum diperluas ke seluruh kabupaten dan kota pada 2027. Gubernur Papua Matius Fakhiri mengatakan uji coba berlangsung selama 3 bulan untuk menguji sistem pelayanan dan mengidentifikasi kebutuhan di lapangan. 4 fasilitas tersebut yakni Puskesmas Esko, Puskesmas Waibu, Puskesmas Suarari, dan RSUD Jayapura. Program ini diarahkan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan ibu hamil dan bayi, sekaligus menekan angka kematian ibu dan bayi, serta mencegah stunting sejak kehamilan. Pemprov Papua telah mengalokasikan anggaran 1 miliar rupiah melalui APBD 2026 untuk mendukung pelaksanaan awal program. Melalui Kartu KASI, pemerintah menargetkan pelayanan kesehatan berkelanjutan bagi ibu hamil hingga perlindungan bayi sejak lahir sampai usia 2 tahun. Pendengar dan pemirsa, sekian penyampaian Warta Berita Lintas Tanah Papua dari Radio Republik Indonesia Jayapura edisi hari ini, hari Rabu, tanggal 14 Oktober 2026. Jangan lewatkan cuplikan berita dan liputan terkini kami di media sosial YouTube, Instagram, TikTok, dan Facebook RRI Jayapura Official. Anda juga dapat membaca kembali seluruh berita kami secara lengkap di rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Siti Rahmawati mengucapkan terima kasih untuk perhatian Anda. Selamat sore dan selamat beraktivitas.

0: kanal inspirasi.
1: Dengar Pro Satu dari Bovendikul, kanal informasi dan inspirasi ya. Kita kembali selepas warta berita sentral, maksud kami lintas tanah Papua bersama Pro Satu dari Jayapura ya. Di sore hari ini pendengar, kembali di pukul 15 lebih 17 menit waktu Indonesia Timur. Informasi juga dalam penyampaian warta berita lintas tanah Papua sore ini bersama Pro Satu dari Jayapura. Anda bisa kembali membacanya ya di laman ataupun portal berita kami rri.co.id. Pendengar, pantauan titik panas di wilayah Kabupaten Bovendigul di hari ini tepatnya 14 Oktober 2026. Sementara itu Kabut Asap Kebakaran Hutan dan Lahan atau Karhutla SDIT Baiturrahma mempertimbangkan pembelajaran daring. Selain itu pendengar, informasi juga akan kami hadirkan, Bupati Bovendigul membuka pelatihan keprotokolan public speaking dan juga MC 2026 atau Master of Ceremony. Saat lagi pendengar, kami hadirkannya informasi yang juga kami lansir dari portal berita kami rri.co.id. Selamat sore untuk Anda yang juga baru mendengarkan siaran kami di 90,3 dan juga 97,5 FM. Untuk Anda saudara ya yang ada di Pemancari Lewaroko, selamat sore. Bagaimana cuaca menemani aktivitas Anda di sepanjang hari ini Rabu? Untuk Anda juga pendengar yang saat ini sedang berkendara dari Tanah Merah ataupun menuju Tanah Merah ya, hati-hati dalam perjalanan Anda. Yang juga mau tidak mau harus beraktivitas di luar ruangan, jangan lupa menggunakan masker ya. Masih dengan kabut asap yang juga menyelimuti kota Tanah Merah pendengar ya, kurang lebih seminggu terakhir ya. Hari ini kalau nggak salah hari ke-8 apa hari ke-9 ya. Tetap jaga kesehatan pendengar ya, melewati masa-masa sulit masih dengan musim kering dan juga ditambah kabut asap yang juga menyelimuti kota Tanah Merah.

teman-teman. Mau dengar cerita seru, belajar hal baru, dan kenalan sama teman-teman hebat dari berbagai sekolah? Yuk dengarin Dunia Anak setiap hari Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Timur, hanya di RRI Bovendigul. Seru, asik, dan penuh inspirasi. Jangan sampai ketinggalan ya. Dunia Anak.

0: berkelanjutan. Rosato RRI Bovendigul memberi ruang untuk Anda para pelaku usaha UMKM agar terus menginspirasi dan mengedukasi. Hadir setiap hari Senin pukul 16 waktu Indonesia Timur di 90,3 dan 97 FM.
1: Karena dasarnya aku juga kan mungkin hobi masak ya. Hobi masak.

0: Dinas Kesehatan Kabupaten Bovendigul mengajak
1: pihak petugas masyarakat. Pemadam kebakaran TNI Polri terus berupaya melakukan pemadaman.
2: Rencana pembangunan sekolah luar biasa SLB di Kabupaten Bovendigul merupakan

0: timbul dalam beberapa waktu terakhir tidak hanya disebabkan oleh kebakaran hutan dan lahan.
1: Situasi terkini di Kabupaten Boventigu, Papua Selatan, perbatasan darat RI PNG kini tengah diselimuti kabut asap tebal akibat kebakaran.
2: Informasi ini kami hadirkan setiap harinya untuk Anda dalam penyampaian warta berita daerah pukul 6.30 menit waktu Indonesia Timur dan pukul 17 waktu Indonesia Timur. Jangan lewatkan ragam informasi aktual dan juga faktual bersama tim reporter kami, selalu menghadirkan untuk Anda berita terupdate seputaran Kota Tanah Merah sepanjang hari dan setiap harinya. Hanya di Pro Satelit Ribo Fendikul, kanal informasi dan inspirasi.

Indonesia adalah negeri yang kaya akan keberagaman, baik agama, budaya, maupun suku bangsa. Di tengah perbedaan itu, kita diajak untuk hidup rukun dan saling menghormati satu sama lain. Salah satu cara menjaga persatuan adalah dengan mengamalkan nilai-nilai moderasi beragama. Moderasi beragama adalah sikap beragama yang adil, seimbang, dan tidak berlebihan. Sikap ini mengajarkan kita untuk tetap teguh dalam iman, namun terbuka dan menghargai keyakinan orang lain. Moderasi bukan berarti menyamakan semua agama, tetapi menyadari bahwa semua agama membawa nilai-nilai kebaikan. Berikut 5 cara untuk mengaplikasikan konsep moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, menghargai perbedaan. Menghargai perbedaan agama dan keyakinan orang lain merupakan hal yang sangat penting dalam moderasi beragama. Hal ini dapat dilakukan dengan tidak merendahkan atau mengolok-olok agama orang lain, serta tidak mengekspresikan keyakinan secara berlebihan yang dapat memicu konflik. Kedua, meningkatkan pemahaman. Salah satu cara untuk meningkatkan toleransi dan menghindari kesalahpahaman adalah dengan meningkatkan pemahaman tentang agama dan keyakinan orang lain. Hal ini dapat dilakukan dengan membaca literatur agama, mengikuti dialog antar agama, dan menghadiri acara keagamaan orang lain. 4. Menciptakan dialog. Dialog antar agama merupakan salah satu cara untuk memperkuat hubungan antar kelompok agama. Dalam dialog ini, setiap pihak diharapkan untuk mendengarkan dan memahami pandangan orang lain, serta mencari solusi yang dapat menguntungkan semua pihak. Dan yang 5, menjaga sikap tenang dan tidak mudah terprovokasi. Dalam situasi yang mungkin menimbulkan konflik, sikap tenang dan tidak mudah terprovokasi merupakan sikap yang sangat diperlukan dalam moderasi beragama. Hal ini dapat membantu menghindari terjadinya konflik dan menjaga hubungan yang harmonis.

0: Pendidikan adalah pembelajaran, pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang dari satu generasi ke generasi. Pendidikan sering terjadi di bawah bimbingan orang lain, tetapi juga bisa terjadi secara otodidak. Ikuti acara Dunia Pendidikan setiap hari Rabu pukul 16 waktu Indonesia Timur hanya di Pro1 RRI Bovendigul.
1: Pendengar Pro1 RRI Bovendigul, kanal informasi dan inspirasi, masih mendengarkan Bovendigul sore ya. Saya Indah Dari menemani Anda tepat pukul 14 tadi hingga nanti pukul 19. Akhir kebersamaan kita di edisi hari ini ya, hari Rabu 14 Oktober 2026. Pendengar menemani berbagai aktivitas Anda, kesibukan Anda di hari Rabu ini ya. Yang lagi di rumah, pendengarnya tentu sore hari ini juga baru terbangun dari istirahat siang. Selamat sore untuk Anda semua ya. Masih dengan tidak terlihatnya matahari sore hari ini untuk wilayah Kota Tanah Merah. Dan untuk Anda juga pendengar yang ada di 20 distrik, 112 kampung, selamat sore pacem-pacem bapak mama semua ya. Yang ada di Pemacari Lawarobko, 97,5 FM. Bagaimana cuaca di sana? Ingin dengar kabar dari sana ya. Apakah hujan, panas, kabut atau apa di sana ya? Silakan pendengar untuk Anda juga di sore hari ini mendengarkan siaran kami melalui radio visual kami RRI Digital ya. Selamat sore untuk Anda semua, sehat selalu. Tentunya informasi akan kami hadirkan. Kali ini datang dari Bovendigul, di mana saudara pantauan titik panas di wilayah Kabupaten Bovendigul tepat hari ini ya, Rabu 14 Oktober 2026. Saudara Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika kelas 3 Tanah Merah merilis informasi terkini mengenai pantauan titik panas atau hotspot di wilayah Kabupaten Bovendigul, Papua Selatan. Prakirawan BMKG Eka Alfred Sagala yang juga menyampaikan bahwa terdeteksi titik panas ini dilakukan menggunakan sensor canggih FIRST dan MODIS yang terpasang pada satelit polar. Dan juga pendengar, teknologi ini berfungsi untuk mengidentifikasi anomali suhu panas di permukaan bumi yang signifikan dibandingkan dengan suhu lingkungan sekitarnya, yang biasanya menjadi indikasi juga terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Pendengar, berikut jumlah data hotspot atau titik panas yang terpantau di wilayah Kabupaten Bovendigul. Pendengar, tingkat kepercayaan rendah yakni 1 titik, kemudian tingkat kepercayaan sedang dikatakan ada 90 titik dan tingkat kepercayaan tinggi di 6 titik. Sementara itu untuk tingkat kepercayaan di tolat mungkin ini ada typo kayaknya ya, yakni di 97 titik. Meskipun data spesifik mengenai jumlah dan lokasi presisi titik panas dilampirkan dalam dokumen resmi tersebut, BMKG juga menekankan pentingnya kewaspadaan bagi seluruh masyarakat dan instansi pemerintah yang juga berwenang di Kabupaten Bovendigul. Keberadaan titik panas yang juga berpotensi menimbulkan dampak kerugian jika tidak segera diantisipasi. Dan tentunya pendengarnya, masyarakat dihimbau untuk selalu waspada dan siaga terhadap potensi perluasan sebaran titik panas. Selain itu juga pemangku kepentingan diminta untuk secara rutin memantau pembaruan informasi dari BMKG setempat ya, guna mendapatkan data terkini mengenai kondisi lingkungan di wilayah masing-masing. Sementara itu pendengar, ada dasi dari Bovendigul ya, kabut asap dari akibat karhutla SDIT Baitur Rahma mempertimbangkan pembelajaran daring ataupun online. Saudara, kabut asap akibat kebakaran hutan dan juga lahan yang masih menyelimuti Tanah Merah berdampak pada kegiatan belajar mengajar. Sekolah sebelumnya meliburkan sementara pembelajaran tatap muka melindungi kesehatan peserta didik dari paparan asap tebal. Kepala SDIT Baitur Rahma Tanah Merah Mahpudin, pendengar ya, mengatakan kebijakan meliburkan sekolah tersebut menindaklanjuti instruksi bupati yang juga kemudian diteruskan melalui keputusan Kepala Dinas Pendidikan. Libur sementara dijadwalkan berlangsung mulai 9 hingga Senin 12 Oktober. Kebijakan tersebut juga diambil menyusul kondisi kabut asap yang semakin mengganggu aktivitas masyarakat dan berpotensi berdampak buruk terhadap kesehatan khususnya anak-anak. Ia juga menjelaskan bahwa pemerintah telah membagikan masker kepada sekolah termasuk SDIT sebagai upaya mengurangi risiko paparan asap. Para siswa pun bersedia pendengar menggunakan masker sebagai langkah pencegahan. Menurut Mahpudin pendengar ya, bahwa apabila kondisi kabut asap belum menunjukkan perubahan yang signifikan, sekolah dapat mempertimbangkan untuk melanjutkan kegiatan belajar mengajar secara daring dari rumah atau online ya. Sesuai dengan kebijakan yang juga kemarin diberikan oleh Bupati Bovendigul pendengar ya, untuk libur sekolah dari tanggal 9 hingga 12 di Senin kemarin ya. Namun sepertinya terlihat kabut asap masih tebal dan belum seluruh sekolah sepertinya yang juga sudah kembali dengan kegiatan belajar mengajar ya. Masih ada beberapa sekolah, saya lihat ada beberapa sekolah yang juga bahkan libur sampai nanti tanggal 21 Oktober ya, yakni di hari Rabu nanti. Apapun itu pendengar ya, meskipun anak Anda terpaksa harus masuk sekolah, mungkin ada beberapa ujian juga yang akan dilaksanakan nanti. Semoga Anda bisa lebih waspada lagi, tentunya bisa menjaga lebih intens lagi ya kesehatan anak-anak Anda. Dan tentunya pendengar, penggunaan masker masih menjadi sorotan, masih menjadi poin penting yang perlu Anda patuhi. Selain penggunaan masker juga tentu kesehatan, kebutuhan makan dan minum yang juga memang harus dipenuhi, baik itu serat kemudian air putih di rumah. Selain anak-anak Anda, tentunya Anda juga ya, orang-orang rumah. Masih dengan suasana cuaca kabut asap yang juga menyelimuti kota Tarumera, pendengar, dua informasi ini kami lansir dari portal berita kami rri.co.id. Semoga kita sehat selalu pendengar ya, meskipun memang cuaca bisa dikatakan kurang bersahabat ya hingga saat ini. Masih menunggu juga hujan sampai saat ini, kalau tidak salah rasa tidak salah lihat, sepertinya tadi ada sedikit gerimis, tapi sepertinya hanya 1-2-3 titik tadi ya. Saya coba meraba-raba dalam perjalanan, sepertinya ada air yang terjatuh, tapi tidak sampai hujan ya. Di beberapa daerah juga yang sebelumnya sambas, biasa kemarin di Sumatera pendengar ya, kemarin dikatakan kabut asap, namun sekarang sudah kembali normal dan hujan juga sudah mulai berdatangan ataupun sudah mulai mengguyur ya di wilayah Sambas, yang juga merupakan pendengar, beberapa pendengar setia RRI Bovendigul di sana yang juga menyampaikan kondisi cuaca mereka. Kalau sebelumnya juga kabut asap di sana, namun sepertinya sekarang sudah mulai berkurang dan hujan juga sudah kembali turun ya. Semalam juga di Sorong ada Pak Ramadan yang menyampaikan bahwa Sorong sudah kurang lebih 2 hari belakangan hujan juga di sana ya. Itu pendengar ya, semoga kita masih diberi kesabaran ya untuk menanti turunnya hujan, dan tentu hujannya membawa berkah ya. Tetap jaga kesehatan. Mungkin biasa sore hari Anda harus menghabiskan aktivitas sore Anda dengan olahraga, tapi kali ini mungkin Anda bisa membatasi dan mungkin bisa olahraga dalam rumah saja ya. Ada Hijau Daun pendengar ya dengan Suara.

0: Halo RRI. Apakah Anda memiliki keluhan seputar layanan publik?
1: Sudah urus BPJS-nya lama, persyaratannya banyak. Cuma mau urus itu saja lama sekali.
2: Di satu lingkungan ini, jalan rusak, lampu penerangan sudah tidak berfungsi, baru ditambah dengan sampah yang berserakan di mana-mana lagi.
0: Sampaikan segala keluhan, masalah dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0811 99 88 222, via telepon 0814 95 93 33, serta sosial media at RRI Bohon Digul setiap hari Senin dan Jumat pukul 8 hingga pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur di 90,3 MHz Pro 1 RRI Bovendigul. Halo RRI.

19 lebih 53 menit waktu Indonesia Timur ya. Menemani suasana sore hari Anda dalam program Move Digul Sore. Tadi juga ada Coldplay dengan Fix You. Menemani kebersamaan kita ya di edisi hari ini. Masih dengan kabut asap yang juga cukup tebal. Menemani aktivitas Anda pendengar ya. Saat lagi Anda akan kembali ke rumah tentunya ya. Sudah ada yang menunggu juga Anda tentunya di rumah setelah seharian bekerja sejak pukul 7 pagi tadi ya. Dan sore hari ini juga pendengar untuk Anda yang saat ini sedang berkendara ya, hati-hati dalam perjalanan Anda. Dan juga mendengarkan siaran kami di Kota Tanah Merah tentunya. Selamat sore untuk Anda semua pendengar ya. Ada The Massive, masih ada Lila juga akan menemani Anda dengan Gak Romantis. Kemudian masih ada Geisha, Antara Cinta dan Bencinya. Kembali nanti akan ada Adele pendengar ya, dengan Easy On Me. Kemudian ada Kangen Ben juga akan menemani Anda dengan Pujaan Hati.

0: negara mempunyai mitologinya sendiri, dan dari mitologi lahirlah falsafah kepada manusia. Sama seperti mitologi Yunani, Mesir, dan juga Romawi, semuanya adalah bidang ilmu yang lahir akibat pemikiran masyarakat lampau. Salah satunya, Dewa Janus dari Romawi. Tahukah Anda? Dilansir dari British Museum and Almanac, bulan Januari dalam kalender Masehi ternyata diambil dari nama dewa bangsa Romawi, yaitu Dewa Janus. Dewa Janus adalah salah satu dewa sebagai pelindung gerbang atau dewa pintu. Janus digambarkan dengan dua wajah, satu melihat ke masa lalu, yang lain ke masa depan. Pada zaman Romawi kuno, gerbang kuil Janus dibuka pada masa perang dan ditutup kembali pada masa damai. Dan hingga kini, Dewa Janus diabadikan dalam kalender Masehi sebagai nama Januari, yang kita kenal sebagai awal bulan dalam kalender Masehi, bulan Januari.
1: Pendengar, sore hari ini masih dengan beragam informasi ya. Jelang penyampaian warta berita daerah di pukul 17 atau pukul 5 sore waktu Indonesia Timur. Pendengar, sinergitas TNI Polri mewujudkan masyarakat yang aman di tengah musim kemarau. Musim kemarau yang juga sudah cukup panjang serta sebaran kabut asap akibat karhutla di Bovendikul belakangan ini semakin memprihatinkan, mulai dari kesehatan masyarakat serta pemenuhan kebutuhan akan air bersih. Pendengar, masyarakat mulai kesulitan dalam memperoleh air bersih untuk kehidupan sehari-hari, sehingga mereka pun mulai berkeluh kesah terkait kondisi yang juga mereka hadapi. Kurim 1711 Bovendikul melalui Babinsa yang ada tiap saat mereka selalu mendapat keluhan terkait dengan kekurangan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari mereka. Menyikapi permintaan warga itu, Babinsa pun menindaklanjuti ke pimpinan tertinggi mereka dalam hal ini Dandim 1711 Bovendikul, di mana dari laporan tersebut Dandim pendengar bersama Polres melakukan aksi nyata dengan menyuplai air bersih serta pelayanan kesehatan gratis. Pendengar, Dandim Bovendikul Letkol Infantri Andri Christian saat melaksanakan penyuplaian air bersih di Kampung Sukanggo Bovendikul yang didampingi juga oleh Kapolres Bovendikul Kompol Dian Novita Peters SIK menyampaikan upaya yang dilakukan Kodim 1711 Bovendikul bersama dengan Polres sebagai wujud kepedulian TNI dan Polri di tengah situasi kemarau saat ini. TNI Polri ada bersama masyarakat untuk membantu masyarakat yang juga kesusahan. Di sisi lain, pendengar, di saat yang sama, Kapolres Bovendikul Kompol Dian Novita Peters SIK menambahkan bahwa kabut asap yang kini menyelimuti Bovendikul tentu akan berdampak buruk bagi kesehatan warga. Oleh karena itu, TNI Polri hadir langsung di tengah masyarakat dengan pelayanan kesehatan gratis dan pembagian masker, sehingga masyarakat kita benar-benar aman. Di mana masyarakat aman, tentunya Kamtikmas pun ikut aman. Informasi ini, pendengar ya, masih kami lansir dari portal berita kami rri.co.id. Semoga bisa menjadi referensi untuk Anda pendengar ya, di mana kalau Anda juga ingin kembali membaca selengkapnya atau membaca informasi lainnya, silakan Anda kunjungi laman kami. Kita ke pusat pemberitaan Pro 3 Jakarta, di mana DPR RI meminta kesehatan warga terdampak karhutla diprioritaskan. Pendengar, Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah memprioritaskan perlindungan kesehatan dan keselamatan masyarakat terdampak kebakaran hutan dan juga lahan. Pemerintah pusat dan daerah juga diminta memastikan dukungan sosial serta pemulihan penghidupan warga selama kebakaran masih berlangsung. Puan mengatakan karhutla yang berkepanjangan telah menimbulkan dampak terhadap kesehatan, keamanan, dan juga kehidupan sosial masyarakat. Kondisi tersebut membuat keluarga terdampak harus menjaga keselamatan anak sekaligus memenuhi kebutuhan rumah tangga. Puan mengatakan pemerintah perlu memberikan kepastian bahwa masyarakat terdampak memperoleh dukungan selama masa penanganan. Bantuan tersebut juga harus membuka jalan bagi keluarga untuk memulihkan kehidupan setelah kondisi membaik. Itu tadi pendengar ya, hal juga yang disampaikan oleh Ketua DPR RI, ada Puan Maharani. Di sisi lain juga pendengar, mungkin Anda sudah melihat bagaimana Presiden Prabowo Subianto yang juga meminta pencegahan karhutla dilakukan hingga tingkat desa. Pendengar, informasi selengkapnya ya, saat lagi kami hadirkan di ruang dengan Anda tentunya dalam program Bovendikul Sore. Presiden Prabowo meminta pencegahan karhutla dilakukan hingga tingkat desa. Saat lagi pendengar.

0: Dinas Kesehatan Kabupaten Bovendigul mengajak
1: pihak petugas masyarakat. Pemadam kebakaran TNI Polri terus berupaya melakukan pemadaman.
2: Rencana pembangunan sekolah luar biasa SLB di Kabupaten Bovendigul merupakan bagian dari upaya pemerintah
3: dalam momentum peringatan HUT kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-8.
4: Pemerintah daerah Kabupaten Bovendigul menggelar
2: kabut rapat asap yang melanda Bovendigul dalam beberapa waktu terakhir tidak hanya disebabkan oleh kebakaran hutan dan lahan.
1: Situasi terkini di Kabupaten Bovendigul Papua Selatan perbatasan darat RIPNG kini tengah diselimuti kabut asap tebal akibat kebakaran.
5: Informasi ini kami hadirkan setiap harinya untuk Anda dalam penyampaian warta berita daerah pukul 6:30 menit waktu Indonesia Timur dan pukul 17 waktu Indonesia Timur. Jangan lewatkan ragam informasi aktual dan juga faktual bersama tim reporter kami selalu menghadirkan untuk Anda berita terupdate seputaran Kota Tanah Merah sepanjang hari dan setiap harinya. Hanya di Pro Satelit Bovendigul, kanal informasi dan inspirasi.

tentu Anda pernah mendengar istilah overthinking. Overthinking adalah kondisi ketika kamu memikirkan sesuatu secara berlebihan, terus menerus dan berulang-ulang tanpa menemukan solusi. Bukan lagi berpikir untuk menyelesaikan masalah, tetapi terjebak dalam pikiran itu sendiri. Bagaimana kalau tidak disukai? Dan bagaimana kalau semua rencana berantakan? Sementara itu, sebuah penelitian dari studi Health Collaborative Center di tahun 2025 menemukan bahwa 50% dari 1.061 responden usia 20 hingga 49 tahun di 29 provinsi mengalami overthinking atau ketakutan berlebihan terhadap masa depan. Sementara fakta lain mengungkapkan 90% dari yang kamu takutkan tidak pernah benar-benar terjadi. Yang bisa Anda lakukan saat ini adalah tarik napas pelan, tuliskan apa yang kamu rasakan, kemudian tanyakan pada dirimu, apakah ini fakta atau hanya ketakutan semata? Jika ini adalah hal yang bisa kamu kontrol, lakukan satu langkah kecil di esok hari. Dan jika ini adalah hal yang tidak bisa kamu kontrol, lepaskan, beri izin pada dirimu untuk tidak memikirkannya. Hari ini, saat ini, tugas kamu hanyalah beristirahat. Dan biarkan besok yang menjawab apa yang belum bisa dijawab hari ini. Katakan tidak pada overthinking, karena overthinking tidak menyelesaikan masalah. Dan overthinking sebenarnya hanya memberi ilusi bahwa Anda sedang menyelesaikan masalah. Nyatanya, kamu hanya mengulangi masalah yang sama.

Tahukah Anda, menurut data dunia, sekitar 1 dari 6 orang hidup dengan berbagai bentuk disabilitas. Artinya, disabilitas adalah bagian dari keberagaman manusia yang ada di sekitar kita. Banyak inovasi yang kita gunakan sehari-hari ternyata awalnya dikembangkan untuk membantu penyandang disabilitas. Seperti teks otomatis pada video, perintah suara di ponsel, hingga pintu otomatis yang kini memudahkan semua orang. Di bidang olahraga, para atlet disabilitas juga mampu mencatat prestasi luar biasa melalui ajang Paralimpiade. Hal ini membuktikan bahwa keterbatasan fisik bukan penghalang untuk meraih mimpi. Dan tahukah Anda, banyak penyandang disabilitas yang kini sukses menjadi seniman, pengusaha, guru, peneliti, hingga pemimpin di berbagai bidang. Karena yang menentukan masa depan seseorang bukanlah keterbatasannya, melainkan kesempatan, dukungan, dan semangat untuk terus berkembang.

Pendengar, sebenarnya kebiasaan membersihkan gigi dan mulut sudah lama dilakukan orang sejak ratusan tahun lalu. Tapi tahukah Anda, sikat gigi modern yang biasa kita gunakan sekarang pertama kali diciptakan oleh seorang napi di dalam penjara? Iya, pria bernama William Edis tak sengaja menciptakan sikat gigi saat berada di penjara Inggris pada tahun 1770. Saat berada dalam penjara, suatu pagi Edis membersihkan giginya dengan menggunakan kain lap. Tiba-tiba, Edis mendapatkan ide cemerlang. Sepotong tulang ayam yang baru saja disantapnya memberikan ide baginya untuk menciptakan sikat gigi. Ia pun memasang bulu hewan di ujung tulang yang telah dilubangi sebelumnya. Bulu hewan tersebut ditempel dengan menggunakan lem. Jadilah penemuan sikat gigi sederhana pada saat itu. Setelah dibebaskan dari penjara, Edis mulai menjalankan bisnis pembuatan sikat gigi. Ternyata, sikat gigi buatannya laris manis. Ia pun menjadi kaya raya dengan bisnis sikat giginya tersebut. William Edis tercatat sebagai orang pertama yang menciptakan sikat gigi dalam jumlah yang banyak pada tahun 1780. Edis juga mampu mempekerjakan banyak orang di perusahaan miliknya. Saudara

Upaya pemerintah untuk mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan pada masa mendatang. Pendengar, Kepala BNPB Suharyanto melaporkan masih terdapat 639,23 hektar lahan yang dalam penanganan di 6 provinsi. Wilayah yang menjadi perhatian utama meliputi Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan. Selain mempercepat pemadaman, Prabowo meminta penguatan personil juga menjaga kawasan hutan. Presiden menyampaikan keinginan agar jumlah polisi hutan mencapai 70.000 personil dan juga meminta dukungan Polri untuk membantu dalam hal pelatihan. Penguatan juga, pendengar ya, pencegahan di tingkat desa diharapkan berjalan beriringan dengan penanganan kebakaran di lapangan. Pemerintah menargetkan strategi yang lebih menyeluruh agar kebakaran dapat diantisipasi sejak dini dan risiko meluasnya karhutla dapat ditekan. Pendengar, informasi ini kami lansir masih dari portal berita kami ya. Ada Presiden Prabowo Subianto yang juga meminta pencegahan karhutla dilakukan hingga ke tingkat-tingkat desa. Tadi yang disampaikan juga, pendengar ya, yang menjadi sorotan ataupun yang menjadi perhatian utama meliputi Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan. Kepala BNPB sendiri juga mengatakan bahwa masih terdapat 639,23 hektar lahan yang juga dalam penanganan di 6 provinsi. Sementara itu juga, pendengar ya, tadi disampaikan bahwa Prabowo menginginkan bahwa jumlah polisi hutan agar bisa mencapai 70.000. Informasi selengkapnya dan informasi lainnya, pendengar ya, silakan Anda kunjungi laman ataupun portal berita kami rri.co.id. Pendengar, sementara itu Kementerian Perhubungan mengatakan 1.813 penerbangan terdampak karhutla sejak Agustus 2026. Selengkapnya masih kami lansir dari portal berita kami. Kementerian Perhubungan memperketat pengawasan penerbangan domestik berjadwal menyusul gangguan operasional akibat kebakaran hutan dan juga lahan. Asap akibat kebakaran yang masih berlangsung mulai meluas hingga ke bandar udara di wilayah timur Indonesia. Hal itu, saudara, disampaikan Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Lukman F. Laisa, Selasa 13 Oktober 2026. Menurutnya, kantor otorita bandara udara di setiap wilayah telah meningkatkan pengawasan untuk memastikan keselamatan penerbangan tetap menjadi prioritas. Pada periode 10 hingga 12 Oktober 2026, tercatat 95 penerbangan terdampak karhutla yang dioperasikan oleh 5 maskapai. Jumlah tersebut terdiri atas 2 penerbangan yang mengalami keterlambatan dan 93 penerbangan yang dibatalkan. Dengan demikian, pendengar, total penerbangan terdampak sejak 11 Agustus 2026 telah mencapai 1.813 penerbangan. Sebelumnya juga, berdasarkan data hingga 10 Oktober 2026, jumlah penerbangan terdampak tercatat sebanyak 1.673 penerbangan. Lukman juga menegaskan, pendengar, bahwa setiap keputusan operasional harus tetap mengutamakan faktor keselamatan penerbangan. Pendengar, kalau berbicara tentang penerbangan ya, mungkin Anda juga sudah melihat akibat dari kondisi kabut asap mengakibatkan beberapa penerbangan juga harus ditunda, dan itu tentu membutuhkan perhatian yang tinggi dari para penumpang ya. Beberapa saya lihat di media sosial ada beberapa penumpang yang juga tidak terima. Entah mungkin karena komunikasinya dari pihak maskapai dan juga penumpang kurang jelas ataupun kurang clear begitu, pendengar ya, yang mengakibatkan ada kesalahpahaman dan tidak menerima atas kebijakan yang juga dibuat oleh maskapai. Kalau Anda menjadi salah satu penumpang juga, pendengar ya, yang juga ingin melakukan penerbangan di musim ataupun di cuaca seperti saat ini, sepertinya tidak menjadi masalah untuk tetap mengikuti anjuran dari pihak maskapai, dan juga memang alasannya jelas, pendengar ya, karena diakibatkan oleh kabut asap atas kebakaran hutan dan juga lahan. Jadi itu memang sudah yang terbaik, pendengar ya, dilihat dari sisi keselamatan Anda juga. Tentunya mereka memiliki catatan tersendiri agar mungkin penerbangan Anda bisa berjalan lancar ya. Baik, itulah sore ini, pendengar, informasi menemani suasana sore hari Anda yang juga saat ini sudah kembali pulang ke rumah ya, ditemani dengan Raisa.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dinas Kesehatan Kabupaten Bovendigul mengajak
2: pihak petugas masyarakat. Pemadam kebakaran TNI Polri terus berupaya melakukan pemadaman.
3: Rencana pembangunan sekolah luar biasa.

0: Kesehatan Bovendigul menggelar
1: kabut rapat asap koordinasi yang melanda Bovendigul dalam beberapa waktu terakhir tidak hanya disebabkan oleh kebakaran hutan dan lahan.
2: Situasi terkini di Kabupaten Bovendigul, Papua Selatan, perbatasan darat RI PNG kini tengah diselimuti kabut asap tebal akibat kebakaran.
3: Informasi ini kami hadirkan setiap harinya untuk Anda dalam penyampaian warta berita daerah pukul 6:30 waktu Indonesia Timur dan pukul 17 waktu Indonesia Timur. Jangan lewatkan ragam informasi aktual dan juga faktual bersama tim reporter kami, selalu menghadirkan untuk Anda berita terupdate seputaran Kota Tanah Merah sepanjang hari dan setiap harinya. Hanya di Pro Satelit Bovendigul, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, sudah pukul 16:36 menit waktu Indonesia Timur ya. Bagaimana suasana sore hari Anda? Tepat pukul 14 atau pukul 2 siang tadi. Hingga saat ini pendengar tak terasa ya, sudah jelang pukul 17 atau pukul 5 sore. Sekaligus saat lagi kita simak penyampaian warta berita daerah. Sejumlah informasi yang terjadi sepanjang hari ini, Rabu 14 Oktober 2026. Terima kasih Anda masih bersama Bu Fendikul sore. Masih mendengarkan kami di 90,3 dan juga 97,5 FM. Untuk Anda yang juga sudah sampai di rumah selepas menuntaskan pekerjaan Anda hari ini pendengar ya, Anda bisa berbenah, bersih-bersih dan juga mungkin melanjutkan dengan berbagai aktivitas Anda di sore hari ini pendengar ya.

0: Aduh, belum beli sayur lagi. Elsa?
1: Ya?
0: Kopi beli sayur loh.
1: Beli di mana?
0: Beli di pasar toh. Coba cek di gantungan kunci toh.
1: Ada tidak ada nih?
0: Ya ampun Elsa, kau datang dulu. Kau tidak tahu kah kalau ada himbauan?
1: Himbauan apa lagi Mama?
0: Himbauan dari pemerintah tahu untuk mengurangi sampah plastik, karena sampah plastik itu kan tidak bisa didaur, terurai. Maka kita dianjurkan untuk mengurangi sampah plastik dengan kalau tim berbelanja itu harus bawa tas sendiri dari rumah begitu.
1: Oh ya sudah, mana tas tadi?
0: Coba lihat di belakang itu.
1: Sudah ada nih.
0: Nah, begitu.
1: Sudah mau jalan dulu.
0: Yo, hati-hati.
2: Selamatkan lingkungan dengan tidak menggunakan berbagai bahan plastik untuk berbagai keperluan.
3: Iklan layanan masyarakat ini produksi RRI Bovendigul.
4: Woi Mace, kau buang apa di situ?
5: Saya buang sampah toh Bapak.
4: Di rumah tidak ada tempat sampah kah?
5: Ada tempat sampah Bapak.
4: Iya, kalau begitu tidak usah buang sampah di situ, itu selokan.
5: Tidak apa-apa, aku buang sampah di selokan sini juga, kenapa dulu Bapak?
4: Kau tahu dampak kalau buang sampah sembarangan, apalagi di selokan itu.
5: Saya bisa, tahu Bapak.
4: Bisa terjadi banjir, Mace.
5: Oh iya kan?
4: Iya toh Mace, apalagi kalau hujan, terus kalau dia punya air kering, itu bisa menimbulkan banyak lalat dan juga banyak penyakit, Mace, supaya kau tahu. Dan apalagi di kompleks ini itu banyak warga dan juga anak-anak kecil. Kalau besok ada yang sakit, siapa mau tanggung jawab? Kau mau tanggung jawab kah, Mace?
5: Saya tidak mau tanggung jawab, Bapak.
4: Kalau begitu, kalau tidak mau tanggung jawab, jangan buang sampah sembarangan, Mace. Kau ingat itu?
5: Ya, terima kasih lagi Bapak sudah ingatkan saya. Nanti lain kali saya tidak akan buang sampah lagi di sini.
6: Ciptakan lingkungan yang asri dengan membuang sampah pada tempatnya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia, Bovendigul.
7: Pendengar dimanapun Anda berada sore hari ini ya, masih dengan cuaca yang gelap seperti akan turun hujan, namun tidak tersampaikan, tidak berkenan sepertinya ya, belum berkenan sepertinya hujan ya. Diselimuti kabut asap yang mengakibatkan matahari tidak terlihat ya, mendung seperti sore hari sejak pagi hari tadi ya. Menemani Anda juga pendengar tentu, apapun itu cuacanya, kami tetap mengudara tepat pukul 5 hingga pukul 24 atau pukul 12 malam ya. Semoga informasi yang kami hadirkan juga pendengar bisa menjadi catatan dan juga tentunya bermanfaat untuk kita semua ya. Informasi hasil liputan reporter kami sepanjang hari ini di seputaran Kota Tanamera dan juga sekitarnya akan kami hadirkan dalam penyampaian warta berita daerah pukul 17 dan juga esok pagi di pukul 6 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar, selamat sore saja untuk Anda semua pendengar setia Prosa RRI Bovendigul ya, yang ada di Tanamera dan juga sekitarnya.

0: inspirasi.
1: Saudara, pukul 16:59 waktu Indonesia Timur, kami cukupkan teman-teman pilihan menemani suasana sore hari Anda. Berikut kami hadirkan Warta Berita Daerah sore ini, produksi RRI Bovendigul, hari ini Rabu 14 Oktober 2026.
2: Sesaat lagi Anda akan ikuti Warta Berita Radio Republik Indonesia Bovendigul.

tepat pukul 17 waktu Indonesia Timur. Selamat sore dari Jalan Trans Papua nomor 17 Tanah Merah. Inilah Radio Republik Indonesia Bovendigul dengan Warta Berita. Saudara Sari Berita, pemerintah daerah Bovendigul mendukung pembentukan Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD untuk meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Inilah topik utama berita sore ini dan dirangkum dengan sejumlah berita lainnya hasil liputan reporter kami. Warta berita selengkapnya dibacakan Indah Dari.

0: Saudara, kami awali berita pertama sore ini. Pemerintah Daerah Bovendigul mendukung pembentukan Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD untuk meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Informasi selengkapnya disampaikan reporter kami, Thomas Jamlen.
1: Pemerintah Kabupaten Bovendigul mendukung rencana pembentukan Badan Layanan Umum Daerah pada fasilitas pelayanan kesehatan sebagai salah satu upaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Bovendigul Fabianus Sabi Sinfagi mengatakan, pembentukan BLUD merupakan langkah penting yang perlu dipersiapkan pemerintah daerah guna mendorong pelayanan kesehatan yang lebih efektif, efisien, dan mudah diakses oleh masyarakat. Hal tersebut disampaikan Fabianus usai mengikuti pertemuan bersama tim persiapan pembentukan BLUD di Kabupaten Bovendigul. Menurutnya, pemerintah daerah memberikan dukungan penuh terhadap rencana tersebut karena dinilai dapat menjadi salah satu solusi untuk memperbaiki sistem pengelolaan pelayanan kesehatan di daerah.
2: Nah, ini kami merasa penting, dan juga kita lihat bahwa kondisi saat ini memang menyangkut kesehatan, ini memang perlu diperhatikan serius. Jadi kalau tempat tinggalnya masyarakat itu jauh dengan rumah sakit, jauh dengan puskesmas, kemudian seringkali juga kendala masalah ya kesiapan puskesmas itu sendiri dalam melakukan pelayanan seringkali terbatas dengan kesiapan-kesiapan, mungkin juga peralatan dan lain-lain, sehingga kita mencoba berpikir dari sekarang untuk kedepannya bisa puskesmas menjadi BLUD, sehingga dia mampu dengan programnya, dengan keuangannya sendiri, kemudian dia mampu menghandle semua yang menjadi kekurangan puskesmas itu, sehingga bisa mampu untuk melayani. Jadi tidak perlu lagi harus menunggu.
1: Fabianus menjelaskan penerapan BLUD pada fasilitas kesehatan diharapkan dapat memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan dan operasional sehingga fasilitas kesehatan dapat merespon kebutuhan pelayanan masyarakat secara lebih cepat tanpa mengabaikan ketentuan peraturan perundang-undangan. Fabianus menambahkan, dalam tahap awal persiapan pembentukan BLUD, pemerintah daerah akan memberikan dukungan yang diperlukan termasuk melalui penganggaran sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Dukungan tersebut diharapkan dapat membantu fasilitas kesehatan mempersiapkan berbagai kebutuhan mulai dari aspek administrasi, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, hingga sistem pengelolaan keuangan. Thomas Yamlen, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara, Batalion 803 Kesatria Yuda Kesuri menggelar latihan renang militer bagi prajuritnya guna menjaga kemampuan renang serta ketahanan tubuh saat menghadapi situasi genting di tengah tugas. Yohanes Degoden selengkapnya melaporkan.
3: Batalion 803 Kesatria Yuda Kesuri gelar latihan renang bagi prajurit TNI di satuannya guna menjaga kemampuan renang prajurit tetap stabil sehingga tidak lupa dalam setiap tugas apabila terjadi hal darurat ketika berada di medan tugas. Komandan Batalion 803 KYK Letkol Infantri Ahmadi Arif melalui perwira seksi operasi Letnan Koirun menyampaikan pelaksanaan kegiatan latihan renang ini bagi prajurit tidak lain untuk terus melatih kemampuan mereka sehingga tidak lupa saat mereka berada di medan tugas.
4: Target kami untuk prajurit kami, harapan kami, prajurit kami mampu meningkatkan daya tahannya. Yang pertama untuk kebugarannya juga. Yang kedua, yang ketiga adalah agar setiap tugas dan tanggung jawab kita sebagai TNI agar lebih mantap lagi di medan tugas begitu.
3: Latihan renang militer ini digelar selama 2 hari yang dipusatkan di kolam titik nol Kota Tanah Merah, Bovendigul. Pasiops Batalion 803 KYK mengajak seluruh prajurit untuk tidak bangga dengan capaian yang mereka peroleh saat latihan.
4: Jangan puas terhadap hasil yang kita peroleh, karena ke depan masih banyak lagi tantangan yang akan kita hadapi dan semakin besar lagi. Jadi saya harapkan kemampuan prajurit tiap hari akan semakin meningkat, jadi lebih profesional.
3: Diminta untuk seluruh prajurit terus menjaga kemampuan sehingga saat berada di medan tugas tidak lupa dan lalai ketika menghadapi situasi yang tidak bersahabat. kepada masyarakat diajak bersama-sama TNI jaga kenyamanan di Bovendigul sehingga seluruh program pembangunan dapat berjalan baik. Yohanes de Goden, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara, sementara itu masyarakat mendesak sinergi semua pihak mengantisipasi kebakaran asap dan krisis air di Bovendigul. Agustina Yuniarsi melaporkan selengkapnya.
5: Musim kemarau panjang yang berlangsung saat ini belum diantisipasi secara menyeluruh sehingga memicu naiknya jumlah titik api yang berkembang menjadi kebakaran hutan produktif maupun lahan produktif di Kabupaten Bovendigul. Dampak langsung yang kini dirasakan seluruh masyarakat adalah kabut asap yang semakin pekat dan telah melanda wilayah Bovendigul selama 9 hari berturut-turut. Mewakili masyarakat, Ferengki Lande menyampaikan keprihatinan. Tentu masyarakat berharap agar mulai ada langkah-langkah yang harus diambil secepatnya. Langkah-langkah yang harus ada kekompakan dan kerjasama dari berbagai pihak, pemerintah sebagai promotor yang menggerakkan dinas-dinas teknis, badan, kantor, TNI, dan Polri. Namun jangan lupa kelompok masyarakat, gereja, masjid, organisasi kemasyarakatan, dan kelompok suku-suku yang ada di daerah ini juga harus menjadi motor penggerak bersama.
6: Jadi hutan produktif dan lahan produktif. Lalu efek dari kebakaran hutan dan lahan itu yang kemudian kita rasakan asap ini. Nah, kami dari masyarakat berharap agar harus mulai ada langkah-langkah yang harus kita ambil secepatnya. Gitu. Nah, langkah-langkah yang harus diambil itu yang kami berharap harus ada kekompakan atau kerjasama dari berbagai pihak ya. Pemerintah sebagai promotor dalam menggerakkan semua komponen dinas badan kantor, TNI Polri, lalu dinas-dinas teknis yang terkait dilibatkan, tetapi juga jangan lupa ada kelompok-kelompok masyarakat, kelompok gereja, masjid, ada kelompok organisasi Nusantara yang ada, kelompok suku-suku yang ada di daerah ini, itu semua sebagai motor penggerak bagaimana kita sama-sama mengantisipasi permasalahan dampak kemarau panjang, kebakaran hutan lahan, lalu kemudian dampak asap ini. Sebelum nanti akan ada banyak masalah yang terjadi dari efek ini.
5: Ia menegaskan bahwa semua elemen harus bekerja sama sejak fase pencegahan, bukan hanya saat api sudah berkobar atau asap sudah melanda. Mari bersama-sama mengantisipasi dampak kemarau panjang, kebakaran hutan dan lahan, serta dampak asapnya sebelum menimbulkan masalah yang lebih besar. Agustina Yuniarsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara, warta berita ini tengah disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bovendigul dan dipancarkan oleh Radio Asyik FM. Kepala Kehutanan Bovendigul mengajak semua pihak berkolaborasi untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan. Laporan disampaikan selengkapnya Thomas Jamlian.
1: Upaya mencegah kebakaran hutan dan lahan yang terus terjadi di wilayah Papua Selatan, khususnya Kabupaten Bovendigul, membutuhkan keterlibatan semua pihak. Pemerintah tidak dapat bekerja sendiri tetapi memerlukan dukungan dan kolaborasi masyarakat untuk mencegah kebakaran yang terdampak pada kerusakan lingkungan serta meningkatnya kabut asap. Kepala Kehutanan Bovendigul John Museri mengatakan pencegahan karhutla bukan semata-mata menjadi tanggung jawab satu instansi, melainkan membutuhkan sinergi antara pemerintah daerah, aparat terkait, pemerintah distrik, pemerintah kampung, dan seluruh elemen masyarakat. Menurut John Museri, salah satu langkah penting yang perlu dilakukan adalah memberikan sosialisasi dan edukasi secara berkelanjutan kepada masyarakat mengenai bahaya serta dampak kebakaran hutan dan lahan. Upaya tersebut diperlukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar tidak melakukan pembakaran hutan secara sembarangan yang dapat memicu kebakaran lebih luas.
7: Kedepan kita akan melalui sosialisasi informasi kepada kepala kampung, kepala distrik, karena mereka yang ada di lokus-lokus bapak terjadinya titik-titik api. Paling tidak kita satu dapat informasi, tapi juga kita dapat memberikan informasi pencegahan kepada Bapak Ibu di kampung-kampung, karena hampir kita semua ada di hutan. Dan secara umum kalau di Kabupaten Bovendigul, kami lihat kebakaran hutan yang terjadi itu bukan karena faktor alam.
1: Museri menjelaskan sosialisasi perlu dilakukan secara langsung hingga ke tingkat kampung dengan melibatkan kepala distrik dan kepala kampung. Melalui koordinasi tersebut, informasi mengenai bahaya karhutlah dapat disampaikan secara merata, sekaligus mendorong masyarakat berperan aktif dalam menjaga lingkungan di wilayah masing-masing. Lebih lanjut, John Musiri mengatakan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Bovendigul turut berdampak pada munculnya kabut asap yang dapat mengganggu aktivitas masyarakat. Selain faktor alam yang dapat mempengaruhi kondisi kebakaran, ia menilai pembakaran yang dilakukan secara sengaja oleh oknum yang tidak bertanggung jawab juga menjadi salah satu penyebab yang perlu mendapat perhatian serius. Thomas Yamlen, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: SD IT Baitur Rahma mengapresiasi bantuan masker dari pemerintah daerah Bovendigul. Disampaikan selengkapnya saudara, Septiening Nurjana.
8: Kepala SDIT Baitur Rahmah Tanah Merah Mahpudin mengapresiasi perhatian pemerintah Kabupaten Bovendigul terhadap kesehatan peserta didik di tengah kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Apresiasi tersebut disampaikan menyusul kunjungan Bupati dan Wakil Bupati Bovendigul serta bantuan masker dari Dinas Kesehatan untuk pihak sekolah. Mahpudin menilai bantuan masker sangat bermanfaat untuk membantu melindungi anak-anak dari paparan asap kebakaran yang menyelimuti wilayah Tanah Merah. Ia berharap kepedulian dan dukungan berbagai pihak dapat membantu masyarakat menghadapi kondisi tersebut sekaligus mencegah gangguan kesehatan akibat kabut asap.
9: Ini merupakan suatu pemberian yang sangat bermanfaat di dalam situasi kondisi yang sedang terjadi ini. Mudah-mudahan kebaikan dari semua pihak untuk kesehatan kita bersama, Tuhan memberikan kepada kita balasannya.
8: Mahpudin juga berharap kabut asap segera berakhir sehingga aktivitas masyarakat khususnya kegiatan belajar mengajar dapat kembali normal. Ia menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan perhatian dan bantuan kepada sekolah. Septianing Nur melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara, berita terakhir, para guru diharapkan tidak hanya unggul dalam menyampaikan materi pelajaran, tetapi juga mampu memanfaatkan teknologi secara tepat. Disampaikan selengkapnya Agustina Yuniarsi.
10: Perwakilan Yayasan Persekolahan Katolik Keuskupan Agung Merauke, RD Alsius Kalbulan, berharap kualitas pendidikan di Kabupaten Bovendigul terus meningkat seiring dengan perkembangan teknologi. Para guru diharapkan tidak hanya unggul dalam menyampaikan materi pembelajaran, tetapi juga mampu memanfaatkan teknologi secara tepat untuk mendorong kreativitas dan potensi peserta didik. Dengan demikian, lulusan sekolah di bawah naungan YPPK diharapkan tidak hanya memiliki kemampuan akademis yang baik, tetapi juga mempunyai keterampilan digital dan kesiapan menghadapi tantangan dunia yang semakin berkembang.
11: Guru-guru dan kepala sekolah di tingkat SD, untuk guru-guru di tingkat SMP dan SMA. Perkembangan sekarang teknologi informasi itu semakin pesat, sehingga digitalisasi itu punya peranan yang sangat penting dalam segala sektor, khususnya juga di bidang pendidikan. Karena itu kita tidak mau ketinggalan. Kita mau supaya guru dan kepala sekolah itu mengajar berkreasi, berinovasi di dalam dunia pembelajaran di unit-unit sekolah dengan mempunyai pengetahuan dan pemahaman yang baik terkait dengan digitalisasi.
10: Karena itu, tenaga pendidik perlu memanfaatkan teknologi sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Para guru tidak boleh tertinggal zaman. Para guru dan kepala sekolah harus mampu mengajar, berkreasi, dan berinovasi dalam proses pembelajaran dengan bekal pemahaman yang baik tentang digitalisasi. Untuk itu, penguatan literasi digital perlu terus didorong agar satuan pendidikan mampu menyesuaikan diri dengan arah kebijakan pemerintah dan perkembangan teknologi. Agustina Yuniarsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Saudara, demikian penyampaian warta berita daerah sore ini produksi Radio Republik Indonesia, Boven Dikul. Kami pastikan warta berita selanjutnya diudarakan pukul 6:30 waktu Indonesia Timur di esok pagi. Saya Ida Dari sekaligus mewakili tim redaksi yang bertugas sore ini mengucapkan selamat sore dan sampai jumpa.

0: 101, kanal inspirasi.
1: Kang Deddy.
2: Weh, Pak Jaya.
1: Panennya udah beres.
2: Alhamdulillah, Pak. Menyenangkan.
1: Aduh, sama, Kang. Padahal yang bikin deg-degan bukan panennya ya.
2: Betul, tapi harga gabahnya.
1: Kalau dulu, setiap panen raya itu, hasilnya mah melimpah. Tapi malah bikin was-was, takut harga jatuh.
2: Tapi sekarang, alhamdulillah, Pak, lebih tenang. Dengan adanya harga pembelian pemerintah sebesar 6.500 per kilogram, petani punya kepastian. Gabah tetap dinilai layak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
1: Oh, itu artinya hasil jerih payah kita lebih terlindungi, petani bisa menghitung hasil panen dengan lebih pasti.
2: Betul.
1: Bukan lagi cuma tebak-tebak harga.
2: Nah, itu yang bikin semangat. Kalau harga sudah ada kepastian, musim tanam berikutnya kan jadi lebih optimis kita, ya kan?
1: Iyalah, apa lebih semangat lagi ya tuh.
3: Kepastian harga memberikan ketenangan bagi petani untuk terus menanam, memanen, dan menjaga ketahanan pangan Indonesia. Gabah terlindungi, petani lebih pasti.
4: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
5: Suatu ketika ada sebuah kapal yang tenggelam diterjang badai. Semuanya porak-poranda. Tak ada awak yang tersisa, kecuali satu orang yang berhasil mendapatkan pelampung. Namun nasib baik belum berpihak pada pria ini. Dia terdampar pada sebuah pulau kecil tak berpenghuni, sendiri dan tak punya bekal makanan. Dia terus berdoa pada Tuhan untuk menyelamatkan jiwanya. Setiap saat dipandangnya ke penjuru cakrawala, mengharap ada kapal yang datang merapat. Sayang, pulau ini terlalu terpencil, hampir tidak ada kapal yang mau melewatinya. Lama kemudian pria ini pun lelah untuk berharap. Lalu untuk menghangatkan badan, ia membuat perapian sambil mencari kayu dan pelepah nyiur untuk tempatnya beristirahat. Dibuatnya rumah-rumahan sekedar untuk melepas lelah, disusunnya semua nyiur dengan cermat agar bangunan itu kokoh dan dapat bertahan lama. Keesokan harinya, pria malang ini mencari makanan. Dicarinya buah-buahan untuk pengganjal perutnya yang lapar. Semua pelosok dijelajahinya, hingga kemudian ia kembali ke gubuknya. Namun, ia terkejut. Semuanya telah hangus terbakar, rata dengan tanah, hampir tak bersisa. Gubuk itu terbakar karena perapian yang lupa dipadamkannya. Asap membumbung tinggi dan hilanglah semua kerja kerasnya semalam. Pria ini berteriak marah. Ya Tuhan, mengapa kau lakukan ini padaku? Mengapa Tuhan? Mengapa? Dia terus berteriak-teriak menyesali nasibnya. Tiba-tiba terdengar peluit yang ditiup. Ternyata ada sebuah kapal yang datang. Kapal itu mendekati pantai dan turunlah beberapa orang yang menghampiri pria yang sedang menangisi gubuknya ini. Pria ini kembali terkejut. Ia lalu bertanya,
6: oh, bagaimana? Bagaimana kalian bisa tahu kalau aku ada di sini?
5: Mereka menjawab,
7: kami melihat simbol asapmu.
5: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami

mendengar 90,3 dan juga 97,5 FM ya. Seperti biasa selepas warta berita daerah jelang dikumandangkannya azan maghrib pukul 17:35, kami hadirkan serangkaian lagu-lagu religi islami berawani suasana malam hari anda. Tentunya juga umat Kristen, maksud kami umat Islam, pendengar ya, yang saat ini lagi bersiap-siap untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib. Berikan sore menjelang malam hari ini ya. Hari ini Rabu, 14 Oktober 2026. Hingga nanti peringat teman-teman religi islami di pukul 18 atau pukul 6 malam waktu Indonesia Timur ya. Azan maghrib kembali kami sampaikan pukul 17 lebih 35 menit waktu Indonesia Timur.

0: tanah suci Mekah dan Madinah. Tapi tahukah anda, ada yang menarik dari keberadaan kain kiswah Ka'bah? Ternyata, kain penutup Ka'bah ini sering berganti warna. Penulis buku-buku Islami, Ustadz Salim Al-Filah mengatakan, adalah Rasulullah Muhammad SAW menyelubungi Ka'bah dengan kain tenun dari Yaman yang bergaris-garis merah dan putih. Adapun Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dan Sayyidina Utsman mengkiswahi Ka'bah dengan kain berwarna putih. Ketika Sayyidina Abdullah Ibnu Az-Zubair dibaiat sebagai khalifah di Hijaz, beliau menyelubungi Ka'bah dengan kain brokat berwarna merah di tahun 64 Hijriah. Di masa Daulah Abbasiyah, Ka'bah pernah dikiswahi dengan kain berwarna putih, pernah pula dengan warna merah. Pada tahun 456 Hijriah, Sultan Daulah Turki Saljuk mengkiswahi Ka'bah dengan kain brokat berwarna kuning. Khalifah An-Nasir Lidinillah pada tahun 614 Hijriah menggantinya dengan kain brokat berwarna hijau. Kemudian, beliau menggantinya lagi dengan kain brokat berwarna hitam. Dan pada akhirnya, warna hitam menjadi warna khas kain kiswah Ka'bah hingga hari ini.
1: Pendengar, tahukah Anda? Dalam bahasa Arab, hijab secara harfiah berarti penghalang atau penutup. Apapun yang digunakan untuk menutupi aurat wanita inilah yang disebut dengan hijab. Istilah hijab memiliki makna yang sangat luas. Hijab adalah segala hal yang menutupi hal-hal yang harus ditutupi bagi wanita muslimah. Hijab wanita muslimah tidak hanya sebatas menutupi kepala atau rambut saja. Namun hijab yang dimaksud ini menutupi seluruh aurat wanita dari ujung rambut hingga kaki.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar umat muslim dimanapun Anda berada, sore hari ini ya, sudah pukul 17 lebih 35 menit waktu Indonesia Timur. Saatnya dikumandangkannya azan maghrib untuk wilayah Tanah Merah dan sekitarnya.

kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mendirikan salat 5 waktu bagi seorang muslim adalah salah satu rukun Islam yang wajib dikerjakan. Perintah salat adalah pilar agama Islam. Penjelasan mengenai kewajiban salat ini disampaikan dengan rinci, baik itu melalui nas Al-Qur'an maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab Allah Al-Qur'an surah Al-Ankabut ayat ke-45, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kutlu ma uhiya ilayka minal kitab wa aqimish shalah. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wala dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Bacalah kitab Al-Qur'an yang telah diwahyukan kepadamu dan laksanakanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah, salat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 238, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hafizu 'alas salawat was-salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Peliharalah semua salat dan salat wusta, dan laksanakanlah salat karena Allah dengan khusyuk. Kaum muslimin dan muslimah, kerjakanlah salat agar selamat dunia akhirat.

Pendengar dimanapun Anda berada malam hari ini ya, sudah menemani Anda dari terbit hingga terbenamnya matahari di pukul 14 atau pukul 2 siang tadi hingga nanti pukul 19 akhir kebersamaan kita pendengar ya. Tanda waktu saat ini sudah menunjukkan pukul 17 lebih 49 menit waktu Indonesia Timur. Menemani waktu istirahat Anda, menemani waktu Anda juga bersama keluarga pendengar ya, yang lagi menikmati secangkir teh ataupun kopinya di sore hari ini. Memang cocok pendengar ya, dengan cuaca yang juga adem-adem. Dan untuk Anda juga di malam hari ini ya, selain menikmati teh ataupun kopinya di sore menjelang malam hari ini, mungkin juga sambil mempersiapkan santap malamnya. Selamat malam untuk Anda semua saudara. Sehat selalu untuk Anda pendengar ya. Dan untuk Anda juga mendengarkan siaran kami melalui radio visual kami RRI Digital. Pendengar, selamat malam untuk Anda semua ya. Kami menyapa Anda langsung dari Studio Pro Satu RRI Bovendigul. Malam hari ini saya Ida Dari menemani Anda.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: kanal inspirasi.
1: Mereka dimanapun Anda berada malam hari ini ya, sudah pukul 17:59 waktu Indonesia Timur. Kami cukupkan teman-teman religi Islami berada suasana malam hari Anda ya, khususnya untuk umat muslim yang ada di wilayah Tanah Merah dan sekitarnya yang juga baru saja selesai melaksanakan ibadah sholat maghrib.

0: Dinas Kesehatan Kabupaten Bovendigul mengajak
1: pihak petugas masyarakat. Pemadam kebakaran TNI Polri terus berupaya melakukan pemadaman.
2: Rencana pembangunan sekolah luar biasa SLB di Kabupaten Bovendigul merupakan

0: waktu terakhir tidak hanya disebabkan oleh kebakaran hutan dan lahan.
1: Situasi terkini di Kabupaten Boventigu, Papua Selatan, perbatasan darat RI PNG kini tengah diselimuti kabut asap tebal akibat kebakaran.
2: Informasi ini kami hadirkan setiap harinya untuk Anda dalam penyampaian warta berita daerah. Pukul 6:30 menit waktu Indonesia Timur dan pukul 17 waktu Indonesia Timur. Jangan lewatkan ragam informasi aktual dan juga faktual bersama tim reporter kami. Selalu menghadirkan untuk Anda berita terupdate seputaran Kota Tanah Merah sepanjang hari dan setiap harinya. Hanya di Pro Satelit Boventigul, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, pernahkah Anda merasa terkejut ketika cuaca di pagi hari sangat cerah, tetapi tiba-tiba hujan deras mengguyur sore harinya? Tentu hal ini sering terjadi, terutama di daerah tropis seperti Indonesia. Berikut beberapa faktor yang menyebabkan cuaca bisa berubah tiba-tiba. Pertama, pergerakan massa udara. Massa udara panas atau dingin yang bergerak ke suatu wilayah dapat mengubah cuaca dengan sangat cepat. Kedua, perubahan tekanan udara. Tekanan udara memengaruhi cuaca, di mana tekanan rendah cenderung membawa hujan, sementara tekanan tinggi membawa cuaca cerah dan stabil. Tiga, pengaruh angin. Angin dapat membawa uap air, panas atau dingin dari satu daerah ke daerah lainnya. Terkadang, angin menggerakkan awan badai dengan cepat, membuat hujan datang secara mendadak. Empat, kelembaban udara. Semakin banyak uap air di udara, semakin besar kemungkinan hujan terjadi. Kelembaban yang meningkat dengan cepat setelah udara panas bisa menghasilkan hujan deras. Kelima, pemanasan permukaan bumi oleh matahari. Sinar matahari memanaskan permukaan bumi secara tidak merata, menyebabkan udara panas naik dan udara dingin turun, yang mempercepat terbentuknya awan dan perubahan cuaca. Enam, kondisi geografis. Wilayah dengan pegunungan atau dekat laut seperti Indonesia sering mengalami perubahan cuaca mendadak karena pergerakan udara yang dipengaruhi oleh topografi. Yang terakhir, interaksi laut dan atmosfer. Fenomena seperti La Nina dan El Nino dapat memengaruhi pola hujan dan musim bahkan dalam skala harian. Pendengar, itulah 7 faktor yang dapat menyebabkan cuaca berubah secara tiba-tiba. Memahami hal ini penting agar kita bisa lebih waspada, menjaga kesehatan dan menyiapkan diri dalam setiap aktivitas.

90,3 dan juga 97,5 FM pendengar ya. Diawali dari tembang mancanegara malam hari ini. Ada Chicago pendengar ya, How to Say I'm Sorry, menemani suasana malam hari Anda. Terima kasih Anda masih mendengarkan Love Dikul sore ya. Saya Indah dari masih menemani Anda.

menemani suasana malam hari Anda, dan juga untuk Anda yang juga mungkin sudah start makan malam, selamat malam untuk Anda semua. Selamat menikmati informasi kami hadirkan. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto meminta koperasi desa atau Kelurahan Merah Putih mulai beroperasi secara serentak pada Kamis 15 Oktober 2026, yakni di esok hari ya. Arahan tersebut disampaikan melalui dua kali sambungan telepon kepada Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan. Zulhas, pendengar, mengungkapkan Presiden kembali menghubunginya untuk memastikan percepatan operasional koperasi tersebut. Arahan itu juga ditujukan kepada Direktur Utama Agrinas, Joao Angelo de Sousa Mota. Di mana pendengar menindaklanjuti arahan tersebut, Zulhas meminta seluruh kementerian terkait, gubernur, bupati, wali kota, pangdam, dan juga pimpinan angkatan darat melalui ataupun melakukan pemantauan langsung. Pemantauan dijadwalkan berlangsung selama 8 hari untuk memastikan operasional koperasi berjalan sesuai dengan prosedur. Zulhas juga menargetkan setiap pihak dapat memeriksa sekitar 10 koperasi dalam sehari. Dengan pola tersebut, pemerintah berharap seluruh 15.000 koperasi dapat dipantau dalam 8 hari. Pemeriksaan juga mencakup kesiapan manajer koperasi, ketersediaan pupuk, serta layanan briling atau BNI agen. Evaluasi juga diperlukan untuk memastikan unsur operasional berjalan baik dan sesuai dengan ketentuan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar, sementara itu masih melansir dari portal berita kami, di mana rekrutmen manajer koperasi desa Kelurahan Merah Putih memicu perhatian publik, terutama terkait dengan besaran gaji yang akan diterima. Posisi ini diketahui berada di bawah skema pegawai BUMN dengan status perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT. Manajer yang lolos seleksi akan ditempatkan di Agrinas Pangarusantara dan kontrak kerja selama 2 tahun. Selain bekerja, mereka juga akan mendapatkan pelatihan dan pendampingan untuk mengelola koperasi secara mandiri. Pendengar, dirangkum dari berbagai sumber, sebagai gambaran gaji di Pertamina untuk posisi manajer bisa mencapai 22,5 juta per bulan. Sementara level asisten manajer berkisar 10 juta dan staff berada di kisaran 4 juta hingga 6 juta. Sementara itu pendengar ya, untuk perusahaan telekomunikasi seperti Telkom Indonesia, pegawai senior dapat menerima gaji 39 hingga 43 juta per bulan, sementara pegawai baru melalui jalur manajemen training berada di kisaran 7 hingga 8 juta. Dengan mengacu kisaran tersebut, gaji manajer Kopdes Merah Putih diperkirakan pendengar berada di level menengah hingga manajerial, namun angka pastinya tetap bergantung pada kebijakan internal perusahaan dan penugasan masing-masing wilayah. Diketahui juga saudara bahwa program ini dirancang tidak hanya untuk membuka lapangan kerja, tetapi juga memperkuat ekonomi desa. Pemerintah menargetkan sekitar 30 ribu manajer akan direkrut untuk mendukung pengelolaan koperasi di seluruh Indonesia. Berikut saya sempat mendengar bahwa gaji manajer Kopdes atau Koperasi Desa Merah Putih berkisar antara 6 sampai 8 juta hingga juga 8,3 juta per bulannya. Jadi 6,8 hingga 8,3 juta per bulannya. Tapi tergantung lagi pendengar ya, dari perempatan wilayahnya. Informasi selengkapnya silakan Anda kunjungi laman kami ya, rri.co.id.

Pendengar ada Nadif Basalamaya, Bergema Sampai Selamanya. Lagu yang juga dirilis di awal tahun 2025. Anda masih bersama Bob Pendigol Sore, menemani Anda hingga nanti pukul 19. Ada waktu juga pendengar ya di malam hari ini dengan beberapa informasi dan juga teman-teman yang sudah kami hadirkan. 23 menit sudah berlalu kebersamaan kita dan di pukul 19 nanti kami hadirkan Warta Berita Gema Papua Saudara.

Pendengar pengusaha kecantikan Martha Tilaar dikabarkan meninggal dunia pada hari ini Rabu 14 Oktober 2026 di usia 89 tahun. Kabar duka ini menjadi perhatian publik mengingat kiprahnya dalam mengembangkan industri kecantikan Indonesia. Berdasarkan informasi dari pengumuman duka, jenazah Martha Tilaar

Saat ini disemayamkan di Rumah Duka Patra Kuningan, Jakarta Selatan. Dan dalam penyataan duka tersebut, Martha disebut sebagai Dewan Kehormatan Tiara Kusuma. Beragar keluarga besar Tiara Kusuma turut menyampaikan penghormatan atas dedikasi dan kontribusi Martha dalam perkembangan dunia kecantikan Indonesia. Sementara itu juga pendengar, Martha Tilaar dikenal sebagai pengusaha yang mengembangkan bisnis kecantikan dengan mengangkat tradisi dan kekayaan alam Indonesia. Ia memadukan pengetahuan perawatan tradisional dengan pengembangan produk kecantikan modern. Perjalanan bisnis Martha berawal dari usaha kecantikan sederhana. Kemudian ia mengembangkan bisnis yang mencakup kosmetik, jamu, spa, pendidikan kecantikan, serta bidang usaha lainnya. Diketahui juga pendengar sebagai informasi bahwa Martha lahir pada 4 September 1973 atau maksud kami 1937 dan tumbuh menjadi salah satu tokoh industri kecantikan Indonesia. Dan ia dikenal melalui upayanya memperkenalkan bahan alami dan tradisi perawatan Nusantara kepada masyarakat.

0: RRI dengan esensi buku.
1: Buku Bicaralah Yang Baik-Baik adalah buku karya M. Rohanuddin. Buku ini menekankan pentingnya komunikasi yang positif dan efektif dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam hubungan pribadi maupun profesional. Rohanuddin mengajak pembaca untuk selalu menjaga perkataan agar tetap baik, bijak, dan penuh empati. Buku Bicaralah Baik-Baik karya M. Rohanuddin dirilis pada tahun 2019. Buku ini diterbitkan oleh PT Elex Media Komputindo dan sejak peluncurannya telah menjadi salah satu referensi populer dalam kategori pengembangan diri dan komunikasi.
0: Ruang Rindu, ruang berbagi memori rindu lewat lagu. Lagu-lagu nostalgia tahun 60-an.
2: Bagaikan malam tak berbintang.
0: Lagu tahun 70-an.
2: Kukenal dia nisan, hati sedarawan.
0: Lagu tahun 80-an. Lagu tahun 90-an.
3: Mondar-mandir, coba mendekatimu.
0: Lagu tahun 2000-an.
4: Darah manisku, kau selalu di dalam impianku.
0: Anda bisa bergabung di line telepon 0811-4988-666. Pesan singkat 0811-4988-222. Membahas profil penyanyi dan informasi musik, Ruang Rindu hadir setiap hari pukul 22 waktu Indonesia Timur. Dan untuk Ruang Rindu Nasional, hadir setiap hari Rabu pukul 23 waktu Indonesia Timur hanya di Pro 1 RRI Boven Digul.

Dengar, selamat menikmati santai malam Anda malam hari ini ya. Berapa yang juga disiapkan ataupun Anda nikmati malam hari ini. Dan juga lagi otw nyari warung, selamat malam untuk Anda semua ya. Hati-hati dalam perjalanan Anda, tentu tetap menggunakan masker pendengar ya. Untuk Anda yang ada di Pemancari lewat Roku 97,5 FM, bagaimana cuaca di tempat Anda malam hari ini? Masih dengan kabut asap dan jarak pandang yang juga terbatas pendengar ya di Kota Tanah Merah saat ini. Selamat malam juga untuk Anda yang turut bertugas malam hari ini ya. Satuan Teknik Polri, kemudian Lapas Kelas 3 Tanah Merah, tenaga kesehatan, terjaga kesehatan. Kemudian untuk Anda juga pendengar yang ada di lapak-lapak, yang ada di tempat-tempat usaha, malam hari ini selamat malam untuk Anda semua ya. Ada Raja dengan

0: Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke? Di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan.
1: Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi

Terima kasih Anda masih bersama Bovendigo sore, menemani Anda hingga malam hari ini pendengar ya. Tentu duka yang mendalam pendengar ya, atas meninggalnya Martha Tilaar yang juga dari dunia kecantikan pendengar ya. Diketahui juga pendengar ya, tentu Anda yang tahu tentang beliau sudah tidak asing dengan produk-produk make up juga yang tentu yang dikembangkan ataupun yang menjadi pelopor dari beliau, yakni Sari Ayu Martha Tilaar, yang memiliki sejumlah produk makeup juga yang menjadi bagian dari perkembangan kosmetik lokal Indonesia ya. Produk yang ditawarkan mencakup perhiasan dasar, bibir, pipi, hingga mata. Mungkin Anda pendengar di rumah yang juga masih menggunakan produk-produk dari Sari Ayu ini pendengar ya. Kalau Sari Ayu hampir tidak ada, tetapi kalau Viva saya masih ada sepertinya di rumah ya. Kemudian pendengar ya, kalau melihat juga dari produk-produk yang saat ini bisa dikatakan merek-merek yang cukup lampau, namun masih eksis sampai sekarang pendengar ya. Penggunaan make up menurut saya tidak begitu terlalu mementingkan harga ya. Selagi cocok, saya rasa berapapun harganya, yang murah sekalipun bisa dikoleksi begitu ya. Jadi kalau untuk makeup, saya tidak terlalu mementingkan harga, tetapi kalau menyesuaikan kantong iya, dan kedua tentunya cocok dan tidaknya. Karena sekalipun mahal, kalau gak cocok sepertinya rugi-rugi amat ya. Apalagi kalau kita melihat sekarang, kalau coba-coba dibandingkan, justru brand-brand lampau, ada Viva, Sari Ayu dan lain-lain, sepertinya yang masih bertahan sampai sekarang dan juga harganya masih masuk kantong begitu ya. Istilahnya juga masih masuk kantong pelajar. Kalau brand-brand yang juga baru-baru ini, saya rasa kurang tertarik ya. Selain harganya yang juga cukup tinggi, kemudian menurut saya juga ada beberapa yang overclaim, jadi mungkin agak sedikit berlebihan klaimnya ya. Tetapi kalau Anda sama seperti saya yang juga lebih menyukai brand-brand yang juga sudah lama, tentu ini mereka memiliki pengalaman tersendiri pendengar ya, dan tentu sudah istilahnya lebih tahu lah kulit Indonesia ya. Itu tadi pendengar sepertinya salah satu bisa dikatakan juga foundernya tadi ya, yang juga telah meninggal dunia ya. Dan tentu untuk Anda juga pendengar ya, kalau berbicara tentang makeup-makeup lampau itu di masa-masa SMP, SMA, saya kalau makeup baru make up, kenal make up di masa-masa kuliah. Kalau kita masih SMP kan ada itu namanya ya, apa? Ada di apa istilahnya? Ada di jara apa ya istilahnya? Jadi ada cek begitu, ada kayak yang bawa lipstick, kalau ada nanti dikumpulkan dan tidak dikembalikan, dihancurkan dan lain sebagainya ya. Tetapi kalau anak-anak sekolah zaman sekarang, menurut saya sudah banyak privilege, jadi banyak sekali kebebasan yang diberikan pendengar ya. Bahkan kita bisa melihat, dulu saja kita mungkin ke sekolah hanya dengan bedak tabur ya. Sekarang mungkin karena perkembangan zaman, maka seperti itulah yang terjadi ya. Tidak menjadi masalah asalkan ilmunya lebih tebal daripada, ataupun isi kepalanya lebih tebal daripada pedangnya ya. Just information pendengar ya, sore hari ini jelang akhir kebersamaan kita. Tentu kalau kita melihat makeup-makeup lampau, teringat masa-masa saya, masa-masa SMP ya, dan baru mulai makeup di kuliah. Hingga saat ini saya sepertinya tidak bisa lepas, bukan makeup tapi berdandan. Menurut saya bisa lebih fresh, rapi aja lihatnya ya. Meskipun sudah ruwet pikirannya, sudah capek, tapi kalau lihat blush on pipinya yang begitu pigmented, sepertinya kembali membakar semangat saya. Sebelum berpisah pendengar ya, ada Virgon featuring Audi malam hari ini dengan Selamat Tinggal.

Berdengar ditemani dengan David Cook malam hari ini ya. Always be my baby. Sekaligus menutup jumpa kita dalam program Movie Club Sore. Saya Indah Dari menemani Anda edisi hari ini ya. Tepat pukul 14 atau pukul 2 siang tadi sudah mengudara, menemani Anda dengan beragam segmen. Jangan kemana-mana, selepas ini kami hadirkan Warta Berita Gema Papua tepat pukul 19, sekaligus rekan Dani menemani Anda dalam program Bovedikul malam ya. Selamat malam untuk Anda semua pendengar. Saya Indah Dari pamit undur diri dari ruang dengan Anda. Informasi yang ingin Anda baca dari portal berita kami rri.co.id. Dan untuk Anda juga pendengar ya, malam hari ini ditemani oleh rekan Dani selama kurang lebih 5 jam hingga nanti pukul 24 waktu Indonesia Timur. Saya Indah Dari pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Hasyam Rauke dengan Warta Berita Gema Papua. Edisi hari ini, Rabu 14 Oktober 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam laporan utama dalam Warta Berita Gema Papua. Dan kami lengkapi dengan berita lainnya. Inilah Warta Berita selengkapnya bersama saya, Agus Arianto. Pemirsa, kita awali berita yang pertama dari RRI Nabire. Melalui semangat gotong royong dan kemanunggalan, diharapkan percepatan pembangunan di daerah pinggiran dan pelosok Kabupaten Nabire dapat terwujud, sehingga tercipta ketahanan wilayah yang mantap, serta masyarakat yang sejahtera dan harmonis dalam bingkai NKRI. Informasi selengkapnya dilaporkan Robby Vanindi.
1: Bupati Nabire Mesak Magai SOSMSI secara resmi membuka pelaksanaan kegiatan TNI Manunggal membangun desa TMMD ke-130 wilayah Kodim 1705 Nabire tahun 2026 yang berpusat di Kampung Wanggarsari, Distrik Wanggar, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah, Selasa 13 Oktober 2026. Bupati Mesak Magai dalam keterangannya menekankan bahwa program TMMD bukan sekedar pembangunan infrastruktur fisik semata, melainkan wadah strategis untuk semakin mempererat hubungan kekeluargaan serta kemanunggalan antara TNI dan rakyat. TMMD ke-130 ini merupakan wujud nyata kemanunggalan TNI dengan rakyat. Gotong royong antara prajurit TNI dan masyarakat menjadi pondasi penting dalam memperkuat persatuan dan kesatuan di Papua Tengah yang kaya akan keberagaman. Pada kesempatan itu, Bupati juga menegaskan bahwa pentingnya menjaga nilai-nilai kebinekaan di Kabupaten Nabire. Kehadiran para prajurit TNI di tengah-tengah permukiman warga dinilai dapat menjadi sarana memperkokoh toleransi antar umat beragama dan suku, sekaligus menumbuhkan kembali rasa cinta terhadap tanah air.
2: Saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi kami pemerintah daerah kepada TNI, dalam hal ini Pak Dandi beserta jajaran semua, sehingga keterlibatan TNI dan Polri untuk mengambil bagian dalam pembangunan di Kabupaten Nabire, sehingga keterlibatan TNI Polri ini nampak di tengah-tengah masyarakat. Nah, ini salah satunya adalah TMMD hari ini, di tahun ini kita fokus di pembangunan gereja Rehoboth SPB Wanggarsari, Distrik Bangga. Pembangunan gereja tersebut ini awalnya jemaat sendiri ada bangun, tetapi berapa persen belum selesai, sehingga TMMD akan selesaikan selama 30 hari di tempat ini. Nanti untuk tahun depan kita akan lanjutkan lagi di tempat lain di wilayah Kabupaten Nabire. Karena kekompakan, kemudian tepat waktu, ini sangat menentukan dan sangat luar biasa, sehingga kami menerima manfaat ini sangat luar biasa bagi kami, dan juga dukungan daripada para jemaat di tempat ini baik ketika TNI lagi kerja, mereka juga turut kawal di sini. Bahwa mereka menyaksikan sendiri keterlibatan TNI untuk membangun gereja.
1: Sementara itu, warga jemaat GKII Rehoboth Wanggar, Distrik Wanggar, Kabupaten Nabire, Alex Magai, menyambut hangat dan penuh rasa syukur atas pelaksanaan pembangunan gedung gereja baru jemaat GKII Rehoboth melalui program TNI Manunggal membangun desa TMMD ke-130 tahun 2026. Pembangunan gedung gereja ini menjadi salah satu sasaran fisik utama dalam program TMMD ke-130 yang dikerjakan secara bersinergi oleh prajurit Kodim 1705 Nabire bersama pemerintah Kabupaten Nabire dan masyarakat.
3: Apa yang kami harapkan selama ini, hasil doa daripada jemaat, hamba-hamba Tuhan, akhirnya terkabul, sehingga pemerintah daerah lebih khususnya kepada Bapak Bupati peruntukan untuk membangun gedung gereja jemaat Rehoboth melalui dana 2026 lewat TNI Manunggal yang akan sedang dibangun, dan hari ini pas bertepatan upacara pelepasan untuk pembangunan gedung gereja, dan perkirakan seperti tadi disebutkan oleh Bapak Bupati, kira-kira mereka akan kerja dalam jangka waktu 1 bulan. Jadi hari ini tanggal 13, dan seperti Bupati yang akan disampaikan, nanti akan tarik kembali tanggal 11 bulan depan.
1: Tokoh agama beserta pengurus jemaat menyampaikan bahwa keberadaan gedung gereja yang lebih layak dan memadai telah lama menjadi kerinduan warga. Selama ini, aktivitas peribadatan dan pembinaan spiritual jemaat memerlukan fasilitas tempat ibadah yang lebih kokoh serta menampung seluruh jemaat dengan nyaman. Robi Valindi melaporkan.
0: Pemerintah Provinsi Papua Selatan menyerahkan bantuan sarana dan prasarana penunjang fasilitas pelayanan kesehatan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat di wilayah Papua Selatan. Berikut laporan Dwi Juniarti.
4: Pembangunan sektor kesehatan harus dilakukan secara terintegrasi melalui penyediaan infrastruktur, pengadaan peralatan medis, peningkatan kompetensi tenaga kesehatan, serta perbaikan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Gubernur Papua Selatan Apollo Savanpo mengatakan keberadaan gedung rumah sakit, puskesmas, dan fasilitas kesehatan lainnya harus didukung peralatan yang memadai serta tenaga kesehatan yang kompeten. Selain itu, keramahan, kepedulian, dan profesionalisme petugas juga menjadi bagian penting dalam memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas. Ia menekankan pentingnya penerapan 3 pendekatan utama dalam pelayanan kesehatan, yakni promotif, preventif, dan kuratif. Ketiganya harus dilaksanakan secara berkesinambungan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga kesehatan sekaligus memastikan tersedianya penanganan medis yang optimal.
5: Bapak Ibu sekalian, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pembangunan di bidang kesehatan secara terintegrasi dari pusat, provinsi, kabupaten, kota kita laksanakan secara terintegrasi

struktur kesehatan. Yang memiliki sarana-sarana kesehatan seperti gedung rumah sakit,

0: kita juga menyediakan peralatan-peralatan medis yang bisa digunakan untuk pemberian pelayanan kesehatan di setiap rumah sakit ini, puskesmas, pusu, dan sarana prasarana lain.
1: Pemerintah Provinsi Papua Selatan menyerahkan bantuan 7 unit kendaraan termasuk ambulans dan kendaraan operasional serta sejumlah fasilitas penunjang pelayanan kesehatan lainnya termasuk emergency board. Sementara Dinas Kesehatan Papua Selatan terus memperkuat sarana dan prasarana pelayanan kesehatan guna meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas dan merata di 4 kabupaten Merauke, Bovendigul, Mapi, dan Asmat. Kepala Dinas Kesehatan Papua Selatan Benedikta Rahangiar mengatakan tahun ini pemerintah provinsi mengalokasikan berbagai bantuan penunjang pelayanan kesehatan mulai dari alat kesehatan, sarana promosi kesehatan, pelayanan kesehatan ibu dan anak, hingga penguatan sistem transportasi pelayanan kesehatan.
2: Dokumen penganggaran induk tahun 2026 itu ada 3 unit, yaitu 1 unit yang telah tadi diberikan untuk Palang Merah Indonesia Cabang Merauke, kemudian juga untuk Puskesmas Mur Kabupaten Mapi dan Klinik Polres Bovendigul. Sedangkan ada penambahan 4 unit melalui pergeseran anggaran tahun 2026 Silva Otsus, itu juga untuk 4 unit yaitu di RSUD Bovendigul, kemudian nanti untuk Puskesmas Indian di Bovendigul dan Klinik JA di Marah Merauke, serta 1 unit mobil ambulans untuk rumah sakit bergerak di Mindip Tanah Kabupaten Bovendigul.
1: Benedikta Rahangiar menegaskan berbagai pengadaan tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat fasilitas kesehatan, memperluas jangkauan pelayanan, serta mendorong pemerataan layanan kesehatan bagi masyarakat di seluruh wilayah Papua Selatan. Melalui dukungan sarana dan prasarana tersebut, pihaknya berharap pelayanan kesehatan semakin optimal, baik di fasilitas kesehatan maupun melalui pelayanan langsung kepada masyarakat, termasuk di wilayah terpencil dan sulit dijangkau. Dwi Juniarti melaporkan.
3: Komandan Kodim 1708 Biak Numfor resmikan lobi baru untuk mendukung tugas satuan. Reporter Tri Rian.
4: Kodim 1708 Biak Numfor meresmikan lobi baru sebagai upaya mengoptimalkan pemanfaatan fasilitas satuan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan berbagai kegiatan bersama. Peresmian tersebut dilakukan oleh Komandan Kodim 1708 Biak Numfor, Letkol Cavalry Albert Sueni, diwakili oleh bersama Wakil Bupati Supiori Sahrul Hasanuddin Nunci, Bupati Biak Numfor yang diwakili PLT Asisten 1 Setda Biak Numfor Simon Rompaisum, serta Danion Yonif TP 858 MSB Letkol Infantry Ima Dedeni. Berlangsung di Makodim 1708 Biak Numfor Senin 12 Oktober 2026. Dandim 1708 Biak Numfor Letkol Cavalry John Albert Sueni mengatakan, pembangunan lobi tersebut merupakan bentuk inovasi dalam memanfaatkan area yang sebelumnya hanya berupa lorong kosong agar memiliki fungsi yang lebih bermanfaat.
5: Saya punya semangat untuk membangun satuan yang lebih bagus lagi, yang bermanfaat untuk semua. Saya punya pemikiran semua yang kita terima masuk dalam fasilitas itu dibangun dengan kebutuhan yang sudah ditentukan. Tapi kita bisa menyesuaikan lagi sesuai dengan kebutuhan, biar dia bisa lebih maksimal dalam mendukung tugas. Contoh seperti lobi ini, tadinya kan lobi yang tidak bermanfaat sama sekali, hanya lorong kosong begitu saja tadi. Ya ini namanya inovasi. Harus saya lakukan apa itu terhadap lahan sedikit ini, kemudian kita jadikan lobi, nanti kedepannya bisa digunakan untuk kegiatan pertemuan, rapat, briefing, ataupun kita semacam tadi kita laksanakan, mungkin ada nanti akan ada subuhan berkoding, bisa dilaksanakan juga.
4: Menurutnya pembangunan fasilitas tersebut juga melibatkan personil Kodim bersama dengan tenaga kerja sipil. Personil turut berpartisipasi dalam sejumlah pekerjaan hingga fasilitas tersebut selesai dikerjakan. Ia berharap fasilitas yang dibangun ini dapat dijaga dan dimanfaatkan secara maksimal agar tidak hanya untuk kepentingan personil Kodim ke depan, tapi juga untuk mendukung kegiatan bersama pemerintah daerah maupun instansi dan lembaga lain yang menjalankan kerjasama dengan Kodim 1708 Biak Numfor.
5: Apa yang kita bangun itu harus dijaga, supaya itu bisa digunakan semaksimal mungkin untuk mendukung tugas. Harapannya ini akan bermanfaat bagi semua, baik bagi anggota Kodim ataupun untuk mendukung juga kegiatan lain yang melibatkan contohnya dari denda atau ya lembaga-lembaga lain yang bekerjasama dengan Kodim.
4: Keberadaan lobi tersebut diharapkan dapat memberikan kemudahan dalam penyelenggaraan berbagai kegiatan bersama, sehingga fasilitas yang tersedia dapat dimanfaatkan secara efektif dan fungsional.
3: Sinergitas TNI Polri di tengah musim kemarau, mereka hadir membantu rakyat menyediakan air bersih dan pelayanan kesehatan gratis bagi warga perbatasan. Berikut

0: bahu-membahu membantu warga yang sangat membutuhkan akan kehadiran pemerintah. Melihat kondisi yang sedang mereka alami saat ini, di tengah musim kemarau, pihak TNI Polri, di tengah situasi kemarau yang panjang, mereka tetap berpedoman dan berpegang teguh bahwa TNI Polri hadir dari rahim rakyat. Mereka pun kembali ke rakyat untuk melayani dengan tulus tanpa melihat keterbatasan yang saat ini tengah dihadapi di tengah efisiensi anggaran. Bagi TNI Polri, alasan efisiensi bukan menjadi kendala bagi mereka untuk tetap memberikan perhatian bagi rakyat dan rasa kemanusiaan di tengah kesusahan yang sedang melanda masyarakat. Dandim 1711 Bovendigul Letkol Infantri Andri Christian didampingi Kapolres Bovendigul Kompol Dian Novita Peters SIK turun langsung menyuplai air bersih dan pelayanan kesehatan gratis bagi warga. Pada kesempatan itu Dandim Bovendigul menyampaikan bahwa kegiatan ini dilaksanakan menyusul banyaknya keluhan warga yang diterima TNI Polri terkait dengan situasi saat ini mengalami kekeringan akan air bersih. Dengan fasilitas dan sarana yang mereka miliki, mereka berupaya maksimal agar masyarakat tidak mengalami kesusahan di tengah musim kemarau.
1: Inilah salah satu sinergitas kita, baik TNI dan Polri, dari Kodim 1711 Bovendigul dan Polres Bovendigul khususnya, kita berkolaborasi, bekerjasama, bersinergi dengan rasa kepedulian kita terhadap masyarakat khususnya di tengah musim kekeringan yang kita rasa cukup berkepanjangan, di mana kita melihat warga sendiri membutuhkan air bersih, ya, dan kita ada rasa simpatik untuk membantu mereka. Nah, dengan musim kekeringan ini juga tentunya menimbulkan beberapa dampak seperti asap dan penyakit yang timbul di tengah-tengah warga. Selain air bersih juga kita distribusi, juga kita dari Kodim dan Polres membagikan masker serta juga pengobatan gratis untuk warga yang membutuhkan.
0: Di saat yang sama, Kapolres Bovendigul menyampaikan sebagai wujud sinergitas TNI Polri di tengah musim kemarau dan ancaman gangguan kesehatan akibat kabut asap, TNI Polri juga memberikan pelayanan kesehatan gratis bagi warga yang terdampak kabut asap tersebut.
2: Karena kita percaya ketika masyarakat kita sehat, ya, kita akan berdampak

0: melonjak ataupun akan berpengaruh. Oleh karenanya kita berusaha untuk mencegah meminimalisir gangguan kamtipnas.
1: Sementara itu, masyarakat Kampung Sokanggo melalui RT 7 menyampaikan terima kasih mereka kepada TNI Polri yang sudah turun langsung ke tengah masyarakat. Bahkan mereka pun sangat merindukan pemerintah daerah juga harus hadir seperti yang dilakukan TNI Polri agar masyarakat merasakan bahwa pemerintah itu ada.
2: Kami masyarakat sangat membutuhkan air bersih ini. Jadi coba bagaimana untuk pemerintah melihat hal ini. Pemerintah, saya tekankan bahwa pemerintah harus lihat hal ini. Ini saya rasa berterima kasih kepada pihak TNI Polri yang sudah membantu kami masyarakat untuk datangkan air bersih. Jadi coba tekankan kepada pemerintah, pemerintah juga melihat.
1: Masyarakat minta upaya pelayanan akan air bersih dan kesehatan gratis terus dilakukan TNI Polri sehingga masyarakat tidak mengalami kesusahan dan sakit di tengah musim kemarau dan ancaman kabut asap. Yohanes De Golden RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Warta berita ini disiarkan langsung dari Studio Pro 1 RRI Merauke, Korwil 1, Papua. Tersangka perkara korupsi Jalan Bovindigul bertambah. Kejaksaan Tinggi Papua menahan tersangka mantan Kepala Dinas PUPR Bovindigul. Berikut laporan Naldi Saulia.
4: Kejaksaan Tinggi Papua menetapkan satu tersangka baru berinisial FT dalam perkara dugaan korupsi dua proyek pembangunan jalan di Kabupaten Bovendigul, Papua Selatan yang merugikan negara sebesar 10,64 miliar rupiah. Penetapan tersangka baru ini merupakan mantan Kepala Dinas PUPR Bovendigul selaku pengguna anggaran. Penambahan tersangka FT menjadi total 3 orang tersangka pada perkara tersebut. Hal itu disampaikan Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Papua yang diwakilkan Kepala Seksi Penyidik Muhammad Rizal di Jayapura.
5: Untuk perkara pekerjaan pembangunan jalan Distrik Membayu Distrik Beliwangi dan surat penetapan tersangka nomor 9 garing R.1 garing FD.2 garing 10 garing 2026 tanggal 12 Oktober 2026 untuk perkara pekerjaan pembangunan jalan ruas Dema Vevero. Sampai dengan hari ini terhadap penanganan kedua perkara tersebut telah ditetapkan 3 orang tersangka, yaitu yang pertama saudara RP yang sudah ditahan selaku pejabat pembuat komitmen pada Dinas PUPR Kabupaten Bovendigul tahun 2023, yang kedua saudara S selaku pelaksana pekerjaan, dan yang ketiga FT selaku pengguna anggaran yang ditetapkan sebagai tersangka pada hari ini. Di mana untuk pekerjaan ini kerugian negara dengan total 10.640.767.804.66 rupiah.
4: Dikatakan ketiganya terlibat dalam dua paket pekerjaan infrastruktur jalan tahun 2023 yang menggunakan dana alokasi umum dan Otsus Papua, di mana proyek pertama pembangunan jalan ruas Dema Vevero senilai 4,58 miliar dan proyek kedua pembangunan ruas jalan Distrik Kombai Firiwage mencapai 6,05 miliar rupiah. Namun Kejati Papua menegaskan tidak menutup kemungkinan akan ada penambahan tersangka baru dalam proses penyidikan.
5: Untuk mempercepat proses penyelesaian perkara dan berdasarkan alasan subjektif berupa keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka akan berupaya melarikan diri, menghambat proses pemeriksaan, merusak dan menghilangkan barang bukti, serta melakukan ulang tindak pidana, maka pada hari ini tim penyidik melakukan tindakan penahanan terhadap tersangka S selaku pelaksana.

0: lanjut dikatakan guna kepentingan penyidikan tersangka S ditahan selama 20 hari ke depan lantaran baru memenuhi panggilan, sedangkan tersangka FT tidak dilakukan penahanan karena sedang menjalani hukuman pidana badan dalam perkara lain di Lapas Abepura. Kejati Papua juga menegaskan komitmennya untuk menuntaskan penanganan perkara dugaan korupsi ini secara profesional, transparan dan akuntabel sesuai hukum yang berlaku. Naldik Saulia melaporkan.
1: Pelatihan souvenir Yapen dorong pengembangan kerajinan lokal. Berikut laporan Ricky Aritonang.
2: Pelatihan pembuatan souvenir yang diselenggarakan Dinas Pariwisata, Kebudayaan, dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Kepulauan Yapen berlangsung pada Selasa 13 Oktober 2026 di Auditorium RRI Serui. Kegiatan ini menjadi wadah bagi masyarakat untuk mengembangkan keterampilan dalam menghasilkan kerajinan khas daerah. Pelatih pembuatan perahu hias Agus Taran mengatakan pelatihan tersebut bertujuan membina peserta agar mampu membuat perahu hias berbahan kayu rerami yang memiliki daya tahan tinggi dan berpotensi menjadi souvenir khas Yapen.
3: Kegiatan ini dibuat dari Dinas Pariwisata. Dan di hari ini teman-teman souvenir semua ada di sini. Bahan yang kita pakai ini dari kayu rerami. Saya sendiri sebagai pelatih untuk mengajar anak-anak ini buat membuat perahu. Ya. Jadi di hari ini saya juga berterima kasih buat Dinas Pariwisata, terutama juga buat pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen yang hari ini menyiapkan tempat ini buat kami bisa membina adik-adik yang baru bertumbuh dalam membuat perahu hias.
2: Sementara itu, Arnola Warumi, peserta pelatihan pembuatan kabila, menjelaskan bahwa kerajinan tersebut memanfaatkan bahan alami seperti daun dan pelepah sagu yang harus dikeringkan sebelum diolah. Ia menyebutkan pembuatan satu buah kabilah membutuhkan waktu paling sedikit sekitar satu minggu agar bahan siap dianyam menjadi kerajinan yang berkualitas dan bernilai jual.
4: Dari sagu, mulai dari daun sagu sampai dia punya pelupang. Yang bahannya terakhir itu kulit sagu. Ya semua ini dari sagu.
5: Sagu,
4: terus tikar.
5: Dari sagu dengan tikar.
4: Tikar gunung, tikar pasir. Butuh waktu kalau duduk setiap hari di rumah sampai malam, dua hari begitu bisa satu begini habis. Kalau ini termasuknya satu, empat hari begitu baru habis. Dijemur lagi
5: hari atau
4: tiga, hampir satu minggu.
5: Hampir satu minggu.
4: Kita kalau kasih tidur, di punya air itu tidak bisa turun.
2: Pelatihan ini diharapkan mampu melestarikan kerajinan khas Kabupaten Kepulauan Yapen sekaligus meningkatkan kreativitas dan peluang ekonomi masyarakat melalui pengembangan souvenir berbahan lokal. Riga Retanang melaporkan.
1: Pemirsa, informasi tadi mengakhiri Warta Berita Gema Papua. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Agus Arianto mengucapkan terima kasih dan selamat malam.
6: Telah kita ikuti Warta Berita Gema Papua. Rangkuman berita-berita Koruyel 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigo.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari semua, wajar jika ada yang mempertanyakan apa sebetulnya pentingnya kita kembali membahas Pancasila di zaman ini, di zaman reformasi ini. Apakah ada dampaknya kita membicarakan Pancasila dalam rangka penyelesaian berbagai masalah kebangsaan kita? Tentu saya harus merenung dengan sangat dalam untuk menemukan jawaban atas pertanyaan seperti ini. Perkenankan saya menyampaikannya kepada Anda. Saudara dan saudari yang saya kasihi, sila kedua Pancasila berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbolnya adalah rantai yang menyatukan banyak sekali mata rantai. Apa artinya? Sila kedua tentu saja tidak bisa dipisahkan dari sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Saat orang sungguh-sungguh menyadari bahwa dirinya sebagaimana juga manusia lainnya berasal dari keberadaan sang sumber kehidupan yang kita juluki sebagai Tuhan yang Maha Esa, kita semua diliputi oleh energi hidup yang sama, dinaungi oleh oksigen yang sama, berpijak di tanah dan air yang sama, betul-betul dilimpahi kasih murni atau cinta kasih yang sama. Seyogianya muncul rasa kebersamaan, rasa senasib sepenanggungan sebagai warga bangsa. Dan ini kemudian berlanjut dengan kesadaran akan kasih murni atau cinta kasih itu. Sewajarnya kemudian muncul rasa kemanusiaan yang universal. Kita memandang bahwa manusia lain sebetulnya ada dalam hubungan yang erat dengan diri kita. Kita saling bersatu padu, saling terhubung, saling kait mengkait seperti rantai, seperti untaian dari berbagai mata rantai yang saling terhubung itu. Dan ini adalah kesadaran yang sangat diperlukan pada saat ini, melampaui semua potensi disintegrasi atau perpecahan.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: Capek juga kita nih puter-puter kampung.
4: Iyalah.
3: Eits, apa tuh? Paling juga kucing.
4: Masa kucing gitu?
3: Kalau tak percaya, tanya.
4: Oi, maling apa kucing?
5: Kucing.
4: Tuh, kucing.
3: Itu orang.
4: Kucing tuh, meong.
3: Wah, benar maling. Pukul kentongannya. Salah.
4: Salah gimana?
3: Itu orang mati. Maling tuh dua-dua.
6: Nah, ingat ya. pukul kentongan, buat-buat.

Ya, selamat malam pendengar di mana saja Anda berada. Anda kembali lagi bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Bovini Gul. Ini dipancarluaskan melalui pancar FM 90,3 MHz. Senang sekali di kesempatan malam hari ini saya dapat kembali menjumpai Anda, menemani Anda di kesempatan malam hari ini dari pukul 19 hingga 24 malam nanti. Tentunya saya akan menemani Anda dengan serangkaian informasi dan hiburan untuk pendengar semua. Ya, pendengar di mana saja Anda berada, di 112 kampung di 20 distrik. Baru saja kita mengikuti Gematana Papua dari Pro 1 RRI Jayapura. Dan saat ini telah waktu di studio telah menunjukkan pukul 19.35 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar, saya mengajak Anda untuk mendengarkan siraman rohani Katolik di kesempatan malam hari ini dengan judul Sikap Religius Harus Selaras dengan Nilai-Nilai Kristiani, yakni Kejujuran, bersama Bapak Julius Woi. Selamat mendengarkan.

Salve sahabat Katolik yang dikasihi Tuhan. Salam jumpa lagi dalam ruang Mutiara Pagi Katolik Radio Republik Indonesia Pro 1 Bovendigul edisi Rabu 14 Oktober 2026. Bersama saya Julius Wui. Tema renungan kita hari ini adalah sikap religius harus selaras dengan nilai-nilai Kristiani, terkhusus kejujuran. Mari kita awali hari ini dengan merenungkan sabda Tuhan dan bersama-sama berdoa doa pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kudus, pujian dan syukur kami naikkan kepada-Mu karena begitu besar cinta-Mu bagi kami. Dikau bangunkan kami pagi ini dengan kesegaran jasmani dan rohani yang memadai agar kami terus berkarya dalam kasih-Mu. Terima kasih juga atas berkat perlindungan-Mu selama istirahat kami malam tadi. Utuslah Roh Kudus-Mu atas kami semua agar memampukan kami memahami firman yang hendak kami baca dan kami renungkan ini. Semoga dengan memahami sabda-Mu kami mampu mengarahkan sikap hidup kami, baik terhadap sesama, terhadap diri sendiri sepanjang hari ini. Ampunilah kelemahan manusiawi kami Tuhan, sebab seringkali kami lalai untuk mendengarkan suara teguran cinta-Mu untuk hidup jujur sesuai dengan perintah-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Mari kita dengarkan bacaan-bacaan hari ini. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia. Saudara-saudara, kalau kalian membiarkan diri dibimbing oleh roh, kalian tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, pemujaan berhala, sihir, percecokan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah dan kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Mengenai semuanya itu, kalian kuperingatkan seperti yang telah kulakukan dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Sebaliknya, hasil roh ialah kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, sikap lemah lembut, dan penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jika kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita lanjutkan dengan bacaan Injil. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Lukas pasal 11 ayat 42 sampai 46. Sekali peristiwa Yesus bersabda, "Celakalah kalian hai orang-orang Farisi, sebab kalian membayar persepuluhan dari selasih, inggu, dan segala jenis sayuran, tetapi kalian mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Celakalah kalian, hai orang-orang Farisi, sebab kalian suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan suka menerima penghormatan di pasar. Celakalah kalian, sebab kalian seperti kubur yang tidak memakai tanda. Orang-orang yang berjalan di atasnya tidak mengetahuinya." Seorang ahli Taurat menjawab, "Guru, dengan berkata demikian, engkau menghina kami juga." Tetapi Yesus berkata lagi, "Celakalah kalian juga, hai ahli-ahli Taurat,
sebab kalian meletakkan beban-beban yang tak terpikul pada orang, tetapi kalian sendiri tidak menyentuh beban itu dengan satu jari pun. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan. Bapak Ibu pecinta Radio Republik Indonesia Pro 1 Bovendigul dan Sobat Katolik yang dikasihi Yesus. Sekali lagi, salve, salve, salve buat kita semua. Bacaan hari ini edisi 14 Oktober 2026 sangat menarik untuk kita orang Katolik renungkan sebagai cermin terhadap tindakan-tindakan kita dalam menjalani hidup harian. Sebab dalam bacaan Injil, masih dengan nada yang sama, Yesus mengecam orang-orang Farisi dan ahli Taurat yang lebih menekankan kehidupan agama lahiria, sementara tidak memperhatikan kelakuan sendiri yang melanggar hal-hal dasar dalam hidup harian. Kecaman-kecaman dan teguran langsung Yesus di tempat umum mendapat tantangan atau perlawanan. Bacaan Injil hari ini pun merupakan kelanjutan dari bacaan Injil kemarin, hari Selasa 13 Oktober 2026. Jika kemarin Yesus mempersalahkan orang-orang Farisi yang menekankan agama lahiria, sementara tidak memperhatikan kelakuan sendiri yang melanggar hal-hal hakiki, Yesus menyebut ketidakjelasan pembersihan religius dari bagian alat minum, sementara batin seseorang penuh dengan kejahatan. Hal ini sama halnya dengan pengabaian terhadap keadilan dan cinta kasih. Kebutaan mereka menjadi bahaya bagi orang-orang yang seharusnya mereka bimbing. Wejangan Yesus kemari menyinggung salah seorang ahli Taurat yang sedang makan. Ahli Taurat atau ahli dalam ajaran Musa, yang disebut juga dengan istilah ahli kitab. Di sini Yesus mempersoalkan para ahli kitab atau orang Farisi khususnya yang mempergunakan hukum sebagai cambuk untuk menghukum orang, bukan menafsirkannya sebagai kabar gembira atau anugerah dari Allah. Seperti yang dikritik oleh Yesus, celakalah kalian juga, hai ahli-ahli Taurat, sebab kalian meletakkan beban-beban yang tak terpikul pada orang, tetapi kalian sendiri tidak menyentuh beban itu dengan satu jari pun. Kritik Yesus kepada kaum Farisi menjelaskan kepada kita bahwa kita harus hidup jujur sesuai dengan nilai-nilai Kristiani. Kejujuran yang dimaksud oleh Yesus dalam menjalani hidup sebagai murid-muridnya ialah tertuang dalam bacaan pertama, yakni surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia. Rasul Paulus memberi batasan yang jelas tentang kejujuran dalam bersikap. Ia bahkan membedakan orang yang hidup sesuai dengan arahan Yesus ialah sikap hidup religiusnya dibimbing oleh Roh. Maksudnya, dari hidup yang dibimbing oleh Roh ialah dalam setiap pribadi orang tersebut terpancar kasih, sukacita, damai, kesejahteraan, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, sikap lemah lembut, dan penguasaan diri. Berbeda apabila hidup kita lebih didominasi dengan perbuatan-perbuatan daging. Perbuatan daging selalu dinyatakan dengan kecemaran, pencabulan, hawa nafsu, pemujaan berhala, sihir, percecokan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri atau egois, percederaan, roh pemecah dan kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Jadi Paulus mengundang kita yang telah dibaptis dalam kekatolikan untuk hidup dipimpin oleh Roh Tuhan, sehingga sikap religius kita selaras dengan nilai-nilai Kristiani, yakni kejujuran dan keaslian dalam berelasi dengan sesama dan Tuhan. Barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jika kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh.
Bapak Ibu, saudara-saudari umat beriman dan pendengar setia Radio Republik Indonesia Bovendigul Pro 1 yang dikasihi Tuhan. Sebelum mengakhiri renungan kita pada hari ini, mari kita panjatkan satu kali Bapa Kami dan satu kali Salam Maria untuk saudara-saudara kita yang sedang sakit, baik yang berada di rumah sakit maupun di rumah-rumah mereka sendiri, sehingga dengan doa-doa kita Tuhan boleh menyembuhkan mereka. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Mari kita doa penutup. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas sabdamu yang telah kami dengarkan dan kami renungkan bersama hari ini. Teguhkanlah langkah kami agar kami mampu menghadirkan kasih dan belas kasihanmu kepada sesama dalam hidup sehari-hari, terutama mereka yang paling membutuhkan uluran tangan kasihmu. Semoga dengan tindakan kasih ini kami mampu meneladani putramu Yesus Kristus yang telah terlebih dahulu mengasihani kami dengan tulus dan utuh melalui pengorbanannya di kayu salib. Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salve, selamat menjalankan perutusan Kristus dan selalu dibimbing oleh Roh Kristus.

ya pendengar di mana saja anda berada, khususnya seluruh nasrani semuanya, baru saja kita ikuti renungan religi di kesempatan malam hari ini bersama Bapak Julius Wai dengan judul Sikap Religius Harus Laras dengan Nilai-Nilai Kristiani yakni Kejujuran. Selanjutnya kita dengarkan lagu-lagu religi Kristen di kesempatan malam hari ini hingga pukul 20 waktu Indonesia.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Alkisah ada seseorang yang sangat menikmati kebahagiaan dan ketenangan di dalam hidupnya. Orang tersebut mempunyai dua kantung. Pada kantung yang satu terdapat lubang di bawahnya, tapi pada kantung yang lainnya tidak ada lubang. Segala sesuatu yang menyakitkan yang pernah didengarnya, seperti makian dan sindiran, ditulisnya di sebuah kertas, digulung kecil, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang berlubang. Tetapi semua yang indah, yang benar dan bermanfaat, ditulisnya di sebuah kertas, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang tidak ada lubangnya. Pada malam hari, ia akan mengeluarkan semua yang ada di dalam saku yang tidak berlubang, membacanya dan menikmati hal-hal indah yang sudah diperolehnya sepanjang hari itu. Kemudian ia merogoh kantung yang ada lubangnya, tetapi ia tidak menemukan apapun. Maka ia pun tertawa dan tetap bersuka cita karena tidak ada sesuatu yang dapat merusak hati dan jiwanya. Saya Edi Siswanto.

Ya, pendengar di mana saja Anda berada, saya cukupkan dulu serangkaian lagu-lagu Rohani Kristen di kesempatan malam hari ini. Dan saat ini telah waktu telah menunjukkan pukul 20 waktu Indonesia Timur.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mendengar kata disabilitas tentu sudah tidak asing di telinga kita. Namun tahukah Anda, para penyandang disabilitas juga memiliki kemampuan yang luar biasa. Berikut beberapa fakta unik tentang disabilitas yang mungkin belum banyak diketahui. Yang pertama, bahasa isyarat berbeda di setiap negara. Bahasa isyarat tidak bersifat universal. Setiap negara memiliki versi bahasa isyaratnya sendiri. Misalnya, American Sign Language atau ASL berbeda dari British Sign Language. Dan Indonesia memiliki bahasa isyarat Indonesia, Bisindo. Yang kedua, penyandang disabilitas dalam mitologi dan legenda. Banyak tokoh dalam mitologi dan legenda dari berbagai budaya adalah penyandang disabilitas. Misalnya, Hephaestus dalam mitologi Yunani adalah dewa pandai besi yang pincang, dan Odin dalam mitologi Norse memberikan salah satu matanya untuk mendapatkan pengetahuan. Yang ketiga, teknologi bantu pertama. Salah satu teknologi bantu pertama adalah tongkat. Tongkat digunakan oleh orang-orang dengan gangguan mobilitas sejak zaman kuno untuk membantu mereka berjalan. Yang keempat, tingkat kreativitas yang tinggi. Penelitian menunjukkan bahwa orang dengan disabilitas sering memiliki tingkat kreativitas yang tinggi. Misalnya, penelitian dari Michigan State University menemukan bahwa anak-anak dengan disabilitas fisik sering menunjukkan kemampuan berpikir kreatif yang lebih baik daripada teman-teman mereka tanpa disabilitas. Yang kelima, pekerjaan dengan kaki. Orang tanpa lengan seringkali mengembangkan keterampilan luar biasa mereka dengan kaki mereka. Misalnya Jessica Cox, seorang pilot tanpa lengan, memperoleh lisensi pilotnya dan dapat melakukan banyak tugas sehari-hari dengan menggunakan kakinya. Dan yang terakhir, penglihatan ekstra pada tunanetra. Beberapa tunanetra mengembangkan kemampuan untuk melihat melalui pendengaran. Mereka menggunakan teknik seperti echolocation, mirip dengan yang digunakan oleh kelelawar untuk merasakan lingkungan mereka. Fakta-fakta ini menunjukkan bahwa disabilitas tidak hanya tantangan tetapi juga bisa menjadi sumber kekuatan dan kreativitas yang luar biasa.

Ya, pendengar di mana saja Anda berada, selamat malam untuk Anda yang baru bergabung bersama saya di kesempatan malam hari ini. Masih setia bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Boven Igul yang dipancar luaskan melalui pancar FM 90,3 MHz. Masih menemani aktivitas Anda di kesempatan malam hari ini dengan segala macam rutinitas Anda ya di kesempatan malam hari ini. Rekan-rekan medis semuanya yang ada di RSUD Boven Igul yang lagi sibuk-sibuk nih di ruangannya masing-masing, untuk rekan-rekan TNI Polri yang ada di pos-pos penjagaannya, yang ada di jalur perbatasan sana, di wilayah-wilayah perbatasan semuanya tanpa terkecuali, selamat malam. Selamat malam di kesempatan malam hari ini. Tetap semangat, mungkin yang lagi piket ya di malam hari ini bersama rekan-rekan semuanya di sana, tanpa terkecuali. Selamat malam untuk Anda semuanya. Tetap semangat pastinya di kesempatan malam hari. Menemani aktivitas Anda pendengar di mana saja Anda berada, yang masih ada di tempat kerja maupun yang ada di rumah, yang lagi bersantai bersama keluarga menikmati santap malam ataupun menikmati kebersamaan di malam hari ini, serangan lagu-lagu daerah pilihan mulai dari Papua, Jawa, dan lagu-lagu dari daerah-daerah sudah saya siapkan untuk Anda di malam hari ini, menemani semua aktivitas Anda hingga di pukul 21 akan kita ikuti warta berita dari Pro 3 RRI Jakarta.

tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datu dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

Aku pengennya somben. Nek kowe wis dibojo, aku wis dibojo. Ade liwat papasan, kowe iso ngguyu, aku ya iso ngguyu.

Untuk kita yang tinggal di wilayah Indonesia sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan Gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Dry Phillies Antartika. Menurut Earth, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

Ya pendengar di mana saja Anda berada, masih setia menemani Anda di kesempatan malam hari ini dengan serangkaian lagu-lagu daerah pilihan di kesempatan malam hari ini untuk menemani aktivitas Anda di mana saja Anda berada ya, untuk rekan-rekan medis yang ada di RSUD Provinsi semuanya tampak terkecuali ya di malam hari ini yang sedang bikin malam. Rekan-rekan TNI Polri yang ada di Polres, di Polsek, yang ada di pospol-pospol semuanya, yang ada di pospol air sana, selamat malam. Mungkin lagi piket malam hari ini, selamat bertugas untuk Anda, tetap semangat pastinya bersama rekan-rekan di posnya ya, di Koramil yang ada di Cair, Warobko di Minip semuanya, tanpa terkecuali. Selamat malam untuk Anda di kesempatan malam hari ini. Tetap semangat pastinya di kesempatan malam hari ini dengan semua rutinitas Anda di kesempatan malam hari ini. Untuk pendengar juga yang lagi bersantai menikmati kebersamaan bersama keluarga di malam hari ini, selamat malam, tetap semangat pastinya. Saya ingatkan lagi untuk pendengar semuanya yang mungkin tengah bersantai di pembaringan, saya ingatkan lagi untuk mengecek jendela pintu dapurnya, mungkin sore tadi sempat digunakan untuk aktivitas di dapur ya, untuk dicek kembali peralatan-peralatan dapurnya, jendela pintunya, baik kompornya juga dicek kembali, sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan di mana saja Anda berada di kesempatan malam hari. Ya, masih menemani Anda pendengar dengan serangkaian lagu-lagu daerah pilihan dari Sabang sampai Merauke. Masih saya hadirkan untuk Anda di kesempatan malam hari ini. Hingga pukul 21 akan kita ikuti warta berita daerah dari Pro3 Jakarta. Dan pendengar, untuk informasi malam hari ini di Ruang Rindu, yaitu Ruang Rindu Nasional, akan kita ikuti dari Pro1 RRI Jakarta dengan bintang tamu Liz Mainawati dan Ozi Saputra. Di malam hari ini akan menghadirkan bintang tamu yaitu Liz Mainawati dan Ozi Saputra di kesempatan malam hari ini ya, nanti di Ruang Rindu yang akan kita ikuti dari Pro1 RRI Jakarta. Dan pendengar, masih menemani Anda di malam hari ini, saya kembali melanjutkan menghadirkan serangkaian lagu-lagu daerah pilihan untuk Anda di kesempatan malam hari ini.

siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia. Tempe.

di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broadfoot di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta.

0: Siapa yang tak kenal dengan kantong semar? Tanaman unik berbentuk kantong membuncit seperti perut semar ini kita ketahui sebagai tanaman penangkap serangga. Itulah mengapa kantong semar disebut sebagai tumbuhan karnivora. Tapi tahukah Anda kalau kantong semar sebenarnya memiliki manfaat yang besar untuk manusia, khususnya pendaki gunung atau penjelajah hutan? Pasalnya, mereka tidak perlu takut kehausan jika kehabisan stok air minum.
1: Dengar, tepat pukul 21 waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kita ikuti warta berita dari Pro 3 RRI Jakarta.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya mendapatkan laporan dari Menteri Perdagangan dan tim bahwa kita menargetkan total transaksi Trade Expo Indonesia tahun 2026 sebesar 17,5 miliar.
2: Secara total 6 provinsi, ini ada penurunan 11%. Perhatian khusus itu ada di Sumatera Selatan.
0: Seri berita, pelaksanaan Trade Expo Indonesia 2026 ditargetkan mampu meningkatkan nilai transaksi perdagangan Indonesia dan penguatan ekspor produk-produk lokal Indonesia ke pasar global. Kementerian Kehutanan mencatat jumlah titik panas secara nasional turun dari 1.085 titik pada 12 Oktober menjadi 244 titik pada 13 Oktober 2026. Bursa Efek Indonesia menyelenggarakan kampanye literasi keuangan Ring the Bell for Financial Literacy. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 14 Oktober 2026 bersama saya, Rudi Zain. Pelaksanaan Trade Expo Indonesia 2026 ditargetkan mampu meningkatkan nilai transaksi perdagangan Indonesia dan penguatan ekspor

0: Investasi dan transisi energi Bahlil Lahadalia pada pembukaan Trade Expo 2026 di ISBSD Tangerang hari ini. Dalam kesempatan itu, kepala negara menyebut pelaksanaan trade selain juga meningkatkan nilai transaksi perdagangan nasional, namun juga harus mendorong peningkatan ekspor produk lokal. Di mana dalam hal ini Presiden Prabowo menyebut pemerintah di bawah kepemimpinannya telah melaksanakan berbagai program nasional untuk mendukung produk-produk lokal masuk dalam pasar global.
1: Sebesar 17,5 miliar di 2025, target 16 miliar lebih, tapi realisasinya 22,8 miliar. Saya meminta agar target ini bisa melampaui target di 2026. Pemerintah Indonesia telah melaksanakan program nasional pemberdayaan UMKM dan koperasi serta peningkatan akses digital dan keuangan yang membantu UMKM terintegrasi ke dalam rantai nilai global.
0: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Menteri Perdagangan Mendag Budi Santoso mengatakan bahwa pihaknya terus menggenjot perluasan pasar ekspor produk Indonesia. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mengejarkan perundingan perjanjian ekspor produk-produk Indonesia yang saat ini telah terimplementasikan sebanyak 25 perjanjian dengan negara-negara sahabat dunia.
2: Dalam rangka memperluas pasar tujuan ekspor dan selaras dengan arahan Bapak Presiden, kami terus melakukan perundingan dengan berbagai negara dan kawasan. Hingga saat ini, total perjanjian dagang yang sudah terimplementasi sebanyak 25 perjanjian dan sebanyak 13 perjanjian saat ini sedang dalam proses perundingan. Ini adalah bagian dari dua tahun gerak nyata transformasi bangsa yang dilakukan pemerintahan yang dipimpin oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto.
0: Sementara itu, untuk peningkatan ekspor produk UMKM, dijelaskan Mendag Budi Santoso, pihaknya terus melakukan pertemuan pelaku usaha UMKM dengan para investor maupun buyer. Sebagai upaya peningkatan ekspor produk UMKM ini, berbagai pertemuan tersebut turut didorong oleh 46 kantor Indonesia Trade Promotion Center atau ITPC serta atase perdagangan di 33 negara dunia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Yang difasilitasi oleh 46 kantor ITPC dan atase perdagangan di 33 negara.
3: Kementerian Kehutanan mencatat jumlah titik panas secara nasional turun dari 1.085 titik pada 12 Oktober menjadi 244 titik pada 13 Oktober 2026. Zarotin Aljana melaporkan selengkapnya.
4: Secara total 6 provinsi, ini ada penurunan 11%.
5: Kementerian Kehutanan mencatat jumlah titik panas karhutla secara nasional turun dari 1.085 titik pada tanggal 12 Oktober menjadi 244 titik pada 13 Oktober 2026. Data tersebut berdasarkan pemantauan hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kepala Biro Humas dan Kerjasama Luar Negeri Kementerian Kehutanan, Estianto Pribadi, mengatakan penurunan juga terjadi di sejumlah wilayah prioritas, termasuk Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan. Meski tren harian menurun, Kementerian Kehutanan tetap mewaspadai perkembangan karhutla di Sumatera Selatan. Sebab perbandingan periode 17 hingga 30 September dengan 1 hingga 13 Oktober menunjukkan titik panas di provinsi tersebut meningkat 92%.
4: Secara total 6 provinsi, ini ada penurunan 11%. Ya. Ini Bapak Ibu bisa lihat. Nah, memang perhatian khusus itu ada di Sumatera Selatan. Kalau kita bandingkan periode 14-13 hari, ya, 17-30 atau 13 Oktober, Sumatera Selatan ini ada peningkatan 92%. Sehingga memang ini menjadi fokus utama kami di Kementerian Kehutanan untuk lebih memberikan perhatian khusus kepada penanganan karhutla di Sumatera Selatan.
5: Sementara itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mencatat 663 hektar lahan gambut masih terbakar per 13 Oktober 2026. Pelaksana tugas Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton Panjaitan, menjelaskan penanganan dilakukan melalui operasi darat dan udara. Ia menyebut operasi darat diutamakan untuk memadamkan api, melakukan penyekatan, pendinginan, serta memantau lokasi agar kebakaran tidak kembali muncul.
4: Layar kita lihat bahwa di Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan adalah dua provinsi yang memang menjadi titik poin kita sekarang, titik prioritas kita, lebih prioritas. Di samping juga Kalimantan Selatan dan Jambi tentu kita juga dapat memberikan perhatian. Untuk Kalimantan Tengah, ada lahan gambut yang saat ini dalam penanganan itu sekitar 7,8 hektar. Namun ada Taman Nasional Tanjung Puting, ini menjadi perhatian juga, dan ini relatif sangat luas, 513 hektar.
5: Penurunan titik panas secara nasional menjadi perkembangan positif dalam pengendalian karhutla. Namun peningkatan di Sumatera Selatan dan kebakaran yang masih berlangsung di Kalimantan Tengah menunjukkan perlunya pemadaman dan pemantauan berkelanjutan. Dari Jakarta, Zahrotin Aljana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Bursa Efek Indonesia menyelenggarakan kampanye literasi keuangan Ring the Bell for Financial Literacy, kampanye internasional untuk memperluas literasi keuangan dan memperkuat ketahanan investor pasar modal. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
6: Tiga karakter utama investor, yaitu investor yang cerdas, investor yang waspada, dan investor yang tangguh.
7: Bursa Efek Indonesia BEI berkomitmen meningkatkan literasi dan ketahanan investor seiring dengan semakin meningkatnya jumlah investor di pasar modal. Untuk itu, BEI menyelenggarakan kegiatan Ring the Bell for Financial Literacy di Gedung Bursa Efek Indonesia di Jakarta hari ini. Dalam acara pembukaan, Direktur Keuangan Sumber Daya Manusia dan Umum BEI, Umi Kulsum, mengatakan kegiatan literasi tersebut merupakan bagian dari World Investor Week yang diinisiasi oleh International Organization of Securities Commission. Selain Bursa Efek Indonesia, 62 bursa efek di berbagai negara juga menggelar kegiatan serupa secara serentak. Tahun ini, Bursa Efek Indonesia mengedepankan tema literasi Stay Smart, Stay Alert, Stay Resilient. Tema tersebut menurut Umi Kulsum menggambarkan tiga karakter yang harus dimiliki oleh investor pasar modal, yakni cerdas, waspada, dan tangguh.
6: Investor yang cerdas tidak hanya mengetahui cara membeli produk investasi, tapi juga memahami manfaat serta risikonya. Investor yang waspada selalu memverifikasi informasi, tidak langsung ditelan ya, dan menjaga keamanan datanya. Itu sangat penting di dunia digital saat ini. Dan investor yang tangguh tetap disiplin serta tidak mengambil keputusan secara impulsif ketika pasar sedang fluktuatif.
7: Pada kesempatan yang sama, Kepala Departemen Pengawasan Lembaga Efek Otoritas Jasa Keuangan, Edi Brotoswarno, mengatakan, literasi keuangan harus terus dilakukan mengingat semakin banyaknya anak-anak muda yang berinvestasi di pasar modal. Edi mengingatkan, berinvestasi merupakan proses membangun kesejahteraan secara berkelanjutan, bukan sekedar untuk menjadi kaya.
8: Setiap investor perlu memiliki pengetahuan dasar yang cukup untuk mengambil keputusan secara independen atau mandiri. Yang perlu kita ingat adalah bahwa investasi ini bukan perlombaan untuk cepat kaya, melainkan proses membangun kesejahteraan secara terencana dan sustainable atau berkelanjutan.
7: Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan, tingkat literasi pasar modal di Indonesia baru sekitar 17,78%, sedangkan tingkat inklusinya baru 1,34%. Sementara itu, jumlah investor pasar modal sudah lebih dari 32 juta investor dan 70% diantaranya berusia di bawah 30 tahun. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Febri Adriansyah, mengatakan dakwaan jaksa yang menyebut dirinya memerintahkan Ferianto Hongki Riwang untuk memaksa Tang Kian memberikan uang sebesar 5 juta dolar Singapura atau sekitar 55 miliar rupiah tidak jelas. Menurut Febri, jaksa tidak dapat menjelaskan kapan dan di mana dirinya memerintahkan Ferry untuk meminta uang kepada Tang Kian. Dan hal tersebut disampaikan terdakwa dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
9: Penuntut umum mendalilkan bahwa sebelum pertemuan Ferry dan Tatka telah terdapat perintah dari saya. Jika demikian, kapan perintah itu diberikan? Dalam bentuk apa? Kepada siapa? Dan apa tindakan konkret saya yang menunjukkan adanya kesepakatan tersebut? Status Ferry Yanto Hongkodiwang sangat berperan aktif dalam dakwaan tersebut.
10: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang dalam perkara PT Asuransi Jiwasraya dan PT Asabri dengan terdakwa mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Febri Adriansa, Don Rito, dan Nurman Herin. Dalam persidangan yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Ahmad Fijiarsah Joko Sutrisno mengagendakan pembacaan nota eksepsi atau perlawanan dari terdakwa dan kuasa hukumnya. Dalam pembacaan nota perlawanan, terdakwa Febri Adriansa mengatakan dakwaan jaksa penuntut umum yang menyebut dirinya memerintahkan Ferianto Hongki Riwang untuk meminta uang kepada Tangkian agar tidak dijadikan tersangka dalam korupsi Jiwasraya tidak jelas.
9: Dalam uraian tersebut, Ferry tersebut menyampaikan kemungkinan Tangkian ditetapkan sebagai tersangka dan kemudian minta uang sebesar Singapura dolar 5 juta atau setidaknya sekitar 55 miliar. Ferry disebut melaporkannya kepada saya dan saya dituduhkan memberikan respon tertentu terhadap uang tersebut. Dalam dakwaan ada tindakan Ferry bertemu Tangkian, menyampaikan ancaman penetapan tersangka dan meminta uang. Maka surat dakwaan harus menjelaskan secara tegas bagaimana dan kapan kehendak tersebut menjadi kehendak saya.
10: Sebelumnya Ketua Tim Jaksa Penuntut Umum Agus Sahat mendakwa Febri Adriansa telah memaksa Tangkian untuk menyerahkan uang sebesar 5 juta dolar Singapura atau sekitar 55 miliar rupiah agar tidak dijadikan tersangka dalam perkara Jiwasraya.
11: Terdakwa Febri Adriansah melalui Ferry Yanto Hongki Riwang secara melawan hukum telah memaksa Tangkian memberikan uang sebesar 5 juta dolar Singapura atau setara dengan 55 miliar rupiah.
10: JPU juga mendakwa Febri Adriansa telah menerima uang sebesar 346 miliar rupiah dan 400 ribu 40 dolar Amerika Serikat dari sejumlah pihak yang sedang berperkara di kejaksaan. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Petugas dan relawan yang terlibat dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kota Banjarmasin mendapat pemeriksaan dan pengobatan dari jajaran Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin. Pemeriksaan kesehatan menjadi bagian yang penting untuk menjaga kondisi fisik petugas dan relawan yang berada di lapangan. Juma Muhammad dari Banjarmasin melaporkan.
12: Sudah mendapatkan kesehatan dari tim kesehatan Kota Banjarmasin.
13: Pemeriksaan kesehatan dilakukan di pos komando yang berada di kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Banjarmasin serta tiga pos lapangan yang tersebar di wilayah perbatasan, yakni pos lapangan yang ada di kawasan Pengurus Dalam, Sungai Andai, dan Sungai Lulut. Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk memastikan kondisi kesehatan personil tetap terjaga di tengah intensitas penanganan karhutla yang masih berlangsung. Kepala Pelaksana BPBD Kota Banjarmasin, Husni Tamrin, mengatakan, pemeriksaan kesehatan menjadi bagian penting untuk menjaga kondisi fisik petugas dan relawan yang berada di lapangan. Terlebih saat ini terjadi peningkatan kebakaran lahan sejak Juli hingga memasuki Oktober, sudah mencapai 71 kejadian.
14: Mengunjungi pos-pos lapangan kita, mengunjungi kawan-kawan kita yang bertugas, termasuk di pos ini, di pos komando. Mereka melakukan pemeriksaan kesehatan, memberikan pelayanan kesehatan, memberikan masker kepada kawan-kawan petugas dan juga obat-obatan yang misalnya seperti vitamin, nah diberikan oleh mereka. Rencana menurut mereka, mereka saban hari akan mengunjungi pos.
15: Adakah yang terindikasi sakit parah Pak petugas saat ini Pak?
14: Tidak ada, cuma ada kawan kami yang kecapean aja, kayak batuk, ya kita suruh istirahat. Ada yang memang sudah asma duluan, yang mendesak kita suruh pulang, artinya kita melihat kondisi kawan lah.
13: Sementara itu personil BPBD Kota Banjarmasin Andi Putra mengaku senang dengan adanya pemeriksaan kesehatan yang diberikan kepada petugas dan para relawan. Ia menilai pemeriksaan tersebut sangat membantu menjaga kondisi tubuh personil yang hampir setiap hari berada di lapangan untuk melakukan penanganan kebakaran. Menurutnya yang paling dibutuhkan sekarang adalah vitamin karena aktivitas di lapangan cukup menguras tenaga.
12: Sudah mendapatkan kesehatan dari tim kesehatan Kota Banjarmasin. Tidak hanya dari anggota BPBD, bahkan seluruh tim yang berada di poslap, baik itu 1, 2, dan 3, itu mendapat kesehatan dari tim kesehatan Kota Banjarmasin. Jadi yang kita dapat di sana itu pengecekan darah, terus lagi tensi, dan diberi beberapa vitamin.
13: Petugas dan relawan harus tetap mendapatkan perhatian mengingat mereka bekerja dalam kondisi yang cukup berat, terutama saat melakukan pemadaman dan penanganan kebakaran lahan di sejumlah titik. Selain pemeriksaan, petugas kesehatan juga memberikan pengobatan secara dukungan kebutuhan kesehatan bagi personil yang membutuhkan. Juma Muhammad melaporkan.
3: Kementerian Kebudayaan akan menggelar Konferensi Musik Indonesia atau KMI 2026 di Makassar, Sulawesi Selatan pada 27 Oktober hingga 1 November 2026. Kegiatan ini bertujuan memperkuat ekosistem musik nasional, sekaligus memperluas keterlibatan pelaku musik dari berbagai daerah, khususnya Indonesia Timur. Ofra Regina dari Voice of Indonesia melaporkan.
16: The Ministry of Culture will hold the 2026 Indonesian Music Conference in Makassar, South Sulawesi from October 27 to November 1, 2026. Minister of Culture Fatih Zon said that choosing Makassar as the conference venue is part of effort to strengthen the music ecosystem in Eastern Indonesia. In a statement delivered in Jakarta on Tuesday, Fadli said the conference would also discuss market development and expanding international networks for Indonesian music. He hopes KMI 2026 will create greater opportunities for music industry players from various regions to grow and connect with one another.
17: Lalu juga pengembangan pasar dan jejaring internasional. Ini
18: there will also be discussions on market development and international networking. These are some of the issues that will be discussed. The conference in Makassar is particularly important because the city serves as a hub for Eastern Indonesia. Music from Eastern Indonesia is also gaining popularity. This conference is an important opportunity to highlight related themes, expand participation, and strengthen connections between music ecosystems across Indonesia. We want to ensure that the music industry is not centered solely on Jakarta or Java, but is also connected to Eastern Indonesia.
17: Tapi juga terhubung sampai ke Indonesia Timur.
16: Meanwhile, the chairman of the Board of Commissioners of Indonesian Deposit Insurance Corporations, Anggito Abimayu, said the music industry also contributes to economic activity. According to Anggito, music events such as concerts and festivals not only provide artists with opportunities to express their creativity, but also create business opportunities for various sectors involved in organizing them. Emphasize his office support music-related activities as part of efforts to preserve and safeguard Indonesia's cultural heritage.
18: From an economic perspective, I can see that music really helps drive the economy. So, once again, thank you, Minister. We have been given the opportunity to contribute, and we are also able to help. As long as we have the means, we will remain committed to preserving and safeguarding Indonesia's culture.
16: The 2026 Indonesian Music Conference is an annual forum initiated by the Ministry of Culture to strengthen the national music ecosystem and industry. The conference is expected to bring together more than 400 participants from across Indonesia and will take place at the historic Fort Rotterdam Complex in Makassar. Makassar is expected to become a key hub for music development in Eastern Indonesia while strengthening connections among music communities from Papua, Manado, and Maluku. Of Regina, Voice of Indonesia.
3: BPBD dan kepolisian meningkatkan patroli hingga 24 jam untuk memadamkan sejumlah titik api agar tidak merembet ke pemukiman. Edi Surosot dari Palangkaraya melaporkan.
19: Terbakar hebat, ini masih ada apinya nih. Tim dari BPBD, TRC BPBD, dan teman-teman provinsi, relawan.
20: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangkaraya terus melakukan patroli rutin selama 24 jam untuk menangani kebakaran hutan dan lahan. Salah satu lokasi penanganan berada di Jalan Denok yang berdekatan dengan Pondok Pesantren, melibatkan tim reaksi cepat BPBD, personel dari provinsi, serta relawan. Kepala Bidang Kesiapsiagaan Bencana BPBD Palangkaraya, Heri Fauji, mengatakan kawasan tersebut sebelumnya mengalami kebakaran cukup hebat. Hingga saat ini petugas masih menemukan titik api dan terus melakukan upaya pemadaman secara bersama-sama agar api tidak meluas ke area sekitarnya.
19: Saya ada di lokasi Jalan Denok yang dekat dengan Pondok Pesantren. Kawasan ini tadinya terbakar hebat, ini masih ada apinya nih. Tim dari BPBD, TRC BPBD, dan teman-teman provinsi, relawan, bahu-membahu menangani kawasan ini. Yang terbakar lumayan luas ini, cuman dari tekstur tanahnya bukan gambut sepertinya, jadi materialnya memang mudah terbakar sehingga begitu tersulut api cepat menjalar.
20: Menurut Heri, lahan yang terbakar di kawasan Jalan Denok cukup luas. Berdasarkan pengamatan sementara, karakteristik tanah di lokasi tersebut diduga bukan tanah gambut, tetapi material. Lahannya mudah terbakar sehingga api dapat dengan cepat menjalar ketika tersulut. Sementara itu, Kepala Bidang Humas Polda Kalimantan Tengah Kombes Pol Budi Rahmat mengatakan pihaknya melakukan analisis dan evaluasi harian terhadap kegiatan penanganan karhutla berdasarkan data yang tersedia. Mengacu pada aplikasi Sipongi, titik api saat ini paling banyak terdeteksi di wilayah kilometer 39, Kecamatan Bukit Batu, Palangkaraya. Di kawasan tersebut terdapat objek vital yang perlu mendapat perhatian, yaitu sekolah rakyat dan lembaga pemasyarakatan.
19: Kami by data ya, jadi setiap hari sebelum kegiatan mungkin kita melakukan menggelar ANEP harian, kegiatan-kegiatan karhutla. Bahkan data aplikasi Sipongi itu ternyata titik api untuk saat ini paling banyak di wilayah kilometer 39. Di situ juga ada objek vital yang harus kita amankan, yaitu sekolah rakyat, ada lapas, ya. Sehingga kami juga berupaya untuk skala prioritas ya. Tidak meninggalkan lokasi-lokasi lain, karena masing-masing daerah kan sudah dibagi, kita di bawah koordinator oleh BPBD.
20: Terkait penegakan hukum karhutla, Budi menyebutkan, terdapat 137 laporan yang telah didata

0: Informasi mancanegara, Kementerian Luar Negeri RI membenarkan dua warga negara Indonesia menjadi korban dalam serangan terhadap Bandara Internasional Raja Khalid di Riyadh, Arab Saudi pada minggu lalu. Direktur Perlindungan WNI Kemlu, Henny Hamida, menyampaikan bahwa Kementerian Luar Negeri Arab Saudi pada Selasa kemarin melaporkan adanya dua warga negara Indonesia yang mengalami luka ringan akibat serangan tersebut. Hal itu dikutip dari kantor berita Antara hari ini. Ia menyebutkan kedua korban teridentifikasi sebagai RM 45 tahun dan ET 32 tahun yang merupakan WNI dengan izin tinggal tetap di Arab Saudi. Meski tidak dirinci luka seperti apa yang dialami, diketahui keduanya dirawat di Rumah Sakit Sulaiman Habib di Riyadh. Sebelumnya, Kedutaan Besar Republik Indonesia di Riyadh, Arab Saudi, menyampaikan telah berkoordinasi langsung dengan otoritas tempat maupun korps diplomatik di Riyadh untuk memastikan kondisi keamanan setempat dan keselamatan warga negara Indonesia setelah serangan tersebut. Informasi dari dunia olahraga, National Paralympic Committee Indonesia atau NPCI Riau optimis 9 atlet yang memperkuat Indonesia pada Asian Para Games 2026 di Jepang mampu meraih prestasi, terutama dari cabang bulu tangkis, atletik, dan judo yang berpeluang menyumbangkan medali emas. Hai Rani Januarini dari Pekanbaru melaporkan selengkapnya.
1: Sebanyak 9 atlet National Paralympic Committee Indonesia NPCI Riau akan memperkuat kontingen Indonesia pada ajang ASEAN Para Games Aichi Nagoya Jepang yang berlangsung pada 18 hingga 24 Oktober 2026. Para atlet tersebut akan berlaga pada 5 cabang olahraga yakni atletik, bulu tangkis, judo, renang, dan tenis meja. Ketua NPCI Riau Indra Warman mengatakan keikutsertaan 9 atlet tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi terbaik bagi Indonesia, khususnya dalam perolehan medali. Ia optimistis sejumlah atlet Riau memiliki peluang untuk meraih medali emas pada ajang olahraga disabilitas tingkat Asia tersebut. Indra menilai peluang medali emas terbuka melalui cabang bulu tangkis, atletik khususnya nomor lempar, serta judo. Karena itu ia berharap para atlet dapat tampil maksimal dan menjaga semangat selama mengikuti pertandingan. Adapun 9 atlet NPCI Riau yang memperkuat Indonesia terdiri atas Suparniati dan Helin Wardina dari cabang atletik, Leani Ratri Oktila dari bulu tangkis, Roma Siska dari judo, Zaki Zulkarnain, Abdul Majid, Gary Parker, dan Suci Indriani dari renang, serta Lili Marlina dari tenis meja.
2: Ya, kalau harapan kita ya mereka bisa menorehkan yang terbaik lah dan bisa menghasilkan medali. Saya rasa kalau atlet kita yang dari Riau, saya yakin itu medali emasnya bisa direbut dari bulu tangkis, mungkin juga dari atletik ya, berlempar, sama satu lagi judo. Kita judo mungkin kuat juga sih.
1: Sementara itu, pelatih bulu tangkis NPCI Riau, Yeyen, menilai persiapan atletnya, Leani Ratri Oktila, cukup baik. Ia menyebut Ratri memiliki rekam jejak prestasi yang cukup kuat dan berada di peringkat pertama dunia, sehingga diharapkan mampu kembali bersaing untuk memperebutkan medali emas. Yeyen menargetkan Ratri dapat meraih 2 medali emas dan 1 perak. Peluang emas dinilai terbuka pada nomor ganda putri dan ganda campuran, sedangkan nomor tunggal diperkirakan menghadirkan persaingan lebih berat.
3: Sosir Katri kan udah ranking 1 dunia tuh mbak, jadi memang udah bagus, persiapannya pun udah terselatin, kita kan mantau juga di dari daerah. Kalau untuk Ratri mungkin kemungkinan besar tuh seperti target biasa tuh mbak, 2 emas 1 perak, karena kan yang beratnya kan dia di tunggal.
1: Dengan persiapan yang telah dijalani, NPCI Riau berharap 9 atlet tersebut mampu menunjukkan performa terbaik dan menyumbangkan medali bagi kontingen Indonesia pada ASEAN Para Games Aichi Nagoya 2026. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.
0: Demikian Warta Berita Sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Rudi Zain. Selamat malam.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari semua, kita lanjutkan kajian kita tentang Pancasila di dalam acara yang bertajuk Kilau Pancasila. Kita masuk ke pembahasan dan penghayatan sila yang ketiga, yaitu persatuan Indonesia yang simbolnya adalah pohon beringin. Tentu saja sila ini terkait erat dengan sila sebelumnya, sila kedua dan sila pertama. Jika manusia ada dalam kesadaran ketuhanan, tumbuh di dalam sanubarinya kesadaran kemanusiaan yang universal, manusia punya kasih murni atau cinta kasih yang universal, maka dia akan punya sikap mengayomi, sikap memberikan yang terbaik, memuliakan, melayani tanpa diskriminasi, persis seperti pohon beringin yang akan memberikan keteduhan, kesejukan siapapun yang melintas, siapapun yang bernaung di bawahnya, memberikan oksigen kepada siapapun yang ada di sekitarnya tanpa diskriminasi, tanpa pembeda-bedaan. Inilah sebetulnya sikap yang sangat luhur. Jadi kalau orang punya cinta kasih yang universal atau punya kasih yang murni, maka dia akan melampaui segala egoisme, melampaui segala sikap sektarianis. Ya. Betul-betul dia hidup dengan jiwa yang lapang, mengayomi berbagai pihak, bersikap adil kepada siapapun. Nah, hanya dengan cara inilah kita akan bisa membangun persatuan, bukan hanya pada skala bangsa, bahkan bisa pada skala dunia. Saat kita betul-betul sudah melampaui ego kita, tidak lagi terjebak dalam sektarianisme, kita sungguh-sungguh bisa menjadi pemersatu. Bangsa bersatu, dunia bersatu. Itulah visi yang agung dari Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: Ya, pendengar di mana saja Anda berada, kembali lagi bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Pupenigul yang dipancarkan melalui pancar FM 90,3 MHz. Telah waktu saat ini telah menunjukkan pukul 21.35 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar, selanjutnya saya mengajak Anda untuk kita kedengarkan drama radio di kesempatan malam hari ini dengan judul Pohon Untuk Anakku bersama RRI Madiun. Selamat mengikuti.

0: Mas, kamu sudah cari-cari nama buat anak kita? Pokoknya namanya harus yang bagus ya, Mas. Karena nama itu kan bakal dipakai seumur hidup. Dan di dalam nama itu kan ada doa kita untuk anak kita nanti, Mas.
1: Iya, sayang. Nanti ya, kalau sudah pas momen mendekati hari lahir saja. Mas juga bingung. Lagian kan juga belum tahu nanti lahir perempuan atau laki-laki.
0: Iya sih, Mas. Pokoknya urusan cari nama aku serahin sama kamu ya, Mas Wahyu.
1: Iya.
0: Loh. Sese, gimana sih ini? Kalau tinggal di perumahan sederhana sekali sampai susah selonjoran gini, gimana mau nanam pohon? Tanam cabai aja gak pernah berhasil.
1: Wis, ngomel-ngomelnya kumat.
0: Ini ngomel.
1: Makanya, kalau baca berita jangan judulnya aja langsung dikomen. Dasar netizen paling cantik sedunia. Mas sudah tahu kok berita itu. Ya udah, kita bagi tugas ya. Kamu yang cari pohon apa yang nanti akan kita tanam, Mas yang siapin nama buat anak kita nanti.
0: Mas, boleh enggak sih kalau nanti kita tanam 10 pohon?
1: Jangan banyak-banyak, sayang. Kan nanti juga berbagi lahan dengan orang lain. Kan makin hari juga makin banyak kelahiran kan? Yang penting niat baik untuk bikin bumi lebih baik. Nanti kita juga jangan lupa mengenalkan tanaman itu ke anak kita, sayang. Kita ajak anak kita nanti untuk merawat pohon itu bersama-sama. Yaudah sayang, yeah. Aku berangkat dulu ya.
0: Iya.
1: Tapi jangan lupa istirahat. Vitamin sama obatnya juga jangan lupa diminum.
0: Iya, Mas.
1: Biar makin sehat kamu dan anak kita nanti. Assalamualaikum, sayangan.
0: Waalaikumsalam.

Halo, ya, selamat sore. Iya, saya Wahyu. Apa? Istri saya di rumah sakit. Baik, baik, saya segera ke sana.

0: Sus, gimana Sus? Istri saya Ana Rismaya di kamar berapa Sus? Ayo cepat Sus. Aduh, gimana ini? Ayo cepat Sus. Dok, gimana keadaan istri saya, Dok? Dia nggak apa-apa kan, Dok? Terus bagaimana keadaan calon anak saya, Dok?
1: Pak Wahyu tenang. Tenang dulu, Pak Wahyu.
0: Dok, gimana saya bisa tenang, Dok? Istri saya itu cenderung tensi tinggi. Dan dia hamil juga bukan di usia yang muda, Dok.
1: Pak Wahyu, apa setelah pemeriksaan 2 minggu lalu, Bu Ana rutin untuk meminum obatnya? Dan apakah Bu Ana juga menjaga pola makannya, Pak?
0: Dok, setiap hari saya bekerja, saya selalu mengingatkan istri saya untuk minum obatnya. Tapi saya juga tidak pernah mengecek apakah benar dia meminum obatnya atau tidak.
1: Baik, Pak Wahyu. Sepertinya Bu Ana tidak meminum obatnya yang saya resepkan kemarin. Pak Wahyu, dengan berat hati saya harus sampaikan ini.
0: Ya, Pak. Anak
1: Pak Wahyu tidak bisa kami selamatkan, Pak. Karena kondisi Bu Ana semakin mengkhawatirkan. Dan kami harus menyelamatkan nyawa istri Bapak.
0: Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dok, sabar. Lakukan yang terbaik untuk istri saya, Dok.
1: Iya, Pak Wahyu, sabar Pak Wahyu. Pak Wahyu berserah ya pada Tuhan. Semoga proses operasi berjalan lancar, Pak.
0: Iya, Dok.

0: Mas, kayaknya 3 hari lagi pesanan pohon buat anak kita sudah nyampe. Mas Wahyu gimana? Udah dapat nama buat anak kita? Artinya apa mas nama anak kita?
1: Hah? Sayang, iya sayang. Nanti mas cari nama yang paling indah buat anak kita.
2: Tuhan, kenapa cobaan berat ini kami hadapi? Di saat kami menantikan buah hati yang sudah lama, kebahagiaan itu belum nyata juga, namun telah hilang tanpa kami pernah menyentuhnya. Kini Ana pun tampak berbeda. Dia selalu larut dalam pikirannya sendiri.
0: Mas, Mas Wahyu, Mas, hujannya deras sekali ya Mas ya, anginnya kenceng. Terus anak kita gimana ya Mas ya?
1: Ana, sudah Ana. Anak kita itu tidak ada lagi di dunia nyata. Ini hanya khayalanmu Ana. Ana, sudah jangan kamu siksa aku dengan kondisimu seperti ini. Kamu harus bisa terima An. Anak kita tidak ditakdirkan untuk bersama kita. Dan aku mohon nak, kamu bisa menerima semua keadaan ini.
0: Mas, Mas yang bilang kan, kalau pohon yang kita tanam, kita harus rawat seperti merawat anak kita. Apa aku salah, Mas? Kalau aku khawatir jika hujan deras seperti ini, aku takut pohon yang kita tanam nanti roboh, Mas. Rusak. Itu kan sama artinya kita gak bisa ngejaga amanah. Tolong, Mas. Tolong. Tolong, Mas, mengerti keadaanku ini, Mas.
1: Ana, yang sedih bukan hanya kamu saja, sayang. Aku juga. Aku paham. Aku mengerti kesedihanmu. Tapi aku mohon, Ana, kita itu hidup di dunia nyata. Ana, kita sangat mencintai anak kita, meski dia tidak pernah hadir di antara kita. Ana, aku dan kamu memang sudah tak mampu menggambarkan betapa cinta kita terhadap calon anak kita itu. Ana, aku putuskan mulai besok kita harus melakukan hal untuk mengenang betapa cintanya kita kepada anak kita. Aku akan sering mengajak kamu untuk menanam pohon di lahan kosong yang kita temui, lahan gersang. Itu semua akan kita lakukan untuk menandai meski anak kita tidak hadir nyata di dunia ini, tapi kita merasa dia selalu ada di antara harapan pohon-pohon yang memberi manfaat untuk makhluk hidup lainnya. Kita jaga pohon-pohon itu demi masa depan, Ana.
0: Iya, Mas.

Demikian drama radio dengan judul Pohon Untuk Anakku, persembahan Teater Angkasa RRI Madiun. Ana diperankan oleh Nia Febma, Wahyu diperankan oleh Roni, Dokter diperankan oleh Teddy. Kita berpisah, jumpa lagi di lain kisah.

Ya pendengar, di mana saja berada, kita baru saja ikuti drama Riado di malam hari ini dengan judul Pohon Untuk Anakku, produksi dari RRI Madiun. Dan saat ini adalah waktu drama juga pukul 21.47 waktu Indonesia Timur. Nanti kan pukul 22 waktu Indonesia Timur kita akan ikuti Ruang Rindu Nasional di kesempatan malam hari ini dengan bintang tamu Liz Mainawati dan Ozi Saputra, yang tentunya akan dipandu oleh Hocita, Ita Purnamasari dan Yudi Ismail, tepat pukul 22 waktu Indonesia Timur.

tokoh terkenal berkaliber nasional, wajar tidak banyak orang yang tahu. Boleh jadi orang bertanya-tanya, siapa Ibu Ruswo? Hingga namanya diabadikan sebagai nama jalan di kota Yogyakarta. Ibu Ruswo berperan penting pada masa revolusi fisik di Yogyakarta. Ia memang tidak mengangkat senjata dan maju ke medan pertempuran, namun berjuang di belakang layar memasok logistik bagi para prajurit. Tak heran Ibu Ruswo disebut ibunya para prajurit. Mengutip laman Historia, ketika serangan umum 1 Maret 1949, Yogyakarta bagai kota mati. Pada masa sulit itulah muncul Ibu Ruswo, menggerakkan kaum perempuan di sekitarnya untuk memasok makanan bagi para pejuang. Ia juga menyulap rumahnya menjadi dapur umum. Terima kasih Ibu Ruswo, dalam senyap engkau berjuang.

Ya pendengar, tepat pukul 22 waktu Indonesia Timur, kita ikuti Ruang Rindu Nasional di kesempatan malam hari ini langsung dari Pro 1 RRI Jakarta.

0: Dua suara berpengalaman, satu karya penuh kenangan. Karena musik tak mengenal usia, hanya tentang rasa yang terus hidup sepanjang masa. Ketika dua penyanyi senior bertemu dalam satu lagu, yang tercipta bukan sekedar harmoni, melainkan pertemuan pengalaman, karakter, dan kecintaan pada musik. Dunia belum kiamat, musik pun belum tamat. Dua penyanyi senior kembali membuktikan bahwa pesona dan kualitas tak lekang oleh waktu.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Kembang tidak setangkai, dunia belum kiamat. Panjang umur ada jodoh, banyak gadis pilihan, banyak janda. Wik wik, dunia belum kiamat, kalau begini apalagi. Tentu adik sayang padaku, pikir sendiri tebak saja, tentu tahu isi hatiku. Semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di ruang rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Tahu gak sih lirik lagu yang dibacain Mbak Ita tadi itu?
1: Tahu dong.
0: Tau
1: itu
0: ya?
1: Kan lagu, lagu lama dari
0: lagu lama
1: Mas Muksin
0: dan Titik Sandora.
1: Wah, ini di
0: semen kembang. Dan malam hari ini di tahun 2026 ya lagu itu dirilis kembali, dihadirkan dengan versi yang lebih fresh.
1: Pasnya sama dua penyanyi legend
0: fresh,
1: yang
0: fresh sama gitu ya. Mas. Itu fresh versi Jawa, ya. Fresh jadinya.
1: Fresh Mas. Yo. Malam ini tanggal 14 Oktober 2026 kita dirilis sama Pro 1 RRI seluruh Indonesia.
0: Termasuk studio produksi
1: dan stasiun relaynya.
0: Betul.
1: Mas.
0: Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerin lewat stream di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital.
1: Siap.
0: Jangan lupa loh
1: follow IG dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda, tentunya @RRI Pro 1 Jakarta.
0: Nah,
1: Mas Yudi, okay. Kayaknya udah gak sabar banget ya. Ngobrol dengan dua bintang tamu legend kita yang keren ini. Ini dia Mbak Liz Menawati dan Bang Ozi Syaputra. Selamat datang.
2: Terima kasih.
1: Di Pro 1
0: kita juga ada di layar kaca loh.
2: Oh iya.
1: Halo.
0: Hai. YouTube RRI Jakarta.
1: Aduh, apa kabar nih Mbak Liz sama Bang Oji?
2: Ya alhamdulillah.
1: Alhamdulillah ya. Yang pasti selamat dan sukses atas single terbaru Dunia Belum Kiamat.
2: Amin.
1: Mantap, keren ini versi barunya. Fresh
0: waduh,
1: banget.
0: Pas lagi dengerin itu ya, kayak kita dibawa ke lagunya lagu lama tapi musiknya itu kekinian,
1: itu kekinian banget,
0: gitu kan.
1: Cocok
0: ya.
1: Ngomong-ngomong apa?
0: Kenapa?
1: Enggak, kenapa lagu Dunia Belum Kiamat ini yang dipilih oleh Bang Oji dan Mbak Liz untuk dirilis kembali?
3: Lebih tepatnya Bang Oji.
2: Ini cita-cita saya udah lama,
0: cita-cita kepingin jadi dokter.
1: Itu ya NS yo.
2: Jadi kan lagu ini kan pernah populer ya tahun 71 ya.
1: Iya, populerkan
2: oleh pasangan
1: Mas Muksin dan Titik Sandora.
2: Nah, aku tuh kan memang pecinta mereka berdua ini ya kan. Moksi sama Titi Sandora ya kan. Dan aku pengen banget menyanyikan lagu ini gitu. Nah sampai waktu itu udah kira-kira ada 10 tahun yang lalu gitu. Aku pengen nyanyiin lagu ini.
1: Udah dari 10 tahun yang
2: 10
1: lalu?
2: 10 tahun yang lalu.
4: 10 tahun yang lalu.
2: Alemong
4: ya.
2: Alemong apa Alemong itu? Udah coba gitu ke beberapa penyanyi gitu ya. Jadi pasangan gitu yang kok gak cocok ya,
1: yang vokalnya bisa nyatu
2: ya. Akhirnya tuh aku keep gitu ya, kan aku keep, aku gak mau cita-cita sama siapapun deh gitu ya kan. Tetap aja aku sambil mencari
1: ya
2: kan, sambil mencari
1: gitu.
2: Nah, jadi pada suatu hari,
0: di tengah hutan gak pada suatu harinya?
2: Aku lagi rekaman di sama temanku ya, Rudianto ya, itu
1: Emerald
2: Band. Rekaman di tempat dia, terus aku mengutarakan isi hati ya kan. Aku tuh sebenarnya pengen bawa lagu Dunia Belum Kiamat ya kan, tapi sampai detik ini aku belum nemu pasangan cocok gitu yang cocok sama vokalku ya kan. Terus nyeletuk temennya Rudy, namanya Oas.
0: Oas TPS nggak sih bang?
2: Oas
4: pencipta lagu juga.
0: Oas pencipta lagu juga.
1: Dia ngomong apa bang?
2: Oh, gimana kalau Liz Menawati? langsung aku memoriku terbuka ya kan. Ini temanku dari tahun 83.
1: Jadi Mbak dan sini berteman sama Bang Oji dari tahun 83,
2: iya. Dan menghilang tahun 95, enggak pernah muncul blas sama sekali. Kan. Tiada kabar, tiada berita ya kan. Oh, ternyata dia ini berumah tangga yang sama, mungkin sama suaminya enggak boleh kali ya.
1: Loh, jadi sekian lama itu enggak restoran lagi ya.
2: Padahal dia ini kan penyanyi anak didik dan penyanyi kesayangannya mendiang Om Arianto kan.
1: Oh, iya,
2: hormatannya beliau kan
0: betul, betul betul.
2: Dan suaranya kan dari dulu kan memang dahsyat ya kan.
1: Dan keras banget.
2: Dan aku memang penggemar suaranya dia kan, berapa albumnya waktu aku punya gitu ya kan.
0: Oke.
2: Terus aku orangnya gitu, jadi teman-teman tapi pengagum-pengagum juga gitu, kayak sama sama Ita misalnya. Ada ya, aku tuh penggemarnya Ita Purnamasari loh. Jangan salah.
1: Juga loh.
2: Aku pada
1: takkan berubah.
0: Oke.
2: My faves banget itu.
0: Terus
1: terima kasih Bang Uci.
0: Pertama kali ketemu di mana ceritanya?
2: Jadi aku mau dong ketemu Liz, mana kangen banget sama dia, memang kangen banget ya.
1: Karena tadi Bang Oas tadi nyebut nama Mbak Liz ya.
2: Okay. Dan kan maksudnya luput dari ingatanku nama Liz Medan karena terlalu lama menghilang ya.
0: Betul banget. Saya juga mencari-cari.
2: Nah, ini dia aku bilang ya kan. Mau. Akhirnya kita ketemu dari jam 8 malam sampai subuh ya kali ya.
1: Serius.
2: Menjelang subuh baru pulang ya.
0: Yeah. Waduh,
2: ya ngobrol selagi kangen lepas kangen sama.
1: Ya Allah.
2: Akhirnya besoknya kita
1: ya gayung bersambut tadi Bang Oji menceritakan tentang apa bakal singlenya ini ya.
2: Nah, ya alhamdulillah inilah hasilnya.
0: Itu dari pihak Bang Oji ya.
1: Kalau Mbak Liz nih,
0: kalau Mbak Liz pertama kali diajakin dunia belum kiamat, gimana rasanya waktu itu?
1: Sakit enggak tiba-tiba Bang Oji nelpon gitu?
3: Dia sih bilangnya gini, "Kamu kayak orang yang tunggu aku pentung ya," katanya.
1: Pentung itu di apa ya?
0: Iya, di pentung.
1: Oh, pentung ya.
2: Ular enggak, ular cari pentung.
3: Kok kayak gitu, Bang, gitu. Soalnya saya tuh emang ada sebelnya sama Bang Oji. Kita merintis bareng-bareng gitu kan. Terus tiba-tiba kalau dia mengatakan saya menghilang karena saya berumah tangga, Bang Oji memilih cara lain gitu, dia memilih jurusan lain main film, saya mondok juga dong gitu. Karena kan sama-sama jebolan dari
2: bintang radio,
0: dua-duanya bintang radio ya.
3: Tapi ternyata memang Bang Oji luar biasa.
1: Setuju.
3: Dia bermain film ternyata lebih bagus dan lebih moncer di
0: situ. Filmnya
1: Bang Oji booming semua.
3: Dan saya memang mengagumi suaranya bukan kaleng-kaleng.
1: Betul, suaranya bagus.
3: Itu makanya saya gondoknya di situ. Begitu ketemu langsung ya connect aja. Yang bener nih. Lu tahu enggak nih Bang, ini lagu viral, nanti kalau kita nyanyinya jelek cuh. Gitu-gitulah. Udahlah, ayo kita coba lah Liz gitu. Akhirnya ya udah gayung bersambut gitu.
2: Ini dan Kodelala juga Liz tuh pengen rekaman sama aku tapi lagu Jawa. Udah ada niat
1: juga.
2: Kok kebetulan aku pengen mau rekaman sama kamu ya katanya.
0: Emang iso.
1: Bang Oji iso bahasa Jawa.
2: Aku waktu kayak mana orang Medan disuruh ngomong Jawa.
3: Mengutarakan ke Rudi ya sama Oas nih, gue kayaknya mau nyanyi sama dia, gue bilang gitu. Tapi lagu Jawa diprotes sama Oas. Kayak mana ceritanya gitu. Pasti cengkok nyebut salah itu Liz, kata gitu.
2: Orang Medan disuruh
3: malah, gue bilang gitu. Malah itu bagus, ada ciri khasnya. Saya begitu kan. Gak taunya ternyata dia memang punya dendam sumat dunia belum
1: kiamat ya.
0: Itu ceritanya. Oke, ini yang pengen ngobrol sama Mbak Liz dan Bang Ozi udah banyak. Kita ke Jember dulu ya. Ada Pak Ahmad, selamat malam.
5: Halo, selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Iya. Silakan Pak Ahmad.
5: Selamat malam Yudi Ismail yang saya hormati. Selamat malam Mbak Ita Purnamasari yang saya hormati.
0: Selamat malam Pak Ahmad.
5: Tetap cantik dan tetap ganteng dan selalu
0: semangat. Amin.
5: Alhamdulillah. Dan tamunya siapa itu?
1: Hari ini ada Bang Oji

0: di Pro 1 RRI Jember yang tugas malam ini ada Mbak April Purbosari, selamat bertugas, sehat selalu. Juga ada Pak Murah di Jember, Putra Magenda di Bondowoso, Bang Leman ya, juga ada Tete Dinda di Bogor. Selamat malam dan salam sehat. Salam Indonesia Raya.
1: Terima kasih. Kita langsung menuju bau-bau. Ada Bang Albert. Selamat malam. Terputus Bang Albert. Kita ke Sorong aja. Ada Bidan Luis. Selamat malam.
2: Halo. Selamat malam Kak Yudi.
1: Selamat malam juga. Siap. Langsung.
2: Ini malam pencet yang tengah, jadi dapetnya pertama.
1: Oke, silakan langsung.
2: Bidan Luis. Ya, izin Mbak Li sama Bang Oji.
1: Ya.
2: Yang ini nih, lagu yang ini. Ketika jalan bersama matamu kemana-mana, oh, cari-cari masa bodoh.
1: Masa bodoh.
3: Lagu sendiri.
4: Bang Oji sempat kaget. Yo.
3: Mau marah masa bodoh.
2: Itu yang seberapa?
1: Masa bodoh saja. Tadi udah diputer.
2: Perpaduan, izin Mbak. Ini kan duet.
1: Iya. Yeah.
2: Perpaduan lagu itu berarti menggunakan misalnya tenor, sopran, atau sama-sama alto. Itu aja deh.
1: Sama-sama salto kayak.
2: Bang Haji, kita janjinya mana? Udah mau 2027 belum injek sorong.
1: Siap, terima kasih ya.
4: Harus ada undangan dong.
1: Mohon doa. Tiga orang.
2: Salam untuk Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat RSPAD, krunya Bidan Lui. Forum Kementerian Kesehatan RI Jakarta. Tempat Bidan Lois sekolah lagi. Di tingkat Persorong dengan stikers Papua. Dadah, bye-bye.
4: Bye-bye.
1: Semangat. Terima kasih. Bye-bye. Kita ke penelpon berikutnya. Halo, selamat malam.
4: Selamat malam.
5: Halo.
1: Iya, dengan siapa ini? Halo.
4: Halo.
1: Halo.
4: Cewek kayaknya.
1: Halo. Iya, dengan siapa ini?
5: Halo, selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi.
4: Ini Ayu.
1: Oh, Ayu.
5: Ayu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Ayu. Silakan langsung Ayu dengan Mbak Lis dan Bang Oji.
4: Dan Bang Oji Saputra. Silakan Ayu.
5: Iya, Bang Oji Saputra. Bang Oji Saputra ini kan pemain sinetron juga ya.
1: Betul.
5: Iya dulu ya lagunya. Sungguh ku tak pernah.
4: Iya. Betul banget.
5: Iya, terus yang lagu tadi yang disampaikan dari apa Dunia Belum Kiamat itu ya?
4: Iya.
5: Jadi Sandra Musi atas.
3: Iya betul.
5: Tadi sudah ceritain juga dengan singkat ceritanya, tapi untuk versi lagunya masih tetap sama kan ya, Mbak Ozi ya?
3: Tetap sama.
1: Oke.
5: Okay. Iya. Originalnya itu yang lagunya.
3: Betul. Soalnya kita nggak berani mengubah notasinya karena notasinya itu kan
4: ikonik
3: banget ya.
4: Iya, ikonik banget, betul.
1: Ada lagi Ayu yang ditanyain?
5: Saya menanya sama Mbak Ozi, Mbak Ozi nggak main ini lagi ya, film lagi gitu ya.
1: Oke, ditunggu ya jawabannya nanti ya.
4: Ditunggu ya Ayu.
5: Pokoknya tetap semangat juga buat Mbak siapa tadi?
1: Mbak Lis Menawati.
4: Lis Menawati.
5: Ya, Mbak Lis, ya berdua sama Mbak Ozi, tetap sukses. Saya harapin yang banyak ya. Pokoknya tetap support aja buat musisi Indonesia semuanya, tetap sehat dan dunia musiknya tetap sukses. Kemudian saya menyapa Bapak Indonesia. Pak Widi di Tokyo dan semua yang mendengarkan dari seluruh Indonesia.
1: Terima kasih.
5: Salam untuk semuanya. Salam dari Orang Ketengah. Mbak Ita bersama Pak Yudi, terima kasih.
1: Sama-sama Ayu.
4: Terima kasih.
1: Dari Ayu kita ke Makassar ada Ica ya. Selamat malam Ica.
6: Halo, assalamualaikum Mbak Ita, Mas Yudi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Mbak Ita, Mas Yudi aku lagi nonton loh.
1: Nonton? Hah?
4: Halo Ica.
1: Lagi nonton kok keputus, Ca? Ya sudah.
4: Langsung keputus.
1: Oke, coba kita angkat yang dari WhatsApp. Halo, selamat malam.
7: Selamat malam om-om dan tante-tante.
1: Iya, selamat malam dengan siapa ini?
7: Ini sama Elsa Maria kembali lagi.
4: Oh iya, Elsa.
1: Oh Elsa, silakan apa pertanyaannya Elsa?
7: Bintang tamunya siapa om?
4: Ada Bang Oji Saputra,
1: Bang Oji Saputra dan Mbak Lis Menawati.
4: Silakan Ica.
7: Sepertinya Om Oji Saputra ini kayaknya pemain film ya.
4: Betul.

0: Iya. Iya. Elsa Maria memang enggak bisa melihat tapi pernah mendengar.
1: Iya.
0: Pernah, iya. Mau bertanya sama Om Oji dan Tante
2: Liz. Silakan, apa ya, pertanyaannya?
0: Pertanyaannya sejak kapan menjadi penyanyi gitu.
2: Oke,
0: buat tanya
2: siap
0: sama Om.
2: Ditunggu ya nanti ya.
0: Yang kedua, pada tahun berapa album pertama dirilis?
2: Oke.
3: Oke.
2: Ya. Siap.
0: Boleh kirim-kirim
3: boleh,
0: salam.
2: Silakan
3: boleh.
2: Tiga orang ya Elsa.
0: Ya, yang pertama untuk Om Penyiar dan Tante Ita. Selamat malam dan juga untuk bintang tamunya, sukses selalu.
1: Amin.
0: Dan
1: amin.
0: Yang kedua untuk kakak-kakak penyiar Pro 1 RRI ND Flores Nusa Tenggara Timur.
2: Siap.
0: Khususnya kakak penyiar yang sedang berdinas malam ini.
3: Siap.
0: Saya tidak tahu siapa, tapi untuk salam-salam untuk kakak penyiarnya dan operatornya, dia dari Pro 1 ND. Semangat selalu dan selamat bertugas sampai acara selesai.
2: Terima kasih,
3: terima kasih Elsa.
0: Untuk semua pendengar RRI di seluruh Indonesia.
2: Oke, siap.
0: RRI sekali di udara
2: tetap di udara. Baik.
0: Selamat malam.
2: Kita ketemu Bang Leman, selamat malam.
3: Kita ke Lampung ada Bang Leman.
4: Selamat malam. Assalamualaikum Mas Yudi, Mbak Ita.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan langsung dengan bintang tamu.
4: Selamat malam
2: Bang Ozi dan Mbak Liz.
3: Minawati dan Bang Oji.
4: Mbak Liz Minawati.
3: Ya.
4: Dan Bang Oji, selamat malam. Baju hitam, Mbak Liz baju putih yang cantik.
3: Lagi nonton.
4: Ini Mas Yudi, Mbak Ita. Pertanyaan saya untuk bintang tamu malam ini, khususnya untuk Bang Oji.
2: Yeah.
4: Bang Oji ini kan penyanyi pop tahun 80-an ya.
3: Betul.
4: Sudah 5 dekade ataupun 5 tahun itu abad kan. Jadi apakah ada obsesi atau cita-cita yang belum tercapai gitu?
2: Siap.
4: Baik itu di film, nyanyi, sosial, politik atau agama ataupun yang lainnya gitu.
2: Siap.
4: Dan juga untuk Mbak Liz, ini pertanyaannya itu selain penyanyi pop, penyanyi apa saja yang bisa dinyanyikan oleh Mbak Liz selain
2: pop? Oke.
3: Oke, nanti dijawab.
2: Tunggu ya.
3: Oke, silakan Bang.
2: Silakan tiga orang.
4: Ya, salam untuk Ibu Anafya, Bang Firman tadi Jakarta Pusat, Bang Benijo, Sudah Magenda, Fatmawati dan Bapak Abdullah.
2: Oke, terima kasih.
4: Makasih,
2: Bang. Malam. Kalau dibilang tiga, tapi lebih selalu ya. Berarti kita baik ini orangnya.
3: Iya kan mereka pengen menyapa teman-temannya tuh Mas.
2: Jatah.

0: Gimana gimana silakan dijawab.
1: Jadinya nah gimana, gimana Bang Oji untuk mengkawinkan kedua suara ini?
2: Gimana ya?

0: Gimana gimana silakan dijawab.
1: Jadinya nah, gimana, gimana gimana Bang Oji untuk mengkawinkan kedua suara ini?
2: Gimana ya?

0: Pertanyaannya buat Mbak Liz dan Bang Ozi ya, sejak kapan pertama kali nyanyi dan album pertama dirilis tahun berapa dan judulnya apa?
1: Silakan masing-masing Bang Ozi dan Mbak Liz.
2: Kalau saya tuh nyanyi dari kecil ya, dari cuma kecil ya? Karena Bintang Radio tahun 81 ya, 81
0: barengan.
2: Ya beda daerah aja.
1: Tapi tahunnya sama
2: loh, Mas. Jadi saya dari Sumatera Utara, Liz dari Jawa Timur.
1: Oke.
2: Nah, terus dikitu lagi, pertama kali rekaman itu tahun 85 sekali dua kali tapi nggak laku gitu. Mungkin karena masih gondrong kali ya.
1: Nah, aku itu lagu Sungguh itu yang sama sampai Pak Hadi.
2: Iya benar.
1: HP Musik.
2: Nah itu tahun 90-an.
1: Iya 90-an. Iya itu aku tahunya lagu Sungguh. Kalau enggak salah, tunggu. Bang Oji itu kalau enggak salah satu album pernah di aransemen sama Mas Dwiki ya?
2: Pernah.
1: Sama HP Record.
2: Ih. Oh iya.
1: Oke, pernah ya Mas Oji ya.
0: Genrenya apa?
1: Lagu pop
0: ya.
1: Iya.
2: Nah. Tapi aku ini pop, Melayu, dangdut udah.
1: Udah melebur lah.
0: Udah semua lah ya kan. Siap kalau begitu. Kalau Mbak Liz pertama kali nyanyi kapan?
3: Sama sih, dari kecil emang udah nyanyi. Cuman kalau untuk rekaman itu tahun 82 album pertama tuh.
1: Lebih dulu Mbak Liz.
3: Iya, tahun 82 itu judulnya Cintanya Remaja.
1: Cintanya
3: remaja, gitu. Sama
2: itu
3: sih
2: paling hits ya, Cinta Remaja ya.
3: Ada juga yang lain. Ada Aku Suka, Engkau Dalam Hatiku, ada Kopi Madu, terus ada.
1: Iya, sudah pernah kita putar yang pas Mbak Liz ya, menjadi bintang tamu di
0: Bang Lemon beberapa saat yang lalu
1: ya.
0: Oke. Dari Bang Lemon di Lampung, Bang Oji, obsesi apa yang belum tercapai sekarang ini di berbagai bidang?
2: Obsesinya kayaknya udah mentok ya, karena aku apa ya, maksudnya hidup ini udah puas banget. Susah banget, pernah kaya banget, udah kenal banget.
1: Ya, sukses
2: udah.
1: Sekarang di segala bidang pernah semua.
2: Dalam usia yang 64 tahun ini.
1: Wow,
0: enggak
1: kelihatan
0: ya kan?
1: Enggak kelihatan kan ya? Pemirsa.
2: Tinggal minta ampun aja sama Allah deh, itu aja. Jadi sekarang konsentrasi ke ibadah aja.
1: Oke. Amin.
0: Pertanyaan buat Mbak Liz, selain jadi penyanyi, apalagi yang dikerjakan sekarang?
1: Selain berbisnis di bidang kuliner ya.
3: Iya,
1: Mbak Liz. Makanannya enak loh, Mas. Kan nanti dikirim. Pernah aku dikirim.
0: Oh iya, enggak bagi-bagi. Banget.
2: Makanya saya tuh dari kalau saya kalau misalnya mau ketemu Liz, saya tuh dari pagi siang enggak makan.
1: Karena pasti tahu pasti dia dibawa makanan. Iya loh, Mbak Liz luar biasa loh.
3: Ya, kalau
1: enak loh, Mbak.
3: Amin, terima kasih Masya Allah. Kalau saya ya saya jalanin aja ya. Jadi ibu rumah tangga, ya kan, menyanyi juga udah, kemudian bisnis ya bersyukur berjalan seperti yang diinginkan. Berarti kan sekarang tuh bonusnya lebih banyak, artinya saya punya waktu lebih banyak insya Allah beribadahnya.
0: Amin.
3: Kemudian bagaimana mengisi waktu yang ada itu lebih bermanfaat, tidak hanya buat diri saya sendiri.
2: Weh, tapi jujur aja sebenarnya dia ini tiap hari repot.
1: Oh ya?
2: Dia tiap hari repot karena kan harus mengurusi makanan-makanan orang-orang di DPR itu kan.
1: Betul tuh.
2: Jadi semangat.
1: Ini loh Mbak Liz.
2: Gelarin dia Bu Ketum, saya bilang.
1: Bu Ketum.
0: Oke.
1: Aku panggilnya Bu Ketum aja.
0: Nanti kita lanjutin lagi ngobrolnya. Buat yang pengen nelpon sabar ya, karena kita masih punya banyak waktu. Kita dengerin Dunia Belum Kiamat.

0: Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Bikin adem ya lagunya Mbak Alis ya.
2: Tuh benar kan suaranya tuh ya kan.
1: Bener.
2: Gak salah dong aku menanti dia 10 tahun ya kan.
1: Gak salah Bang Uji. Penantianmu tidak sia-sia.
0: Penantiannya ya.
2: Suaranya bener, Mbak Bulu Berindu.
1: Betul banget tuh.
0: Oke.
3: Padahal ya.
1: Bikin adem betul. Iya.
3: Padahal ya beliau tuh dengan suaranya yang
1: sama Mbak Ita juga
3: loh. Begitu inilah saling mengagumi di repot jadinya
1: Bang
3: ya Bang
1: Oji
3: ya.
1: Juga
0: okay. Sebelum kita ngobrol lagi kita sapa dulu ya
1: dulu yang ada di seluruh Indonesia.
0: Silakan Mbak Ita.
1: Selamat malam Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
0: Kemudian yang ada di Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan dan juga Bogor.
1: Selamat malam yang ada di Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-Fak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, dan juga Kepulauan Anambas.
1: Halo semua yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau,
0: Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, dan juga Nabire, serta Nias Selatan.
1: Halo semua yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
0: Halo Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, dan Saumlaki.
1: Selamat malam yang ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong.
0: Halo Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan Talaut.
1: Terakhir untuk yang di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan Yogyakarta.
0: Kita langsung terima penelpon ya.
1: Dari Bondowoso ada Pak Putra Magenda. Selamat malam.
0: Pak Putra, silakan.
4: Halo, selamat malam kembali Mbak Ita.
0: Ya, silakan
1: malam, Pak Putra.
0: Pak Putra
1: langsung ya
0: dengan bintang
1: Bang
0: tamu
1: Oji,
0: Bang Ozi dan Mbak Lis Menawati.
4: Mbak siapa Mas?
1: Mbak Lis Menawati. Menawati dan Bang Oji Saputra.
4: Oh, gitu. Dua-duanya Mas ya?
0: Iya ya, dong, silakan. Kan dua tadi disebutin ya. Silakan Pak Putra.
4: Alhamdulillah bisa hadir di RRI Jakarta. Mudah-mudahan selalu sehat.
0: Amin.
4: Semua yang bertugas di malam ini mudah-mudahan selalu sehat.
0: Oke. Pertinyi ini
4: yang saya tanyakan Mas ya, dengan persaingan yang apa yang sangat ketat sekali, apa Anda lebih semangat dan juga tidak takut disaingi oleh penyanyi-penyanyi lain lah gitu?
0: Oke, okay, ditunggu ya.
4: Boleh salam-salam.
0: Silakan tiga orang ya Pak Putra.
4: Ya, salamnya tadi ada Bapak Abdullah, terima kasih salamnya. Juga tadi ada Bung Leman.
0: Siap.
4: Juga terima kasih salamnya dan semua seluruh kru RRI Jember dari Bapak pimpinan sampai karyawatinya semua dalam keadaan sehat walafiat. Gitu aja Mas.
0: Terima kasih Pak Putra. Lanjut kita ke Bondowoso. Kok Bondowoso?
1: Manado.
0: Bung Beni Jo, selamat malam.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
5: Apa kabar Mbak Ita sama Mas Yudi?
0: Alhamdulillah baik.
5: Oke, kita ke bintang tamu ya.
1: Oh, silakan Bung Beni.
5: Assalamualaikum Mbak Lis dan Bang Ozi Saputra. Apa kabar kalian berdua?
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Ya alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah ya.
5: Oke, selamat salam kenal ya dari orang Manado.
0: Langsung
5: ke pertanyaannya.
1: Salam kenal.
5: Untuk Mbak Ozi ya, pertanyaannya ini kan penyanyi pemain film.
0: Bang Ozi.
5: Siapa?
0: Entar Bang Ozi.
2: Kalau Mbak saya pakai rambut dulu.
1: Aku kesel.
2: Dia bingung karena mau panggil Mbak Lis sama Bang Ozi. Jadi Mbak.
0: Oke.
2: Ayo oke pertanyaan.
0: Silakan pertanyaannya.
5: Bang Ozi ini kan pemain film. Cuma ingin tahu aja ya ada berapa judul film yang pernah dibintangi?
0: Oke, ditunggu ya.
5: Terus judulnya apa-apa? terus siap. Pernah beradu aktif dengan beradu aktif dengan siapa saja.
2: Okay.
5: Jadi
2: okay,
5: pertanyaannya
2: ya. Siap.
5: Untuk Mbak Lis, mm-hmm. pertanyaan Mbak Lis, yeah. bagaimana sih cara membagi waktu ya urusan keluarga mm-hmm. dengan dunia musik itu
2: siap.
5: Aja ya pertanyaannya.
2: Siap. Terima kasih. Tiga orang
1: boleh,
2: betul.
1: Silakan.
5: Oke, ada Bung Leman Lampung, Ibu Fatmawati Manado, Angkel Gazi, dan Icut Banda Aceh. Itu aja, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ibu Merpati di Ciledug. Selamat malam, Bu Merpati.
1: Selamat malam, Bu Merpati.
6: Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Selamat malam juga buat Mas Yudi ganteng.
2: Terima kasih banget. Alhamdulillah. Iya dong. Mau bicara apa?
6: Bintang tamu langsung boleh.
1: Boleh silakan.
2: Oh iya dong, harus diharapkan memang ke bintang tamu langsung.
1: Silakan. Silakan ya, Merpati.
2: Jangan mampir-mampir.
6: enggak mampir. Bang Oji
2: ya.
6: Sama Mbak Uni, selamat malam.
2: Malam.
6: Terima kasih kita udah dengar, pendengar maksudnya ya, yeah. sebagai pendengar kita udah dengar mm-hmm. rekamannya yang baru week-week itu tadi.
1: Week-week.
2: Iya.
1: Iya, betul.
6: Keren-keren banget.
2: Oh, terima kasih. Masya Allah. Masya
1: Allah.
6: Siap. Pertanyaan saya gini loh, yeah. Bang Oji.
2: Iya.
6: Yeah. Apa? Kan suaranya tetap nih berdua ya dari
1: betul.
6: Zaman dulu kayaknya sampai sekarang kayak
1: betul
6: Mbak
1: Ita juga
6: enggak berubah.
1: Aduh
6: semua tuh.
2: Saya dari lahir juga semua. Begini suaranya.
6: Iya benar, Mas Yudi juga lagunya yang terakhir ya kan Mas ada ya. Nah, jadi saya mau tanya sama yeah. Bang Oji juga yeah. Mbak Lis.
1: Iya yeah, yeah.
6: Kira-kira nih setelah lagu Week-Week tadi mau ada rekaman lagi enggak?
2: Oke, okay.
6: gitu.
2: Siap okay. ditunggu ya.
1: Siap.
6: Dua, walaupun isi lagunya ada yang nyanyi masing-masing gitu kan,
2: hmm.
6: dan ada yang berdua gitu di satu album itu.
1: Oke.
6: Okay. Rencana ke depan. Kedua, saya mau kepengen kalau boleh dengar nanti secara live nyanyi berdua.
2: Oh, siap, okay. siap. Ditunggu ya.
1: Siap.
6: Saya ingatnya sama Bang Oji, Bang Toloy dulu.
2: Benar, si Toloy bocah sakti, benar.
1: Oh, iya. Si Toloy.
6: Terima kasih banyak. Salam sukses, ya kan?
2: Ya.
1: Terima kasih.
6: Tetap bahagia. Amin. Mbak Lis tetap cantik juga loh kayak Mbak Ita.
2: Aduh. Oh iya dong, masa kayak saya.
1: Aduh, Mas Oji
6: juga tetap ganteng.
1: Betul, gak ada yang berubah, Bu Merpati.
2: Siap, terima kasih Bu Merpati.
6: Selamat, terima kasih. Salam buat Mas Darmawan ya.
2: Oke.
6: Okay. Mbak Ita,
1: yes.
6: suaminya Mbak Ita.
2: Oh, Mas Dwi Darmawan.
1: Iya, iya, iya.
6: Emang
2: iya?
1: Oh iya, ya. Bapaknya Mas Dwi namanya almarhumah Bapak Safiuddin.
2: Safiuddin.
1: Dipanggilnya Pak Udin.
2: Sama-sama.
1: Sama-sama.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untung inget nama mertua ya.
1: Emangnya Mas Yudi.
2: Oke, kita ke Makassar ada Ica.
1: Halo Ica.
2: Ica pede. Waalaikumsalam, silakan Ca.
7: Assalamualaikum Mbak Ita, Mas Yudi.
2: Waalaikumsalam Ica.
7: Putus-putus soalnya.
1: Oh iya,
2: kenapa?
7: Bunyi jadi kumatiin deh.
2: Oh gitu.
1: Tidak apa-apa aja sudah. Silakan Ica.
7: Aku mau nanya sama siapa namanya Mbak.
2: Mbak Lis Menawati
1: dan Bang Oji Saputra.
7: Dan Ica nggak tahu nih Mbak Ica itu udah kalau punya yang mana gitu kan? Kayaknya aku belum pernah lihat nyanyi begitu lagi.
2: Tadi udah diputerin.
1: Iya.
7: Iya, kan aku nggak tahu, aku nggak tahu lagu-lagunya gitu.
1: Okay.
7: Jadi okay. aku mau ingat aja sama Mas
1: siapa lagi?
2: Bang Oji Saputra.
1: Bang Oji Saputra.
7: Mas Oji Saputra, kenapa itunya kok nggak tumbuh-tumbuh sekarang?
2: Eh kenapa kok? Ica.
1: Lo, gimana sih Ica ini? Oh.
2: Nanti Ica kalau aku ditungguin ya.
1: Iya lo.
2: Siap dijawab. Ditunggu ya Ca ya.
1: Nanti ditampung dulu Ica pertanyaannya.
7: Ya, satu lagi dong Mbak Ita. Ini boleh untuk Mbak Ita sama Mas Dudi ya.
0: Oke. Okay.
7: Ya. Siang malam aku pantengin Pro Satu, apalagi setiap malam Kamis ada Mbak Ita.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Kalau ntar udah jadi musiknya dikirim ke kita ya, Cak ya. Udah putus dia. Kita ke Toli-Toli ada Mbak Haryanti. Selamat malam.
3: Halo, selamat malam Mas Yudi dan Mbak Ita Purnamasari.
2: Halo, langsung dengan bintang tamu.
1: Iya, aku kangen loh.
3: Rindu ruang berbagi, rindu memori lewat pagi.
2: Siap, Mbak Har.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mbak Haryanti.
3: Ya.
1: Langsung Mbak.
2: Langsung
1: ke
2: Mbak.
1: Bintang tamu kita.
2: Jangan pakai diem.
1: Gak boleh ada jeda. Monggo Mbak.
2: Pertanyaan.
3: Ya. Ya. Bang Oji, ya. Oji Saputra.
2: Saya.
3: Ke Ancol yuk Bang.
1: Gak mau nanti ada si manis. Aduh.
3: Ada si manis di sana di Wonnya.
1: Aduh, nanti ditungguin sama si manis.
3: Bang Oji ya, sukses selalu.
2: Amin.
3: Bang Oji.
2: Makasih doanya.
3: Juga untuk Mbak Liz Minawati. Gitu, ya, tadi udah dengerin lagunya, wah itu dapet banget.
1: Dapet ya. Banget ya Mbak Haryanti ya.
2: Dapet berapa?
3: Bisa didengerin oleh generasi muda saat.
1: Betul, ya, betul, gitu. Setuju.
3: Bisa dengerin itu juga kok ya.
1: Setuju banget.
3: Sepertinya apik banget ya.
2: Terima kasih.
3: Bang Oji kan ya. Ini multi talent banget ya.
2: Iya, masya Allah.
3: Apanya ini bisa
2: ya.
1: Main film bisa,
3: nge-host juga bisa,
1: nge-host bisa juga. Nah, itu dia. Mas Yudi siap-siap Mas.
2: Kenapa?
4: Persaingan tadi Mas.
1: Persaingan bisa digantikan sama Bang Oji.
4: Iya Bang.
3: Apa itu kesibukannya tuh Bang Oji itu yang paling nyenengin hatinya Bang Oji itu yang mana sih?
2: Oke, siap ditunggu ya.
1: Oke, nanti
3: ini ya di band film atau yang lain-lainnya.
2: Siap.
3: Dan untuk lagu ini ya, Dunia Belum Kiamat, itu proses pembuatannya tuh maksudnya kolaborasinya sama Mbak Lisnewati tuh secepat apa gimana itu?
2: Oke. Okay.
3: Bisa berapa hari?
2: Siap.
3: Gitu ya.
2: Siap. Ditunggu ya Mbak Haryanti.
3: Lalu untuk Mbak Lisnewati juga Bang Oji Saputra ya, semoga karya-karyanya bisa ada lagi yang baru nantinya ya.
2: Aja
3: sih. Terima kasih ya Ruang Rindu. Salam untuk semuanya saja, untuk semua kru dan pendengar RRI Nusantara, khususnya di Ruang Rindu. Ada yang lagi tugas di Toli-Toli, Mbak Mariani Raub. Dan untuk keluargaku di Depok Sawangan, Pak Kangen. Itu ya untuk semuanya.
1: Mbak,
3: selamat malam. Terima kasih Ruang Rindu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Bogor.
1: Ada Teh Dinda.
2: Silakan Teh Dinda.
5: Selamat malam kembali Mbak Ita, Yudi, Ismail.
2: Siap.
1: Alhamdulillah api. Teteh-teteh juga kumaha damang.
5: Alhamdulillah pangis.
1: Alhamdulillah.
5: Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
2: Siap, silahkan ya. Dengan Mbak Liz dan Bang Ozi.
5: Bang Ozi dan Mbak Liz.
2: Ya, selamat malam.
5: Teteh udah dengerin lagu Dunia Belum Kiamat.
2: Oh, alhamdulillah.
5: Jangan Bali. Jadi lagu lawas jadi kekinian tuh ya. Jadi ke
1: betul.
2: Terima kasih Teteh udah dengerin. Gimana seneng gak?
5: Seneng banget.
2: Alhamdulillah.
5: Dapet banget gitu feelnya tuh.
2: Oh, masya Allah, makasih ya, Teh.
5: Itu niat banget ya untuk duet lagu itu.
2: Gitu. Ya iyalah, masa nggak niat? Ya benar.
1: Iya, Teh. Penantiannya dia 10 tahun loh, Bang Oji nungguin suaranya Mbak Liz.
5: Maksudnya
1: 10 tahun loh.
2: Hah?
5: Maksudnya sekian lama nunggu akhirnya berhasil.
2: Iya.
4: Alhamdulillah. Terima kasih.
2: Itulah kalau sering tahajud dan banyak berdoa.
1: Betul, setuju.
5: Doa itu terbukti gitu ya.
1: Betul, setuju Mbak Teh Dinda.
5: Tadi Teteh dengar lagunya Mbak Liz itu yang irama bosas itu.
2: Kenapa Teh mau rekaman bosas juga Kak Teteh Dinda?
5: Aduh jauh amat ya.
2: Ya wis, apa yang ditanyakan?
5: Iya. Itu dirilis tahun berapa dan
2: siap.
5: Itu pertanyaan untuk Mbak Liz ya untuk lagu yang tadi. Untuk Bang Oji. Tertarikkah dengan apa nyanyi dengan irama yang sama dengan Mbak Liz?
1: Dengan
2: Bosas. Bosas ya.
5: Sukses. Sehat terus, bahagia, amin, lahir batin dari keluarga masing-masing. Sama-sama. Makin sukses dan mudah-mudahan ada rilis-rilisan berikutnya walaupun siap, lagu lawas.
2: Ya. Terima kasih Teh.
1: Siap Teteh.
5: Buat Mbak Ita juga jadi semangat. Teteh mau balas penyapanya Bapak Ahmad Irwan tadi di Jember. Terus di Pro 1 RRI Jayapura ada Kakak Sofi. Terus di Tanjung Pinang ada Erdian Huta Barat Horat.
2: Terima kasih.
5: Kalau begitu dilanjut. Thank you. Selamat malam.
1: Oke, hatur nuhun.
2: Hatur nuhun. Oke. Kita jawab pertanyaan satu persatu ya. Yang pertama yang tadi ada dari Pak Putra Magenda. Apa nih pertanyaannya? Persaingan ketat. Waduh, tadi udah dijawab sih sebenarnya.
0: Tapi ada lagi juga, kita enggak perlu takut karena kan kita pangsanya kan beda-beda.
1: Oh iya betul.
2: Oke.
1: Itu beda-beda,
0: betul. Ini kan kalau lagu ini kan kita nge-remind yang kita dulu pernah zaman-zaman dulu kita masih
1: penyonya.
0: Iya, masih kecil, masih muda ya kan. Nah, jadi kan ada ini sendiri ya masing-masing ya.
1: Tapi juga jangan salah Bang Oji, karena musiknya kan kekinian, menjangkau juga untuk Gen Z dan milenial gitu
5: yang kita harapkan. Iya.
0: Jadi gini, sekali mendayung, sekali mendayung dua pulau.
2: 230 terlampau ya, begitu Pak Putra. Oke. Pertanyaan dari Bang Benny Jo, sudah berapa film dan judulnya apa aja?
0: Ya, kalau apa ya aku enggak tahu lupa ya berapa ya. Banyak banget. Cuman kalau yang judul-judulnya aja yang ingat. Ya. Pertama tuh Si Manis. Terus Si Manis tuh ada 6 Si Manis loh, ada 6 Si Manisnya.
2: Ada 6
0: ya. Dari yang zaman dia Permatasari, Poppy Farida, Kiki Fatmala, terus Suci Indahsari, Dewi Persik, terakhir ini sekarang Indah Permatasari.
2: Indah Permatasari. Yeah. Oh, okay.
1: Oh iya, Indah Permatasari. Yeah.
2: Sering ngimpi ketemu Si Manis enggak sih?
1: Iya, aku seru banget dia.
2: Sampai 6 seri loh.
0: 6 Si Manis bukan 6 seri, 6
2: Bang Si Manis ya.
1: Bang Oji tuh aslinya penakut atau pemberani?
0: Saya sebenarnya penakut.
1: Enggak serius Bang Oji. Aku kebayang loh kalau
0: aku pernah film horor. Makanya kalau di lokasi itu aku selalu bawa tenda sendiri terus kamar mandi sendiri apa karena aku kan kita kalau misalnya kan di lokasi gitu itu kan ya. Daerahnya itu kan daerah-daerah serem kan ya, gitu.
1: Antara ini dan ke kamar mandi.
0: Kamar mandinya itu kamar mandi yang enggak pernah dipakai kan.
2: Oke.
1: Ya kan? Enggak kebayang.
5: Enggak deh, aku enggak mau bayangin.
2: Kemudian pertanyaan buat Mbak Lis dari Bang Benijo, gimana cara bagi waktu antara karir dan keluarga?
1: Dan tadi bisnisnya tadi Mbak Lis.
5: Ya, pertama-tama pasti belajar itu pasti menyesuaikan ya. Tapi prosesnya kita jalanin, kemudian kita juga akhirnya menemukan pola yang pas untuk untuk bisa ngejalanin itu semua. Alhamdulillah.
2: Siap. Biasa. Kalau begitu. Bu Merpati, ada rencana rekaman lagi kah? Setelah dunia belum kiamat ini.
0: Kayaknya melihat antusiasnya para pendengar.
1: Ini YouTube-nya aja yang nonton udah puluhan ribu.
2: Iya, kayaknya 36 ribu
1: dalam waktu 3 minggu itu banyak banget tuh.
0: Iya, benar. Alhamdulillah.
1: Makanya
0: kita juga di luar ini kita ya, di luar prediksi kita. Nah, karena melihat dari ini kayaknya
1: kamu kapok enggak?
2: Lanjut.
0: Insyaallah dilanjutkan.
2: Duet favorit. Pertanyaan dari Ica. Apa nih ya pertanyaan dari Ica tadi ya? Apa tadi namanya? Ya kok jadi lupa aku. Ah, ke Bu Haryanti dulu deh. Kesibukan favorit artinya dari Bang Ozi
0: yang mana yang paling seneng ya?
2: Nyanyi atau film?
0: Iya, nyanyi dong. Ya, kan? Karena nyanyi itu cash and carry.
2: Oh, begitu.
1: Kalau suntik gitu kadang-kadang mundur dibayar. Iya.
2: Kan tabungan.
1: Dan capek banget.
0: Kok capeknya tuh inilah ya, karena kan tapi menunggu honor turunnya ini ya.
1: Itu yang kadang deg-degan.
0: Ngeselin.
2: Siap. Kalau buat Mbak Lis,
0: sekalian curhat di sini.
1: Betul, Bang. Karena aku juga ngalamin.
0: Ngalamin ya.
1: Oh. Kawan pernah.
2: Berapa kali main film?
1: Dua kali doang.
2: Dua kapok ya.
1: Kapok.
2: Oke, pertanyaan buat Mbak Liz. Pembuatan lagu Dunia Belum Kiamat ini ada cerita-cerita uniknya dan berapa lama?
5: Kalau tidak salah ya, satu bulan.
1: Untuk take vokal, bikin musiknya, mixing, mastering, total satu bulan.
5: Menyesuaikan.
0: Jadi sebenarnya gini, sebelum kita rekaman, kita sering-sering ketemu untuk dapetin chemistry-nya
1: Betul, setuju.
0: Karena kan biasanya kan Mbak Liz ini kan yang mbak-mbak yang anggun banget. Aku gak mau, aku mesti yang secentil Titik Sandora gitu ya kan. Mesti centil. Aku tuh gak bisa, tapi lama-lama sekarang dia
1: Iya, loh, Mbak Liz.
0: Tadinya malu, jangan malu-maluin.
2: Oke, okay. Ini makanya pertanyaan dari Ica ini tadi agak gimana gitu ya. Kenapa rambutnya Bang Oji kok gak tumbuh-tumbuh?
0: Oh iya dong, kan? Nanti kalau digontrolin nanti gak ada jobnya.
2: Nah,
0: gak diundang lagi di RRI.
1: Justru dengan Bang Oji seperti ini nih, laris manis nih dari zaman dulu.
0: Iya, masya Allah.
1: Salut loh aku maksudnya. Dan maksudnya tampilannya ya gini aja, gak ada berubah.
0: Fodoh lah sama Mbak Ita. Fodoh sama Mbak Ita.
5: Ya kan, Mbak Itanya bilang gini aja, Mbak Liz.
1: Iya dong. Ya udah, berarti tiga-tiganya vampir.
2: Iya. Lo aku yuk gini aja lo.
1: Mas Yudi gak ikut. Gak ikut.
2: Siap. Oke, Teh Dina di Bogor tadi. Bang Ozi ada rencana bikin lagu bosas kayak Mbak Liz gak sih?
0: Aku belum tahu pasti ya, karena mungkin gak cocok kali ya. Dengan karakterku yang serampangan kayak gini.
1: Lebih cocok yang tadi Dunia Belum
0: Kiamat.
2: Iya.
0: Enggak, aku enggak berani coba-coba kalau aku enggak cocok.
1: Bang Uji, aku juga enggak mau memaksakan diri dengan genre yang enggak cocok.
0: Iya, benar.
2: Jadi kita enggak jadi duet ini, Mbak. Enggak
1: jadi.
0: Bahkan aku malah kepengennya keroncong kalau bisa.
1: Cocok
0: dia. Karena waktu zaman kami bintang radio dulu kan kita diwajibkan untuk nyanyi keroncong
1: ya. Betul.
2: Siap.
1: Bener banget.
2: Nah, ini tadi dia juga nanyain rilis lagu berikutnya apa nih?
1: Kira-kira
5: Kalau rilis lagu berikutnya Bang Oji.
0: Kalau aku sih maksudnya sendiri apa berdua nih?
2: Berdua.
0: Kalau berdua tetap aku tetap ada unsur komedinya. Kenapa?
2: Oke.
0: Kita mengisi kekosongan penyanyi duet yang komik. Kan kita ala-ala Benyamin sama Ida Royani gitu loh, ya kan.
2: Nah, siap. Aduh.
5: Jadi terus belajar kecentilan.
0: Iya.
1: Mama belajar. Tadi suaminya Mbak Liz wah kaget.
2: Kita terima dulu penelpon satu ini, nanti kita lanjutkan untuk dengerin lagu ya. Halo, selamat malam, Ruang Rindu, dengan siapa ini?
6: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
1: Siapa ini?
6: Halo Kak Yudi, Tante Ita.
1: Siapa ini?
6: Halo Kak, ini Yohana dari Malang.
2: Yohana, gimana kabarnya Yohana? Yohana X Factor kah?
6: Iya.
2: Yohana ini dulu X Factor Mbak Ita.
1: Main-main dong kesini, Yohana.
6: Insya Allah, Tante Ita, Yohana ngefans sama suaranya Tante.
1: Terima kasih Yohana. Nanti kita nyanyi bareng sini dong.
6: Amin.
2: Siap.
6: Iya. Kak Yudi, boleh tanya sama Om Oji sama
1: Tante? Boleh dong.
2: Justru harus nanya.
6: Oke. Sebelum tanya, silakan, Yohana mau sharing dulu itu kan Yohana waktu kecil sampai SMA kan bisa melihat. Jadi dulu Yohana masih bisa
2: menerawang
6: melihat Om Oji waktu
5: kecil. Jangan saya deh, aku udah ngeri nih.
0: Apa yang dilihat?
2: Maksudnya bisa nonton gitu ya. Bisa nonton Om Oji.
6: Iya kan Yohana sekarang jadi difabel netra, jadi Yohana tidak bisa melihat. Jadi Yohana masih bisa melihat Om Oji waktu main film gitu.
0: Biasa
5: ya
0: Yohana.
5: Ini Tante Liz-nya langsung merinding.
2: Dikira menerawang.
5: Menerawang kan roto-roto piye kan yo.
2: Silakan.
6: Bersyukur sekarang bisa ngobrol.
0: Alhamdulillah.
6: Oke, pertanyaannya Yohana, gimana caranya Om Oji sama Tante Liz itu menjaga kualitas suaranya?
2: Oke, siap.
6: Itu aja.
2: Siap.
6: Dan salamnya untuk Tante Ita.
1: Iya sayang.
6: untuk Tante Ita dan untuk Tante Ita.
1: Terima kasih.
6: Ya, untuk Kak Yudi juga, untuk semuanya, dan untuk RRI Malang juga.
2: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita jawab ya pertanyaannya, menjaga kualitas vokal dari mereka berdua. Kita dengerin Ozi Saputra berikut ini dengan Rada-Rada. Yeah.

0: Kita lanjutkan Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Selamat tinggal mimpi. Ini dulu rekamannya gimana, kok nyaring banget vokalnya.
1: Oh, ini benar-benar sama Mas Yoki Suryo Prayogo sebagai pencipta lagu, dan dia juga yang aransemen lagunya plus musik director, dan yang vokal coachnya itu Mas Yoki langsung.
2: Waduh,
3: kelar. Tapi ini memang ya, udah suaminya biang musik ya.
1: Iya.
3: Apa nggak keren aja gitu?
0: Nggak apa-apa, asal jangan biang kerok.
1: Benyamin.

0: bisa
1: satu.
0: Oke,
1: okay,
0: pertanyaan Moji. Kedua. Tahun 1997, Lis Menawati merilis album Tetes Hujan di bulan April. Siapa? Produser album tersebut. Halo, ayo produsernya siapa?
1: Jangan kalah sama Bang Oji, Mbak Lis.
2: Produsernya Avila.
1: Tak kasih satu kesempatan lagi.
0: Namanya, nama produsernya siapa?
2: Nama produsernya
0: Se.
1: Jangan kalah sama Bang Oji.
2: Tahun berapa?
0: 97. Yang tetes hujan di bulan April.
2: Joni Cahyadi.
1: Wes. Selamatlah pisang goreng ya, madu kita.
0: Ya, hampir sih.
1: Salah yo. Salah.
0: Astagfirullah. Tapi mungkin itu nama samarannya kali ya.
1: Enggak ya. Yang enggak. Benar adalah Joni Iska.
0: Oh, iya ya, Mbak Lis ya. Ingat ya.
2: Tapi bosnya itu Joni Cahyadi.
0: Beda orang berarti ya.
2: Beda orang.
0: Joni Isa dan Jan dan Joni Cahyadi.
1: Ya wis, siap. Balis enggak dapat pisang. Ya udah.
0: Dapat setengah
3: ya, Bang. Enak aja. Ajak dulu.
1: Pertanyaan ketiga, dalam album Pergi Yang Pergi ada 3 lagu yang diciptakan oleh Bram Morsas. Sebutkan 2 judul lagu saja.
0: 2 aja deh, Bang Oji, yang diciptakan
1: dalam album Pergi Yang Pergi.
0: Bram Morsas di album Pergi Yang Pergi.
3: Apa ya ini bebas
0: betul satu lagi ya
1: satu lagi
3: lali aku tunggu ya apa ya
0: ayo coba ayo. Satu lagi pasti bisa deh kayaknya
1: ayo Bang Ji ayo kerahkan daya ingatmu
3: apa ya kayaknya cuma satu ya
0: berapa tiga Bang Ji coba bagilah
2: pisangnya biar kau bisa jawab ayo. Itu Bang
3: kelupis
0: padahal tadi lagunya diputer ya kan.
1: Oh, lagunya tadi diputer loh.
3: Yang ku menari itu kan album pertama.
1: Judul ya?
3: Masa Bodoh.
1: Nah. Aduh Bang Oji mainkan. Dua pisang goreng madu sudah menang.
0: Oke.
2: Aku iki wis ujian berat
0: guys. aku yang baca ya. Lagu Lis Menawati pernah dimasukkan dalam album Aku Cinta Indonesia 1 karya cipta Totok P. Apakah judul lagunya?
2: Totok Pujianto.
0: Oh, Totok Pujianto itu ya.
2: Okay. Aku manggilnya Yole.
0: Lagunya adalah
2: apa tadi?
1: Apakah judul lagunya?
0: Apa judul lagunya yang diciptakan Toto Pujianto?
2: Aku lali loh mas.
1: Wes kalah temen ini.
2: Kalah sama Bang Oji.
0: Ini kayak menyapa sih. Menyapa kepada cowok deh.
2: Tapi bener aku lali.
0: Oh lali. Udah dikasih
2: coba,
0: dulu ya.
2: Coba kalau judulnya disebutin mungkin aku nanti.
0: Ya, sudah lah ya. Jadi misalnya minta Bang Oji. Judulnya Hai Pemuda. Iya kan?
1: Oke. Ya wis, memang Mbak Lis malam ini belum beruntung soal pisang goreng madu ya.
0: Kalau untuk urusan tebak-tebakan Mbak Lis nyerah deh ya, urusan bisnis saja.
1: Pertanyaan terakhir untuk Bang Oji nih, untuk dua-duanya. Album Dunia Belum Kiamat versi Titik Sandora dan Muksin dirilis 1970. Selain Arianto, siapa lagi yang menjadi musik director saat itu?
3: Hamidan.
2: Salah.
0: Itu penciptanya.
3: Oh, penciptanya.
0: Hamidan. Musik directornya.
3: Musiknya nih Yadin dan Arianto.
0: Bang Oji
3: main-main loh, jangan saya orang jadul loh. Okay. Saya kelahiran 62. Kala itu saya udah gede, udah SD soalnya.
1: Bintang tamu kita tuh.
0: Enggak bisa ya, tapi semua jawab ini berisi. Bisa jawab semua loh.
2: Enggak bisa jawab, Mas. Saya Bang Oji loh. Kayak mesti diseneni karo Mas Toto mulai hege asli.
1: Wah, hebat. Ya sudah deh. Apa namanya pisang goreng
0: namanya? Kalau tadi yang disebutin Yadin ya.
3: Yadin dan Arianto. Itu sepasang, bukan kenal, maksudnya memang mereka tuh sepasang gitu loh. Karena musik Yadin dan Arianto tuh kayak macam udah satu nama gitu loh. Gak akan ada ini.
1: Kok bisa ingat ya? Hebat ya. Hebat ini.
0: Tolong 3 bungkus pisangnya. Oke, wah ini kita udah ada yang
3: apa? Ngomong-ngomong, kebetulan kok memang saya betul-betul dapat pisang. Alhamdulillah karena saya besok mau ke Banjarmasin pagi buta, jadi buat di perjalanan.
1: Cucok.

0: cocok.
1: Sekarang aduh, kita ke Manado. Ada Ibu Fatmawati.
2: Halo, selamat malam.
3: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih menunggu Ibu Fatmawati. Silakan.
3: Apa kabar?
1: Baik.
0: Baik.
1: Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah.
3: Oke.
0: Okay. Iya, Bu.
3: Bintang tamunya ya. Saya mau ke bintang tamu ya, boleh? Mm-hmm.
1: Siap, siap, Ibu.
0: Silakan, Bu Fatmawati.
1: Dengan senang hati.
3: Bang Oji, apa kabar?
1: Alhamdulillah.
4: Alhamdulillah, baik.
3: Bapak siapa, Kang?
1: Mbak Lis Menawati.
3: Apa kabar juga?
5: Baik, Ibu. Terima kasih.
3: Ya. Ini pertanyaan saya. Cuma simpel aja ya. Adakah rencana apa apa rekaman lagu-lagu religi? Karena kan
0: sebentar lagi Ramadan ya, sudah dekat ya, betul. Ya,
5: ingat
3: lagi Ramadan.
0: Okay.
3: Ada rencana rekaman?
1: Tunggu ya.
3: Itu aja ya pertanyaannya.
1: Terima kasih Bu Fatmawati.
3: Semuanya Mas Oji sama Mbak Lisa.
1: Terima kasih ya Bu pertanyaannya.
3: Baik, Kak. Masih
0: salam-salam
3: dong, boleh?
0: Siap, boleh, silakan Bu.
3: Nah, pertama-tama yang lagi bertugas, yang lagi tugas di RRI Manado ya, ada Ibu Priscila, apa kabar? Terus kita mau salam ya, salam yang dari yang lewat tadi, ada Pak Beni Jo, ada Bang Lema,
1: siap.
3: Ada Om Ana, itu aja ya.
1: Terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kita ke Tapanuli Utara, ada Roni Silitonga. Selamat malam.
0: Selamat malam,
1: Bang Roni. Halo,
0: Bang Roni.
1: Oke, terputus Bang Roni. Coba kita cek di WhatsApp pertanyaan yang sudah masuk. Ini ada dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu Mbak Ita dan Mas Yudi.
0: Untuk Balis dan Bang Oji, awet muda dan sukses terus.
1: Masya Allah, terima kasih. Salam untuk semua penyiar Pro 1 RRI Lok Sumawe Aceh.
0: Dari Sri Wahyuni.
1: Lanjut, ada Bang Jos di mana nih? Raja Wali, Jakarta Pusat. Terima kasih Bang Jos. Kemudian
0: salam sukses buat bintang tamunya.
1: Ada Elvin Ferdian
0: dari Pekanbaru Riau.
1: Mau bertanya apakah lagu terbaru merupakan sindiran
0: dan satiran untuk dan serta roasting untuk Israel dan Amerika Serikat.
1: Kepikiran juga enggak gitu.
0: Kepikiran juga enggak nih Mas.
1: Oh, jadi dijawab. Langsung dijawab. Kepikiran aja enggak.
0: Iya, untuk Elvin sudah dijawab langsung oleh para penyanyinya ya.
5: Iya,
1: kemudian salam dari Zidan
0: di Polman, Sulawesi Barat.
1: Poliwali Mandar.
4: Poliwali, ya.
1: Poliwali Mandar. Sulawesi Barat. Terima kasih Zidan. Oke.
0: Okay.
1: Kita Pak? Ke Pekanbaru, ada Pak Mali. Selamat malam, Pak.
0: Selamat
1: Mali.
6: Selamat malam. Assalamualaikum Mita dengan Yudi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Di lewat udara malam ini.
1: Siap, Pak Mali, silakan.
0: Silakan, Pak Mali.
6: Ini di sana bintang tamunya Oji dengan
0: Mbak Lis Menawati.
1: Betul.
6: Oh ya. Assalamualaikum Mas Yudi.
1: Waalaikumsalam Pak. Selamat malam.
6: Ya, kami senang sekali.
1: Oh, Masya Allah.
6: Kita mengcover lagu Siti Kandora judulnya apa tadi?
1: Dunia belum kiamat.
6: Ya. Moga-moga kalian sukses
1: sama cover lagu itu. Terima kasih doanya.
6: Kalau boleh bertanya tuh, apa motivasinya mengcover lagu Siti Kandora?
1: Oke, motivasinya ya.
6: Iya. Terima kasih banyak.
0: Sama-sama Pak Mali. Ya,
6: selalu ya. Salam-salam untuk Bang Bonijo ya. Dengan Bu siapa tadi? Bu
1: Fatmawati.
6: Fatmawati ya.
1: Oke, terima kasih ya. Pak Mali.
6: Untuk Pro 1 Pekanbaru ada Dini Oksiriani di sana ya.
1: Siap.
6: Terima kasih Yudi, terima kasih Ta.
0: Sama-sama Pak Mali.
1: Sama-sama Pak Mali.
6: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Palembang, ada Oma Ana. Selamat malam.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
4: Mas Yudi Ismail Elias Koko, Mbak Ita Purnamasari, cintaku padamu
0: takkan berubah.
1: Nggak mau lagu yang lain apa?
0: Takkan berubah.
4: Kenapa selalu? Kenapa selalu Oma nyanyikan itu?
0: Iya,
4: karena
0: kenapa,
4: memang Oma? cinta Oma untuk keduanya gitu.
0: Oh, oh Oma. Masya Allah.
4: Cinta Oma untuk Mas Yudi, cinta Oma untuk kita bernama Sari.
0: Siap Oma.
1: Siap Oma.
4: Dinyanyikan gitu.
1: Oh, ya, Oma. Ya ya ya ya.
0: Langsung ya Oma.
1: Alhamdulillah, silakan langsung.
0: Silakan Oma.
1: Iya silakan Oma.
4: Putus sih Mas Yudi.
0: Silakan.
1: Mana enggak lo di sini enggak putus-putus.
4: Oh, di sini putus-putus karena asap kali ya, jadi
1: Oke.
0: Okay.
1: Silakan.
0: Silakan.
4: Assalamualaikum untuk bintang tamu dua-duanya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
4: Sehat ya?
1: Alhamdulillah.
5: Sehat.
1: Semoga Oma juga ya.
5: Iya, betul Omanya sehat selalu.
4: Alhamdulillah. Amin. Bang Oji, pertanyaannya nih.
1: Ya.
4: Bagaimana perasaannya pada saat memerankan jembatan apa itu?
1: Iya, pokoknya itulah ya.
5: Jin
1: menjadi suetani rajin.
4: Apa sih udah lupa sih Oma, maklum lah udah.
1: Si manis jembatan Anco.
0: Oke.
4: Itulah Mas Yudi, gimana perasaannya? Ada rasa takut, apakah rasa apa?
1: Siap.
4: Ya, iya. Pada saat kita menonton itu ya, ih kok mau ya gitu.
1: Iya. Ditunggu ya Oma ya.
4: Sekarang apa sih kesibukannya Mas Oji?
1: Masih, Oma masih syuting, masih syuting, masih. Ini bahkan tadi dalam bulan ini juga saya mau syuting layar lebar lagi. Siap.
4: Oh, gitu. Alhamdulillah. Berarti masih ada kesibukannya ya.
1: Alhamdulillah.
0: Betul, alhamdulillah.
4: Untuk dua-duanya ya, semangat sukses selalu.
1: Amin.
4: Masih ya, Mas Yudi boleh enggak kirim salam?
0: Boleh
1: dong. Silakan, tiga ya.
0: Boleh, Oma.
4: Ada penyiar RRI IKN Rara dan Bang Farel ya.
1: Oke.
4: Dan penyiar-penyiar yang ada di Pro 1 Palembang.
1: Siap.
4: Itu aja.
0: Siap.
1: Terima kasih Oma.
4: Tentu dua-duanya tetap semangat ya.
1: Oh, terima kasih. Semangat terus Oma.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, baiklah. Pertanyaan dari Bu Fatmawati, adakah rencana bikin single religi?
0: Ya iya kan, sebentar lagi
1: Ramadan.
0: Berapa bulan lagi Ramadan?
1: Puasa ya.
0: Iya ya, enggak berasa loh.
1: Kayak mana kau rasa?
0: Kayak mana, Bali? Kayak
1: mana
0: kau
1: rasa?
5: Kayak mana kau rasa? Kata Bang Oji.
1: Sepertinya menarik juga ya sarannya.
0: Betul.
1: Ya.
0: Iya.
1: Sepertinya ya. Tapi saya baru-baru ini juga ada ngeluarin itu juga religi.
0: Aha.
1: Bahkan
0: Solo Bang Oji.
1: Solo ya. Okay. Bahkan ini uniknya saya punya religi sambil promosi.
0: Ya enggak apa-apa.
1: Religi saya itu ini banget luar biasa banget karena pengarangnya tuh beragama Katolik.
0: Oh.
1: Nah, model di video klipnya itu adalah calon pendeta.
0: Iya.
1: Kolaborasi. Jadi gini, saya membilangkan bahwa Islam itu universal. Jadi siapa aja boleh belajar Islam.
0: Siap. Wah, jadi enggak sabar pengen
5: denger.
0: Rilisnya berarti tahun depan ya?
1: Enggak, sudah.
0: Sudah ya.
1: Tahun yang lalu udah.
0: Oh, berapa tahun yang lalu ini?
1: Cuma enggak terlalu ini ya.
5: Keberagamannya.
0: Nanti kita viralkan ya,
1: Malis. Oke, kalau diajakin nyanyi religi.
5: Sebenarnya udah disiapkan.
1: Okay.
5: Sama Rudi udah disiapkan. Tinggal bagaimana nanti pengolahannya. Saya menunggu aja si Manis.
0: Si Manis ya.
5: Si Manis
0: di samping Mbak Lis.
1: Okay. Kok saya jadi si Manis? Bukan si itu jadi si Manis. Oke. Pertanyaan dari Oma Ana, gimana perasaannya waktu memerankan setan ya, katanya.
0: Seperti aku tadi kan nanya sama Bang Oji, ngeri gak sih?
1: Kadang gini ya, kadang ketika kita syuting itu ya kan, kita udah bukan diri kita lagi gitu.
0: Nah,
1: apalagi waktu saya apalagi terakhir kan judul film saya kan Setan Botak. Nah itu ceritanya serem banget ya kan. Nah itu ketika saya memerankan tokoh itu tuh saya
7: saya itu yang udah kayak macam apa ya, bukan diri saya lagi, ya, yang
0: melebur ke dalam karakter yang diperankan. Lah itu yang ngeri.
7: Sehingga si sutradaranya gitu yang lihat saya tuh yang enggak kuat lihat saya gitu loh. Nah,
1: sutradaranya kayak
7: sutradara, ya itu makanya. Kan waktu itu kan pas di kita kan syutingnya di satu kamar gitu. Aduh. Yang hanya bisa masuk tuh sutradara, asistennya sama kameramennya sama. Gitu loh. Itu si sutradara itu yang lihat saya tuh sampai gini.
0: Takut ya, dia sama. Iya,
5: mungkin benar juga itu, bukan Bang Oji kan? Bukan.
0: Nah itu, kan.
7: Nah itu saya nggak tahu tuh. Ya.
0: Aduh, oh, okay.
5: Sudah ada kan ya, rencana aduh. Untuk melihat video ini syuting ya. Makasih.
7: Karena memang aduh. Ini kiatnya. Jadi kalau kita main film itu ya kan, kita tuh memang udah
0: melepaskan
7: diri ya, kita ya, gitu.
1: Siap kalau begitu. Biar dianya nggak datang.
0: Jadi pemain film
5: nggak usah.
1: Biar dianya nggak datang kita dengerin lagu aja yuk.
0: Oke. Okay.
1: Ini ada Cintanya Remaja dari Liz Menawati, masih inget?
5: Masih dong.
1: Iya, sudah kita simak berikut ini di Ruang Rindu.
0: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu,
1: Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Di line WhatsApp masih ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab sebelum kita pamit ya.
1: Oke.
0: Ada Dini di Gorontalo. Bang Ozi penasaran
1: dari kapan pelontosnya?
0: Dari kapan pelontosnya Bang Ozi?
2: Pelontosnya itu akhir 91.
1: Akhir 91.
0: Oh, karena kepentingan film.
2: Oh enggak. Ini jadi gini, waktu itu kan gunting rambut, kesel ya kan salah model, akhirnya kan somplak-somplak tuh nanggung udah akhirnya kugundulin sekalian gitu.
1: Itu ternyata
0: membawa berkah.
2: Besokannya tuh aku kan dandanin Yunisyara waktu itu. Aku tuh kan perias.
0: Iya, benar.
1: Pas kita syuting tuh pernah kan?
2: Bener.
1: Di acara TVRI.
2: Iya, benar.
1: Nah. Tahun 94.
2: Iya.
3: Artis nah. Mana sih yang enggak pernah didandani?
2: Masih ngerias Yunisyara. Nah, malah ditawarin main sinetron. Nah, itu aja. Jadi kecebur sebenarnya.
1: Untungan gara-gara kepelontosannya itu. Waduh, untungan.
0: Oke. Ini Bang Jos di Raja Wali Jakarta Pusat tadi mengcapture video klipnya Bang Ozi dan Mbak Lis. Dunia Belum Kiamat.
1: Komentarnya Mas Ozi Saputra dan Mbak Lis memang keren dari dulu.
0: Alhamdulillah. Saya sangat mengagumi katanya. Mantul.
2: Masya Allah. Makasih banyak ya. Makasih banyak. Terharu banget ya Lis ya.
3: Terharu ya Allah.
0: Oke, ada Bang Ahmad Ridwan di Kabupaten Paser, Kalimantan Timur.
2: Ya.
0: Apa ini Mbak Ita?
1: Buat si manis Bang Oji dan Mbak Lis, sukses selalu karirnya. Salam
2: amin,
1: sehat dari Kabupaten
0: Paser.
1: Paser, tertanda Ahmad Ridwan.
2: Terima kasih
3: Mas ya. Ahmad Ridwan.
0: Mbak Ita Purnamasari juga Bang Ismail juga katanya. Baik, Bang Ismail berarti bapak saya dong. Oke,
1: okay.
0: Lanjut. Ini halo Ruang Rindu, selamat malam Mas Yudi dan Mbak Ita yang cantik sama ya. Kayak Dayang di Sintang. Oh,
1: sama motel. Kak Dayang.
0: Oh, sama Kak Dayang. Mau telepon tapi susah. Salam untuk bintang tamunya Mbak Lismenawati dan Mas Ozi. Ya.
2: Salam kembali dengan senang hati.
1: Kangen sama lagu-lagu Mas Ozi dan acting Mas Ozi di layar kaca.
0: Siap. Kok masih banyak
1: titip
0: ini?
1: Titip salam untuk kekasih saya loh Mas.
0: Oh, siapa kekasihnya?
1: Tadi kan dia tuh Abang Zek di Malaysia.
0: Abang Zek di Malaysia.
1: Juga
0: siap.
1: Sehat selalu.
0: Ada Alessandro di Cinere. Kak mau nitip pertanyaan buat Kak Ozi dan Bulis katanya.
1: Apakah ada next project?
0: Rencana bikin album barangkali gitu pertanyaan.
1: Dari Alessandro.
2: Ya kalau melihat apa
0: animo.
2: Antusias animo pendengar gini, ya. Kayaknya kita ada lagi ya. Ini PR buat kita yang kita harus senggangannya mesti
1: lebih cepat.
2: Ya, gitu.
1: Dan promo lagi ke sini.
2: Iya, siap.
3: Terima kasih nih kayaknya si Ale ini memang ya.
0: Memang ya.
3: Terima kasih doanya ya Ale.
1: Siap, amin.
3: Ya, amin.
0: Oke, okay.
2: Soalnya gini, jangan-jangan kita mengkesampingkan kita punya single masing-masing ya. Kayaknya banyak permintaan untuk duet lagi.
1: Benar ya. Ini duetnya ini loh.
0: Ya siapa tahu ini ya. Jalan dari Yang Maha Kuasa.
2: Betul.
0: Siap kalau begitu. Waduh, nggak berasa hampir 2 jam kita ngobrol.
1: Ada yang mau disampaikan.
0: Apa yang mau disampaikan
1: buat pendengar
0: Pro 1 di seluruh Indonesia dan mancanegara?
2: Ya pastinya ya. Saya berharap sekali ya. Kehadiran kami berdua ini dapat diterima oleh para pecinta musik Indonesia dan mohon dukungannya, mohon di-share gitu di semua platform-platform kita. Siap. Tolong di
1: Dunia Belum Kiamat.
2: Benar-benar.
1: Mumpung Dunia Belum Kiamat.
2: Mumpung kami punya single. Berharap sekali agar kita juga bisa berkarya lagi.
0: Siap kalau begitu. Sekali lagi terima kasih waktunya udah nemenin sama-sama kita di Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Karena memang pada rindu semuanya.
1: Iya dong.
0: Oke. Kalau begitu kita
1: pamit undur diri.
0: Sampai ketemu lagi ya. Mudah-mudahan nanti mampir lagi ke Ruang Rindu ya Mbak Lis dan Bang Ozi ya.
2: Dengan senang hati. Terima kasih juga udah diundang kemari ya.
1: Iya dong. Siap. Kita juga senang.
0: Ada 2 lagu fenomenal. Yang pertama milik Lis Menawati, Aku Suka.
1: Yang satu lagi
0: Sungguh. Silakan didengerin lagunya ya.
1: Oke.
0: Kalau begitu saya Yudi Ismail.
1: Saya Ita Purnamasari.
0: Sampai ketemu di Ruang Rindu
1: Rabu depan.
0: Rabu depan ya.

pendengar program satu di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Dengan telingarnya irama lagu ini, usulan tugas kami menemani Anda sepanjang hari ini, Rabu 14 Oktober tahun 2026. Program 1 Radio Republik Indonesia Boven Digul akan kembali di udara Kamis 15 Oktober tahun 2026 pukul 5 waktu Indonesia Timur. Selamat malam, selamat berpisah, dan sampai jumpa. Akhirnya, terimalah salam nasional kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Boven Digul.

Inilah Radio Republik Indonesia yang mengudara sejak proklamasi 1945 dengan semangat pedoman Angkasawan Angkasawati Tri Prasetya RRI. Kami terus mengudara sepanjang waktu, mencatat sejarah perjalanan bangsa dalam informasi dan hiburan serta pendidikan yang dibutuhkan publik. Kolaborasi semua pihak adalah wujud nyata dalam mewujudkan RRI sebagai media publik terpercaya dan mendunia. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. #atwork.
2: Mobil sportnya dipakai hari ini.
0: Biasanya cuma buat pamer. #mysportcar. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Geri. #mycollection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. #workingwithafew. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Geri. #birthdaysurprise. Katanya dia ulang tahun.
3: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @Gary79. Lewat jendela.
4: Di Indonesia.

Dimanapun Anda berada pagi hari ini, saya penyiar Anda Yuli senang sekali dapat menemani Anda dari pukul 5 hingga nanti pukul 9 waktu Indonesia Timur. Selamat beraktivitas pendengar, selamat pagi di mana saja Anda berada. Semoga rangkaian lagu-lagu di pagi hari ini tentu dapat terus menghibur, menemani kebersamaan di pagi ini, menemani kehangatan di pagi ini. Ya Tuhan Yesus memberkati hari ini, dan semoga segala urusan ataupun kegiatan kita di hari ini semuanya berjalan lancar.

0: beberapa tahun yang silam, seorang pemuda terpelajar dari Medan sedang berpergian naik pesawat ke Jakarta. Di sampingnya duduk seorang ibu yang sudah berumur. Si pemuda menyapa, dan tak lama mereka terlarut dalam obrolan ringan. "Ibu, ada acara apa pergi ke Jakarta?" tanya si pemuda.
1: "Oh, saya mau ke Jakarta, terus connecting flight ke Singapura menengok anak saya yang kedua,"
0: jawab ibu itu.
1: "Wah, hebat sekali putra ibu."
0: Dengan keberanian yang didasari rasa ingin tahu, pemuda itu melanjutkan pertanyaannya. Kalau saya tidak salah, anak yang di Singapura tadi putra yang kedua ya bu? Bagaimana dengan adik-adiknya?"
1: "Oh iya, tentu. Anak saya yang ketiga seorang pengacara di Jakarta. Yang keempat menjadi kepala cabang bank di Bandung. Yang kelima menjadi dosen di Medan."
0: Pemuda tadi diam. Hebat ibu ini, bisa mendidik anak-anaknya dengan sangat baik, dari anak kedua sampai kelima. Terus bagaimana dengan anak pertama ibu?" Sambil menghela napas panjang, ibu itu menjawab,
1: "Anak saya yang pertama menjadi petani di kampung di Tapanuli. Dia menggarap sawahnya sendiri yang tidak terlalu lebar."
0: Pemuda itu segera menyahut, "Maaf ya bu, kelihatannya ibu agak kecewa ya dengan anak pertama ibu. Adik-adiknya berpendidikan tinggi dan sukses di pekerjaannya, sedangkan anak pertama ibu hanya menjadi seorang petani." Dengan senyum ibu itu menjawab,
1: "Oh, tidak begitu nak. Justru saya sangat bangga dengan anak pertama saya, karena dialah yang membiayai sekolah semua adik-adiknya hingga berhasil seperti sekarang dari hasil dia bertani."
0: Saya Edi Siswanto, salam Indonesia.

RRI dengan esensi buku. Esensi Buku Pulang adalah sebuah novel karya Leila S. Sudori, seorang penulis Indonesia. Novel ini pertama kali diterbitkan pada tahun 2012. Pulang mengisahkan tentang perjalanan seorang pria bernama Dimas Suryo kembali ke Indonesia setelah bertahun-tahun hidup di pengasingan di Prancis. Novel ini menyoroti berbagai aspek sejarah, politik, dan hubungan antar manusia dengan latar belakang peristiwa politik di Indonesia dari tahun 1965.

Pendengar, pukul 5 lebih 36 menit. Selamat pagi dimanapun Anda berada ya. Kabut asap pagi hari ini masih menyelimuti kota kita tercinta ya. Bukan hanya kabut asap ya, di juga embun pagi ya, bercampur kabut asap di pagi hari ini membuat jalan di kota Tanah Merah ataupun suasana begitu kabut ya pendengar, sehingga Anda yang mungkin mau berkendara di pagi hari untuk selalu berhati-hati, jangan ngebut-ngebut. Selamat pagi untuk semua para pendengar yang lagi ada di sepanjang jalan Kota Tanah Merah ataupun yang ada di kampung-kampung, yang lagi beraktivitas di garis belakang, selamat pagi. Masih dengan lagu-lagu mudah yang kami hadirkan untuk

0: Penyandang disabilitas memiliki hak yang sama dengan setiap individu lain dalam masyarakat. Hal-hal ini dilindungi oleh berbagai peraturan nasional dan internasional untuk menjamin kesetaraan, inklusivitas, dan perlindungan tanpa diskriminasi. Beberapa hak-hak penyandang disabilitas diantaranya hak kesetaraan dan non-diskriminasi. Setiap penyandang disabilitas berhak untuk mendapatkan perlakuan yang setara. Hak aksesibilitas. Penyandang disabilitas berhak memperoleh akses yang mudah dan setara terhadap lingkungan fisik, transportasi, informasi, serta komunikasi. Hak pendidikan. Mendapat kesempatan pendidikan yang inklusif dan berkualitas tanpa hambatan. Hak kesehatan. Akses layanan kesehatan yang setara, termasuk pelayanan rehabilitas, pencegahan, dan pengobatan tanpa diskriminasi ataupun penolakan. Hak kerja dan kemandirian ekonomi, peluang untuk bekerja secara adil dan mendapatkan kondisi kerja yang layak, serta dukungan pelatihan yang dapat meningkatkan keterampilan dan kemandirian ekonominya. Hak berpartisipasi dalam kehidupan publik, mengambil bagian secara aktif dalam proses kehidupan masyarakat, termasuk hak politik untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum. Hak perlindungan sosial, akses layanan perlindungan sosial yang efektif seperti bantuan sosial, jaminan kesehatan, dan program-program pemberdayaan yang mendukung kesejahteraan penyandang disabilitas. Dan yang terakhir, hak untuk hidup mandiri dan berpartisipasi aktif. Memperoleh dukungan agar dapat hidup mandiri dan berpartisipasi penuh dalam komunitas serta masyarakat luas tanpa hambatan.
1: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
2: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
3: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung.
4: Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

Pukul 5 lebih 44 menit, selamat pagi buat yang baru bangun ya. Selamat beraktivitas kembali. Selamat pagi Anda yang masih berada di bawah selimut. Ayo bangun, sambut mentari pagi hari ini ya. Walaupun di luar masih kabut, tetap semangat ya untuk menyambut hari di hari ini. Semoga lancar aktivitas di hari ini ya, sesuai dengan apa yang sudah direncanakan. Kami masih menemani Anda hingga nanti pukul 6. Kita akan dengarkan lagu-lagu yang tentunya dapat memberikan semangat untuk Anda.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Semua terserah padamu.
2: Aduh, Paci, kok pikir kok suara bagus kan? Kok tunggu?
3: Pace, woy, Pace.
4: Yo, kenapa lagi? Kok tidak senang dengan suara yang bagus ini, Kak?
2: Aduh, Pace sayang, Mace Suster Yakoba ada sakit di sebelah itu. Kok kasih kecil volume sedikit?
4: Kas tinggal, ini sap rumah. Memang dia ada sumbang 1000 buat sap rumah nih, Kak?
2: Iya, kok selupa jadi? Kemarin kok sakit malaria itu? Siapa yang ngurus kok di rumah sakit? Mace Yakoba dia, toh? Kok hem apa? Kok bikin terus? Sedikit lagi Mace Yakoba ada kasih rubuh pintu tuh.
4: Ah, Mace, jangan begitu ya.
5: Hormatilah tetangga Anda. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia Bovendigul.
6: Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami. Radio Republik Indonesia Bovendigo sudah pukul 6.10 menit waktu Indonesia Timur. Kami yang bertugas masih menemani Anda. Di saat ini kami hadirkan lagu-lagu yang dapat memberikan semangat pagi untuk Anda pendengar. Selamat beraktivitas buat yang lagi menyiapkan air ataupun yang pagi hari ini menyiapkan sarapan pagi. Ya, semangat untuk Anda pendengar. Selamat pagi untuk yang ada di kampung-kampung juga, yang ada di distrik-distrik.

Diva alat musik Papua dan Maluku. Jika gendang berasal dari Pulau Jawa, maka dari Papua dan Maluku ada yang namanya Diva. Alat musik ini berbentuk seperti gendang, namun punya ciri khas bentuk yang lebih ramping dan agak panjang. Pada dasarnya, cara memainkan Diva sama-sama dipukul seperti memainkan gendang. Namun Diva seiring dihias dengan cat yang lebih memiliki corak ala Papua dan Maluku. Semakin kecil Diva, maka saat dipukul akan menghasilkan nada suara yang lebih tinggi. Dan semakin besar ukuran Diva, maka nada yang dihasilkan akan semakin rendah.

22 menit waktu Indonesia Timur. Selamat pagi untuk Anda di pagi hari ini. Mengawali pagi ini, mari kita tetap bersyukur ya, karena masih diberikan kesempatan untuk beraktivitas dan jalani hari yang baru. Namun pagi ini kita masih tetap diperhadapkan dengan kondisi kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan ya. Untuk itu, saudara pendengar, mari kita lebih berhati-hati dalam memulai aktivitas. Jika tidak ada keperluan mendesak pendengar, sebaiknya kurangi kegiatan di luar rumah. Jaga kesehatan diri dan keluarga, terutama anak-anak, orang lanjut usia, serta mereka yang rentan mengalami gangguan pernafasan. Jangan lupa pendengar, minum air putih yang cukup. Gunakan masker yang sesuai saat harus keluar rumah dan hindari aktivitas yang dapat memperburuk kualitas udara. Saudara pendengar, kita tentu merindukan udara pagi yang segar ya, langit yang cerah dan lingkungan yang nyaman untuk aktivitas. Karena itu, mari bersama-sama menjaga lingkungan dan tidak melakukan pembakaran sembarangan. Tetap semangat mengawali pagi pendengar, semoga kabut asap segera berlalu, udara kembali bersih, dan kita semua selalu diberikan kesehatan serta perlindungan dalam setiap aktivitas.

Uniknya lagi, buah pinang biasanya disiapkan pada saat acara-acara adat dalam suatu wadah bersamaan yang menunjukkan bahwa budaya makan sirih pinang merupakan simbol kebersamaan dan persekutuan antara orang bersaudara yang sudah menjadi warisan yang diturunkan para leluhur atau tete nenek moyang untuk memupuk kebersamaan dalam kesatuan serta memelihara kerukunan. Jadi, Pace Mace, kalau kamu ke Papua, sudah pasti kamu akan mencoba rasa khas

0: kanal inspirasi.
1: Baiklah saudara pendengar, kita ikuti bersama Warta Berita Daerah Bovendigul.
2: Sesaat lagi Anda akan ikuti Warta Berita Radio Republik Indonesia Bovendigul.

0: Dari Jalan Trans Papua nomor 17 Tanah Merah, inilah Radio Republik Indonesia Bovendigul dengan Warta Berita. Topik berita Pemda Bovendigul dukung pembentukan Badan Layanan Umum Daerah untuk tingkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Itulah topik berita pagi ini, berita selengkapnya bersama saya Yuliana Plewan. Kami awali berita pertama, Pemda Bovendigul dukung pembentukan Badan Layanan Umum Daerah untuk tingkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Thomas Jamlian selengkapnya melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Bovendigul mendukung rencana pembentukan Badan Layanan Umum Daerah pada fasilitas pelayanan kesehatan sebagai salah satu upaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Bovendigul Fabianus Sabi Sinfagi mengatakan, pembentukan BLUD merupakan langkah penting yang perlu dipersiapkan pemerintah daerah guna mendorong pelayanan kesehatan yang lebih efektif, efisien, dan mudah diakses oleh masyarakat. Hal tersebut disampaikan Fabianus usai mengikuti pertemuan bersama tim persiapan pembentukan BLUD di Kabupaten Bovendigul. Menurutnya, pemerintah daerah memberikan dukungan penuh terhadap rencana tersebut karena dinilai dapat menjadi salah satu solusi untuk memperbaiki sistem pengelolaan pelayanan kesehatan di daerah.
2: Nah, ini kami merasa penting, dan juga kita lihat bahwa kondisi saat ini memang menyangkut kesehatan, ini memang perlu diperhatikan serius. Jadi kalau tempat tinggalnya masyarakat itu jauh dengan rumah sakit, jauh dengan puskesmas, kemudian seringkali juga kendala masalah ya kesiapan puskesmas itu sendiri dalam melakukan pelayanan seringkali terbatas dengan kesiapan-kesiapan, mungkin juga peralatan dan lain-lain, sehingga kita mencoba berpikir dari sekarang untuk kedepannya bisa puskesmas menjadi BLUD, sehingga dia mampu dengan programnya, dengan keuangannya sendiri, kemudian dia mampu menghandle semua yang menjadi kekurangan puskesmas itu, sehingga bisa mampu untuk melayani. Jadi tidak perlu lagi harus menunggu.
1: Fabianus menjelaskan penerapan BLUD pada fasilitas kesehatan diharapkan dapat memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan dan operasional sehingga fasilitas kesehatan dapat merespon kebutuhan pelayanan masyarakat secara lebih cepat tanpa mengabaikan ketentuan peraturan perundang-undangan. Fabianus menambahkan, dalam tahap awal persiapan pembentukan BLUD, pemerintah daerah akan memberikan dukungan yang diperlukan termasuk melalui penganggaran sesuai dengan

0: dan kemampuan keuangan daerah. Dukungan tersebut diharapkan dapat membantu fasilitas kesehatan mempersiapkan berbagai kebutuhan mulai dari aspek administrasi, sumber daya manusia, sarana dan prasarana hingga sistem pengelolaan keuangan. Thomas Yamlen, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Batalion 803 Kesatria Yuda Kenswuri gelar latihan renang militer bagi prajuritnya guna menjaga kemampuan renang serta ketahanan tubuh saat menghadapi situasi genting di tengah tugas. Yohanes Degoden melaporkan.
2: Batalion 803 Kesatria Yuda Kenswuri gelar latihan renang bagi prajurit TNI di satuannya guna menjaga kemampuan renang prajurit tetap stabil sehingga tidak lupa dalam setiap tugas apabila terjadi hal darurat ketika berada di medan tugas. Komandan Batalion 803 KYK Letkol Infantri Ahmadi Arif melalui perwira seksi operasi Letnan Koirun menyampaikan pelaksanaan kegiatan latihan renang ini bagi prajurit tidak lain untuk terus melatih kemampuan mereka sehingga tidak lupa saat mereka berada di medan tugas.
3: Target kami untuk prajurit kami, harapan kami, prajurit kami mampu meningkatkan daya tahannya. Yang pertama untuk kebugarannya juga. Yang kedua, yang ketiga adalah agar setiap tugas dan tanggung jawab kita sebagai TNI agar lebih mantap lagi di medan tugas begitu.
2: Latihan renang militer ini digelar selama 2 hari yang dipusatkan di kolam titik nol kota Tanah Merah, Boventigul. Pasiops Batalion 803 KYK mengajak seluruh prajurit untuk tidak bangga dengan capaian yang mereka peroleh saat latihan.
3: Jangan puas terhadap hasil yang kita peroleh, karena ke depan masih banyak lagi tantangan yang akan kita hadapi dan semakin besar lagi. Jadi saya harapkan kemampuan prajurit tiap hari akan semakin meningkat. Jadi lebih profesional.
2: Diminta untuk seluruh prajurit terus menjaga kemampuan sehingga saat berada di medan tugas tidak lupa dan lalai ketika menghadapi situasi yang tidak bersahabat. Kepada masyarakat diajak bersama-sama TNI jaga kenyamanan di Boventigul sehingga seluruh program pembangunan dapat berjalan baik. Yohanes Rigoden, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Masyarakat desak sinergi semua pihak antisipasi kebakaran asap dan krisis air di Boventigul. Laporan Agustina Yuniarsi.
4: Musim kemarau panjang yang berlangsung saat ini belum diantisipasi secara menyeluruh sehingga memicu naiknya jumlah titik api yang berkembang menjadi kebakaran hutan produktif maupun lahan produktif di Kabupaten Boventigul. Dampak langsung yang kini dirasakan seluruh masyarakat adalah kabut asap yang semakin pekat dan telah melanda wilayah Boventigul selama 9 hari berturut-turut. Mewakili masyarakat, Frenki Lande menyampaikan keprihatinan. Tentu masyarakat berharap agar mulai ada langkah-langkah yang harus diambil secepatnya. Langkah-langkah yang harus ada kekompakan dan kerjasama dari berbagai pihak, pemerintah sebagai promotor yang menggerakkan dinas-dinas teknis, badan, kantor, TNI, dan Polri. Namun jangan lupa kelompok masyarakat, gereja, masjid, organisasi kemasyarakatan, dan kelompok suku-suku yang ada di daerah ini juga harus menjadi motor penggerak bersama.
5: Jadi, hutan produktif dan lahan produktif. Lalu, efek dari kebakaran hutan dan lahan itu yang kemudian kita rasakan asap ini. Nah, kami dari masyarakat berharap agar harus mulai ada langkah-langkah yang harus kita ambil secepatnya. Gitu. Nah, langkah-langkah yang harus diambil itu yang kami berharap harus ada kekompakan atau kerjasama dari berbagai pihak ya. Pemerintah sebagai promotor dalam menggerakkan semua komponen dinas badan kantor, TNI Polri, lalu dinas-dinas teknis yang terkait dilibatkan, tetapi juga jangan lupa ada kelompok-kelompok masyarakat, kelompok gereja, masjid, ada kelompok organisasi Nusantara yang ada, kelompok suku-suku yang ada di daerah ini, itu semua sebagai motor penggerak bagaimana kita sama-sama mengantisipasi permasalahan dampak kemarau panjang, kebakaran hutan lahan, lalu kemudian dampak asap ini. Sebelum nanti akan ada banyak masalah yang terjadi dari efek ini.
4: Ia menegaskan bahwa semua elemen harus bekerja sama sejak fase pencegahan, bukan hanya saat api sudah berkobar atau asap sudah melanda. Mari bersama-sama mengantisipasi dampak kemarau panjang, kebakaran hutan dan lahan, serta dampak asapnya sebelum menimbulkan masalah yang lebih besar. Agustina Yuniarsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kepala Kehutanan Bovendigul ajak semua pihak berkolaborasi cegah karhutlah. Thomas Jamlian melaporkan.
0: Upaya mencegah kebakaran hutan dan lahan yang terus terjadi di wilayah Papua Selatan, khususnya Kabupaten Bovendigul, membutuhkan keterlibatan semua pihak. Pemerintah tidak dapat bekerja sendiri, tetapi memerlukan dukungan dan kolaborasi masyarakat untuk mencegah kebakaran yang terdampak pada kerusakan lingkungan serta meningkatnya kabut asap. Kepala Kehutanan Bovendigul John Museri mengatakan pencegahan karhutla bukan semata-mata menjadi tanggung jawab satu instansi, melainkan membutuhkan sinergi antara pemerintah daerah, aparat terkait, pemerintah distrik, pemerintah kampung, dan seluruh elemen masyarakat. Menurut John Museri, salah satu langkah penting yang perlu dilakukan adalah memberikan sosialisasi dan edukasi secara berkelanjutan kepada masyarakat mengenai bahaya serta dampak kebakaran hutan dan lahan. Upaya tersebut diperlukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar tidak melakukan pembakaran hutan secara sembarangan yang dapat memicu kebakaran lebih luas.
6: Terdapat agenda apa dari sosialisasi informasi kepada kepala kampung, kepala distrik, karena mereka yang ada di lokus-lokus tempat terjadinya titik-titik api. Paling tidak kita satu dapat informasi, tapi juga kita dapat memberikan informasi pencegahan kepada Bapak Ibu di kampung-kampung, karena hampir kita semua ada di hutan. Dan secara umum kalau di Kabupaten Bovendigul, kami lihat kebakaran hutan yang terjadi itu bukan karena faktor alam.
0: Museri menjelaskan sosialisasi perlu dilakukan secara langsung hingga ke tingkat kampung dengan melibatkan kepala distrik dan kepala kampung. Melalui koordinasi tersebut, informasi mengenai bahaya karhutla dapat disampaikan secara merata, sekaligus mendorong masyarakat berperan aktif dalam menjaga lingkungan di wilayah masing-masing. Lebih lanjut, John Museri mengatakan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Bovendigul turut berdampak pada munculnya kabut asap yang dapat mengganggu aktivitas masyarakat. Selain faktor alam yang dapat mempengaruhi kondisi kebakaran, ia menilai pembakaran yang dilakukan secara sengaja oleh oknum yang tidak bertanggung jawab juga menjadi salah satu penyebab yang perlu mendapat perhatian serius. Thomas Yamlen, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Warta berita ini tengah disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Bovendigul dan dipancarluaskan oleh Radio Asiki FM. SDI Baitur Rahmat apresiasi bantuan masker dari Pemda Bovendigul. Septianing Nurjana melaporkan.
7: Kepala SDIT Baitur Rahmah Tanah Merah Mahpudin mengapresiasi perhatian pemerintah Kabupaten Bovendigul terhadap kesehatan peserta didik di tengah kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Apresiasi tersebut disampaikan menyusul kunjungan Bupati dan Wakil Bupati Bovendigul serta bantuan masker dari Dinas Kesehatan untuk pihak sekolah. Mahpudin menilai bantuan masker sangat bermanfaat untuk membantu melindungi anak-anak dari paparan asap kebakaran yang menyelimuti wilayah Tanah Merah. Ia berharap kepedulian dan dukungan berbagai pihak dapat membantu masyarakat menghadapi kondisi tersebut sekaligus mencegah gangguan kesehatan akibat kabut asap.
8: Ini merupakan suatu pemberian yang sangat bermanfaat di dalam situasi kondisi yang sedang terjadi ini. Mudah-mudahan kebaikan dari semua pihak untuk kesehatan kita bersama, Tuhan memberikan kepada kita balasannya.
7: Mahpudin juga berharap kabut asap segera berakhir sehingga aktivitas masyarakat khususnya kegiatan belajar mengajar dapat kembali normal. Ia menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan perhatian dan bantuan kepada sekolah. Septiani Nur melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berita terakhir, para guru diharapkan tidak hanya unggul dalam menyampaikan materi pelajaran, tetapi juga mampu memanfaatkan teknologi secara tepat. Agustina Yuniarsi melaporkan.
4: Perwakilan Yayasan Persekolahan Katolik Keuskupan Agung Merauke RD Alsius Kalbulan berharap kualitas pendidikan di Kabupaten Bovendigul terus meningkat seiring dengan perkembangan teknologi. Para guru diharapkan tidak hanya unggul dalam menyampaikan materi pembelajaran, tetapi juga mampu memanfaatkan teknologi secara tepat untuk mendorong kreativitas dan potensi peserta didik. Dengan demikian, lulusan sekolah di bawah naungan YPPK diharapkan tidak hanya memiliki kemampuan akademis yang baik, tetapi juga mempunyai keterampilan digital dan kesiapan menghadapi tantangan dunia yang semakin berkembang.
9: Guru-guru dan kepala sekolah di tingkat SD, untuk guru-guru di tingkat SMP dan SMA. Perkembangan sekarang, teknologi informasi itu semakin pesat, sehingga digitalisasi itu punya peranan yang sangat penting dalam segala sektor, khususnya juga di bidang pendidikan. Karena itu kita tidak mau ketinggalan, kita mau supaya guru dan kepala sekolah itu mengajar berkreasi, berinovasi di dalam dunia pembelajaran di unit-unit sekolah dengan mempunyai pengetahuan dan pemahaman yang baik terkait dengan digitalisasi.
4: Karena itu, tenaga pendidik perlu memanfaatkan teknologi sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Para guru tidak boleh tertinggal zaman. Para guru dan kepala sekolah harus mampu mengajar, berkreasi, dan berinovasi dalam proses pembelajaran dengan bekal pemahaman yang baik tentang digitalisasi. Untuk itu, penguatan literasi digital perlu terus didorong agar satuan pendidikan mampu menyesuaikan diri dengan arah kebijakan pemerintah dan perkembangan teknologi. Agustina Yuniarsi RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian rangkaian informasi dalam Warta Berita Bovendigul pagi ini. Saya Yuliana Plewan mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat pagi.

Masu pernah dengarkah belum? Salah satu alat tangkap ikan tradisional khas Papua. Alat ini diberi nama kalawai. Kalawai ini bentuknya macam tombak panjang. Ujungnya dibuat dari besi kecil yang tajam-tajam, sedangkan pegangannya dari bambu atau kayu. Biasanya masyarakat Norang pakai di sungai, rawa atau laut untuk tikam ikan. Di daerah Bovendigul, Asmat, Merauke, Mapi sampai pesisir Biak dan Yapin sana, masih ada masyarakat adat Norang yang pakai kalawai untuk cari ikan. Cara pakainya juga unik. Waktu ikan muncul di air jernih, langsung dilempar tepat sasaran. Namun butuh fokus dan keterampilan supaya bisa kena ikan. Kalawai bukan sekedar alat berburu ikan, Tapi ini juga bagian dari warisan budaya orang Papua. Dari alat sederhana ini, kita diajarkan untuk hidup dekat dengan alam, ambil secukupnya, dan tetap jaga sungai serta laut supaya tetap lestari. Kau tahu tidak, bangun tidur langsung pegang HP, scroll media sosial tanpa sadar. Kupu menit demi menit berlalu begitu saja. Tanpa kau sadari, kebiasaan ini bisa menguras kupu energi, membuat kupu pikiran penuh sejak pagi hari. Bahkan kau bisa menunda aktivitas penting. Coba ubah kebiasaan kecil ini. Bangun pagi, tarik napas, bersyukur, dan mulai hari dengan hal-hal yang lebih bermakna. Gunakan waktumu untuk dirimu sendiri, bukan hanya untuk layar.

Tahukah Anda, menurut data dunia, sekitar 1 dari 6 orang hidup dengan berbagai bentuk disabilitas. Artinya, disabilitas adalah bagian dari keberagaman manusia yang ada di sekitar kita. Banyak inovasi yang kita gunakan sehari-hari ternyata awalnya dikembangkan untuk membantu penyandang disabilitas. Seperti teks otomatis pada video, perintah suara di ponsel, hingga pintu otomatis yang kini memudahkan semua orang. Di bidang olahraga, para atlet disabilitas juga mampu mencatat prestasi luar biasa melalui ajang Paralimpiade. Hal ini membuktikan bahwa keterbatasan fisik bukan penghalang untuk meraih mimpi. Dan tahukah Anda, banyak penyandang disabilitas yang kini sukses menjadi seniman, pengusaha, guru, peneliti, hingga pemimpin di berbagai bidang. Karena yang menentukan masa depan seseorang bukanlah keterbatasannya, melainkan kesempatan, dukungan, dan semangat untuk terus berkembang.

dimanapun Anda berada. Kami yang bertugas masih menemani Anda dan sudah kita ikuti bersama tadi Warta Berita Daerah Bovendigul. Selamat beraktivitas, selamat pagi, semangat untuk Anda di pagi hari ini. Dan kita selanjutnya ikuti Warta Berita dari Pro 3 Jakarta.

Sari berita, Komisi 3 DPR RI mengapresiasi ketegasan Kapolda Jawa Tengah dalam menindak anggota kepolisian yang menjadi backing tindak pidana. Bea Cukai Banjarmasin berhasil menggagalkan upaya penyelundupan serbuk emas dengan berat 1 kg di Bandara Samsudinur. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 15 Oktober 2026 bersama saya Safira Amalia.

informasi. Satuan Brigade Mobil Sabrimob Polda Metro Jaya mengerahkan personel untuk mengevakuasi korban ledakan di kawasan Pasar Cimanggis, Ciputa, Tangerang Selatan, serta mensterilkan lokasi dan mengamankan area terdampak guna memastikan keselamatan masyarakat dan petugas. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menahan 5 orang tersangka usai melakukan pemeriksaan intensif terhadap para pihak yang ditangkap dalam operasi tangkap tangan di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Singapura mengapresiasi upaya Indonesia mengendalikan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, serta siap memberikan bantuan sesuai kebutuhan untuk mengatasi dampak kabut asap dan memperkuat kerjasama kawasan.

0: Komisi 3 DPR RI kasih ketegasan Kapolda Jawa Tengah dalam menindak anggota kepolisian yang menjadi backing tindak pidana. Sikap tegas tersebut dinilai penting untuk menjaga integritas institusi Polri. Berikut laporan Luki Setiawan, Semarang.
1: Pada masa persidangan 1 tahun 2026,
2: Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Dede Indra Permana Sudiro memimpin kunjungan kerja reses Komisi 3 DPR RI di Gedung Borobudur Mapolda Jawa Tengah kemarin. Kunjungan kerja atau kungkor ini bagian dari mengevaluasi pelaksanaan penegakan hukum di wilayah Jawa Tengah. Dede mengapresiasi komitmen Kapolda Jawa Tengah yang tidak memberikan toleransi kepada anggota yang melindungi pelaku kejahatan termasuk dalam kasus narkotika dan perjudian. Menurutnya ketegasan tersebut diperlukan agar penegakan hukum berjalan profesional dan tidak tebang pilih. Selain pemberantasan kejahatan, Komisi 3 DPR RI juga menyoroti penanganan peredaran narkotika, kekerasan terhadap anak di lingkungan sekolah, serta kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak. Komisi 3 juga mengingatkan pentingnya penerapan keadilan dalam proses penegakan hukum, termasuk melalui pendekatan restoratif justice untuk perkara yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan hukum.
1: Ada beberapa juga pelaksanaan tugas anggota maupun Komisi 3 yang sudah kita lakukan, RDPU, Raker, dan membahas tentang perencanaan undang-undang. Salah satunya kemarin kita sudah menyelesaikan.
2: Dalam pertemuan tersebut, Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Roy Hardi Siahaan memaparkan 3 prioritas pelayanan kepolisian melalui semangat polisi bersama masyarakat. Ketiganya meliputi penindakan tegas terhadap kejahatan yang meresahkan warga, respon cepat terhadap permintaan bantuan masyarakat, serta pelayanan humanis kepada kelompok rentan.
3: Kami berjanji dengan jajaran Kapolres-Kapolres di wilayah sungguh-sungguh untuk menerapkan Pak Kapolda dengan masyarakat untuk Polri bersama masyarakat.
2: Kapolda Jawa Tengah itu juga menegaskan seluruh jajaran Polda Jawa Tengah akan terus memperbaiki kualitas pelayanan dan menjalankan tugas secara profesional, responsif, dan mengutamakan kepentingan masyarakat. Lukis dan melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bea Cukai Banjarmasin berhasil menggagalkan upaya penyelundupan serbuk emas dengan berat lebih dari 1 kg di Bandara Samsudin Nur. Emas selundupan tersebut diketahui dibawa oleh seorang warga negara asing asal India. Diki Munadi dari RRI Banjarmasin melaporkan.
4: Bea Cukai Banjarmasin bersama Aviation Security Bandara Internasional Samsudin Nur menggagalkan penyelundupan emas seberat 1,1 kg yang dibawa seorang warga negara asing asal India di Bandara Internasional Samsudin Nur Banjarbaru. Emas berbentuk serbuk pasir tersebut ditemukan dalam 3 bungkus tanpa dilengkapi dokumen pemberitahuan pabean. Nilai barang diperkirakan mencapai 2,88 miliar rupiah. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kalimantan Bagian Selatan, Mohtadi, mengatakan pengungkapan kasus ini merupakan hasil sinergi dan pertukaran informasi antar instansi dalam pengawasan kepabeanan dan cukai.
5: Kemudian pada tanggal 29 September 2020, telah dilakukan penggagalan terhadap upaya penyelundupan ekspor emas berbentuk padatan yang dikemas dalam 3 bungkus dengan berat total 1,1 kg.
4: Sementara itu, Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Banjarmasin, Tony Ridwan Pesimorangkir, menjelaskan penindakan dilakukan pada 29 September 2026, sekitar pukul 10 waktu Indonesia Tengah di Terminal Keberangkatan Bandara Internasional Samsudin Nur. Saat itu, petugas security mendeteksi benda yang diduga emas melalui pemeriksaan mesin X-ray terhadap tas kabin atau hand carry milik penumpang yang hendak terbang ke Kuala Lumpur, Malaysia. Tony menambahkan tindakan tersebut mencegah potensi kerugian penerimaan negara dari bea keluar yang diperkirakan mencapai 360,36 juta rupiah.
6: Secara intensif dengan petugas dari aviasi security AFSEC dalam melakukan pengawasan lalu lintas barang melalui jalur udara. Terutama kita ketahui saat ini sudah ada penerbangan internasional dari Banjarmasin menuju Kuala Lumpur. Penindakan dilakukan pada hari Selasa tanggal 29 September sekitar pukul 10 waktu Indonesia Bagian Tengah.
4: Saat ini warga negara India berinisial MR tersebut telah diamankan dan menjalani proses penyidikan. Penanganan perkara telah dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Banjarbaru. Bea Cukai menghimbau masyarakat yang hendak membawa emas ke luar negeri agar melaporkan barang bawaannya kepada petugas, memastikan kewajiban bea keluar serta memenuhi ketentuan ekspor yang berlaku.
0: Anggota DPRD Palangkaraya Mukaroma mendukung program kredit UMKM keren tanpa bunga. Karena dalam situasi kabut asap seperti sekarang, daya beli konsumen menurun. Edis Rosso dari RRI Palangkaraya melaporkan.
7: Ada UMKM untuk memberikan modal mungkin ya, pinjaman modal kepada masyarakat atau UMKM khususnya. Supaya berkembang ya, karena memang ekonomi kita sedang tidak baik-baik saja ya karena situasi asap seperti ini.
8: Anggota DPRD Palangkaraya Mukaramah menyatakan dukungannya terhadap program kredit UMKM keren yang memberikan kemudahan akses permodalan bagi pelaku mikro, kecil, dan menengah di tengah situasi kabut asap. Mukaramah menilai program tersebut merupakan bentuk kepedulian pemerintah daerah dalam membantu masyarakat mengembangkan usaha sekaligus memperkuat perekonomian.
7: Sebagai anggota DPRD mendukung ya, karena Wali Kota peduli terhadap UMKM untuk memberikan modal mungkin ya, pinjaman modal kepada masyarakat atau UMKM khususnya. Supaya berkembang ya, karena memang ekonomi kita sedang tidak baik-baik saja ya karena situasi asap seperti ini. Mungkin ya membantu para UMKM itu penting untuk mereka bertahan gitu. Dan juga mungkin ya UMKM ini secara online ya mungkin ya, yang kabut asap ini mungkin gak bisa jualan secara langsung, mereka bisa bertahan dengan online mungkin.
8: Menurutnya dukungan permodalan sangat dibutuhkan pelaku UMKM terutama di tengah kondisi ekonomi yang belum stabil dari dampak kabut asap yang mempengaruhi aktivitas masyarakat. Ia berharap kredit UMKM keren dapat membantu pelaku usaha mempertahankan keberlangsungan bisnisnya. Selain memanfaatkan bantuan permodalan, Mukaramah juga mendorong pelaku UMKM untuk mengoptimalkan penjualan secara daring atau online sebagai alternatif ketika aktivitas jual beli secara langsung mengalami penurunan akibat kabut asap. Sementara itu, Wali Kota Palangkaraya Fahid Nafarin mengatakan pemerintah daerah berupaya mengantisipasi berbagai dampak yang dirasakan masyarakat akibat kondisi kabut asap, termasuk dari sisi kesehatan dan perekonomian. Ia menegaskan penanganan kesehatan menjadi perhatian utama sembari menyiapkan langkah untuk menghadapi dampak lain yang mungkin timbul.
9: Pelayanan kesehatan dulu ya, agar benar-benar standby. Nah, kemudian ya mungkin setelah ini dampaknya itu ya macam-macamnya. Mungkin dampak segi ekonomi ya kan, dan lain hal. Nah, itu kan yang sudah kami rancang, salah satunya juga yang itu ya, yang saya katakan adalah ya kita lebih baik program bertanya langsung dulu kepada masyarakat keluhan apa, harapannya apa, ya kita sesuaikan nanti dengan program dan aturan yang berlaku.
8: Menambahkan pemerintah kota juga berupaya menyerap aspirasi masyarakat secara langsung untuk mengetahui keluhan dan harapan mereka. Masukan tersebut akan menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun program penanganan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta tetap berpedoman pada ketentuan dan peraturan yang berlaku. Seperti kita ketahui, pemerintah kota Palangkaraya mengeluarkan kebijakan UMKM kredit keren, pinjaman kepada UMKM tanpa bunga. Edi Suroso melaporkan.
0: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Jawa Timur mencatat sebanyak 5.930 dari 7.430 pesantren di Jawa Timur memiliki potensi risiko bencana dengan kategori tinggi. Oleh karena itu, pembentukan pesantren tangguh bencana atau PESTANA perlahan dilakukan. Selengkapnya disampaikan Andik Hasanah dari RRI Surabaya.
10: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Jatim mencatat sebanyak 5.930 dari 7.430 pesantren di Jawa Timur memiliki potensi resiko bencana dengan kategori tinggi. Oleh karena itu, pembentukan pesantren tangguh bencana atau PESTANA perlahan dilakukan. Kalaksa BPBD Jatim Gatot Subroto menjelaskan, bencana yang menimpa sejumlah pondok pesantren di Jatim setahun terakhir, termasuk runtuhnya musala Ponpes Al-Hozini Buduran pada tahun lalu, telah menjadi pembelajaran penting bagi lahirnya gagasan pembentukan PESTANA di Jawa Timur.
11: Dari potensi 5.000 pesantren yang berada di kawasan rawan bencana bisa dilakukan dan bisa dilakukan penguatan kapasitas agar nantinya pada saat bencana terjadi ataupun dalam hal pencegahan yang perlu dilakukan, teman-teman pesantren bisa mandiri dan juga bisa dilakukan kolaborasi dengan semua pihak, baik pemerintah, dunia usaha maupun dunia akademisi.
10: Kabid Pendidikan Dinia dan Pondok Pesantren Kemenag Jatim, Haji Imam Turmidi pun mendukung upaya rintisan yang digagas BPBD Jatim ini. Baginya, pembentukan Pestana sangat penting, mengingat banyaknya pesantren yang berada di daerah rawan bencana.
12: Dengan jumlah santri kurang lebih 627 ribu sekian, 347 santri, ini adalah jumlah yang tentunya besar, makanya perlu istilahnya penanganan yang efektif dan efisien.
10: Saat ini BPBD Jatim bersama pesantren dan pihak terkait merancang pedoman pelaksanaan Pestana dengan harapan ada keselarasan dalam upaya mitigasi bencana di masing-masing pesantren. Nihasana melaporkan.
0: Pemadaman listrik berkepanjangan yang melanda Kota Batam menjadi perhatian DPRD Provinsi Kepulauan Riau. Ketua DPRD Kepri meminta PLN Batam melakukan evaluasi menyeluruh dan memperkuat sistem kelistrikan agar kejadian serupa tidak kembali terulang. Berikut laporan Faik Iqbar Muzaki dari RRI Batam.
13: Pemadaman listrik atau blackout yang melanda Kota Batam menimbulkan keluhan masyarakat. Gangguan yang berlangsung hingga belasan jam tersebut menghambat aktivitas warga. Sementara proses pemulihan pasokan listrik hingga kini masih berlangsung secara bertahap. Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Iman Sutiawan, mengapresiasi upaya PLN Batam dalam memulihkan pasokan listrik. Meski demikian, ia meminta perusahaan penyedia listrik tersebut melakukan evaluasi menyeluruh untuk mencegah kejadian serupa terulang.
14: Menyikapi padamnya listrik pada hari kemarin, saya sebagai Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau menyampaikan mengapresiasi kerja cepat PLN Batam yang berhasil memulihkan pasokan listrik setelah terjadi blackout. Yang keduanya, mengajak seluruh masyarakat Batam memberikan dukungan kepada PLN Batam agar dapat menyelesaikan persoalan blackout ini secara menyeluruh. Ketiga, meminta PLN Batam melakukan evaluasi menyeluruh dan memperkuat sistem agar kejadian serupa tidak terulang lagi.
13: Di sisi lain, pemadaman dalam waktu panjang juga dirasakan langsung oleh masyarakat. Warga Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota, Nur Aini, berharap gangguan serupa tidak kembali terjadi, mengingat listrik menjadi kebutuhan utama dalam menunjang aktivitas sehari-hari.
15: Saya sudah cukup lama tinggal di Batam, tetapi baru kali ini sih merasakan pemadaman listrik yang selama berjam-jam seperti ini, banyak aktivitas di rumah saya yang terganggu. Apalagi kan kalau semuanya pakai listrik, terus listrik padam dalam waktu yang lama. Harapannya kejadian seperti ini bisa menjadi evaluasi untuk PLN agar kedepannya pasokan listrik lebih memadai dan masyarakat tidak merasakan kondisi yang sama lagi seperti ini.
13: Selain meminta evaluasi, IMA juga mengimbau masyarakat tetap tenang dan tidak mudah terpengaruh informasi yang belum terverifikasi. Ia menegaskan pentingnya mengacu pada informasi resmi dari PLN Batam dan pemerintah, serta mengapresiasi komitmen pemberian kompensasi kepada pelanggan sesuai ketentuan yang berlaku. DPRD Kepri berharap upaya pemulihan dan perbaikan sistem kelistrikan dapat berjalan optimal, sehingga kebutuhan masyarakat maupun dunia usaha di Batam dapat kembali berjalan normal. Dari Batam Kepulauan Riau, Fagi Pramusyaki melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara.
0: Harga cabai saat ini menembus Rp9. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menggelar pasar murah guna menekan inflasi. Selengkapnya dilaporkan Tika Budiman dari RRI Semarang.
16: Itu rata-rata hari ini sudah cabai rawit merah itu sudah naik hampir 70-80.
17: Pendengar, harga cabai yang menembus Rp65.000 hingga Rp90.000 per kilogram menjadi perhatian di tengah cuaca ekstrim yang berpotensi mengganggu produksi. Namun petani di Bandaran, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang masih mampu menjaga pasokan karena ketersediaan air yang mencukupi dan mulai memasuki masa panen. Kunto, anggota kelompok tani Mulia Manunggal Makmur di Bandaran, mengatakan cuaca panas ekstrim memang sedikit berdampak pada tanaman cabai. Kelompok tani yang beranggota dikatakan tiga orang itu mengelola lahan cabai seluas hampir 10 hektar, termasuk lahan yang dikelola kelompok tani di tingkat kelurahan. Dari lahan tersebut, petani mampu menghasilkan sekitar 4 hingga 5 kuintal cabai setiap 3 hari sekali. Kunto memperkirakan harga cabai berpotensi kembali meningkat lagi pada November hingga Januari mendatang, seiring kondisi cuaca yang ekstrim. Perubahan cuaca pada periode tersebut perlu diwaspadai karena dapat mempengaruhi produktivitas tanaman dan ketersediaan cabai di pasar.
18: Prediksi kemungkinan tinggi itu di cuaca ekstrim ketika di bulan-bulan November, Desember, Januari.
19: Oh, akhirnya itu
18: ya kebanyakan ya. Itu harga biasanya kan naik.
17: Respon kenaikan harga dan potensi itu, pemerintah Provinsi Jawa Tengah saat ini memperkuat intervensi harga pangan dari hulu hingga hilir untuk menekan inflasi dan menjaga daya beli masyarakat. Langkah ini dilakukan melalui gerakan pangan murah serta bantuan sarana produksi pertanian. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengatakan pengendalian inflasi membutuhkan kerjasama lintas sektor, mulai dari pemerintah, Bank Indonesia, Perumbulok hingga petani. Kolaborasi ini diharapkan mampu menjaga pasokan sekaligus memastikan harga bahan pokok tetap terjangkau bagi masyarakat.
20: Bersama-sama untuk melakukan kolaborasi dalam rangka penetrasi harga, sifatnya adalah bagaimana inflasi terkait dengan ketersediaan dan keterjangkauan bisa kita laksanakan. Contoh terkait dengan cabai. Cabai itu rata-rata hari ini sudah cabai rawit merah itu sudah naik hampir 70-80, kita subsidi bisa 40, artinya biar mereka masyarakat tetap terjangkau.
17: Joko, pedagang nasi goreng membenarkan jika dalam 2 pekan terakhir ini sudah ada kenaikan harga cabai yang cukup membebani usahanya. Oleh karena itu, adanya pasar murah dinilainya cukup membantu para pedagang kecil.
21: Dengan adanya seperti ini, kita kan bangga sekali. Ini bisa untuk menutup kekurangan yang di.
17: Selain membantu konsumen dan para pelaku usaha, pemerintah juga mendorong agar para petani menyesuaikan pola tanam agar kegiatan produksi tetap adaptif terhadap kondisi cuaca. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menetapkan status tanggap darurat kekeringan dan pekan ini. Langkah ini diambil karena musim kemarau masih berlangsung dan sejumlah wilayah mengalami kekeringan yang cukup ekstrim. Muhammad Halwi dari RRI Mataram melaporkan.
22: Dalam minggu ini kita akan tetapkan kondisi kedaruratan dan
23: Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhammad Iqbal meminta status tanggap darurat kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan atau karhut telah ditetapkan pekan ini. Langkah ini dinilai penting agar penanganan bencana lebih cepat sekaligus memperkuat upaya pencegahan di tengah kekeringan ekstrim yang masih melanda sejumlah wilayah NTB. Penetapan status tersebut diperlukan agar pemerintah tidak hanya bereaksi ketika bencana terjadi, tetapi juga memperkuat langkah pencegahan.
22: Sudah membahas itu lengkap dengan BPBD, kemudian dengan TNGR, kemudian dengan BMKG. Dalam minggu ini kita akan tetapkan kondisi kedaruratan dan kita sedang diskusi dengan BMKG maupun dengan BNPB untuk kemungkinan melakukan operasi modifikasi cuaca. Insya Allah hari Jumat ada sholat istisqo.
23: Terpisah, Kepala Pelaksana BPBD NTB Sadimin mengatakan pemantauan kekeringan terus dilakukan, termasuk di Kabupaten Bima yang sejumlah wilayahnya sekitar 150 hari tidak diguyur hujan. BPBD juga mewaspadai potensi karhutla dan mengimbau masyarakat tidak membakar lahan saat melakukan pembersihan, terutama di kawasan pertanian jagung Pulau Sumbawa dan wilayah lereng.
24: Karena prediksinya kan hujan di Mataram sama Lombok Barat, itu perkiraannya pertengahan November sudah ada hujan. Cuman yang lain kan kira-kira pertengahan Desember baru ada hujan, jadi kan masih lama. Sehingga ya kita himbau masyarakat untuk hemat air, kemudian membersihkan lahan yang tadi gitu kan. Termasuk rencana nanti kalau sudah mulai awal musim penghujan itu untuk mempercepat supaya hujan turun, kalau sudah ada awan kita lakukan rekayasa cuaca itu.
23: Pemerintah daerah diminta mengoptimalkan distribusi air bersih hingga November sebelum operasi teknologi modifikasi cuaca atau TMC dapat dilaksanakan. Pemprov NTB menegaskan kebutuhan air bersih masyarakat tidak boleh menunggu pelaksanaan hujan buatan. Dari Mataram, Muhammad Halwi, Pro 3, Terus Mengudara untuk Indonesia.

Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Kami harap Anda tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami hari ini, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami Instagram dan @RRI. Ya. Saya Fira Amalia, selamat pagi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita masuk kepada sila yang keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Simbolnya adalah banteng. Mengapa kok banteng? Para pendiri bangsa Indonesia atau pendiri negara Indonesia ini sebetulnya adalah orang-orang yang jenius. Ya, sekali lagi, founding fathers kita adalah orang-orang jenius. Banteng tentu saja telah diteliti karakternya sehingga dijadikan simbol dari sila yang keempat ini. Dalam setiap koloni banteng pasti ada pemimpinnya, ada tetuanya, ada sesepuhnya. Dan mereka, para tetua atau sesepuh ini, pasti punya watak gemati. Punya sikap ulas asih kepada yang dipimpinnya. Punya pengayoman, punya semangat melayani yang seutuhnya. Jadi ini sebetulnya sila untuk para pemimpin. Pemimpin harus punya semangat kerakyatan. Pemimpin harus bisa melayani rakyat yang dipimpinnya. Totalitas mengayomi mereka tanpa diskriminasi. Dan dalam mengambil keputusan, maka harus dilandasi oleh perenungan yang mendalam. Betul-betul landasannya adalah hening cipta. Maka keputusan itu betul-betul berasal dari hikmat kebijaksanaan. Betul-betul muncul dari relung hati yang paling dalam, diberi petunjuk oleh Tuhan yang Maha Esa. Makanya memang membutuhkan orang-orang atau para tetua yang bijaksana. Perwakilan dari setiap golongan di tanah air ini, di negeri ini, yang berembuk bermusyawarah, melampaui kepentingan egois, melampaui kepentingan kelompok, harus betul-betul berpijak kepada kepentingan bersama. Sungguh indah sebetulnya sila Pancasila ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI.
2: Kang Deddy, weh, Pak Jaya, panennya udah beres.
3: Alhamdulillah, Pak, menyenangkan.
2: Aduh, sama Kang. Padahal yang bikin deg-degan bukan panennya ya.
3: Betul, tapi harga gabahnya.
2: Kalau dulu setiap panen raya itu hasilnya mah melimpah, tapi malah bikin was-was, takut harga jatuh.
3: Tapi sekarang alhamdulillah, Pak, lebih tenang. Dengan adanya harga pembelian pemerintah sebesar 6.500 per kilogram, petani punya kepastian gabah tetap dinilai layak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2: Oh, itu artinya hasil jerih payah kita lebih terlindungi, petani bisa menghitung hasil panen dengan lebih pasti.
3: Betul.
2: Bukan lagi cuma tebak-tebak harga.
3: Nah, itu yang bikin semangat. Kalau harga sudah ada kepastian, musim tanam berikutnya kan jadi lebih optimis kita, ya kan?
2: Iya, apa lebih semangat lagi tuh.
4: Kepastian harga memberikan ketenangan bagi petani untuk terus menanam, memanen, dan menjaga ketahanan pangan Indonesia. Gabah terlindungi, petani lebih pasti.
5: Setiap manusia dilahirkan dengan hak yang sama, hak untuk hidup yang aman, hak untuk berpendapat, dan hak untuk diperlakukan secara adil. Hak asasi manusia bukanlah milik kelompok tertentu. Hak asasi manusia adalah milik kita semua, tanpa melihat perbedaan suku, agama, ras, jenis kelamin, maupun latar belakang sosial. Menghormati hak asasi manusia dimulai dari sikap yang sederhana, dengan mendengarkan tanpa menghakimi, dengan menolak kekerasan, dan dengan menghargai perbedaan. Baik itu di rumah, di sekolah, di tempat kerja, bahkan di ruang digital. Setiap kata dan tindakan kita mencerminkan nilai kemanusiaan. Mari kita hentikan perundungan, mari kita tolak ujaran kebencian, dan mari kita jaga ruang bersama yang aman dan beradab. Karena saat kita melindungi hak orang lain, sesungguhnya kita sedang menjaga hak kita sendiri.

Pendengar, Anda kembali bersama kami Radio Republik Indonesia Bovendigul. Sudah kita ikuti warta berita dari Pro 3 Jakarta. Selamat pagi pendengar. Pagi hari ini yang sudah bersiap-siap mau ke tempat kerja, ke tempat usaha, ataupun yang pagi hari ini ya mau ke pasar berbelanja, dan untuk yang lagi siap-siap mau bepergian ya, nikmati kebersamaan dengan keluarga. Selamat pagi ya, tetap menjaga kesehatan dengan adanya kabut asap di kota kita tercinta, yaitu

Dari Merauke pendengar, dengan topik mengenal Biro PBJ dan penguatan tata kelola pengadaan barang dan jasa Provinsi Papua Selatan. Tetap bersama kami di frekuensi

0: Nice.
1: Oh yeah.
2: Suaranya begitu berat dan bergema, sanggup menembus lebatnya hutan hujan tropis Papua. Bagi masyarakat adat, bunyi itu bukan sekedar alunan musik. Di balik setiap hembusan napas, tersimpan pesan, makna, dan penghormatan kepada leluhur. Itulah fu, alat musik tradisional Papua yang memiliki fungsi lebih dari sekedar hiburan. Berbeda dengan alat musik tiup modern seperti seruling atau saksofon yang memiliki banyak lubang dan nada. Fu merupakan instrumen tiup yang sangat sederhana, umumnya dibuat dari bambu buluh atau kayu pilihan. Tinggi rendahnya suara tidak ditentukan oleh lubang nada, melainkan diafragma sang pemain. Pada masa lalu, fu berfungsi sebagai media komunikasi. Suaranya digunakan kepala suku untuk mengumpulkan warga kampung, memberi peringatan bahaya, hingga memanggil para prajurit. Namun fu juga memiliki dimensi spiritual. Dalam beberapa tradisi masyarakat pedalaman Papua, fu dipercaya sebagai media penghubung antara manusia dan roh para leluhur. Karena itu, alat musik ini tidak dimainkan sembarangan. Fu hanya dibunyikan pada upacara adat yang sakral, seperti penyambutan prajurit perang, pengangkatan kepala suku, maupun ritual penghormatan hasil panen. Bagi masyarakat adat, bunyi fu bukan sekedar suara, tapi simbol persatuan, penghormatan, dan identitas budaya. Fu adalah bukti kejeniusan leluhur Papua dalam memanfaatkan alam menjadi karya budaya yang bernilai sosial dan spiritual. Mari kita jaga dan lestarikan warisan budaya ini agar gaun sakral fu tetap bergema dari Papua untuk Indonesia.

Oke, saudara pendengar, selamat pagi. Ya, terkhusus buat adik-adik pelajar di Boven Legal yang dibanggakan ya. Apa kabar pagi ini ya, adik-adik? Semoga semua tetap semangat, ceria, semangat ya. Apalagi hari ini masih libur panjang ini. Pagi ini mungkin adik-adik biasanya sudah bersiap-siap memakai seragam, membawa tas, lalu berangkat ke sekolah. Namun kondisi kabut asap ya, pendengar dan juga adik-adik, kegiatan belajar di sekolah sementara diliburkan demi menjaga kesehatan kalian. Nah, meskipun hari ini tidak masuk sekolah, bukan berarti waktunya hanya untuk bermain atau tidur saja ya. Adik-adik bisa menggunakan waktu di rumah untuk membaca buku, mengulang pelajaran, mengerjakan tugas dari guru, atau membantu orang tua, mama, papa di rumah ya. Yang paling penting, jaga kesehatan dan kurangi aktivitas di luar rumah selama kabut asap masih menyelimuti lingkungan kita. Kalau udara di luar masih berasap, tetaplah berada di dalam rumah sebisa mungkin ya. Tutup pintu, jendela jika asap masuk, serta sampaikan kepada orang tua jika kalian mulai batuk, sesak napas, dan mata terasa perih. Semoga adik-adik semua tetap bersemangat ya, tidak ketinggalan pelajaran dan bisa segera kembali ke sekolah saat kondisi udara sudah aman. Semoga pendengar dan juga adik-adik semua tetap bersemangat ya, tidak ketinggalan pelajaran ya, dan semoga tetap ceria. Sekolah memang penting, tetapi kesehatan kalian juga sangat penting. Salam hangat ya di pagi hari ini bersama kami yang bertugas, masih dengan lagu-lagu pilihan yang sudah kami siapkan menemani pendengar.

0: Baik, saudara pendengar dimanapun Anda berada, kami selanjutnya mengajak Anda bersama-sama kita akan ikuti informasi perkiraan cuaca dari rekan prakirawan Oni Saputra pagi hari ini. Selamat pagi Oni, laporan Anda.
1: Selamat pagi Kak.
0: Iya pagi. Bagaimana informasi perkiraan cuaca di pagi hari ini?
1: Oke, baik Kak. Terima kasih Kak atas waktunya. Selamat pagi Bapak Ibu para pendengar Pro 1 RRI Bovendigul dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Oni Saputra dari Prakirawan BMKG Tanah Merah. Kembali hadir menemani aktivitas pagi Anda dalam segmen info cuaca. Pada hari ini, Kamis 15 Oktober 2026, kondisi cuaca umumnya diperkirakan akan berawan hingga hujan dengan skala lokal. Dengan detail waktu, kejadian cuaca sebagai berikut. Pada pagi hari, kondisi cuaca diperkirakan akan berawan. Kemudian untuk siang hari, kondisi cuaca diperkirakan akan terjadi hujan dengan skala lokal. Kemudian pada malam hari, kondisi cuaca diperkirakan akan kembali berawan. Lalu pada dini hari, kondisi cuaca diperkirakan akan terjadi hujan dengan skala lokal. Kemudian untuk suhu udara sendiri berkisar dari 23 hingga 32 derajat Celcius. Lalu untuk kelembaban udara berkisar dari 56 hingga 92%. Lalu untuk arah angin berasal dari timur hingga selatan, serta kecepatan angin berkisar dari 0 hingga 24 km per jam. Kemudian untuk hari ini sendiri tidak terdapat peringatan dini atau warning. Kemudian dihimbau untuk masyarakat di wilayah Tanah Merah Bovendigul untuk tetap menggunakan masker ketika melakukan aktivitas di luar ruangan. Demikian informasi cuaca untuk hari ini. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca di lingkungan sekitar. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih rekan Oni untuk laporan Anda pagi hari ini. Semoga bermanfaat dan diketahui bersama masyarakat Kota Tanah Merah. Selamat beraktivitas. Selamat pagi untuk semua. Halo sobat kecil, tahukah kalian gigi yang sehat membuat kita lebih percaya diri saat tersenyum, berbicara, dan menikmati

0: selalu menyikat gigi 2 kali sehari, pagi setelah sarapan, dan malam sebelum tidur.
1: Saya juga. Selain itu, saya mengurangi makanan dan minuman yang terlalu manis agar gigi saya tetap kuat.
2: Hebat! Jangan lupa gunakan pasta gigi berfluoret. Bersihkan sela-sela gigi dengan benar dan periksakan kesehatan gigi ke dokter gigi setiap 6 bulan sekali.
0: Gigi sehat membuat belajar jadi lebih nyaman dan senyum makin percaya diri.
1: Ayo, mulai hari ini kita rawat gigi kita bersama.
2: Ingat, gigi sehat adalah investasi untuk masa depan. Biasakan menyikat gigi dengan benar, makan makanan bergizi, dan jangan malas memeriksakan gigi.
3: Gigi sehat, senyum kuat, prestasi meningkat.

Tahukah Anda, sandal jepit diperkirakan berasal dari Mesir kuno sekitar 4.000 tahun yang lalu. Sandal jepit tertua yang masih ada saat ini dipajang di British Museum Inggris dan berasal dari masa sekitar 1500 sebelum Masehi. Sandal jepit juga dikenal dengan nama Zori di Jepang. Zori merupakan alas kaki tradisional Jepang yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Zori biasanya terbuat dari kayu, kulit hewan atau jerami. Pada tahun 1950-an, perusahaan Onitsuka Tiger dari Jepang mengubah desain Zori menjadi lebih nyaman dengan menggunakan bahan karet dan tali untuk mengikat di antara jemari kaki. Di Brasil, sandal jepit modern bernama Havainas yang terinspirasi dari sandal Zori Jepang. Sandal Havainas diproduksi secara massal oleh perusahaan Alpargatas pada tahun 1962.

0: Baiklah, saudara pendengar dimanapun Anda berada, kami selanjutnya mengajak Anda untuk bersama-sama kita ikuti program siaran Sapapsel dengan topik mengenal Biro PBJ dan penguatan tata kelola pengadaan barang dan jasa yang diproduksi dari RRI Merauke.
1: Ya, selamat pagi pendengar dan juga pemirsa Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Senang sekali pada pagi hari ini kembali bersama saya Jessica Ardana dalam program Sapapsel. Ini merupakan program kolaborasi antara pemerintah Provinsi Papua Selatan dan juga RRI Merauke. Dan pada pagi hari ini, pendengar dan juga pemirsa, pengadaan barang dan jasa merupakan bagian penting dalam mendukung pembangunan dan pelayanan publik. Lalu, bagaimana peran Biro Pengadaan Barang dan Jasa serta upaya memperkuat tata kelolanya di Provinsi Papua Selatan? Untuk membahasnya, telah hadir bersama kami di studio RRI Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Papua Selatan, Bapak Petrus Ola Atawur STP. Selamat pagi Bapak.
2: Selamat pagi.
1: Bagaimana Pak kabarnya pagi ini, sehat ya?
2: Baik-baik, sehat.
1: Ya, mungkin bisa disapa dulu Pak untuk pemirsa dan juga pendengar RRI di seluruh kabupaten di Provinsi Papua Selatan.
2: Baik, terima kasih. Selamat pagi untuk kita semua, para pendengar dan pemirsa di seluruh kabupaten cakupan Provinsi Papua Selatan. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita sekalian.
1: Iya, mungkin bagi nanti pendengar dan juga pemirsa, apabila ada pertanyaan dan saran, bisa disampaikan melalui komentar di kolom komentar YouTube RRI Merauke. Dan Bapak mungkin izin, sebagai pembuka, bisa Bapak jelaskan secara sederhana apa itu Biro Pengadaan Barang dan Jasa serta apa tugas utamanya dalam pemerintahan? Silakan Pak.
2: Baik, terima kasih. Jadi Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Papua Selatan berdiri sejak ditetapkannya Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2022 tentang struktur organisasi Sekretariat Daerah, yang di dalamnya termasuk Biro Pengadaan Barang dan Jasa. Salah satu tugas Biro Pengadaan Barang dan Jasa yaitu merumuskan kebijakan tentang pengadaan barang dan jasa yang meliputi strategi pelayanan pengadaan barang dan jasa, layanan pengadaan secara elektronik, dan pembinaan serta advokasi. Kira-kira seperti itu.
1: Baik, kemudian Biro PBJ ini berada di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Papua Selatan ya Pak Ena. Kemudian bagaimana kedudukan dan hubungan kerja Biro PBJ ini dengan OPD-OPD lainnya di Pemprov sendiri?
2: Baik, terima kasih. Jadi Biro Pengadaan Barang dan Jasa melalui tugas pokok dan fungsinya untuk melayani baik OPD di lingkup Provinsi Papua Selatan maupun pelaku usaha dalam hal ini contoh seperti vendor-vendor pengadaan barang dan jasa yang melayani seluruh OPD atau instansi pemerintah di Provinsi Papua Selatan. Kira-kira seperti itu.
1: Iya, kemudian apakah Biro PBJ ini yang bertugas menentukan seluruh kebutuhan barang dan jasa pemerintah, atau setiap OPD itu memiliki perencanaan kebutuhannya masing-masing, Pak?
2: Baik, terima kasih. Jadi dalam perencanaan pengadaan, pada dasarnya seluruh OPD melalui perangkatnya atau dalam hal di dalam pengadaan barang dan jasa yaitu pejabat pembuat komitmen di atau pejabat penandatanganan kontrak. Nah, beliau di dalam setiap tahun anggaran melakukan perencanaan pengadaan untuk kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan di tahun berjalan, sehingga di dalam perencanaan memang kami dari biro mengarahkan untuk betul-betul apa pembelanjaannya sesuai dengan kebutuhan, sehingga setiap uang yang dikeluarkan yang dibelanjakan apa tepat sasaran sesuai dengan yang dibutuhkan. Kira-kira seperti itu.
1: Baik, Pak, mungkin bagi masyarakat awam nih, pengadaan barang dan jasa ini kan mungkin terdengar cukup teknis dan sulit dipahami ya Pak ya. Mungkin apakah bisa diberi contoh sederhana saja bagaimana proses pengadaan yang dekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat? Mungkin di contoh di salah satu OPD mungkin Pak.
2: Baik, terima kasih. Ya, kita contohkanlah seperti pengadaan makan minum. Makan minum mungkin hampir dari seluruh OPD pasti laksanakan itu, makan minum, ATK, itu hampir semua OPD laksanakan. Nah, yang berkaitan dengan biro pengadaan itu kami di atas 1 miliar. Apabila mekanisme pengadaan kan ada e-purchasing, ada tender cepat, ada pengadaan langsung dan ada penunjukan langsung. Nah, yang melewati kami itu apa tender dan seleksi, tender untuk barang jasa lainnya dan konstruksi, sedangkan untuk seleksi pada konsultansi, sehingga yang lewat kami nilainya di atas 1 miliar, paket pengadaannya di atas 1 miliar. Kurang dari 1 miliar dilaksanakan melalui pengadaan langsung. Nah, itu dilaksanakan internal OPD oleh pejabat pengadaannya. Sehingga belanja-belanja seperti makan minum, ATK yang nilainya di bawah 1 miliar dapat dilakukan oleh OPD itu sendiri, oleh pejabat pengadaannya. Kira-kira seperti itu.
1: Baik, ada mekanismenya ya Pak ya. Iya, dan saat ini sudah ada salah satu penanya dari Ibu Sri di Semangga. Bapak, apakah Barjas ini juga menangani pengadaan ambulans seperti di Dinkes kemarin, Pak?
2: Ya, baik, terima kasih Ibu Sri ya di Semangga. Jadi untuk pengadaan ambulans ya, ambulans itu kalau apa itu masuk dalam kategori barang, kalau nilainya di bawah 1 miliar, memang khusus pengadaan kendaraan memang kami arahkan lewat e-purchasing atau bahasa awamnya itu e-katalog. Jadi silakan dari OPD langsung membeli berdasarkan spek yang sudah ditentukan oleh OPD itu sendiri, sehingga tidak melewati kami Barjas, boleh langsung dilakukan di OPD yang tadi kita sampaikan bahwa salah satunya lewat e-purchasing, sehingga dari OPD atau PPK atau pejabat pengadaannya bisa langsung mengakses ke Inaprok, kira-kira seperti itu.
1: Baik, masih ada penanya lagi Pak dari Bapak Joko di Seringu. Sebelum pengadaan dilaksanakan, tentu diperlukan perencanaan yang matang ya Pak. Apa yang dilakukan Biro PBJ sendiri untuk memastikan strategi pengadaan sesuai kebutuhan dan juga kondisi pasar?
2: Ya baik, jadi di dalam pengadaan sebenarnya kalau kita rencanakan baik-baik seperti tadi sampaikan Pak Joko, bahwa peran kami itu mengarahkan. Kebutuhan kan tetap milik OPD, tapi kami mengarahkan, menghimbau agar OPD dalam merencanakan kegiatan atau melaksanakan kegiatan itu harus tepat mutu, tepat lokasi, tepat penyedia, tepat sasaran, sehingga betul-betul sesuai dengan kebutuhannya. Jadi tidak hanya melaksanakannya tanpa melihat ini betul-betul dibutuhkan OPD atau dibutuhkan masyarakat, tidak, sesuai dengan tupoksinya. Harapan kami melalui perencanaan yang baik, OPD membelanjakan uangnya itu tepat sasaran, maksudnya kami itu. Jadi di dalam perencanaan kami hanya bisa mengarahkan, menghimbau agar OPD lebih maksimal dalam pengelolaan keuangannya, kira-kira seperti itu.
1: Baik, artinya anggaran juga harus bijak digunakan ya Pak ya. Iya, terima kasih untuk Ibu Sri dan juga Pak Joko yang telah bertanya. Mungkin apabila masih ada pertanyaan bisa disampaikan di kolom komentar YouTube channel RRI Merauke. Bapak, kita sambung lagi ya. Kemudian dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah terdapat prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil dan juga akuntabel ya Pak ya. Nah, kemudian bagaimana prinsip-prinsip tersebut diterapkan dalam pengadaan di pemerintahan Provinsi Papua Selatan ini sendiri?
2: Baik, terima kasih. Itu mungkin berangkat dari perencanaan yang baik sebenarnya. Jadi prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa itu akan lebih maksimal manakala kita bersama seluruh OPD di dalam forum-forum yang selama ini sudah kita lakukan, itu lebih maksimal dalam melihat setiap uang yang dibelanjakan, sehingga prinsip-prinsip pengadaan tadi itu kita bisa dapat. Harapan kami memang dari sejak kami mulai berdiri provinsi ini mulai dibentuk, itu kan kami lebih ke penguatan pelaku pengadaannya, dalam hal ini OPD, PPK maksimal tercapai. Sehingga di dalam sosialisasi itu kami tekan itu, harapannya ke depan OPD bisa value per money setiap pembelanjaan pengadaan barang dan jasanya, jadi lebih maksimal, tepat sasaran, kira-kira seperti itu.
1: Baik Pak, kemudian vendor dan juga pelaku usaha ini kan tentu ada banyak ya Pak ya, tidak hanya di pemerintahan Provinsi Papua Selatan saja tapi juga di seluruh Indonesia. Nah kemudian bagaimana Biro ini Pak memilih penyedia dilakukan agar apa ya, setiap pelaku usaha ini memiliki kesempatan yang adil yang sama juga Pak?
2: Baik, jadi salah satu tugas kami membina dan pendampingan terhadap pelaku usaha. Jadi sejak 2025, 24 sekali, 25 dan 26 kami terus melakukan pendampingan pelatihan terhadap vendor-vendor, calon-calon penyedia dari seluruh OPD. Nah harapan kami pelaku usaha ini dapat lebih maksimal bekerja sama dengan pemerintah provinsi sesuai arahan Bupati.

0: yang sudah kami jalani itu apa vendor-vendor yang ikut serta dalam proses pengadaan, contoh seperti tender maupun seleksi, itu cukup banyak. Dan kami akui banyak pelatihan-pelatihan yang kami lakukan terhadap pelaku usaha, tapi mungkin belum maksimal, sehingga setiap tahun pasti kami lakukan terus karena itu menjadi tusinya kami. Dan kami juga bekerja sama juga dengan kabupaten-kabupaten cakupan. Contoh kemarin kami sudah lakukan di Bovendigul. Memang dalam hal ini kami baru menyentuh pelaku pengadaan di UPD. Ke depan tetap akan kami lakukan untuk calon vendor-vendor di seluruh kabupaten cakupan. Begitu.
1: Baik, saat ini sudah ada salah satu penanyaan juga, Pak, dari Ibu Maria di Mopah. Bapak mungkin bisa dijelaskan mekanisme dari awal sampai akhir terkait PBJ, apakah lewat sistem atau seperti apa, Pak?
0: Nah, ini mekanisme ini mekanisme apa ini? Pengadaan langsung atau tender? Jadi mekanisme PBJ di kami kan cukup banyak. Nah, apakah ini kaitannya tentang pengadaan langsung atau tender atau seleksi? Iya. Nah, itu yang memang cukup kompleks.
1: Mungkin bisa dijelaskan dua-duanya, Pak, agar masyarakat juga paham.
0: Ya, baik. Jadi kalau pengadaan langsung itu dilakukan oleh OPD sendiri, yaitu dalam hal ini oleh pelaku pejabat pengadaan. Itu yang nilainya sampai 1 miliar. Nah, itu dilakukan di OPD yang mekanismenya antara pejabat pengadaan mengundang langsung ke penyedianya. Sedangkan kalau untuk tender itu by system lewat SPC, sehingga seluruh persyaratan yang diminta oleh dinas disampaikan pada kami di Biro PBJ melalui kelompok kerja pemilihan ditayangkan di SPC dan dilakukan proses pemilihannya. Nah, itu lebih kompleks, lebih banyak persyaratannya, mekanismenya, sehingga kalau yang Ibu maksudkan itu tender akan lebih kompleks. Tapi kalau pengadaan langsung itu oleh pejabat pengadaan.
1: Baik, semoga terjawab ya untuk Ibu Maria di Mopah. Bapak, mungkin tidak jarang juga nih, Pak, masyarakat terkadang mempertanyakan bagaimana pemerintah menentukan kewajaran harga suatu barang dan juga pekerjaan ya, Pak. Nah, bagaimana peran biro mana pemerintah menentukan kewajaran harga suatu barang dan juga pekerjaan ya, Pak. Nah, bagaimana peran biro PBJ ini dalam penyusunan standar harga dan strategi pengadaan?
0: Baik, terima kasih. Jadi dalam menetapkan standar harga memang yang harus dilakukan melalui survei pasar. Nah, memang kami sampai dengan saat ini terkait penetapan standar harga bukan menjadi domainnya kami, Biro Pengadaan. Jadi selama ini standar harga dari teman-teman di

0: kami tahu tuh standar harga selama ini dipakai mengacu pada kabupaten. Jadi kalau dari Biro Pengadaan Barang dan Jasa, kami hanya menyarankan bahwa penetapan setiap apa harga khusus di apa pengadaan barang dan jasa, khusus setiap item yang di yang akan dibelanjakan oleh OPD melalui survei harga pasar gitu.
1: Baik Pak, kemudian setelah penyedia terpilih dan tentunya kontrak berjalan, apakah PBJ ini masih melakukan pemantauan dan juga evaluasi Pak?
0: Iya, jadi kami di Biro setelah berkontrak penyedia melaksanakan kontrak dengan OPD, memang secara langsung kami tidak lagi dengan vendor atau OPD, tapi secara moral karena kami yang menetapkan ini loh calon-calon pemenang untuk berkontrak, secara moral memang kami tetap terikat terhadap apa yang sudah kami calon-calon pemenang yang kami serahkan ke OPD, sehingga secara moral memang kami masih terikat. Jadi yang kami lakukan ini dengan OPD terkait manajemen kontraknya. Jadi bila mana PPK atau pejabat pengadaan atau tim teknis membutuhkan informasi dari kami Biro Pengadaan, kami selalu siap untuk koordinasi.
1: Baik, dan mungkin seluruh informasi ini juga bisa diakses melalui portal ini ya Pak, spse.inaprok.id. Nah mungkin bisa dijelaskan juga nih Pak, portal ini tuh sebenarnya memuat informasi apa saja dan apakah masyarakat juga bisa mencari tahu informasi-informasi terkait PBJ di portal tersebut Pak?
0: Baik, terima kasih ya. Betul, jadi portal ini pengadaan resmi nasional, sehingga seluruh paket, seluruh informasi tentang pengadaan barang dan jasa dapat diakses di portal ini. Nah kami di Biro PBJ di Provinsi Papua Selatan waktu dibentuk 2022 lalu itu tidak lagi dapat membuat LPC sendiri, sehingga tidak sama seperti di kabupaten-kabupaten bahwa ada LPC Kabupaten Merauke, ada LPC Kabupaten Lubulingga, sedangkan di provinsi tidak boleh. Jadi kami hanya menggunakan LPC nasional, sehingga lebih mudah bagi pelaku usaha maupun OPD untuk melihat seluruh proses pengadaan maupun setiap informasi tentang PBJ Provinsi Papua Selatan lewat Inaprok tadi.
1: Iya, dan itu transparan ya Pak ya, seluruh masyarakat bisa betul, melihat ya Pak ya. Untuk boleh bertanya atau memberi saran juga apakah bisa Pak melalui portal tersebut?
0: Ada di situ ini pengaduan, saran, masukan, kritik semua boleh di dalam itu. Jadi memang sudah disiapkan itu ya.
1: Oke, baik. Artinya jika masyarakat mau bertanya atau memberi kritik saran bisa langsung kunjungi portal tersebut saja ya Pak ya. Iya, selanjutnya Pak, kemudian bagaimana proses registrasi dan verifikasi penyedia dilakukan? Apa yang perlu diperhatikan pelaku usaha agar dapat mengikuti pengadaan sesuai persyaratan nih Pak?
0: Baik, terima kasih. Jadi berangkat dari pengalaman kita selama ini di dalam rata-rata vendor atau penyedia calon pelaku usaha yang mendaftar selama ini di melalui mekanisme tender yang sudah kami lakukan selama ini itu kelengkapan administrasi yang dalam tanda kutip sering belum lengkap, sehingga harapan kami teman-teman penyedia bisa dapat terus mengembangkan kompetensinya, mengembangkan anggota-anggotanya supaya lebih maksimal dalam mengikuti setiap proses tender di kami. Jadi rata-rata yang kalau seandainya bisa ini dapat terus berkembang, dapat terus apa ini, karena kami pun dari biro setiap tahun kami memang agendakan untuk pembinaan terhadap pelaku usaha. Harapan kami tadi apa, supaya tidak lagi ada yang itu. Tapi ya namanya setiap kompetisi pasti ada yang menang, ada yang kalah, kira-kira.
1: Ya, tapi ada nggak sih Pak kriteria khusus yang harus dimiliki oleh pelaku usaha supaya dilirik oleh PBJ ini Pak? Atau tidak ada, apakah seluruhnya adil atau harus ada kriteria tertentu Pak?
0: Jadi apa, mungkin juga saya harus ini luruskan bahwa mekanisme tender, contoh mekanisme tender itu persyaratan sudah disiapkan oleh PPK. Jadi kami hanya melakukan pemilihan berdasarkan persyaratan yang PPK minta. Jadi di dalam proses tender itu, kelompok kerja pemilihan yang di biro pengadaan itu melakukan proses pemilihan penyedia berdasarkan persyaratan yang ditetapkan oleh PPK. Jadi apa yang dibutuhkan PPK terhadap item pekerjaan yang apa dia butuhkan, apa contoh bangunan sekolah, dia minta harus ada apa pelaku usaha yang punya peralatan ini, punya tenaga ini, sehingga mintakan ke kami di biro pengadaan atau kelompok kerja pemilihan untuk memilih calon vendor yang memiliki kriteria itu. Nah, sehingga kami hanya melakukan proses pemilihannya, kira-kira seperti itu.
1: Baik, artinya yang terbaik pasti yang dipilih ya Pak ya. Iya Pak, mungkin berdasarkan data INAPROK per Oktober tahun 2026, dalam materi yang kami terima Pak, rencana umum pengadaan pemerintah Provinsi Papua Selatan mencakup hampir 2.900 paket dengan nilai sekitar 900 miliar rupiah nih Pak. Nah, apa yang perlu dipahami masyarakat dari angka tersebut Pak?
0: Baik, jadi apa salah satu tugas kami yaitu keterbukaan informasi publik lewat RUP atau rencana umum pengadaan di dalam aplikasi sistem informasi rencana umum pengadaan pemerintah Provinsi Papua Selatan itu apa tujuan kami memberikan informasi ke seluruh masyarakat bahwa di pemerintah Provinsi Papua Selatan itu pembelanjaan anggaran dari APBD itu segitu. Jadi dari seluruh paket pengadaan itu apa diinformasikan terbuka dan dapat diakses oleh siapa saja, baik itu vendor maupun OPD maupun apa masyarakat luas, apa seluruh apa informasi terkait pengadaan yang bersumber dari APBD ada di situ, dapat dilihat, sehingga apa pelaku usaha dapat bekerja sama dengan pemerintah, begitu.
1: Baik, dalam data tersebut ini kan lebih banyak ada pada jalur penyedia diperuntukkan bagi usaha mikro, kecil dan juga menengah ya Pak ya. Nah, apakah ada dampak sendiri bagi pelaku usaha khususnya di Papua Selatan, Pak?
0: Iya, baik. Jadi memang dari apa sebagian besar paket pengadaan ini diperuntukkan untuk UMKM karena rata-rata memang pembelanjaan OPD nilainya memang terbatas, sehingga tujuannya untuk UMKM. Jadi kami di Biro Pengadaan Barang dan Jasa beberapa kali sudah menyampaikan ke seluruh OPD bahwa paket dengan nilai untuk UMKM 15 miliar ke bawah itu wajib untuk UMKM. Nah, dalam hal ini wajib mengedepankan sesuai 108 pengusaha asli Papua. Jadi wajib mengedepankan. Jadi setiap tahun gubernur mengeluarkan instruksi kepada seluruh OPD bahwa maksimalkan pengadaan untuk orang asli Papua. Jadi kami dari Biro Pengadaan setiap awal tahun memberikan instruksi gubernur sebar ke OPD untuk maksimalkan itu. Sehingga seharusnya dari jumlah paket kita sebegitu banyak, seharusnya cukup untuk mengcover vendor atau pelaku usaha orang asli Papua.
1: Baik, artinya orang asli Papua ini tentu masih terus diprioritaskan ya Pak ya. Nah, kemudian bagi pelaku usaha lokal yang baru ingin mengikuti pengadaan pemerintah nih Pak, nah tips-tipsnya apa sih Pak?
0: Iya, terima kasih. Jadi

0: konstruksi atau apa? Tergantung klasifikasi usahanya. Sehingga kalau saran kami apa menjadi apa mitra pemerintah ini sekarang itu makin mudah melalui Inaprok bisa apa mau mengikuti tender juga bisa selama apa betul-betul niatnya ingin kerja karena apa baik kami di provinsi, kabupaten mau apa Merauke, Mapi, Asmat, Bohendigul itu seharusnya peluang itu terbuka untuk teman-teman pelaku usaha yang baru. Nah, terutama yang orang asal Papua, seharusnya itu sangat-sangat bisa. Ya, mudah-mudahan apa disambut juga oleh teman-teman BPD terkait pembinaannya supaya kedepannya apa semua dapat perlakuan yang sama. Kira-kira.
1: Baik, artinya sama rata ya Pak ya, semua berpeluang, tidak ada pilih kasih ya Pak ya. Ya, kemudian Pak, apakah ada tantangan dan juga kendala yang dihadapi oleh biro ini sendiri Pak? Mungkin bisa di-sharing-sharing.
0: Ya, tantangan dan kendala mungkin apa? Semua biro, semua instansi mungkin sama. Apa kami di Biro Pengadaan Barang dan Jasa memang sejauh ini dari vendor, dari banyak instansi-instansi lain yang memang memberikan kami warning, memberikan kami ini untuk betul-betul melakukan proses pengadaan yang prosedural, yang artinya memang sesuai dengan regulasi yang ada, sehingga tantangan kami ya itu bahwa memilih penyedia yang sesuai yang diminta oleh PPK, terus harus sesuai dengan aturan yang berlaku, sedangkan kita tahu bahwa peraturan mekanisme pengadaan barang dan jasa ini terus berkembang, terus diupdate, terus keluar regulasi yang baru, dan kami di biro dipus untuk harus sesuai dengan regulasi yang ditentukan, sehingga di dalam penerapan proses pemilihan contohnya itu memang terpaksa teman-teman update terus. Nah, itu salah satu tantangan itu mengupdate setiap perubahan regulasi. Sedangkan kami punya rekan-rekan penyedia atau vendor ini, mereka juga update terus aturan-aturan regulasi terbaru, sehingga tantangan yang kita hadapi ya seperti itu. Pada saat manakala aturan terbaru dikeluarkan, kami masih belum begitu menguasai, teman-teman penyedia sudah menguasai. Nah, itu sehingga banyak hal yang memang kita benahi, kita terus lakukan perbaikan. Harapannya ke depan kita juga bisa jadi mitra yang baik untuk semua. Kira-kira.
1: Baik, tapi harus terus bisa beradaptasi ya Pak ya.
0: Betul.
1: Ya, terima kasih Pak Karo. Mungkin kita akan lanjutkan obrolan kita setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Sapapsel.
2: 92,1 Prado FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
3: Walah Mar, aku kru lo salamu, tombok kangen.
4: Sama-sama.
5: Bundo, awak baru dapat info, lowongan Karajo, RRI News.

0: Ya, selamat pagi pendengar dan juga pemirsa Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Kembali bersama saya Jessica Argana dalam program Sapa Psel. Kita kembali melanjutkan obrolan kita ya Pak ya. Dan saat ini sudah ada salah satu penanya juga dari Bapak Andri di Lamsat. Pak, saya merupakan pelaku usaha kecil di Papua Selatan dan ingin mengikuti pengadaan pemerintah, tetapi belum memahami sistem elektroniknya. Apakah ada layanan konsultasi atau bimbingan yang bisa kami manfaatkan Pak?
1: Baik, terima kasih. Jadi apa pendampingan itu setiap jam kerja memang di kantor, di biro kami juga buka di apa bagian layanan pengadaan secara elektronik. Saya pikir di seluruh kabupaten membuka layanan itu sehingga yang lebih dekat kemana? Sebenarnya beliau lebih mudah akses ke Kabupaten Merauke. Di kabupaten, di kantor sekretariat daerah, di bagian pengadaan barang dan jasa juga bisa. Kalau tidak, kalau memang lebih dekat ke kami di Salor, boleh kami di apa biro pengadaan buka itu setiap jam kerja. Jadi apa terkait apa mekanisme, proses dan apa persyaratan boleh beliau apa datang ke kami. Memang kondisi kami di provinsi lokasinya memang di
0: Salor ya Pak
1: Salor.
0: Ya.
1: Jadi memang bagi pelaku usaha, calon-calon pelaku usaha mungkin kalau yang tidak apa yang kedudukannya mungkin tidak dekat dengan Salor mungkin agak susah, tapi kalau dia dekat dengan kota di kabupaten sebenarnya di seluruh bagian pengadaan di 4 kabupaten cakupan pun buka layanan itu. Jadi bisa beliau merapat untuk mengakses itu.
0: Iya, bisa merapat untuk didampingi ya Pak ya. Iya, selanjutnya penanya dari Bapak Tommy di Ewer. Pak, bagaimana Biro PBJ memastikan proses pemilihan penyedia jasa berlangsung adil dan tidak hanya kasih untung satu pihak tertentu saja?
1: Baik, terima kasih Pak Tommy di Ewer. Jadi apa dalam proses pengadaan barang dan jasa khusus kami di apa provinsi yang selama ini mungkin hampir seluruh apa layanan pengadaan sama, bahwa yang tadi sudah saya sampaikan bahwa yang kami lakukan proses pemilihannya itu berdasarkan persyaratan yang ditetapkan oleh PPK OPD. Jadi apapun yang ditetapkan oleh PPK kami hanya melakukan proses pemilihannya berdasarkan kriteria itu, sehingga kalau untuk apa hanya satu pelaku usaha saya kira juga tidak segitu, karena apa di dalam proses itu kami juga melihat itu apakah sisa kemampuan paketnya sudah melewati atau tidak, sehingga kalau hanya untuk menguntungkan satu pihak saja mungkin sejauh ini mungkin tidak. Jadi apa untuk Pak Tommy di EWR kami sangat mengapresiasi, terima kasih, dan apa mekanisme pengadaan kami menyesuaikan persyaratan yang ditetapkan oleh PPK.
0: Lagi-lagi kembali ke kesesuaian persyaratan tadi ya Pak ya. Ya, semoga terjawab Pak Tommy. Selanjutnya dari Bapak Sandro di Kepi. Pak, kalau masyarakat menemukan informasi pengadaan yang tidak jelas dan juga mau minta penjelasan terkait suatu

0: paket, kami bisa tanya atau lapor kemana, Pak?
1: Iya. Jadi apa? Kalau ada informasi tentang pengadaan barang dan jasa, khususnya tentang pelaksanaannya atau proses pemilihannya, bisa dilakukan pengaduan ke APIP, dalam hal ini inspektorat, dengan apa? Kami harap ada data dukungnya. Jadi kalau ada data dukungnya, silakan Bapak Ibu sampaikan ke APIP atau inspektorat. Baik, kalau itu yang bersumber dari APBD, APBD kabupaten, dapat disampaikan ke inspektorat kabupaten. Kalau itu APBD provinsi, bisa disampaikan ke inspektorat provinsi. Nah, nanti dari inspektorat pasti akan berkoordinasi dengan OPD dan kami terkait mekanisme pelaksanaannya. Kalau itu di pelaksanaan kontrak, pelaksanaan pekerjaan. Tapi kalau dari proses pemilihan, di dalam apa proses tender itu ada mekanisme sanggah yang dibuka biasanya selama 5 hari, sehingga bagi peserta tender bisa di apa dilakukan dimasukkan sanggah di situ. Sedangkan apa kalau apa tadi terkait pelaksanaannya, bisa dilakukan pengaduan ke inspektorat, pasti ditindaklanjuti.
0: Bisa mengajukan sanggah juga ya Pak ya, ternyata ya Pak ya. Oke baik, selanjutnya ada penanya dari Ibu Agustina di Tanah Merah Bovendigul. Pak, kalau sebuah perusahaan sudah terdaftar dalam sistem pengadaan elektronik, apakah itu otomatis bisa mendapatkan paket pekerjaan dari pemerintah? Dan bagaimana kami bisa tahu suatu paket pengadaan diumumkan secara terbuka dan dapat diikuti oleh penyedia yang memenuhi persyaratan?
1: Ya, terima kasih Ibu Agustina. Jadi apa informasi tentang paket ini kan ada di Sirup. Jadi Ibu boleh apa mengakses pengadaan contoh di Bovendigul. Nah, itu boleh diakses lewat Sirup, paket pengadaan apa saja. Nah, berangkat dari paket pengadaannya, Ibu kan sudah terdaftar. Jadi Ibu boleh melakukan apa mendaftar di apa SPC-nya maupun langsung ke OPD-nya menyampaikan terkait apa rencana kerjasamanya. Nah, sekarang kembali ke OPD-nya yang seharusnya saat ini OPD sudah harus apa bisa mengakses apa layanan di secara elektronik, baik itu apa memilih penyedianya, baik itu apa terkait apa item pekerjaan yang mau di apa mau dikerjakan setiap tahun anggaran, sehingga apa penyedia atau calon penyedia seperti Ibu Agustina itu tidak lagi apa bingung mau mengakses pekerjaan ini ada di mana, paket ini apa mekanismenya seperti apa. Saran kami Ibu ke bagian pengadaan di Kabupaten Bovendigul untuk membantu Ibu dalam hal apa mengakses pekerjaan di OPD. Itu apa seharusnya lebih mudah sekarang. Kira-kira seperti itu.
0: Baik, terima kasih Pak Karo. Selanjutnya dari Bapak Hermawan di Jalan Pendidikan. Pak, dalam penyelesaian sengketa kontrak melalui mediasi, bagaimana cara Bapak bantu kami para pihak mencari penyelesaian sesuai dengan ketentuan?
1: Baik, terkait mediasi kontrak ya, penyelesaian kontrak. Jadi memang apa kalau

0: apabila apa ada masalah di lapangan, saran saya ke Pak Hermawan ya, Pak Hermawan, agar apa dibicarakan dengan PPK-nya, karena semua jelas di dalam kontrak. Pak Hermawan silakan buka di apa dokumen kontraknya, silakan dipelajari dokumen kontraknya, itu sangat jelas. Jadi apa berangkat dari isi kontraknya itu silakan dilakukan apa pembicaraan dengan PPK, karena dalam hal ini memang antara PPK dan apa vendornya. Jadi kalau ada hal-hal yang tidak disepakati bisa dilanjutkan ke mekanisme yang tertuang di dalam kontrak. Kira-kira seperti itu.
1: Baik, selanjutnya masih ada penanya dari Bapak Abdul. Pak, apa indikator yang digunakan untuk menilai apakah tata kelola pengadaan sudah berjalan dengan baik atau belum?
0: Jadi terkait tata kelola pengadaan ini memang agak kompleks. Jadi apakah jadi yang selama ini kami sudah lakukan apa mulai sejak berdirinya Biro Pengadaan, memang 2 tahun itu kami lakukan pembinaan terhadap OPD. Pembinaan terhadap OPD apa selanjutnya sampai dengan 2026 ini kami lakukan pendampingan terhadap vendor atau calon penyedia pelaku usaha. Nah, harapan kami berangkat tadi terkait tata kelola pengadaan yang baik, kami juga berharap bahwa OPD itu melihat juga aturan pengadaan barang dan jasa. Jadi bukan hanya kami saja, jadi pelaku usaha, pelaku pengadaan yang di dalamnya juga ada pelaku usaha, pelaku pengadaan di OPD itu punya pemahaman yang sama tentang pengadaan barang dan jasa yang tadi sesuai prinsip-prinsip pengadaan efektif, efisien, transparan, akuntabel itu berlaku dan dapat diterapkan, sehingga kedepannya itu kita tidak dapat tadi yang konflik terkait kontrak itu tidak lagi kita temukan di kedepannya. Kalau betul-betul kita sama-sama dengan OPD, sama-sama dengan pelaku usaha, kita jalan bersama-sama melihat aturan pengadaannya ini sesuai. Jadi tata kelola pengadaan kita dapat sesuai dengan regulasi yang berlaku, kira-kira begitu.
1: Baik, terima kasih Pak Karo. Masih ada pertanyaan dari Bapak Febri. Pak, apakah usaha kecil yang baru berkembang memiliki kesempatan mengikuti pengadaan pemerintah atau peluangnya lebih besar bagi perusahaan yang sudah berpengalaman? Dan apakah betul vendor yang dipilih yang dekat dengan orang dalam saja? Nah, mungkin bisa diluruskan juga nih Pak.
0: Iya, baik, terima kasih Pak Febri. Jadi di kami di Provinsi Papua Selatan itu memang ada juga paket-paket yang memang selama ini dapat juga melalui kami vendor-vendor yang baru, yang berpengalaman juga banyak, yang baru pun juga ada. Nah, kalau terkait orang dalam atau istilahnya itu saya rasa tidak, karena kami pun yang tadi saya sampaikan bahwa regulasi ini dinamis, regulasi PBJ sangat-sangat dinamis, sehingga teman-teman pun dalam melakukan proses pemilihan itu kami pasti yang utama adalah proteksi kami, proteksi diri kami, karena apabila contoh tadi beliau menyampaikan orang dalam tapi secara regulasi dia tidak memenuhi syarat, tidak mungkin dia dapat,
1: tidak terpilih,
0: karena,
1: ya Pak,
0: iya, karena itu bagaimanapun pokja pemilihan ini berpegang pada aturan, bagaimana dia bisa dapat kalau secara regulasi tidak terpenuhi. Yang tadi saya sampaikan bahwa persyaratan yang ditetapkan oleh PPK itu sudah sesuai yang mereka inginkan untuk paket pekerjaannya, sehingga pokja pemilihan melakukan pemilihan hanya melihat dari situ. Nah, bagaimana kalau misalnya tadi disampaikan ada orang dalam atau siapa yang diarahkan ternyata tidak memenuhi syarat, jelas tidak bisa. Makanya kami pun tidak mungkin menggadaikan pekerjaan kami, keluarga kami kalau itu tidak sesuai dengan aturan. Jadi selama kita berpegang pada aturan, saya yakin Pak Febri pun pasti bisa.
1: Baik, artinya itu tidak benar ya Pak ya, karena dekat dengan orang dalam kemudian dapat pekerjaan itu tidak ya Pak ya. Dan masih dari Pak Febri Pak, pertanyaannya apa yang perlu kami lakukan Pak supaya pengawasan pengadaan tetap berdasarkan informasi yang benar dan tidak menimbulkan kesalahpahaman?
0: Iya, jadi contoh seperti apa? Seandainya ada temuan, seandainya ada yang beliau rasa ini tidak sesuai nih, nah, itu bisa berkoordinasi ke kami atau bisa kalau itu dalam hal manajemen kontraknya, di dalam proses pelaksanaannya bisa ke OPD-nya. Bagaimanapun dia berkontrak dengan OPD itu. Nah, apabila tidak ada titik temu, seandainya dengan kami pun tidak dapat kejelasan, boleh lewat pengaduan di inspektorat. Pasti akan ditindaklanjuti. Karena selama ini kami dan inspektorat juga selalu kerjasama terkait pengadaan barang dan jasa. Jadi Pak Febri dapat ke kami kalau seandainya bisa ini, tapi kalau tidak bisa ke inspektorat. Tapi kalau dalam hal ini mungkin Pak Febri agak jauh dengan kami di Salor, bisa lewat Kabupaten Merauke kalau itu menyangkut pengadaan di kabupaten.
1: Baik, selalu terbuka untuk seluruh pengaduan dan sanggahan ya Pak ya. Ya, terima kasih untuk seluruh penanya yang sudah bertanya dan memberikan kritik dan saran. Mungkin apabila masih ada pertanyaan bisa langsung ke Salor ya Pak ya, atau ke portal tadi ya Pak. Siap. Ya. Iya, mungkin Pak Karo, sebelum mengakhiri dialog kita pada pagi hari ini, mungkin apa harapan Bapak terhadap peran pelaku usaha, perangkat daerah, dan juga masyarakat dalam memperkuat tata kelola pengadaan di Provinsi Papua Selatan itu sendiri?
0: Baik, terima kasih. Mungkin di forum yang baik ini juga di pagi ini, terima kasih pada RRI yang sudah memberikan kesempatan kepada kami. Jadi seperti yang tadi kita sampaikan dari awal, bahwa PBJ juga ini tidak bisa berjalan sendiri. Kami melayani vendor dan kepentingan OPD, sehingga harapan kami semua sejalan dengan mekanisme dan aturan yang berlaku di pengadaan barang dan jasa. Kiranya OPD juga dapat melihat bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan itu betul-betul sesuai dengan kebutuhan dan dapat dimaksimalkan untuk pelaku usaha kecil, terlebih khusus untuk orang asli Papua, sehingga tujuan pengadaan itu dapat tercapai. Sedangkan mekanisme tetap kita jalan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Sehingga harapan kami, Bapak Ibu vendor, penyedia atau pelaku usaha, jangan bosan-bosan dengan

0: setiap jam kerja, setiap apa Senin sampai Kamis kami buka apa layanan di bagian apa layanan secara elektronik, sehingga seluruh pelaku usaha ataupun OPD dapat berkonsultasi, karena kami yakin pun banyak vendor, banyak apa OPD yang justru sebenarnya lebih paham tentang pengadaan, jadi apa dapat berkoordinasi, kita sama-sama belajar. Karena regulasi tentang PBJ yang tadi saya sudah sampaikan bahwa setiap tahun itu berubah terus, ada yang ditambahkan, ada yang dikurangi, sehingga memang kita banyak-banyak belajar. Apa harapan kami pelaku usaha dapat memaksimalkan itu. Saya kira seperti itu. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih banyak Bapak Petrus telah berkenan hadir pada dialog Sapapsel pada pagi hari ini. Pemirsa dan juga pendengar RRI dimanapun Anda berada, kita memahami bahwa pengadaan barang dan jasa membutuhkan perencanaan yang baik, transparan, serta pengawasan bersama agar pelaksanaannya dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Dengan demikian berakhir sudah program Sapapsel pada pagi hari ini. Saya Jessica Ardana mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa.
2: Terima kasih Anda telah mengikuti Sapapsel, Suara Aspirasi Papua Selatan, RRI Merauke.

Tahukah Anda, istilah moderasi beragama pertama kali digaungkan di Indonesia oleh Dr. Kiai Haji Lukman Hakim Saifuddin, Menteri Agama Republik Indonesia pada tahun 2019. Pada tahun yang sama, Perserikatan Bangsa-Bangsa juga menetapkan 2019 sebagai International Year of Moderate. Menurut Kementerian Agama Republik Indonesia, moderasi beragama adalah salah satu cara untuk menjaga keharmonisan dan mencegah berkembangnya radikalisasi dalam masyarakat. Indonesia yang dikenal dengan keberagaman agama yang sangat luas membutuhkan sikap moderat agar perbedaan ini tidak menimbulkan ketegangan. Moderasi beragama mengajarkan kita untuk beragama dengan bijak, tidak terjebak dalam kutub yang terlalu ketat atau terlalu longgar. Sikap moderat berarti berada di tengah, adil, dan bisa menjadi penengah dalam konflik. Ini bukan berarti mencampur adukan keyakinan, tetapi menjaga agama tetap murni dan mengedepankan toleransi, saling menghormati, serta hidup berdampingan dengan damai. Mari kita wujudkan Indonesia yang lebih damai dan harmonis dengan mengutamakan sikap moderat dalam beragama. Salam damai, salam moderasi beragama.

0: Baiklah saudara pendengar, dimanapun Anda berada, sudah kita ikuti Sapa Upsell dari Pro 1 Merauke. Dan pendengar, kami mengajak Anda kita ikuti laporan langsung dari rekan kami Yohanes De Goden. Selamat pagi rekan Yoris.
1: Ya, baik Yuli dan juga pendengar RRI di mana saja Anda berada. Saat ini saya berada tepat di jalur menuju rumah sakit yang mana terpantau di pagi hari ini kita melihat bahwa ini macamnya mendung. Tetapi yang terpantau memang kabut asap ini cukup pekat sekali di wilayah seputaran kompleks menuju rumah sakit ini sendiri. Dan sejak pagi tadi, bahkan di menjelang pukul 9 di pagi hari ini, kabut asapnya sangat tebal sekali. Sehingga dari pihak kepolisian juga menghimbau bagi para pengguna kendaraan untuk bisa menyalakan lampu utama agar tidak menutup jarak pandang, karena dari informasi yang disampaikan bahwa jarak pandang saat ini menurun ke 50-60 meter terpantau. Itu yang terjadi di pagi hari ini. Dan juga masyarakat saat ini memang sudah banyak yang mengalami peningkatan ISPA. Ini yang kami pantau. Untuk pantauan sendiri di hari ini, setelah kami melakukan pantauan di lapangan, terpantau memang kabut asap ini menyelimuti seluruh wilayah Kota Tanah Merah. Dan memang di sekitar pukul 9 ini cukup parah untuk kabut asapnya itu sendiri, sehingga seolah-olah macam mendung yang gelap. Demikian informasi terkini kami dari jalan menuju ke rumah sakit. Saya Yoris Goden, kembali ke Yuli di studio.
0: Baik, terima kasih rekan Yoris di pagi hari ini atas laporan terkait ya, cuaca di kota tercinta yang lagi mendung dan juga kabut asap ya. Selamat beraktivitas untuk Anda yang lagi berada di luar rumah, jangan lupa menggunakan masker atau memakai masker, dan jika tidak terlalu penting untuk berada di luar, sebaiknya Anda di dalam rumah, menjaga selalu kesehatan. Kami yang bertugas masih menemani Anda pendengar, dan di pukul 9 nanti kita akan ikuti warta berita dari Pro 3 Jakarta.

Pendengar, terima kasih Anda sudah bersama kami hingga saat ini. Saya penyiar Anda Yuli sudah menemani dari pukul 5. Saatnya saya akan pamit dari ruang dengar Anda. Selanjutnya Anda akan ditemani oleh rekan kami Indah hingga nanti pukul 14 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Menetapkan beberapa pihak, antara lain ada pihak swasta, kemudian ada pihak yang berasal dari badan tersebut sebagai tersangka.
2: Dan ada beberapa jaringan yang kena treble karena ada petir dan ada kesalahan teknis lah.
0: Sari Berita, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral SDM Bahlil Lahadalia mengungkap penyebab pemadaman listrik total atau blackout di Batam karena gangguan teknis pada jaringan listrik. KPK menetapkan 5 orang sebagai tersangka terkait dugaan korupsi PBJ di lingkungan BNP. Kota Shenzhen di Tiongkok terus mengukuhkan posisinya sebagai pusat inovasi teknologi dunia. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 15 Oktober 2026 bersama saya, Safira Amalia.